Pertempuran terbesar melawan kekuatan adidaya dunia saat itu, Kekaisaran Persia. Tahun itu adalah 636 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab memegang kendali penuh atas negara Islam yang tengah tumbuh pesat. Kekuatan Bizantium telah diguncang di Yarmuk. Kini giliran Persia, sang penjaga api, yang harus merasakan dentuman dakwah Islam lewat medan laga. Di sisi lain, Kekaisaran Sasanid tengah rapuh. Raja Yasgar III masih muda dan belum berpengalaman, sedangkan para jenderalnya saling berebut kekuasaan. Namun satu nama masih menjadi tumpuan terakhir kejayaan Persia, Rustum Farrokhzad, sang jenderal besar yang ditakuti kawan dan lawan. Umar bin Khattab, dengan kebijaksanaannya, tidak menunjuk sembarang panglima. Ia memilih Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat Nabi, penakluk yang dikenal lebih senang mendekap malam dalam doa daripada menebas musuh dengan pedang. Sa'ad, meski tengah sakit parah, dipanggil untuk memimpin pasukan ke medan yang tak dikenal. Ia pun berangkat dengan semangat jihad yang membakar dada. Ribuan pasukan Muslim bergerak dari Madinah ke Irak. Setiap langkah mereka bukan sekadar perjalanan, tapi jihad untuk menyebarkan keadilan, membebaskan manusia dari tirani penguasa yang menyembah api dan menindas rakyatnya. Ketika Sa'ad dan pasukannya tiba di Qadisiyah, sebuah dataran terbuka di antara Hira dan Kufah, mereka mendapati kabut tebal menyelimuti medan. Di seberang, pasukan Persia dengan gajah-gajah perangnya telah bersiap. Rustum menyambut mereka dengan tatapan penuh dendam. Ia tahu, jika Qadisiyah jatuh, maka jatuh pula kemegahan Persia yang telah berabad-abad berdiri. Namun sebelum perang pecah, Rustum mengirim utusan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menakut-nakuti. Ia menawarkan emas, kekuasaan, bahkan tanah bagi kaum muslimin asal mereka pulang dan tak membawa agama asing ke negeri Persia. Tapi jawaban dari para sahabat membuat darah Rustum mendidih. Kami datang bukan karena lapar emas, bukan untuk kekuasaan, tapi karena Allah memerintahkan kami untuk membebaskan manusia dari perbudakan kepada manusia, menuju peribadahan hanya kepada Allah. Langit Qadisiyah semakin gelap, hawa peperangan semakin panas. Sa'ad, dari ranjang perangnya, memerintahkan semua untuk bertakbir. Maka bergemalah suara, Allahu Akbar, menggetarkan bumi. Sebuah badai besar akan segera dimulai. Fajar merekah di Qadisiyah, namun bukan kedamaian yang menyambut pagi itu, melainkan dentuman genderang perang dan teriakan takbir yang menggema di udara. Pasukan Islam yang berjumlah sekitar 30 ribu orang berdiri dalam barisan rapi, sementara di hadapan mereka, pasukan Persia yang lebih dari 60 ribu orang berdiri angkuh, didampingi barisan gajah perang yang menggetarkan tanah dengan setiap langkahnya. Sa'ad bin Abi Waqqash masih terbaring karena sakit di pangkal paha dan tidak bisa menunggang kuda, memimpin dari atas menara kecil. Ia menunjuk Rabi' bin Amir, Qaqa' bin Amr, dan para komandan lainnya untuk mengatur strategi di lapangan. Sebelum pertempuran dimulai, Sa'ad memerintahkan semua pasukan untuk memperbanyak salat dan zikir. Ia tahu, kemenangan tidak datang dari jumlah, tapi dari keyakinan. Hari pertama pertempuran pun dimulai, Rustum mengerahkan pasukan infanteri dan kavaleri ringan untuk menggempur sayap kanan dan kiri kaum muslimin. Debu membumbung tinggi, anak panah berterbangan seperti hujan musim dingin, dan teriakan luka memenuhi udara. Pasukan Islam bertahan dengan kokoh, tapi Persia datang bergelombang, seolah tak habis-habis. Namun ancaman terbesar bukan manusia, melainkan gajah perang Persia, dengan menara di punggungnya dan pemanah di atasnya. Makhluk raksasa ini merangsek ke tengah barisan Muslim. Kuda-kuda ketakutan, prajurit kocar-kacir, pasukan Muslim sempat goyah. Tapi di saat genting, muncullah pahlawan dari kalangan sahabat, Qaqa' bin Amr At-Tamimi. Qaqa' datang membawa bala bantuan dari Syam, dan ia datang bukan hanya dengan pasukan, tapi juga dengan taktik. Ia dan pasukannya menutupi unta dengan kain seperti binatang aneh, membuat gajah Persia panik dan berbalik arah. Dalam kekacauan itu, Qaqa' menyerbu jantung pasukan Persia, memukul mundur serangan pertama mereka. Sorak takbir membelah udara. Sore menjelang malam, darah telah membasahi padang Qadisiyah. Ribuan mayat bergelimpangan. Namun tidak ada tanda akan berhenti. Sa'ad dari atas menara mencatat pergerakan musuh, mengatur barisan baru, dan tak henti mengirim doa ke langit. Rustum, meski kehilangan banyak prajurit, belum menunjukkan tanda menyerah. Ia justru mengirim pasukan lebih besar untuk hari kedua. Di tendanya, ia bersumpah tidak akan pulang sebelum Islam dipatahkan. Malam turun dengan keheningan menakutkan. Api unggun dinyalakan. Jeritan para luka terdengar lirih di antara doa dan istighfar.
kaum muslimin tidur dalam barisan, bersandar pada pedang dan perisai. Mereka tahu esok bukan hari kemenangan, tapi ujian iman yang lebih berat. Sa'ad menatap langit dari menaranya, berbisik lirih, "Ya Allah, Engkaulah penolong kami. Tunjukkanlah kebenaran dan tegakkanlah agamamu." Maka malam itu pun menjadi saksi bisu dari keteguhan hati para mujahid yang menantang kerajaan api. Dan fajar esok akan membawa babak baru yang lebih berdarah dari sebelumnya. Fajar hari kedua menyingsing, bukan dengan kedamaian, tetapi dengan gemuruh langkah raksasa. Gajah-gajah perang Persia kembali memasuki medan. Kali ini lebih banyak, lebih siap, dan lebih menghancurkan. Di atas punggung mereka, pemanah Persia memanah dari ketinggian, menghujani barisan kaum muslimin dengan panah seperti hujan badai. Pasukan muslim sempat terdesak. Kuda-kuda kembali ketakutan melihat gajah, sebagian kabur, sebagian mati terinjak. Sayap kanan Islam mulai retak. Rustum, dari kejauhan, menyeringai. Ia tahu, senjata rahasia Persia ini akan membalikkan keadaan. Tapi di tengah kekacauan, muncullah dua pahlawan bersaudara dari Bani Tamim, Asim bin Amr dan Qaqa' bin Amr. Mereka mengerti bahwa pasukan Islam tidak akan mampu bertahan jika gajah-gajah itu tidak dilumpuhkan. Maka keduanya maju dengan misi khusus, membunuh gajah pemimpin. Dengan keberanian luar biasa, mereka menyusup di bawah perut gajah, mengincar mata dan urat leher. Qaqa' menombak mata seekor gajah putih raksasa, sementara Asim memotong tali pelana, membuat pemanah Persia jatuh dan diinjak gajahnya sendiri. Seekor demi seekor, gajah pemimpin roboh. Gajah-gajah lain menjadi panik, saling menabrak dan mengamuk. Bahkan sebagian menyeruduk kembali ke barisan Persia sendiri. Barisan Muslim bersorak takbir. Momentum pun berubah. Pasukan Islam, dengan keberanian yang dilahirkan dari iman, melakukan serangan balasan. Sayap kanan yang semula goyah kini, menyerbu, menebas dan merobohkan lawan satu persatu. Namun Rustum tidak tinggal diam. Ia segera mengerahkan pasukan elitnya, pasukan penjaga api, untuk menahan serangan Muslim. Pertempuran menjadi brutal. Tubuh manusia berserakan, darah mengalir seperti sungai kecil di gurun. Teriakan takbir bersahutan dengan pekikan kesakitan dan tangis kematian. Sa'ad bin Abi Waqqash dari atas menara menyaksikan semua ini dengan mata merah berkaca-kaca. Ia ingin turun dan bertempur bersama mereka, namun sakitnya menahannya. Maka ia terus berdoa dan mengirimkan perintah melalui kurir cepat. Ia memerintahkan agar pasukan Islam tidak terpancing amarah, tapi tetap menjaga formasi. Dan lebih penting, teruslah mengepung gajah sisa sampai semuanya tumbang. Menjelang malam, pasukan Persia mulai mundur perlahan meski belum sepenuhnya kalah. Mereka masih punya kekuatan besar, tapi semangat mereka mulai retak melihat gajah-gajah mereka roboh. Simbol kekuatan mereka kini menjadi bangkai raksasa di medan perang. Malam kedua Qadisiyah pun tiba. Udara pekat oleh bau darah dan daging yang membusuk. Tapi di balik penderitaan itu, semangat pasukan Islam justru membara. Mereka tahu Allah telah menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Tapi mereka juga sadar ujian belum selesai. Di tengah malam, sebagian prajurit Muslim bangkit bukan untuk beristirahat, melainkan untuk salat. Di medan penuh mayat, mereka tetap bersujud, mencari kekuatan bukan dari pedang, tapi dari langit. Dan malam itu, ketika Rustum melihat pasukan Muslim masih bertakbir dan berdiri dalam syaf salat di tengah bau kematian, ia mulai menyadari satu hal. Ini bukan sekadar perang antar manusia. Ini adalah perang iman. Hari ketiga, perang Qadisiyah dimulai bukan dengan cahaya matahari, tetapi dengan angin gurun yang dingin dan suara tangisan langit yang nyaris tak terdengar. Langit masih gelap ketika para mujahid Muslim bangkit dari istirahat mereka, menyambut hari dengan takbir dan air wudu yang dingin. Mereka tahu inilah hari yang akan menjadi penentu antara kemenangan atau kematian. Rustum di sisi Persia tak tinggal diam. Ia mempersiapkan strategi baru, serangan malam, waktu yang jarang dipakai oleh bangsa Persia untuk bertempur. Tapi kali ini ia mengambil risiko. Rustum ingin mengacak-acak barisan Muslim ketika mereka lengah dan kelelahan. Namun Sa'ad bin Abi Waqqash, meski masih terbujur sakit, mendapat firasat kuat.
Ia memerintahkan penjagaan malam diperketat, dan pasukan disiagakan dalam formasi tempur, bahkan saat malam. Barisan Muslim tidak tidur sepenuhnya. Mereka bergantian berjaga, sebagian sholat, sebagian mengasah pedang, dan sebagian lain berzikir menenangkan hati. Menjelang tengah malam, suara langkah-langkah kaki berat muncul dari kejauhan. Pasukan Persia, dalam kegelapan gulita, mulai menyusup dari sisi sayap kiri. Mereka mengira pasukan Islam tertidur, tapi ternyata sudah siap tempur. Maka pecahlah pertempuran di tengah malam, sebuah hal yang langka dan mengerikan. Suara pedang beradu seperti guntur, teriakan, dan suara peluit panik terdengar bersahut-sahutan. Langit seperti membelah dua ketika kedua pasukan bertempur dalam kegelapan, tanpa bisa melihat wajah musuh mereka. Qaqa' bin Amr kembali menjadi ujung tombak. Ia memimpin serangan balasan cepat yang menghantam tengah barisan Persia. Seperti singa malam, ia menebas sambil meneriakkan takbir, menebarkan ketakutan di hati lawan. Setiap langkahnya membuat barisan musuh terbelah. Pada saat yang sama, Al-Qa'nabi dan Asim bin Amr mengapit pasukan Persia dari kanan dan kiri, memutus jalur mundur mereka. Dalam waktu singkat, strategi Rustum berubah menjadi malapetaka. Bukannya mengejutkan pasukan Islam, pasukan Persia justru menjadi mangsa di tengah gelap. Api-api kecil dinyalakan untuk menyinari medan. Terlihat dengan jelas kini mayat-mayat yang berserakan. Prajurit Persia berjatuhan satu persatu, banyak yang tersesat di medan dan terbunuh karena tak melihat arah. Malam itu kemudian dikenal sebagai Lailatul Harir, malam yang menderu, tak ada istirahat, tak ada batas. Suara raungan kuda, dentingan pedang, dan jeritan maut mengisi udara sepanjang malam. Tidak satu pun prajurit Muslim yang mundur. Mereka berdiri seperti dinding baja, berpindah dari syaf perang ke sujud kepada Allah. Rustum kini mulai goyah pasukannya. Lebih dari itu, ia kehilangan moral tentaranya. Para perwira Persia melihat, untuk pertama kalinya, ketakutan yang mencekam di wajah Rustum, sang jenderal besar yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Menjelang fajar, ketika debu dan darah mulai mereda, hanya satu hal yang tersisa di medan, keteguhan pasukan Islam dan keputusasaan Persia. Dan ketika mentari mulai muncul di ufuk timur, menyinari padang Qadisiyah yang dipenuhi mayat dan darah, Sa'ad bin Abi Waqqas tahu, hari kemenangan telah mendekat. Namun, satu langkah lagi harus diambil untuk meruntuhkan segalanya. Fajar hari keempat menyinari Qadisiyah dengan warna merah darah. Angin membawa bau kematian dan bumi masih bergetar oleh dentuman malam sebelumnya. Di kedua kubu, hanya tersisa mereka yang kuat, yang belum mati, terluka, atau kehilangan harapan. Namun satu hal jelas, kaum muslimin berdiri tegak, sementara pasukan Persia mulai goyah. Di tenda kepemimpinan, Rustum Farrokhzad terlihat berbeda. Wajahnya yang biasa penuh percaya diri kini pucat, matanya letih, tubuhnya lusuh, dan jubahnya ternoda darah pasukannya sendiri. Ia tahu, ini hari terakhir. Tapi ia masih bertekad bertahan. Ia menolak untuk meninggalkan medan sebelum Islam ditumpas atau dirinya terbunuh. Di sisi lain, Sa'ad bin Abi Waqqas yang masih memimpin dari menara kecilnya, menyerukan takbir. Ia mengirim pesan ke seluruh penjuru medan. Ini adalah hari penentu. Jangan beri mereka celah. Allah bersama kita. Maka, barisan Islam pun maju serentak dalam satu gelombang besar. Di depan, Qaqa' bin Amr, Asim bin Amr, dan para komandan lainnya memimpin serangan pamungkas. Mereka menyerbu jantung barisan Persia, tempat Rustum bertahan bersama pasukan elitnya. Kali ini tidak ada gajah, tidak ada taktik mengecoh. Hanya keberanian dan iman yang menjadi pedang utama. Pasukan Persia bertahan mati-matian, pedang saling beradu, perisai remuk, dan tanah dipenuhi tubuh-tubuh yang tumbang. Tapi, perlawanan mereka seperti menahan air bah dengan telapak tangan. Gelombang kaum muslimin terus menerjang. Saat itulah terjadi momen yang akan dikenang selamanya dalam sejarah Islam. Rustum, sang Panglima Agung, turun dari kudanya karena mendengar kabar saudaranya tewas di sisi kanan. Ia ingin menyemangati pasukannya. Tapi dalam kekacauan, ia terpeleset ke sungai yang berlumpur. Tubuhnya berat karena baju besi. Ia berusaha berenang ke tepian. Tapi seorang prajurit muslim, Hilal bin Al-Qamah, melihatnya. Hilal melompat ke sungai, mendekatinya. Rustum mencoba melawan, tapi Hilal menebasnya tanpa ampun. Tubuh Rustum terseret arus, dan sang jenderal besar pun tewas di tangan seorang prajurit sederhana dari Jazirah Arab. Ketika kabar kematian Rustum tersebar, gemuruh besar terdengar dari barisan Persia. Para prajurit panik, kehilangan arah. Mereka tidak lagi bertempur, mereka lari. Mereka menanggalkan senjata,
menyingkirkan baju perang, dan melarikan diri sejauh mungkin. Sebagian bahkan melompat ke sungai untuk menghindari maut. Saat mendengar kabar itu, menangis. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu sejarah telah berubah selamanya. Persia, kerajaan besar yang selama berabad-abad menindas dan menyembah api, kini jatuh di bawah bendera Tauhid. Pasukan Muslim mengejar

0: hingga batas Medan, tapi saat memerintahkan untuk tidak membantai yang lari, biarkan mereka pulang dan membawa berita bahwa hanya Allah yang patut disembah, ujarnya. Hari itu, Qadisiyah menjadi titik balik sejarah dunia. Dari padang itu, Islam melaju hingga menjangkau istana Ctesiphon dan menembus jantung Persia. Tapi semua bermula dari keyakinan, kesabaran, dan darah para syuhada. Dan bumi Qadisiyah yang menyerap darah ribuan jiwa kini menjadi saksi bahwa ketika iman bertempur melawan kekuatan duniawi, iman yang sejati akan menang. Pasca kemenangan di Qadisiyah, bumi Persia gemetar. Kematian Rustum bukan hanya kehilangan seorang jenderal, tetapi tumbangnya semangat dan simbol keangkuhan kerajaan Sasaniyah. Berita kekalahan menyebar cepat ke seluruh penjuru, membuat rakyat Persia dihantui ketakutan. Pasukan Muhammad telah menembus perbatasan kita. Namun kemenangan di medan perang bukanlah akhir. Pasukan Islam tak berhenti di Qadisiyah. Target selanjutnya, Ctesiphon, ibu kota agung Persia, yang oleh bangsa Arab disebut Al-Madain, kota-kota kembar, karena kemegahannya yang terdiri dari kompleks istana, taman, dan kuil api. Sa'ad bin Abi Waqqash kini telah sembuh dari lukanya, memimpin langsung ekspedisi ke jantung Persia. Ia menyusun pasukan dengan rapi dan mengirim utusan ke penduduk sepanjang jalan, menawarkan damai atau perang. Banyak kota memilih tunduk, namun sebagian masih mencoba bertahan. Saat pasukan Islam mendekati Ctesiphon, mereka terkesima oleh keindahannya. Kubah-kubah tinggi, dinding marmer, dan sungai Tigris yang mengalir tenang memeluk kota itu seperti mahkota. Namun di balik semua itu, kekacauan telah terjadi. Yazdegerd III, raja muda Persia yang baru berumur 21 tahun, menyaksikan sendiri bagaimana istananya mulai ditinggalkan. Para bangsawan melarikan diri. Harta kekayaan diangkut keluar kota. Yazdegerd, keturunan Darius dan Khosrow, sadar bahwa kerajaan yang diwarisinya tinggal nama. Maka ia pun melarikan diri ke timur, meninggalkan takhta demi menyelamatkan nyawanya. Pasukan Islam mendekati sungai Tigris. Jembatan utama telah dihancurkan oleh orang-orang Persia untuk menghalangi pengejaran. Tapi Sa'ad, dengan penuh keyakinan, memerintahkan pasukannya menyeberangi sungai tanpa kapal, tanpa jembatan. Hanya dengan iman, maka terjadilah pemandangan luar biasa. Pasukan Muslim menyeberangi sungai Tigris dengan kuda-kuda mereka. Air hampir mencapai dada, arus deras menghantam tubuh. Tapi tidak satu pun dari mereka goyah. Mereka bertakbir dan melantunkan doa sepanjang jalan. Saksi mata di seberang sungai, baik penduduk maupun sisa pasukan Persia, melihat pasukan Islam seperti berjalan di atas air. Sebagian dari mereka langsung menyerah. Sebagian lagi berlari menyelamatkan diri. Begitu sampai di tepi Ctesiphon, tak ada lagi perlawanan. Kota megah itu kini menjadi milik kaum muslimin. Pasukan Islam memasuki istana Kisra, tempat bersemayamnya raja-raja Persia selama ratusan tahun. Karpet Kisra yang legendaris, seluas aula besar dan bertabur permata, disebarkan di hadapan Sa'ad. Namun Sa'ad tidak tergoda, ia menangis. Bukan karena kemewahan, tapi karena ia ingat sabda Rasulullah, akan dibuka bagi kalian perbendaharaan Kisra. Dan hari itu, janji Rasulullah terbukti. Harta istana tidak diambil seenaknya, tapi dikumpulkan dan dikirim seluruhnya ke Madinah, ke tangan Khalifah Umar bin Khattab. Tidak satu dirham pun diambil pribadi. Ketika kabar ini sampai ke Umar, sang Khalifah sujud menangis. Ia berkata, kaum yang mampu mengembalikan emas dan permata sebesar itu tanpa mencurinya, mereka adalah umat yang akan memimpin dunia. Dengan jatuhnya Ctesiphon, kerajaan Persia secara de facto runtuh. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang masa lalu dan pasukan yang tercerai-berai. Api kekuasaan yang dulu mereka sembah padam, dikalahkan oleh cahaya tauhid dan dunia pun berubah. Kemenangan di Ctesiphon bukan akhir dari perjalanan, itu baru permulaan. Kerajaan Persia belum sepenuhnya runtuh karena satu sosok masih berkeliaran di timur. Yazdegerd III, raja muda yang membawa simbol terakhir kejayaan Sasaniyah. Setelah melarikan diri dari Ctesiphon, Yazdegerd berpindah-pindah kota, mencari perlindungan dari sisa-sisa bangsawan dan gubernurnya. Ia mengira masih bisa mengumpulkan kekuatan, menyatukan provinsi-provinsi timur Persia, dan membalas kekalahan itu. Tapi ia salah. Wilayah yang dulu tunduk kini dipenuhi ketakutan. Beberapa gubernur mulai berpaling. Banyak rakyat mulai memeluk Islam secara sukarela, terkesan oleh keadilan para jenderal Muslim dan semangat persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Melihat hal itu, Khalifah Umar bin Khattab mengutus pasukan tambahan, dipimpin oleh para panglima muda seperti Nu'man bin Muqarrin, Hudhaifah bin Al-Yaman, dan Abdullah bin Amir, untuk mengejar Yazdegerd. Tujuannya bukan sekadar membunuh raja, tetapi menghancurkan sistem lama yang masih mencoba bertahan di pinggiran. Perjalanan mereka jauh, melewati gunung, padang garam, hingga ke dataran tinggi Khurasan. Di setiap kota yang dilewati, mereka menawarkan Islam, jizyah, atau pertempuran. Sebagian menerima dakwah dengan senang hati, sebagian melawan dan kalah. Sementara itu Yazdegerd semakin putus asa. Ia berpindah dari satu istana ke istana lain, tak lagi disambut sebagai Raja Agung, tetapi sebagai pengungsi. Ia memohon bantuan ke Cina, namun hanya menerima simpati tanpa bantuan nyata. Puncaknya terjadi di kota Merv, dekat perbatasan timur Persia. Di sanalah Yazdegerd bersembunyi miskin dan terlupakan. Ironis, bagi keturunan para kaisar yang dulu memerintah dunia. Di tengah kekacauan, Yazdegerd bahkan tidak lagi dipercaya oleh pelayannya sendiri. Ia terusir dari tempat persembunyian, bersembunyi di pabrik tenun tua. Ketika itu, ia meminta kepada seorang tukang penggilingan untuk memberinya makan. Tapi tukang itu, entah karena tamak atau karena dendam, membunuh Yazdegerd dan mengambil pakaiannya. Begitulah akhir tragis seorang raja terakhir Persia. Ketika kabar kematian Yazdegerd sampai ke Madinah, Khalifah Umar tidak bergembira. Ia memandang jauh ke langit dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tidak ingin pembunuhannya. Andai ia masuk Islam, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya." Dengan wafatnya Yazdegerd, tamatlah dinasti Sasaniyah yang telah berdiri selama lebih dari 4 abad. Kerajaan besar yang dibangun dengan darah, emas, dan api itu kini tinggal catatan sejarah. Tak ada lagi altar Zoroaster yang dijaga dengan pedang. Tak ada lagi imam-imam api yang memungut pajak demi membakar dupa kekuasaan. Sebaliknya, di tanah Persia yang luas, mulai berdiri masjid-masjid, terdengar azan, dan dibaca Al-Quran. Rakyat Persia yang semula menyembah api kini mengenal Tauhid, dan banyak dari mereka justru kelak menjadi ulama, mujahid, dan ilmuwan Islam terkemuka. Islam tidak datang untuk menghancurkan Persia, tapi untuk membangkitkannya kembali, dengan nilai yang benar dan cahaya yang kekal. Dan semua itu dimulai dari Qadisiyah, dari darah, keringat dan air mata para sahabat Nabi yang membawa risalah suci ke ujung dunia. Perang Qadisiyah telah usai, Yazdegerd telah mati, kerajaan Persia telah runtuh. Namun kisahnya tidak berhenti di sana, sebab dari reruntuhan istana Kisra, bangkitlah sebuah peradaban baru, peradaban Islam yang mengubah wajah dunia. Kaum muslimin yang dahulu datang dari Jazirah Arab sebagai pejuang dan pendakwah, kini menjadi pemimpin, guru dan penata masyarakat. Di bekas wilayah Persia, mereka tidak menjajah, mereka membangun, mereka mengajarkan keadilan, memerangi korupsi, dan menegakkan hukum Allah. Di kota-kota seperti Basrah, Kufah dan Baghdad yang kemudian berdiri, lahirlah generasi baru umat Islam yang cerdas, gigih, dan mencintai ilmu. Orang-orang Persia mulai memeluk Islam secara massal, bukan karena pedang, tetapi karena keindahan ajaran Tauhid dan keadilan sistem Islam. Ironisnya, bangsa yang dahulu paling kuat menolak Islam, justru kelak menjadi pelindung dan penyebarnya yang paling gigih. Dari Persia muncul nama-nama besar dalam sejarah Islam. Imam Al-Bukhari, penghimpun hadits terkuat, berasal dari Bukhara. Imam Muslim, penulis Syahih Muslim, dari Naisabur. Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, para pemikir dan ilmuwan, adalah keturunan Persia yang tumbuh dalam cahaya Islam. Apa yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqash dan pasukannya ke Qadisiyah bukan sekadar kemenangan militer. Mereka membawa sebuah perubahan paradigma. Mereka memperkenalkan nilai bahwa seorang pemimpin bukan dilayani, tapi melayani. Bahwa rakyat bukan untuk ditindas, tapi dimuliakan. Bahwa hidup bukan untuk menyembah api, kekuasaan, atau raja, tapi hanya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Khalifah Umar bin Khattab, saat menerima rampasan perang dari Persia, menangis bukan karena bangga, tapi takut. Ia berkata, "Andai aku menjadi seekor kambing di rumah keluargaku, dan tak pernah memimpin umat ini, itu lebih aku sukai, karena tanggung jawab ini sangat besar di sisi Allah." Warisan Qadisiyah bukanlah tentang emas atau kemenangan, tapi tentang iman, pengorbanan, dan perubahan sejarah yang tak bisa dibalikkan. Dunia tidak akan kembali seperti semula setelah Qadisiyah. Peta kekuasaan berubah, peradaban beralih arah, dan lebih dari itu, Perang ini membuktikan bahwa ketika Islam dipegang dengan tulus dan diperjuangkan dengan darah dan keyakinan, maka lautan pun bisa diseberangi, kerajaan bisa runtuh, dan hati manusia, bahkan yang paling keras sekalipun, bisa tersentuh. Hari ini, nama Qadisiyah tertulis dalam kitab sejarah, tapi maknanya hidup dalam diri setiap Muslim yang mengenal bahwa pengorbanan para sahabat telah membuka jalan bagi kita semua untuk mengenal Islam. Qadisiyah bukan hanya pertempuran antara dua bangsa, itu adalah konfrontasi antara cahaya dan kegelapan. Dan cahaya, sebagaimana janji Allah, akan selalu menang.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab La Tahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting, waiting for something.
4: Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu, jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Oleh sebab itu, bersabarlah karena Allah. Dan sebaiknya Anda bersabar sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita membaca biografi sejumlah orang terkenal, kita akan tertegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Deraan cobaan dan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka. Dan mereka tak tergoyahkan laksana gunung yang menancap jauh ke dalam dasar sebagai pasak-pasak bumi. Tapi dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mampu melewati dan melupakan semua kesedihan itu. Dan wajah mereka kembali berbinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan biasa.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dalam rangka sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ini difahami oleh para ahli tafsir dengan tinjauan yang sangat beragam dan luas. Sebagaimana karakteristik daripada Al-Quran itu, dia mempunyai aujuhun kathiroh. Tinjauannya itu sangat luas, mau ditarik kemana-mana pada hal-hal yang sifatnya positif. Ya. Tentu dengan disiplin ilmu yang benar itu, ternyata Masya Allah ini menjadi satu kekuatan Al-Quran. Tetapi yang tidak bisa diingkari, dan ini memang satu keniscayaan, bahwa Al-Quran itu disebutkan tadi di dalam ayat yang kami baca, dia sebagai syifa, sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini para mufasir memang memaknainya dengan beberapa tinjauan makna. Ada yang dimaksud dengan syifa atau penyembuh di sini adalah Al-Quran ini menyembuhkan dari penyakit-penyakit hati. Mulai dari penyakit yang paling berat, penyakit kekufuran, penyakit syirik, sampai kemudian penyakit-penyakit turunannya. Kemunafikan yang ini juga berat, kemudian ada penyakit-penyakit riya, penyakit sombong, penyakit tidak jujur, dan yang lainnya yang menjadi penyakit-penyakit hati yang sering kita kaji dalam kajian Tazkiyatun Nafs. Namun ternyata juga para ulama menyebutkan bahwa syifa atau penyembuh ini juga disebutkan sebagai satu penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sifatnya fisik. Tentu nanti kalau kita melihat kepada metodologi para alim ulama di dalam memahamkan kita dalam persoalan ini, bahwa memang asalnya penyakit-penyakit yang ditumbuhkan oleh manusia itu berangkat dari penyakit-penyakit hati yang ada pada mereka. Ada orang menderita penyakit fisik, misalkan diabetes, itu ternyata kadang juga disebutkan karena penyakit-penyakit hati yang menimpanya. Tentu nanti dengan kadar yang berbeda, dengan tinjauan yang berbeda ya. Tapi ada masalah memang di dalam pemikiran, ya, di dalam beban pikir maksud saya. Kemudian dalam hati dan sebagainya. Meski ini tidak mesti menunjuk kepada kemaksiatan. Ya, karena juga ada orang yang punya diabetes seperti saya juga. Itu ya mudah-mudahan kita juga tidak melulu karena adanya kemaksiatan. Meskipun itu tetap kita perlu untuk waspada. Nah, kembali kepada wanunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dia adalah sebagai penyembuh ini, maka kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan penyembuh ini adalah penyembuh penyakit hati dan juga penyembuh penyakit fisik. Untuk penyakit hati tentu Masya Allah ini sudah sesuatu yang sudah sering kita kaji ya. Tema-tema keislaman yang diusung oleh para mu'alim, para mubalik, para ustaz, kiai, ya, para alim, itu adalah bagaimana hati kita ini bisa terobati dari berbagai macam jenis penyakitnya ya, dengan Al-Quran itu. Tetapi ada yang menarik memang yang perlu juga kami untuk sampaikan. Bagaimana kita bisa menakar kajian-kajian para ulama dan mempraktekannya nanti, bahwa Al-Quran yang kita baca, kita tadabur ini ternyata betul-betul secara jelas menjadi obat daripada penyakit fisik. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, saya hanya sekedar untuk menceritakan kehebatan Al-Quran ini. Anak saya yang pertama itu terhitung sekitar 10 sampai 11 tahun. Artinya kita bergelut dengan kehidupannya, kemudian dia pernah sakit beberapa kali dengan sakit yang serius ya waktu itu. Nah, misalkan yang kedua juga ada pernah kena penyakit gabaken itu. Itu kita selain memang ya tentu kita memohon kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, nutrisi makanan kita perbaiki, kita kasih madu macam-macam. Makan cukup, tidur cukup. Di antaranya yang kami rasakan kalau yang anak-anak saya sendiri dan saya praktekkan sendiri itu adalah ketika dia sakit panas, ini kami cukupkan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Setiap ayat ya, kami tidak membatasi, terutama memang ayat-ayat yang secara atsar, secara ma'thur itu disebutkan sebagai ayat penyembuh. Meskipun semua ayat tentu punya kebaikan dalam hal ini. Surat Al-Fatihah, kemudian Kul huwallahu ahad, dan dua mu'awidhatayin atau Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, kemudian surat apa ayat kursi, Al-Baqarah, itu sering kami bacakan itu. Walhamdulillah semuanya biiznillah, ternyata Al-Quran ini bisa memberikan kesembuhan itu. Tanpa kita masukkan pil-pil atau penurun panas, meskipun itu juga menjadi bagian daripada kesunahan dalam berubah. Artinya, hari ini kita juga perlu untuk membangun satu paradigma ya, bahwa Quran ini memang betul-betul menjadi penyembuh. Karena rekomendasinya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Mukmin itu sifatnya dengan Qur'an. Sifat
yang ada dalam sudur dalam hatinya, penyakit-penyakit hati, dan juga tentu saja sifat yang sifatnya fisik yang itu bagi Allah lebih mudah. Maka selamat untuk bermesraan dan berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga kita disehatkan hati kita, lebih-lebih nanti tentunya juga kita berharap fisik kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quranul Karim.

0: Fakir qabla an ta'zim.
1: Berfikirlah sebelum kamu memutuskan.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh. Mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boh, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Hikmah Quran hari ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersyukur pasti akan mujur. Satu lagi sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini, yaitu siapa yang bersyukur pasti akan senantiasa mujur. Apa arti bersyukur? Kata bersyukur berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata syakara yashkuru. Secara harfiah artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau menerangkan bahwa bersyukur kepada Allah artinya mengakui bahwa nikmat yang diterima itu adalah benar datang dari Allah. Dan di samping mengakui nikmat, juga mengagungkan Allah yang memberikan nikmat itu. Bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah menyeru orang-orang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, waspada terhadap godaan setan. Sebab tujuan utama dari musuh kita tersebut adalah memalingkan kita dari bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 17 yang artinya, "Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Yang ketiga, berdoa kepada Allah supaya kita dapat senantiasa bersyukur kepada Allah, seperti yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 19 yang artinya, "Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, 'Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai pendorong untuk lebih banyak mengisi dan meningkatkan nilai hidup ini melalui amalan bersyukur.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

pertama kali Allah menciptakan adalah al-qalam. Faqala Allah, kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah wahai qalam, qalam Allah, pena Allah. Wajara bima huwa kainun ilal abad, kemudian menulis pulpen itu semua yang akan terjadi sampai nanti akhir. Dan penulisan di Lauh Mahfuz. Yang tahu qalam Allah hanya Allah, yang tahu Lauh Mahfuz hanya Allah. Anda jangan ikut-ikut tentang itu. Dan itu sudah ditulis rentetan. Anda semuanya ini sudah ditulis, kalau Anda ahli surga sudah ada di situ. Anda punya anak soleh-soleh semuanya, punya suami sayang banget, itu sudah ditulis semuanya. Punya istri soleha, ditulis semuanya. Yang sebelah semuanya suami istri bandel, suami bandel, ada ditulis semuanya. Anak kurang ajar, waduh, ada semuanya. Yang akan terjadi di menit ke depan Allah sudah tahu. Jangankan menit ke depan, 200 tahun yang akan datang tentang anak cucu Anda sudah tahu Allah. Dan sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Itu urusan Allah, bukan urusanmu. Urusan jodohmu, hey, yang masih jomblo, sudah diketahui oleh Allah, tapi dirimu tidak tahu. Maka berusahalah mencari dengan cara yang benar. Milih laki-laki yang baik, di tempat yang baik, akhlak baik, melalui orang yang baik, cara yang baik, itu baru. Jadi bagaimana kita yakini bahwasanya itu fi'ilmillahi, di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar, rezekimu sudah ditentukan oleh Allah, jodohmu

Kalau sudah kita menggunakan akal dan patuh kepada syariat, maka kita akan berada dalam shirath, jalan yang benar. Kalau sudah sampai jalan yang benar, sampai surga. Anda hadir pengajian, Anda istiqomah sampai di surga, itu sudah ada di Lauhul Mahfud. Enggak perlu bertanya, gimana ya saya di Lauhul Mahfud? Itu pertanyaan yang enggak berguna bagi Anda. Anda pun tidak bakal tahu. Jangan sok seperti sebagian orang, orang gila. Ya kalau memang jatah saya surga kan, biarpun saya maksiat kan tetap ahli surga. Siapa bilang kalau ente ahli surga? Atau sebaiknya, kalaupun saya ahli neraka, biarpun ibadah kan tetap ahli neraka. Loh, siapa yang bilang ente ini ahli neraka? Enggak ada yang tahu. Kenapa urusan surga neraka ngentengin banget? Coba kamu yang lain urusan begini saja deh. Urusan makan itu alaga sate enak di depan itu. Coba kamu bandingin ini. Kalau memang jatah saya kenyang, pasti sate itu akan masuk ke mulut saya sendiri. Ada yang ngomong gitu? Enggak ada. Anda pasti datang ke sana. Urusan makanan cerdas. Setiap cari duit, setiap hari pergi. Masa ada ribuan orang, enggak ada yang nongkrong duduk begini. Kalau memang saya jatahnya dapat rezeki, pasti saya akan dapat duit. Enggak ada begitu. Setiap hari jam 5 sudah bangun, ngamain, kerja. Itu akalnya jalan. Tapi urusan agama enggak. Urusan dunianya jalan. Kelemahan kita tuh percaya kepada Allah. Padahal kita sudah biasa dengan percaya loh ya. Coba, Anda waktu naik angkot, apakah Anda perlu bertanya, sopirnya bisa enggak nyopir? Enggak kan? Kira-kira bannya ini dia sudah oke apa? Bautnya sudah benar enggak ada? Anda percaya, stop naik. Tapi kenapa dengan yang menciptakan semuanya Anda kok kurang yakin, kurang percaya? Ada yang naik bis lalu tanya dulu, sopir bisa? Ada sertifikat? Hah? Ini sudah buatnya? Enggak ada semuanya. Kita itu semua yang menjalani hidup dengan percaya, kecuali urusan dengan Allah tadi. Na'udzubillah. Ayo. Urusan rezeki, urusan ini. Yang barusan umroh naik pesawat, apakah masih meragukan? Paling-palingnya stres. Ini, ada semuanya. Yakin, selesai. Hanya urusan Allah saja kita sering ragu. Ragu, padahal sudah jelas. Sudah dijatah atau tidak rezekimu? Sudah. Sudah belum? Sudah. Kok kenapa ngambil yang haram? Kurang. Oh, enggak ada. Jatahmu ada, cuman jatah haram ada jatah halal. Biar haram juga jatahmu. Jatahnya seorang haram. Memang nasib buruk bagi seorang yang jatahnya haram. Duitnya hasil nyuri, hasil bohong, jatah dia. Cuman setelah jatah itu dia menyelesaikan jatahnya, lanjutkan di neraka. Kan begitu kisahnya. Jadi urusan Lauh Mahfud, urusan Allah, bukan urusan kita. Kita hanya menjalani dengan apa? Dengan akal yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan petunjuk syariat yang Allah turunkan untuk

Anas bin Malik sejak usia belianya telah mendapat talqin dua syahadat dari ibunya Al-Humaisah. Sejak itu tumbuhlah kecintaan hatinya yang bersih kepada Rasulullah SAW. Bersemangat untuk mendengar langsung darinya. Tidak heran kalau kadang telinga lebih awal merindukan daripada penglihatan. Sudah lama anak kecil ini mendambakan bertemu langsung dengan Rasul di Mekah atau di Yathrib, sehingga ia dapat bahagia dengan pertemuannya. Tidak berselang waktu yang lama, Yathrib dibahagiakan oleh kedatangan Rasulullah dan sahabatnya Asyirik yang sudah lama didamba-dambakan. Maka tidak satupun keluarga dan hati penduduk Madinah yang tidak berbahagia. Saat itu, semua pemuda menyebarkan berita setiap pagi bahwa Rasulullah SAW akan tiba di Yathrib. Anas bin Malik bersama anak-anak yang lain yang berusaha ingin bertemu dengan Rasulullah, namun ketika belum berhasil menemuinya, ia sedih. Pada suatu pagi yang indah, yang menyebarkan keharuman, masyarakat berteriak-teriak bahwa Muhammad dan sahabatnya telah dekat dari kota Madinah. Semua orang berusaha menyambut kedatangan Nabi SAW. Begitu juga anak-anak. Mereka berlomba-lomba ikut menyambut Rasulullah dengan hati yang diliputi kegembiraan, yang meluap-luap dan wajah yang berseri-seri. Maka di antara anak-anak itu adalah Anas bin Malik. Sementara para wanita telah berada di atas rumah mereka, menunggu dan berusaha melihat wajah Rasulullah SAW. Hati mereka berkata, mana yang orangnya yang disebut Rasul? Sungguh, hari itu adalah hari yang bersejarah. Peristiwa ini terus dikenang oleh Anas sampai usianya hampir 100 tahun. Pendengar, belum lama Rasul tinggal di Madinah, datanglah seorang wanita bernama Al-Humais

binti Milhan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama putranya Anas bin Malik. Ia berkata, "Wahai Rasul, tidak satu pun seorang laki-laki dan perempuan dari Ansor ini kecuali telah memberi hadiah kepadamu, dan sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa yang dapat aku berikan kepadamu kecuali anakku ini. Maka ambillah anak ini agar dia dapat membantumu kapan Anda mau." Tergugahlah Rasulullah untuk menerimanya. Beliau mengusap kepalanya dan menyatukannya dengan keluarganya. Saat itu umur Anas 10 tahun. Saat kebahagiaannya dapat menjadi pembantu Rasul dan hidup terus bersama Rasulullah sampai Rasul kembali kepada Allah adalah masa hidupnya menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Kondisi ini sangat dimanfaatkan oleh Anas untuk menimba langsung hidayah dari Rasul, memahami semua sabdanya, mengetahui sifat-sifatnya dan keutamaannya yang tidak dapat diketahui oleh selainnya. Anas berkata, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya, lapang dadanya dan banyak kasih sayangnya. Suatu saat beliau menyuruhku untuk suatu keperluan. Ketika aku berangkat, aku tidak menuju ke tempat yang Rasul inginkan, namun aku pergi ke tempat anak-anak yang sedang bermain di pasar, ikut bermain bersama mereka. Ketika aku telah bersama mereka, aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku dan menarik bajuku. Maka aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah. Dengan senyum beliau menegurku, 'Ya Unais, ya Unais, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan?' Aku gugup menjawabnya, 'Ya, ya Rasul, sekarang aku akan berangkat. Demi Allah, aku telah menjadi pembantunya 10 tahun, tidak pernah aku mendengar ia menegurku, "Mengapa engkau lakukan ini dan itu? Atau mengapa kamu tidak melakukan ini atau itu?" Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memanggilnya selalu memanggilnya dengan panggilan rasa sayang dan memanjakan, yaitu dengan memanggilnya dengan kata Unais atau ya bunaya. Begitu juga Rasulullah banyak menasihatinya sampai memenuhi hati dan otaknya. Di antara nasihat-nasihatnya adalah, "Ya bunaya, jika engkau mampu setiap pagi dan sore hatimu bersih dari perasaan dengki kepada orang lain, maka lakukanlah. Ya bunaya, sesungguhnya hal itu adalah sunahku. Barang siapa menghidupkan sunahku, maka mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, akan bersamaku di surga. Ya bunaya, jika engkau menemui keluargamu, maka berilah salam. Niscaya akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi keluargamu." Anas bin Malik hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 80 tahun lebih. Dadanya dipenuhi ilmu yang langsung diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otaknya tumbuh dengan pemahaman kenabian. Oleh karena itu, sepanjang umurnya menjadi rujukan umat Islam, tempat umat bertanya, setiap menghadapi permasalahan sulit dan tidak diketahui hukumnya. Suatu saat, terjadi perdebatan tentang keberadaan telaga Nabi nanti di hari kiamat. Maka mereka bertanya kepada Anas tentang masalah ini. Beliau menjawab, "Aku tidak mengira hidup dalam kondisi mendapatkan kalian mendiskusikan tentang telaga. Sungguh aku telah meninggalkan para wanita tua di belakangku. Tidaklah di antara mereka sholat kecuali mereka berdoa agar dapat minum dari telaga Nabi tersebut." Dan seterusnya, Anas sepanjang hidupnya selalu mengenang kehidupan Rasulullah. Adalah Anas selalu riang setiap kali bertemu dengan Rasulullah, sangat sedih di saat perpisahan. Banyak mengulang-ulang sabdanya, sangat perhatian mengikuti perkataan-perkataannya dan perbuatan-perbuatannya, menyenangi apa yang disenangi dan membenci apa yang dibenci. Dan hari yang paling berkesan baginya karena dua peristiwa. Hari yang pertama, ia bertemu dengan Rasulullah, dan hari saat berpisah dengan beliau. Apabila terkenang hari yang pertama, beliau berbahagia, dan apabila terkenang hari yang kedua, terharu, yang membuat orang-orang di sekelilingnya ikut menangis. Beliau sering berkata, "Sungguh, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pertama bersama kita dan hari pada saat wafatnya. Maka tidaklah aku melihat dua hari itu ada kemiripan. Maka pada hari saat masuk ke Madinah menyinari segala sesuatu, dan pada hari hampir wafatnya jadilah Madinah kota yang gelap. Terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin ketika tabir di kamarnya dibuka. Maka aku melihat wajahnya seperti kertas mushaf. Para sahabat saat itu berdiri di belakang Abu Bakar melihatnya. Hampir-hampir mereka bergejolak kalau saja Abu Bakar tidak menenangkan mereka.
Pada hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka tidaklah kami melihat pemandangan yang sangat mengherankan ketika Anas sakit menjelang kematiannya. Dia berkata kepada keluarganya, "Tuntunlah aku untuk membaca La ilaha illallah." Begitulah ia mengulang-ulangnya sampai datang ajalnya. Pendengar, selamat bagi Anas yang telah dikaruniai oleh Allah dengan berbagai macam kebaikan. Total masa hidup Anas bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun. Beliau berada di ranking ketiga di dalam meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah membalasnya dan ibunya atas jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat datang Ustaz Felix Shaw. Mbak Ciki, yes, ya, partner kita.
7: Iya. Lagi mau aku latih vokal.
8: Wow,
7: iya. Kan aku guru paling vokal.
8: Vokal nyanyi,
7: Ustaz? Iya, bukan, vokal yang lain.
8: Kalau nggak salah si Ustaz suaranya makin bagus ya. Konser di itu.
7: Iya, kata orang udah bagus penarikan nafasnya. Yang belum penarikan nyawanya yang belum.
6: Kembali tadi masa catur tadi. Iya. Terlanjur kita bahas catur. Saya penasaran, emang jago catur gak sih Panji itu? Cuman gimmick doang?
7: Kalau ngomong jago itu kan harusnya jago juga ya.
6: Iya,
7: nah, masalah ya, aku juga sembarangan juga sih sebenarnya.
6: Ntar Panji undang saya, kita main catur beneran.
7: Anu bisa main catur ya?
6: Saya
7: juara ya Antum ya?
6: Di Garda saya sempat juara.
7: Oh.
6: Di apa level kampus?
7: Jago dong Antum berarti. Bahaya dong berarti.
8: Levelnya berat di Gaza ya Ustaz ya.
7: Di Gaza ya.
6: Genius.
7: Karena mungkin kalau main catur di sana kalau mau melangkah harus pakai ayat dulu ya.
6: Ya, teman-teman. Ustaz Felix Shaw.
7: Ya,
6: yang selama ini kita tunggu-tunggu kehadirannya meskipun Antum selama Ramadan 90 episode ya. Nanti ya.
7: Iya, itu dia tuh. Aduh ya Allah.
6: Bayangkan kalian nanti Ramadan ya akan disajikan 3 kali satu hari.
7: Iya,
6: bukannya Ustaz Felix Shaw.
8: Itu yang aku tunggu-tunggu, Ustaz.
7: Ya Allah.
6: Bukan hanya Mbak Cik, kita semua tunggu-tunggu.
7: Iya. Mudah-mudahan selamat.
8: Aku sama ibuku tuh suka nyari YouTube yang ada Ustaz Felix, didengerin sambil ngapain, lap-lap rumah gitu.
6: Ya, iya. Karena itu Ustaz, di mana ada Ustaz Felix itu jaminan engagement dan jaminan view.
7: Waduh, amin.
8: Jaminan ilmu juga, Ustaz.
7: Amin.
6: Tapi gini, Ustaz. Ada beberapa yang ngomong dan termasuk saya yang merasakannya. Kayaknya Ustaz Felix ini kok susah banget sih di kontak, dihubungi gitu ya,
7: betul.
6: Diundang.
7: Okay,
6: itu okay. Kenapa? Apakah itu bagian dari strategi dakwahnya Ustaz?
7: Waduh, scarcity gitu ya. Jadi gini sebenarnya, Mbak Ciki juga, ke Ustaz Hussein juga. Aku udah mulai ngurangin jadwalku itu dari tahun 2019.
6: Sejak COVID
7: nah, sebelum
6: COVID.
7: Di tahun 2024 itu sudah sampai 95% aku kurangin jadwal kajianku. Karena waktu itu aku berpikir bahwasanya kita udah lama banget ya masuk Islam 2002, ngisi kajian terus sampai satu waktu itu pernah di beberapa tahun itu aku cek dari penerbangan aja itu setahun 75 lebih. Berarti kan lumayan ya, Sabtu Ahad pergi ke kota mana segala macam. Tapi akhirnya di satu titik kita menyadari bahwasanya ini kayak menggarami lautan. Jadi kayak enggak nggak mencapai arti atau nggak mencapai hasil yang aku harapin. Semenjak tahun 2019 sampai tahun 2024 tuh akhirnya kita mencoba untuk dakwah berbasis program, tidak hanya reaktif. Artinya coba coba kita petain gini ya. Kalau misalnya kita diundang sama sama misalnya satu lembaga ataupun misalnya masjid dan segala macam, itu kan berarti kita melayani program mereka. Mereka bikin program lalu kemudian kita jadi talentnya program mereka. Nah, aku berpikir kalau misalnya seperti itu boleh nggak? Boleh, dapat pahala, dapat. Tapi masalahnya adalah program dakwah kita nggak keurus nih. Nah, sedangkan yang kita lihat harusnya lebih strategis daripada yang mereka lihat. Nah, maka aku mencoba untuk mengurangi, bukan mengurangi dakwahnya, tapi mengurangi undangan, tapi dari segi intensitas dakwahnya naik. Jadi gitu. Nah, jadi akhirnya kita sekarang ngusain beberapa program, antaranya adalah yuk ngaji, lalu kemudian kita bikin program khusus Baitul Maqdis, lalu kemudian program-program online supaya lebih banyak yang dapat. Nah, jadi itu tujuannya kenapa kita ngurangin. Nah, kalau boleh aku tambahin, ada yang bisa ngundang aku dua. Satu, satu adalah orang yang punya followers ataupun exposure yang bisa dibarter. Karena dakwah berarti kan meluaskan orang-orang yang tertutup Islam, jangkauan. Yang kedua, kalau dia punya sumber daya yang aku perluin, apakah itu adalah networking, apakah itu adalah ilmu, atau apakah itu adalah uang misalnya. Nah, maka aku mau, misalnya contoh ya, kalau ada orang mau, Ustaz perlu apa sih misalnya dalam dakwah, aku perlu ini misalnya, ini masjid ini lagi perlu AC misalnya, atau apa pesantren kita lagi perlu ini dan segala macam. Nah, itu aku coba untuk bebankan itu pada jamaah yang mau ngundang, tapi jarang sih yang ngundang karena uang sih, kebanyakan dua itu tadi. Kalau nggak ilmu ya berarti networking atau barter exposure, itu sih sebenarnya.
8: Kalau ini apa?
7: Kalau ini, nah itu
8: kan kita berjuang bareng-bareng untuk Baitul Maqdis.
7: Nah, ini yang ketiga nih. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada beberapa yang memang kita penuhi karena guru. Misalnya guruku, misalnya Ustaz Hafiz Abdurrahman ngundang ke pesantren, nggak mungkin aku tolak dong, jadi batu nanti aku. Kalau nggak berkah. Nah, kalau ini yang pertama, karena kita punya program bareng, karena selalu harus ada waktu untuk Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis berarti kita berbicara kolaborasi. Kita nggak mungkin sendiri untuk berbicara tentang Baitul Maqdis, maka kita berbicara tentang satu generasi harus kita siapin untuk pembebasan Baitul Maqdis. Dan aku pikir ya Ciki, lalu kemudian Ustadz Husain ini berada dalam program itu.
1: Masya Allah.
8: Alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah. Ya maka tadi ketika Ustaz Farid bilang ada dua kriteria, aduh saya enggak masuk dua-duanya, saya bilang nih.
7: Iya kan exposure-nya gede juga sebenarnya.
8: Wow, masyaallah. Nah, terkait Baitul Maqdis, menurut Ustaz, kita sekarang posisinya lagi di mana?
7: Kita posisinya lagi turun dari segi exposure di 2 tahun terakhir ini, khususnya ketika Israel itu menggunakan strategi licik menurutku ya. Mereka bilang ceasefire, padahal itu adalah sebenarnya menurutku
8: kepalsuan
7: ya,
8: itu.
7: Iya, penjajahan yang terkontrol menurutku. Yes. Jadi kalau misalnya kemarin tuh mereka kayak membabi buta, ini kayaknya surgical mereka kayak apa ya? Mereka dengan melakukan tindakan-tindakan dengan lebih presisi tapi dengan kerusakan yang sama. Karena kita harus ingat, kita dari awal bilang tentang masalah Baitul Maqdis sesat ya, bahwasanya kehancuran itu bukan kehancuran fisik, tapi yang bermasalah adalah kehancuran mental pikiran. Atau pikiran, gitu kan, mental atau pikiran. Dan ini yang paling berbahaya. Artinya ketika kemarin ketika Israel itu menghancurkan secara fisik, kita menang secara mental. Karena Gaza itu kan kayak sudah mau dinobatkan menjadi keajaiban alam yang ke-8 ya. Setelah piramid, lalu kemudian
1: Candi
7: Borobudur dan segala macam, itu keajaiban yang ke-8 tuh. Kenapa? Karena secara mental itu unbeatable. Mereka tuh luar biasa. Jadi dalam keadaan kayak gitu mereka bisa ngajarin orang. Kayak kemarin barusan ceasefire beberapa hari, mereka langsung bikin festival setoran Quran sama nikahan. Aku bilang, kapan mereka ngapalnya? Paham gak sih maksudnya? Kapan mereka ngapalnya gitu maksudnya? Kita di situasi kayak gini aja kita gak ngapalin Quran kayak mereka. Lah mereka itu dibombardir ngapalin Quran. Setelah ceasefire mereka setor, aku bilang gila. Maksudnya ini kan sikap mental kayak gini yang gak dimiliki oleh seluruh dunia gitu maksudnya. Nah artinya itu justru kita akan thriving di situ. Tapi begitu di zaman sekarang ketika mereka bisa menunjukkan seolah-olah fisik itu nggak ada, tapi mereka lagi mau ngancurin mental orang-orang bahwa di sana tuh baik-baik aja. Dan kita harus ingat bahwasanya Gaza ataupun Palestina, Baitul Maqdis itu dimulai penjajahannya bukan dengan penjajahan fisik, tapi dengan penjajahan mental. Hingga ketika penjajahan mental itu terjadi, fisik gampang banget. Aku pernah ngomong tentang 10 stages of genocide. Michael Stanton. Michael Stanton tuh membagi ada 10 tahap genosida. Dan di antara 10 tahap itu, bayangin Ciki, 8 di antara 10 itu adalah perkara non fisik.
8: apa aja
7: pengkondisian, kurang lebih. Ya, pengkondisian mental, kemudian gitu. Pembagian, segregasi, labelisasi, diferensiasi dan segala macam. Nah, sampai level eksterminasi dan genosida. Itu adalah sampai persekusi dan eksterminasi, genosida yang kita maksud itu. Itu didahului oleh 8 sebelumnya. Nah, 8 sebelumnya itu bukan tidak penting, lebih penting daripada pembunuhan itu. Makanya mereka bilang gini, kalau kita sudah selesai di 8 fase yang lain atau fase non-fisik, maka membunuh itu adalah the easiest part. Membunuh adalah hal yang paling mudah untuk bisa kita lakukan, karena kita sudah selesai untuk
6: pengkondisian
7: itu.
6: Gini, nanti kalian tolong cari ya, footage Netanyahu baru-baru dia mengeluarkan statement bahwa senjata kami itu sekarang tuh sosial media, TikTok.
7: TikTok,
6: disebut TikTok
7: itu,
6: kan?
7: TikTok, itu dia.
8: Mereka kalah di sosial media.
7: Nah,
8: itu dia. Udah obvious banget kejahanamannya.
7: Itu mereka akui. Jadi di New York, lucu tuh, di New York atau di Washington, aku lupa, di Amerika lah, Netanyahu itu ketemu dengan para influencer-influencer gede.
8: Demi?
7: Di Amerika. Dan dia ngarahin, we are losing, dia bilang. Kita sekarang sedang hancur di bidang sosial media. Dan sekarang senjata bukan rudal, bukan apapun. Dia bilang senjata adalah sosial media, khususnya TikTok. Maka TikTok udah dibeli. TikTok udah dibeli sama bosnya Oracle. Lalu kemudian bosnya Oracle ini kan penyumbang terbesar secara individual ya untuk IDF. Dan dia sangat IDF sekali. Nah, dibelilah TikTok di Amerika, lalu kemudian diarahkan untuk itu. Sekarang di TikTok, kalau misalnya Ciki misalnya posting tentang Palestina, itu semacam kayak penolakannya jauh lebih banyak tuh daripada di Instagram. Karena banyak orang-orang mungkin sudah dipengaruhi di situ. Nah, TikTok itu sudah dibeli. Jadi gitu. Jadi memang mereka kata we are losing. Dan mereka sekarang bertekad untuk memenangkan itu lagi.
8: Bagaimana dengan Instagram yang emang dari awal tuh aktif ngeban gitu?
7: Aku pikir Instagram memang dari awal sudah aktif ngeban ya. Tapi balik lagi, sosial media itu adalah tentang masalah orang berapa lama mau di situ. Artinya kalau semakin lama orang mau di situ, mereka juga semakin untung sebenarnya. Artinya ini kayak love and hate relationship sih menurutku. Contoh kayak gini ya.
8: Tapi itu tools perjuangan kita juga, Stad.
7: Banget. Contoh kayak gini ya, Instagram selama masih bisa kita pakai, kita pakai. Sampai di ban gitu kan. Kan itu kan sudah, aku hilang yang 5 juta, ya udah kita pakai yang masih bisa kita lakukan untuk sampai di band kan gitu kan. Namanya juga dagang di lapak orang. Jadi ya wajar aja. Contoh kayak gini tanya, menarik, Superman yang kemarin, film Superman. Film Superman itu kan yang produksi kan Warner Bros. Kita udah tahu Warner Bros ini afiliasi kemana. Tapi menariknya ceritanya itu diprotes sama orang Yahudi kan. Orang Yahudi protes, kenapa Superman nolongin satu kelompok yang mirip kayak Palestina? Orang Amerika nanya lagi, lah kenapa lu protes? Dan kenapa lu harus dukung satu kelompok yang justru bunuhin anak-anak kan gitu kan? Maksudnya di film itu, bukan di kenyataan kan? Kan lucu. Dan lucunya lagi adalah aktor yang main jadi Superman, David Corn Sweet itu, dan aktris yang main jadi Supergirl yang jadi Easter egg-nya yang di film itu, itu nanda tanganin loh sebuah fakta koalisi untuk orang-orang yang anti terhadap Zionis. Kan lucu kan? Ini kan kayak love and hate relationship kan ya. Artinya di satu titik Warner Bros-nya dukung Israel, di satu titik yang lain mereka mempromosikan bahwasanya konflik Israel Palestina dijelaskan tuh orang-orang yang nonton Superman. Nah, artinya kita manfaatin aja apa yang bisa kita manfaatin.
6: Kalau saya melihatnya tadi ya, film seperti ini mereka paham banget sebetulnya, memang relate dengan perkataan tadi Mbak Ciki ya. Terus gimana dong, kita kan perjuangan kita di situ gitu ya.
7: Betul.
6: Sebetulnya mereka tahu banget perjuangan utama ini adalah dunia nyata.
7: Betul.
6: Bukan dunia maya.
7: Betul.
6: Itu yang mereka pahami. Maka pergerakan mereka di dunia nyata itu lebih masif. Karena dunia maya ini pada akhirnya hanyalah alternatif sebetulnya kan. Jadi mereka mau sehancur apapun di dunia maya, tapi di dunia nyata mereka masih solid. Dan itu yang mindset itu yang mau saya sampaikan sebetulnya di banyak konten-konten saya itu. Saya bilang, ayo teman-teman, perjuangan itu harus kita kembalikan porsinya gitu loh. Our main battlefield kita itu sebetulnya dunia nyata. Kalau kita menjadikan dunia maya soalnya itu adalah main battlefield, bukan alternatif battlefield, ya sekarang yang terjadi apa? Masjid-masjid kosong.
7: Iya, dialihkan dari situ.
6: Iya, perjuangan lapangan itu jadi kosong. Aksi itu jadi sepi. Karena kita sudah mengambil jalur instan. Udahlah kita perjuangannya hashtag aja lah. Perjuangan kita ini aja lah, zoom aja lah.
8: Harusnya semuanya saling terkalibrasi gitu.
6: Harusnya terkalibrasi, namun tetap porsi utamanya tetap dunia nyata. Karena genosida itu pada akhirnya kan dunia nyata, bukan dunia maya kan.
7: Betul.
6: Itu yang nanti kalau kita terlalu terjebak dalam kubangan jebakan dunia maya, nanti kayak yang tadi Mbak Ciki ceritain, orang itu jadi akan bergeser point of view-nya. Orang dianggap
1: worth value, valuable kalau punya follower banyak. Itu kan, karena jadi saya sudah terlalu candu orang saat ini akan lebih didengar kalau dia punya banyak follower.
7: Betul.
1: Itu salah satu dampak dari sihir dunia maya. Dan yang tadi makanya mereka masih bisa bermain di dalam dunia maya sekalipun terlihat kontradiksi kan. Karena sekali lagi mereka juga meyakini ini adalah apa alternatif battlefield bukan
7: main battlefield. Artinya kalau di dunia maya itu tipuannya udah kayak gitu, apalagi di dunia nyata. Nah. Gitu. Jadi jangan cukupkan pada dunia maya.
1: Ya. Itu.
7: Gimana? Okay. Ada yang mau diketahui lagi lah tentang Palestina?
8: Iya, aku tuh ngelihat beberapa hal rada relate sama kondisi sekarang lagi, Ustaz. Aku tuh baru balik banget dari beberapa titik-titik kebencanaan.
7: Betul.
8: Karena ulah keserakahan para penguasa yang banjir gitu ya.
7: Betul.
8: Gila sih, orang-orang tuh lapar, Ustaz.
7: Iya.
8: Gimana ya?
7: Bencana yang terjadi di Gaza sebenarnya kita lihat juga terjadi di rest of the world termasuk Indonesia. Gitu maksudnya ya. Banyak orang-orang juga kelaparan di Indonesia ketika bencana kemarin dan Ciki baru datang dari mereka ngelihat gitu ya. Terus gimana maksudnya point of view-nya gimana tuh?
8: Ada kesamaan. Dan gimana ya?
7: Pemerannya beda tapi kejadiannya sama gitu.
8: Iya ya. Dan aku tuh khawatir pemerintah kita banyak belajar dari Netanyahu. Aduh, disensor aja kalau
7: nggak berkenan.
8: Cuman gimana ya? Kayak sebuah kebohongan atau visual tampilan itu bisa dikonstrukt yang mengkapitalisasi kesengsaraan orang.
7: Iya, menjual kesedihan orang.
8: Itu sakit banget kita sebagai sesama warga ngeliat itu.
7: Oke.
8: Aku bingung lagi. Maaf ya, Stad.
1: Emang gini-gini. Ya? Bayangkan Mbak Ciki, saya hidup dalam kondisi seperti itu 12 tahun di Gaza.
8: Iya.
1: Arti saya melihat kelaparan di depan mata.
7: Tapi antum nggak sharing terus di media sosial kan?
1: Ya karena saya tidak menunjukkan itunya gitu.
7: Betul.
1: Loh. Karena ya pada akhirnya
7: karena antum belum mau nyalon kali.
1: Saya pernah diundang oleh salah satu televisi lokal Gaza Palestina sebagai seorang humanitarian kan. Dia nanya gini ke saya, Pak Muhammad Hussein, Anda bagaimana cara Anda menggambarkan Palestina ke mata dunia? Saya bilang gini. Untuk menarik air mata itu ada dua cara, itu yang saya yakini ya. Satu, kita lihat kehancuran, kita lihat kemiskinan, kengerian, itu orang akan nangis. Kedua, kita lihat prestasi dan pencapaian serta harapan mereka, orang juga akan nangis. Tapi apakah air mata yang satu beda sama dengan air mata yang kedua? Beda. Air mata yang kedua itu lebih powerful. Hubungannya itu ada hope, harapan yang ternyata.
7: Betul.
1: Bilang. Jadi ketika orang melihat, oh ternyata orang Gaza juga sejenius itu loh. Ternyata seambisius itu loh, pinter itu loh, akan ada ikatan yang lebih kuat.
7: Betul.
1: Dan itulah yang menjadi inspirasi kan. Kalau tadi kita bicara masalahnya bagaimana warga Gaza menghafal di tengah kebohongan ya, menghafal Quran atau tiba-tiba seorang gitu ya. Begini kalau yang saya pahami, 2 tahun ini anak-anak Gaza ya mereka tidak sekolah ya, karena genosida kan.
7: Iya.
1: Tapi mereka sibuk menyekolahkan kita.
7: Ya,
1: mereka mengajarkan kita apa itu arti.
8: Dengan harga yang sangat mahal, Stan.
1: Dengan harga sangat
8: dengan
1: mahal.
8: Dengan nyawa.
1: Iya, bukan dengan kapur tulis, tapi dengan darah-darah itu. Mereka ajarkan kita apa itu pengorbanan, perlawanan, persatuan. Dan salah satu hasil dari pengajaran mereka, global semut flotilla. 47 negara kita hadir ke Tunisia, ke Italia, ke Spanyol, naik kapal-kapal kecil mengarungi lautan Mediterania, kemudian juga harus menghadapi Zionis dengan semua senjatanya. Ini adalah pelajaran berharga dari Gaza gitu loh. Dan saya juga melihat fenomena ya yang ada di Indonesia. Itu saya juga ketika browsing, mohon maaf, melihat ada seorang bapak mencari anaknya kan. Tanahnya itu dijebak ya Allah, saya bilang. Itu kita sebagai seorang manusia pasti sedih sekali ya. Dan enggak tahu kalau saya sih otomatis kalau itu saya langsung lempar ke Gaza, bayangkan di Gaza itu bukan tanah kan masih kita bisa ke
7: atas
1: tangan gitu ya. Puing-puing bangunan dan sampai saat ini teman-teman saya mengingatkan ada 15 ribu jenazah syahid yang masih tertimpa reruntuhan dan
7: yang belum ketemu evakuasi. Betul. Artinya sebenarnya situasinya adalah situasi yang sama. Dan kalau kita lihat dari akarnya, kita lihat coba dulu akarnya di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah kan ada dua ya. Yang Allah bilang bahwasanya menjadi sifat iblis aba wastakbar. Aba wastakbar ini adalah kalau di bahasa Inggris kan ignorance itu aba, wastakbar itu adalah arrogance. Nah, ternyata itu berkaitan juga dengan dua dua hal yang menjadi protesnya malaikat kenapa manusia disuruh ke dunia. Dia tahu tuh manusia pasti akan membuat dua kerusakan. Yang pertama adalah yufsiduna fil ard, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah wayasfikut dima, mereka akan menumpahkan darah. Berarti dua dosa ini ada dua hasil. Ignorance itu akan menghasilkan, menurut Mbak Ciki yang mana? Apakah ignorance akan menghasilkan kerusakan, darah, atau kerusakan di bumi atau pertumpahan darah?
8: Dua-duanya.
7: Salah satu aja.
8: Kerusakan di bumi.
7: Kerusakan di bumi.
8: Berarti, itu mungkin yang paling dekat mungkin ya.
7: Kalau arrogance berarti menghasilkan
6: pertumpahan darah.
7: Betul. Jadi ignorance, orang yang bodoh amat, mereka pasti akan merusak bumi. Kalau orang arrogance, dia memandang yang lain rendah sehingga berhak mati demi dia. Gua yang paling hebat, gua ras paling utama, gua adalah orang yang terjanji, gak ada yang lebih baik selain gua, gua lebih pintar daripada dia. Akhirnya dia akan despising orang dan akan bunuh orang. Kan gitu kan ya. Berarti ignorance akan menghasilkan kerusakan alam seperti kata malaikat. Arrogance akan menghasilkan pembunuhan masalah terhadap orang-orang, pembunuhan massal. Yang terjadi pada Gaza itu jelas arrogance. Dia merasa dia lebih berhak daripada orang lain. Dia merasa bahwa dia yang boleh hidup, yang lain gak boleh hidup. Kalau ada misalnya mengganggu kehidupan, dia harus mati. Tapi kalau ada dia ganggu kehidupan orang, wajar. Ini kan yang terjadi pada kasusnya Israel. Dalam kasusnya Indonesia, itu ignorance. Aba, bodoh amat. Mereka gak peduli. Kan orang bilang gini, kita itu meminjam sumber daya alam, itu kita pinjam. Bukan minjem dari atas, tapi kita minjem dari anak-anak kita. Karena kita harus kembaliin pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak akan mungkin bisa bertahan tanpa adanya alam. Tapi kok bisa ada orang ketika dia didesak untuk ditanya, seperti apa misalnya konservasi alam? Kenapa kamu harus konservasi alam? Kenapa kamu harus mengembalikan pada ekosistem semula? Terus akhirnya ketika kita protes, dibilang wahabi lingkungan. Nah ini kan lucu nih, make dalilnya adalah dalil
8: ormas Islam.
7: Itu ormas Islam. Dalilnya dalil.
8: Maaf ya, teman-teman.
7: Dan benar. Dan apa katanya orang-orang yang bukan muslim yang aku dengar? Tahu enggak, Mbak? Itulah agamamu tuh. Itu agamamu tuh. Kalau lagi ada kepentingan bisa dijual. Bisa dipahami enggak maksudnya? Karena mereka mungkin lagi ngomong tentang masalah tambang. Karena mereka terkait tambang, mereka harus bela dong kepentingan orang-orang yang nambang tanpa berpikir kerusakan yang dicapai. Nah, termasuk hasilnya adalah ketika habis daripada bencana, ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam kamera lalu kemudian bertindak absurd dalam pandangan kita. Itu karena apa? Ignorance atau arrogance? Ignorance. Masa bodoh. Mereka gak peduli tentang penderitaan orang. Yang mereka peduli apa? Gua mau nyalon lagi. Yang gua peduli adalah exposure, berapa banyak yang nonton. Yang betul. Yang mereka peduli adalah aku dapat apa dari sini. Bukan yang mereka kasih. Karena kalau yang berfokus pada yang mereka kasih, coba Antum bayangin, kebayang gak sih Antum, aku harus ngangkat misalnya beras, harus bersihin rumah orang cuma untuk cuma di kamera doang. Merasa bersalah gak sih aku ketika selesai? Aku cuma kayak gini doang. Itu betul. Aku aja jijik dengan diriku sendiri. Paham gak sih maksudnya? Ibarat gini deh, kita datang ke aksi Palestina. Antum kebayang gak ada orang-orang yang pergi aksi? Atau gak usah orang lain deh, aku pergi aksi Palestina cuma untuk datang sana foto-foto terus aku pulang, aku lepasin lagi bajuku cuma untuk bertanggung jawab pada orang-orang followersku aja. Itu kan aneh kan?
6: Aneh.
7: Nah coba bayangin, itu kan ignorance banget tuh. Nah berarti dosa asalnya sama, ignorance. Ignorance akan menghasilkan kerusakan alam, arrogance akan menghasilkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kalau Ciki tadi bilang, kok ada kesamaan ya? Sama. Sama-sama dua dosa yang mengakibatkan itu semua.
8: Sama
7: itu.
8: Ini, Sar, kalau menurut aku punten pisan. Roots-nya itu sama. Bukan pemerintah, oke. Leaders yang terlalu hubu dunia, terlalu cinta dunia. Indonesia mungkin ada uang yang sangat menggoda, jadi mereka mengeksekusi banyak hutan, tambang, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dalam kasus Gaza dan Israel, ya mungkin penjajahan itu di dalamnya juga ada banyak kekayaan yang mereka inginkan gitu.
7: Kalau hubut
8: dan
7: dunia,
8: mungkin kekuasaan-kekuasaan juga yang lewat Abraham akord itu mereka bisa dapat banyak keuntungan. Ya mungkin ya, salah satu kesamaannya itu juga.
7: Kalau hubut dunia kayaknya bukan hanya Indonesia dan Israel atau Indonesia Gaza atau Indonesia ya, tapi aku pikir seluruh negeri
8: the leaders
7: muslim
8: of the world ya.
7: Iya, semua negeri muslim pasti hubut dunia. Contoh misalnya kayak gini ya, sesederhana gini. Profesor pernah mengatakan kan, Profesor Abdul Fattah pernah bilang sama kita bahwasanya ilmu itu jauh lebih penting daripada kekuatan yang lain. Karena kekuatan yang lain itu dibangun dari ilmu. Seperti fondasi ilmu. Membangun seluruh bangunan yang ada di atasnya. Apa bangunannya? Kekuatan politik, kekuatan militer, dan segala macam. Perlu waktu aku untuk benar-benar memahami kata-kata ini. Justru aku paham banget ketika aku ngelihat 2 tahun terakhir ini. Kenapa? Orang yang punya kekuatan politik dan punya kekuatan militer ternyata bantu musuh.
9: Karena ilmunya
7: betul. Mm-mm. Karena nggak berdasarkan ilmu. Bayangin, sesama mungkin muslim.
8: Selain ilmu harus ada hati yang dilibatin.
7: Nah, hati
8: sense
7: itu.
8: Sense of humanity, sense of dan ilmu agama juga pastinya.
7: Nah, problematikanya adalah, menurutku ya, sense itu akan mati seiring dengan kebiasaan. Kan kata Rasul kan gitu kan ya, bahwasanya maksiat itu kita lakukan tuh seperti kita tuh nitikin tinta hitam di sebuah kertas yang putih. Awalnya tuh kelihatan banget. Tapi lama-lama dititikin terus.
9: Hilang sensenya.
7: Sensenya hilang. Nanti kita gak bisa bergantung pada sense. Nah, yang membuat sense itu menurutku ya adalah ilmu. Karena ilmu itu menjadikan kita tuh punya sesuatu. Contoh kayak gini ya. Orang yang punya ilmu tentang sesuatu beda dengan orang yang tidak punya ilmu tentang sesuatu. Jangankan manusia, mohon maaf, tai aja jadi bernilai karena ilmu. Kemarin aku baru baca. Bayangin antum, ada tai nilainya 300 miliar.
8: Hah?
7: Serius? Mari kita ngomongin ekstrim kan tai. 300 miliar. Bagi orang yang gak tahu itu cuma sekedar tai. Kita setiap hari keluarin gitu kan ya. Tapi tai ini bernilai, tahu gak kenapa? Karena ada ilmunya. Karena tai ini fosil Viking yang udah berusia 2000 tahun.
8: Wah.
7: Paham gak sih maksudnya? Dari situ mereka dapat ada value-nya. Bali ini beda, value-nya beda kan ya. Nah, balik lagi kalau kita bicara tentang Gaza ataupun Indonesia, kenapa sih mereka sampai gak punya hati seperti tadi itu? Karena mereka tidak punya ilmu, atau ilmunya mereka tidak mereka pakai. Sehingga bagi mereka dunia lebih menarik daripada akhirat. Bisa contoh kayak gini deh. Aku tanya pada diriku sendiri atau tanya pada Ustaz Husain. Andaikan ya, kita jadi pemimpin salah satu negeri. Dan kita tahu, kita punya resiko pasti ketika kita bantu Gaza misalnya. Resikonya apa? Kita diturunin, kita mati, atau negara kita bubar. Tapi kalau antum jadi pemimpinnya, antum bantu atau enggak?
9: Pasti lah.
7: Kalau aku, ilmu kita sudah sampai pada satu titik, Ciki. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan. Lu manusia atau bukan sih? Apa gunanya lu punya kekuasaan kalau kekuasaan lu gak lu pakai? Apa gunanya lu punya mulut kalau mulut lu gak lu pakai? Kayak kita misalnya ditanya, dalam level kecil kita kehilangan akun 5 juta followers. Itu banyak. Dan itu aku bergantung di situ untuk beberapa hal misalnya. Untuk menyebarkan dakwah dan segala macam. Tapi coba bayangin ya, untuk apa aku punya platform 5 juta itu kalau aku gak bisa pakai untuk nyebarin yang aku yakini? Itu sama kayak es yang aku bilang itu loh. Es One Piece mati dipukul sama Akainu, bolong. Padahal dia bisa lari. Tapi aku ditanya, kenapa es bodoh banget mau mati di situ padahal dia bisa lari? Aku bilang, justru kalau dia lari dan dia buang seluruh prinsip hidupnya dan dia harus hidup dengan itu, aku pikir dia bunuh diri juga sih sebenarnya. Paham gak sih maksudnya? Kayak Tiago ketika dia nulis surat pada orang-orang Gaza. Aku rela mati demi salah satu di antara kalian. Greta ketika ditanya, kenapa kalian mau mati demi orang-orang Gaza? Padahal kalian gak pernah kenal orang-orang ini. Mereka jawab apa? Karena kalau kami hidup, dan kami harus menyaksikan semua ini, dan tidak berbuat apapun, itu lebih parah daripada hidup.
8: Kayak gak waras.
7: Betul, gak waras kan? Nah, tapi kan orang-orang ini kan gak merasa begitu. Artinya ilmu mereka gak sampai di titik itu kan?
8: Ilmu ya kuncinya.
7: Kuncinya ilmu. Nah, berarti ilmu itu menjadi sesuatu yang penting banget. Termasuk di Indonesia nih, ilmu itu berlaku bagi para pemerintah atau penguasa, juga bagi para orang-orang yang dikuasai. Mereka dua-duanya perlu ilmu. Aku lanjutin lagi.
8: Kompetensi nggak sih, Ustaz?
7: Kompetensi.
8: Aku ngerasa kadang beberapa hal tuh diurusin sama orang yang punten pisangnya pemerintah kurang kompeten.
7: Iya, itu hadis ya tuh. Ketika ada sesuatu hadis diserahkan pada orang yang tidak berilmu, maka turun.
8: Itu adalah kehancuran. Kalau kata Mas Bagus Mulya di inkompetensi itu awal segala kehancuran. Bahkan lebih membunuh daripada banyak penyakit berbahaya.
7: Itu diomongin sama Rasulullah. Maka aku tadi nyampein lanjutan daripada Ustadz Husain tadi yang mengatakan bahwasanya tugas daripada demokrasi, beliau katakan di offline tadi, itu adalah memperbodoh orang. Itu ada hadisnya tuh. Ingat ya Ustadz, Allah mencabut ilmu bukan dengan bukan dengan begitu saja, tapi dengan
9: kematian para ulama,
7: mewafatkan para ulama. Begitu ulama wafat, dalam hadis ini kata Rasulullah, maka yang terjadi pertama kali adalah kata Rasulullah, begitu immediate effect setelah terjadinya wafat para ulama adalah terpilihnya pemimpin yang bodoh. Itu immediate effect. Daripada ketika ulama-ulama wafat tidak ada lagi ilmu, immediate effect adalah terpilihnya pemimpin yang bodoh. Karena pemimpin yang bagus gak laku. Terpilih pemimpin bodoh, setelah itu kata Rasulullah mereka akan membuat kebijakan-kebijakan bodoh. Dan setelah itu kebijakan-kebijakan bodoh itu akan menghasilkan kehancuran total pada manusia.
8: Oke. Tapi gimana cara kita juga look up ke ulama-ulama yang knowledgeable? Ini semoga aku gak salah ngomong ya. Kalau salah pokoknya edit aja ya.
7: Masalahnya ulamanya yang dianggap ulama ngomongnya Untuk apa kalian mau konservasi lingkungan?
8: Iya.
7: Nah, gini.
8: Satu. Ini karena aku lagi sensi aja sih, start baru dari tempat ya. Aku melihat dampaknya tuh,
7: Iya, bagus sih. Nah, namanya awareness.
8: Iya. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi aku tuh melihat beberapa petinggi atau pemuka agama tuh ada esensi feodalismenya.
7: Oke.
8: Okay. Semoga nggak salah ya Sat ya.
7: Oh itu benar.
8: Tapi ada banyak juga yang masya Allah aku look up dan ilmu agamanya, ya. Yang bikin aku pengen menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari lain.
7: Iya.
8: Tapi kan orang tuh nggak semuanya bisa memilah.
9: Iya. Makanya gini Sat. Ya Mbak Ciki. Dalam keilmuan Islam itu kan ada namanya ta'lim mutalim ya, atau adab bermutalim gitu.
7: Yeah.
9: Kita ketika ingin belajar, ingin memilih ulama mana yang harus kita ikuti, itu ada kaidahnya itu. Nah, dan kaidah itu dirusak.
8: Apa tuh Ustaz? Aku kan enggak gitu Islami.
9: Panjang. Tapi saya akan sampaikan ini pandangan saya, hal yang
7: penting
9: menjadi antitesis dari apa
8: esensi itu ya.
9: Gini. Hari ini kalau kita bicara kriterianya banyak banget ya. Apa sih adab-adab kita mulai belajar itu kan? Dari mana? Tapi saya ingin bahas hal yang jadi antitesis adab itu. Lagi-lagi mohon maaf, saya harus kembali ke permasalahan media sosial. Itu yang juga digunakan oleh musuh-musuh kita dalam mengacaukan pikiran kita. Bayangkan gini deh, dengan segala kemudahan akses medsos, kita nih sekarang nge-scroll, muncullah seorang ulama. Spesialis di fikih Hanafi misalnya kan. Dia dengar, oh bagus ya. Cet, kemudian muncul lagi scroll setelahnya ulama lagi, tapi
7: Mazhab yang lain,
9: Salafi, NU. Jadi orang itu dibuat kacau pikirannya, saya harus dengar yang mana. Dan masalahnya kita ini sekarang gitu kan, saking kita ingin instan, udah kita belajar di medsos aja. Padahal pada hakikatnya kita sedang merusak pikiran kita. Jadi itu juga akhirnya membuat kesan buruk Islam itu seperti ini loh. Karena banyak dari kita menggantungkan pelajaran itu melalui jalur-jalur medsos. Padahal kalau kita melihat sebetulnya belajar yang benar itu seperti apa sih? Ya halaqoh, talaki, face to face di masjid. Itulah yang lebih aman dan terjaga. Tapi kita kan ke masjid jarang. Tapi fokusnya ngambilnya. Nah, ini kita akan tersesat. Tersesat pada pencarian kita sendiri gitu loh. Nah, kemudian gini Sat. Tadi ketika kita membahas masalah kembali masalah kehancuran di Gaza, dalam surat Ar-Rum ayat 14 ayat 41 Allah berfirman dzaharul fasadu fil barri wal bahri, itu kan bima kasabat aydin nas. Itu sudah menjadi pakem dari awal kan. Kerusakan ini semua kerusakan yang terjadi di lautan dan daratan itu kembali ke tangan manusia. Uniknya ketika saya baca tafsir ini, tafsir ulama terdahulu, mereka masih belum memahami konteks ini secara lengkap. Makanya tafsir-tafsir saya, lihat tafsir Al-Baghawi misalnya atau tafsir Ibnu Katsir, mengembalikan bahwa yang dimaksud dengan akibat kerusakan tangan-tangan itu adalah kemaksiatan. Sebatas itu. Karena dari dulu kan mereka enggak kepikiran akan ada penambangan ilegal lagi yang benar-benar bisa menghasilkan kerusakan semacam ini. Itu makanya seolah-olah ketika saya membaca ayat ini kemarin, ini ayatnya kayaknya turun untuk hari ini gitu loh. Turun untuk kita hari ini. Bayangkan 14 abad yang lalu sudah jelaskan, tampaklah kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan tangan-tangan manusia. Ya. Kenapa? Agar mereka merasakan lagi inilah perbuatan kalian dan agar kita kembali kepada kebenaran. Luar biasa sekali gitu loh. Artinya baik itu kerusakan yang ada di Palestina, kerusakan yang ada di Indonesia,
7: sama.
9: Iya. Kembali kepada ketidakpahaman atau ke kebodohan kita. Dan uniknya lagi, Mbak Ciki tahu ya, Black Eyed Peas ya?
8: Iya, band.
9: Band itu ya. Apa rapper? Saya termasuk orang yang sering mentadaburi Al-Quran dan mentadaburi lirik-lirik.
7: Wah, luar biasa. Rapper.
8: Culture ya.
9: Gini, ada kata-kata gini misalnya. Lack of understanding leading us away from unity. Itu kata-kata di Black Eyed Peas. Minimnya pemahaman itu akan membawa kita pada
7: Ya.
9: Yeah. Mm. Jauh dari persatuan.
7: Jauh daripada persatuan.
9: Lack of understanding leading us away from unity. Ini dalam banget kata-kata ini loh. Jadi pada akhirnya kita enggak akan bisa bersatu karena kebodohan tadi.
7: Betul.
9: Gitu kan? Kemudian kalau bicara masalah tadi apa yang pencitraan dengan mengkapitalisasi masyarakat itu juga ada dalam satu lagu yang sama dia bilang gini. Apa? Wrong information always shown by the media.
7: Yeah.
9: Negative images is the main criteria infecting the young mind faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema.
8: Wah, yeah. Kata-katanya.
9: Empat baris ini kena banget loh. Tentang bagaimana media sengaja menampilkan
7: propaganda.
9: Propaganda. Kemudian anak-anak yang melakukan apa yang dia tonton. Ini keren banget. Makanya saya termasuk orang yang ya kalau menikmati musik itu bukan karena musiknya tapi karena liriknya. Karena mereka tuh brainstorming loh kalau lirik itu dan mereka benar-benar mengambil intisari itu dari fenomena sosial mereka dan itu bisa kita gunakan untuk kita mendiagnosa sekitar kita. Gimana, Tad?
7: Nah, itu yang tadi disampaikan tadi berarti problemnya kan adalah berarti ilmu kan ya?
9: Iya, ilmu.
7: Karena semua menurutku ilmu itu kan bisa jadi pisau bedah ya. Bisa kayak gini deh. Kita nonton film gak usah nonton film deh. Ustadz Husain dengerin lagu yang sama dengan aku dengerin lagu yang sama. Pasti kita beda dengan cara yang berbeda. Beda lagi dengan Ciki misalnya dengan lagu yang sama. Pasti bedanya dengan cara yang berbeda. Artinya problematikanya tadi Ustadz, balik lagi kepada kalau memang dunia ini sekarang sudah hancur akibat tidak adanya ilmu, maka pertanyaan Ciki tadi menjadi penting. Siapa harus didengerin ulamanya? Karena ulamanya sekarang yang seolah-olah jadi ulama adalah justru mereka misalnya justru memperbolehkan eksploitasi alam. Atau malah ribut untuk posisi misalnya. Atau bahkan, mohon maaf, seperti yang tadi Ciki sampaikan tadi, feodalisme yang kuat banget akhirnya menghasilkan fakta-fakta yang kita lihat. Kayak pelecehan seksual dan segala macam. Artinya semua tipu daya ini yang tadi dibilang lewat lagu-lagu tadi, itu terjadi di depan mata kita bahkan sampai level yang dikatakan ulama. Kan gitu kan ya. Nah, maka memilahnya ini seperti apa? Karena menurutku ya, propaganda itu adalah alat, tergantung siapa yang pakai.
9: Iya. Yeah.
7: Kalau misalnya yang pakai adalah orang yang benar, itu juga akan menjebar seperti bakteri. Maka aku bilang kan idea is like a virus.
8: Contagious.
7: Betul. Yeah. Dia akan menyebar. Cuma dia perlu orang inang hidup. Karena ide itu nggak bisa di dalam buku kan gitu. Yeah. Kan kita bukan kutubun mutaharikun, bukan kitab-kitab yang bergerak, tapi ide itu ketika masuk ke kepala orang yang hidup, dia baru bisa nyebar. Nah, itu ide is like a virus. Jadi, nah pertanyaannya, masalahnya ide yang buruk ini sampai bahkan pada orang-orang yang hidup yang harusnya mencontohkan kebaikan, ulama. Nah, untungnya aku adalah motivator, jadi tidak terpengaruh dengan itu sih sebenarnya. Nah, artinya kalau aku mau ditanya misalnya, seperti apa kita memilih ulama yang sudah pasti ya? Ini adalah standarnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu definisi yang Allah sampaikan adalah orang yang paling takut dengan Allah. Artinya ilmu lucu lagi coba ya.
8: Apa?
7: Kenapa orang bisa takut?
8: Udah tahu efeknya akan seperti apa?
7: Bukan. Atau? Justru orang takut karena dia nggak tahu.
8: Oh, oke. Okay.
7: Karena takut itu adalah akumulasi daripada ketidaktahuan. Maka teknisi listrik yang sudah belajar listrik dia bodoh amat karena dia tahu kapan kesetrum kapan nggak kesetrum. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita ngeri banget bersentuhan dengan yang namanya listrik. Sama kayak api, damkar itu santai aja. Ini ya Bu ya, lihat nih ada ini ya apa namanya kompor bocor ya, udah dia santai aja, tinggal pakai tangan selesai. Sedangkan kita panik karena kita nggak tahu. Artinya di dunia kalau kita tahu semakin banyak, kita semakin nggak takut. Tapi bedanya dengan akhirat adalah semakin kita tahu banyak, kita makin takut Allah. Itu bedanya tuh. Nah, makanya ulama itu adalah orang yang punya ilmu untuk urusan akhirat. Makanya dia dikatakan yang paling takut di antara hamba-hamba Allah namanya para ulama. Berarti itu adalah kriteria pertama, dia takut Allah atau tidak. Kalau dia takut Allah, berarti dia tidak akan pernah untuk takut pada yang lain. Satu, berarti dia gak dikendalikan yang lain. Contoh ya, Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata begini. Kalau mau lihat salah satu pembeda antara ulama benar atau ulama nggak benar, lihat aja sekelilingnya siapa. Dia bilang, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih menjijikkan daripada ulama yang mendatangi pintu penguasa. Karena kata dia misalnya ya, Anda pernah lihat, balik lagi tai lagi nih, lalat mengurubungi tai, kata beliau. Nah kotoran, maka kata beliau, ulama yang dekat dengan pintu ulama,
9: seperti lalat itu ya,
7: lebih buruk daripada itu. Itu berarti salah satu contoh nih, berarti Aku bertanya-tanya, kenapa sih beliau bilang begitu? Aku bilang iya juga ya. Beliau juga ngejelasin, karena dia bilang ini, yang mau lu cari apa? andaikan ada orang biasa nyari ulama, penguasa nyari ulama, jelas dia pengen apa? Ilmu. Karena ulama tuh mau dicari apa? Duit gak ada nih.
8: Ilmu lah.
7: Duit yang gak ada, koneksi dia gak ada kan ya. Dia nyari ilmu dong. Tolong dong aku dijelasin kayak gini, jelas. Tapi apa yang dicari oleh ulama yang pergi ke penguasa?
9: Tapi enggak juga, Sat. Beberapa tahun terakhir juga banyak kok calon penguasa yang dekat ke ulama.
7: Nah,
9: enggak nyari ilmunya tapi.
7: Betul, nyarinya nyarinya elektabilitas kan, exposure. Nah, itu tadi. Nah, terus kemudian ulama ini dekat penguasa, yang dicari apa? Yang dicari pasti bukan ilmu, karena mohon maaf penguasa tidak punya ilmu. Yang dicari berarti adalah sesuatu yang dia punya, kekuasaan. Otoritas. Menarik lagi, ada seorang sufi pernah diundang ke istana. Kalau nggak salah diundang ke istananya Hajjaj bin Yusuf. Kan ngeri banget nih orang.
9: Oh, iya.
7: Pembunuh pro kan. Para ulama juga dibunuh sama dia. Tapi karena ulama ini punya sesuatu yang luar biasa, dia dipanggil cuma untuk dikatakan, kamu jangan ngomong ini lagi ya. Aku nggak mau kamu ngomong ini lagi. Jangan pernah ngomong lagi, jangan pernah kritik orang lagi. Dia bilang, emang kamu siapa? Terus ditanya, aku tahu kamu orang gila. Gini aja deh, kamu minta apa aku kasih, asal jangan ngomong lagi. Dia bilang gini, aku minta sama Allah aja yang punya dunia dan seisinya. Nggak pernah aku minta dunia. Padahal Allah yang punya. Sama kamu aku mau minta apa? Kan kamu gak punya apa-apa. Dia ngomong gitu. Akhirnya udah, ini orang gila, udah pulang. Artinya balik lagi kepada ciri ulama. Menurutku yang pertama adalah ciri ulama, dia gak takut selain pada Allah. Kalau dia gak takut selain pada Allah, dia gak nganggep bahwasanya, mohon maaf ya, penguasa itu penting. Itu yang pertama dulu tuh. Nah, berarti kalau ada misalnya, mohon maaf nih, ulama-ulama yang dia senantiasa berdiri di pintu penguasa, aku gak tahu dia mau cari apa.
9: Iya, carinya.
7: Nah, berarti cari yang jauh dari situ.
8: Mungkin ini husnuzonnya ya, mungkin ulama yang ke penguasa itu biar lebih menyebarkan
7: kebaikan,
8: nilai ajarannya mungkin.
9: Nah,
8: ya.
9: Makanya. Atau mengontrol gitu ya.
7: Betul. Nah,
8: mungkin,
7: betul.
8: Mungkin.
7: Beliau ngomong gitu. Ulama-ulama bilang satu-satunya alasan yang benar ketika ulama pergi ke pintu penguasa adalah untuk muhasabah.
9: Kritik ya.
7: Untuk kritik, untuk muhasabah. Karena itu adalah afdhalul jihad. Itu adalah jihad yang terbaik. Dan yang bagus menurut Imam Hasan Al-Basri lagi adalah dibalik. Kalau ulama pergi ke penguasa adalah sebuah kehinaan, tapi kalau penguasa pergi ke ulama adalah sebuah kemuliaan.
9: Masya Allah.
7: Harusnya begitu tuh. Artinya ulama yang datangin penguasa. Harusnya penguasa datangin yang datangin ulama. Dia diterima di masjid. Dan ingatan Imam Hasan Al-Basri sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz pengen minta nasihat. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini juga sudah setara level ulama gitu kan ya. Dia pengen minta nasihat, duduknya di depan, suruh mundur. Ya, ini majelis ilmu. Enggak karena kamu pemimpin lantas kamu tiba-tiba bisa langsung paling depan gitu kan ya. Mundur sana.
8: Itu adab juga ya, Ustaz ya.
7: Itu adab. Makanya kayak kemarin aku datang ke acara Ustaz Numan. Ciki di depan, toh aku lihat sama bapaknya. Aku di belakang.
8: Oh, ada Ustaz. Kok sebelumnya acara Ustaz ya?
7: Iya, aku datang di belakang, toh enggak kenapa? Karena aku datang telat. Aku datang telat, aku di atas terus aku ke bawah telat. Aku bilang, panitia bilang, Ustaz ke depan. Aku bilang, jangan. Itu enggak beradab. Kenapa orang lagi jelasin tiba-tiba kita nongkrong di depan tuh, nyelonong di depan. Kan kita takut mengganggu. Ya udah aku terus di belakang aja. Ternyata setelah di belakang, terus Ustaz Numan bilang, ya di belakang-belakang orang ignorance gitu kan. Ya maksudnya guyonan aja. Tapi maksudnya, ya balik lagi kepada penguasa dan ulama. Penguasa itu ketika mendatangi ulama, dia tidak berkurang kemuliaannya, justru bertambah. Tapi sebaliknya gak bisa terjadi. Kecuali muhasabah. Gitu. Nah, itu salah satu contoh. Gimana kita melihat orang yang ngajarin kita? Pertanyaannya, gimana ada orang mau ngajarin ilmu kepada orang yang bisa membuat orang tuh pikirannya bertambah atau tidak termakan propaganda yang tadi, sedangkan dia sendiri masih termakan propaganda? Kan gitu kan maksudnya. Maksudnya gini, kalau dunia masih menarik bagi orang, ilmu apa yang dia mau sebarin?
9: Iya. Bicara propaganda, ada yang menarik, Seth. Antum yang selama ini kita bergelut di dunia edukasi Palestina ya, pasti enggak asing dengan hadisnya Maimunah kan?
7: Iya.
9: Maimunah binti Sa'ad, seorang pembantu.
7: Betul.
8: Aku suka lagi kisah itu.
9: Nah, jadi gini, ini salah satu yang antum bilang, saat bilang propaganda itu kan alat ya, bisa digunakan seperti
7: untuk kebaikan
9: untuk keburukan. Dan hadis Maimunah itu menunjukkan bagaimana efektivitasnya seorang Nabi SAW menggunakan propaganda untuk Palestina.
7: Luar biasa.
9: Ketika bayangkan seorang pembantu, qalat ya Nabi Allah afsina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, kata Maimunah, berikanlah kami fatwa terusin tentang Baitul Maqdis. Dan hari itu yang saya pernah bahas ya waktu itu ya. Baitul Maqdis itu hari itu kan bukan tema pembahasan
8: yang hype.
9: Emak-emak atau seorang pembantu. Kok bisa loh seorang pembantu ngebahas geopolitik?
7: Bukan kayak drama ya.
9: Iya. Sekarang kan apa sih yang lagi dibahas oleh emak-emak? Paling masalah perceraian, masalah perselingkuhan gitu.
7: Perselingkuhan.
8: Iya lagi.
9: Tapi di masa itu seorang pembantu, seorang budak, apa interupsi Nabi dan membahas satu permasalahan geopolitik Baitul Maqdis yang sedang direbutkan oleh dua imperium besar Persia Romawi kan. Setelah saya diskusi dengan Profesor Abdul Fattah Waisi, masalah ini kok bisa ya Profesor Prof ya? Apa dia bilang? Itulah keberhasilan perpengaruhan Nabi SAW membawa Baitul Maqdis sampai menjadi bahan pembicaraan sekelas para pembantu. Jangan pembantu artinya apalagi para sahabat-sahabat besar, para para sahabat-sahabat muda gitu. Betul. Kan. Kalau kalau pembahasan ini sudah sampai ke pembantu, betapa berhasilnya propaganda Nabi sallallahu alaihi wasallam
8: Baitul Maqdis. Tapi itu kan yang dilakukan Ustaz Felix, Ustaz Husin Gaza, kayak building the culture of Baitul Maqdis.
7: Iya.
8: Jadi semakin banyak orang-orang tuh aware gitu dan jadiin itu jadi bagian dari perjuangan bersama.
7: Iya, walaupun aku merasa Indonesia masih jauh sih.
8: Iya.
7: Indonesia masih jauh karena gini ya, Hollywood itu udah bikin koalisi yang tanda tangan kalau enggak salah 50-an artis. Koalisi untuk tidak bekerja sama dengan produser Zionis. 50-an udah udah tanda tangan. Kemarin yang ketika Hinz Call itu diputar di festival film itu kan mendapatkan standing ovation terbesar. Terlama. Berapa? 22 menit ya? Aku pikir dia 22 menit tepuk tangan.
8: Wow.
9: Bayangin. Berapa tepukan dia?
7: Enggak usah dihitung ya. Kita berdiri 22 menit aja capek.
8: Tapi di lapangan things not really change.
7: Betul. Tapi setidaknya kita
8: paling enggak awareness ya,
7: Ustaz. Awareness-nya luar biasa. Enggak usah jauh-jauh. Di Malaysia itu artis-artis yang peduli Palestina openly speaking itu lebih banyak daripada di Indonesia. Pertanyaanku, kenapa di Indonesia enggak sebanyak itu ataupun kayak di Hollywood? Itu tamparan sih buat aku. Ya memang mungkin kita merasa udah ya jauh banget sih diantara sebelum 10 tahun yang lalu jauh banget orang aware tentang Palestina. Tapi menurutku belum cukup. Kenapa? Karena harusnya lebih banyak lagi artis-artis yang openly speaking tentang Palestina. Contoh kayak gini ya, sadar gak sih kita di dunia maya, orang di Instagramnya nulis ya misalnya ya Yohanes 4:17. Wah, itu keren banget. Ini pasti orang sangat religius. Dan orang-orang pejabat nulis kayak gitu merasa gak ada masalah. Tapi pejabat muslim akan merasa sangat-sangat khawatir ketika dia nulis QS misalnya. Itu kan ya 2:30 misalnya atau berapa. Itu dia khawatir banget tuh. Kenapa? Karena di Indonesia dikembangkan seolah-olah lu gak boleh islami. Lu gak boleh islami, lu gak boleh terlihat islami karena itu berbahaya bagi karir.
8: Tapi menuju pemilu banyak yang islami.
7: Nah, cuma pakai peci doang.
8: Apakah muslim itu captive market yang menjanjikan?
7: Iya, itu satu. Yang kedua, tapi muslimnya captive market, tapi islamnya justru adalah kartu mati.
8: Aduh.
7: Di Indonesia, nah mengubah ini gak mudah. Nah makanya kita pikir iya memang kita lakukan itu, tapi tugas kita masih panjang sih. Gimana caranya membuat artis-artis itu FOMO dulu? Aku tahu FOMO itu adalah tidak cukup lagi, tapi setidaknya itu aja belum bisa kita lakukan. Membuat artis-artis FOMO itu belum bisa kita lakukan. Contoh ya, semakin lama aksi Palestina semakin dikit. Seperti yang sudah kita tahu. Kenapa? Karena tadi ya, kalau Ustaz Husain tadi bilang tolong jangan berhenti di media sosial, karena peperangan sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Dunia nyata. Artinya kalau kita kalah di dunia media sosial, kita kalah juga lebih parah di dunia nyata. Karena propaganda mereka itu lebih banyak di dunia nyata daripada di media sosial. Kalau media sosial yang propagandanya gak seberapa aja kita kalah, apalagi di dunia nyata. Aku pikir andai kan artis-artis ini ikut FOMO juga, sebagaimana kasus FOMO yang terakhir itu adalah kasus kayak All Eyes on Rafah. Semua orang merasa harus ngomong. Kalau enggak dia merasa kayak 17/8. Itu semua artis harus ngomong tuh. Kalau dia gak ngomong, dia pasti dibilang lu buzzer pemerintah. Nah gimana caranya menjadikan ini nih?
8: Iya betul.
7: Bahwasanya menyebut bahwasanya aku pro Israel atau I'm siding with Israel itu malu.
8: Malu.
7: Gimana caranya tuh? Nah itu yang lagi kita pikirin sekarang.
8: Jadi tapi
7: kita,
8: sekarang on the way ke sana, the pendulum is swinging. Sekarang orang tuh kalau udah dukung Israel tuh malu.
7: Betul.
9: Setidaknya gak berani ngomong. Trendsetternya gitu. Gimana kita menjadi trendsetter. Dan ini sebetulnya fase ini tuh fase yang sudah dapat tuntunan dari wahyu.
7: Betul.
9: Makanya kan dalam surat Al-Isra ayat 7 kan Allah sudah jelaskan kan.
7: Iya.
9: Tiga step kehancuran Zionis itu kan dengan pertama liyasu'u wujuhakum.
7: Betul.
9: Dengan terbongkarnya fakta-fakta kebobrokan
7: image-nya
9: Bani Israel. Dan kita sekarang sedang dalam proses ini kan.
7: Iya.

0: Oh, bukan antara
1: utama
0: masjid.
1: Itu masjid ya.
0: Dan untuk membangun algoritma dunia nyata, memang kalau kita ya dari masjid antar masjid itu, jadi bagaimana masjid ini kita kembalikan lagi fungsinya. Di situlah nanti kita akan membangun algoritma dunia nyata, dan di situlah kita akan bisa membentengi diri kita dari propaganda-propaganda dunia nyata selain dunia maya.
2: Nah, berarti PR-nya ada di Ciki nih sekarang.
1: Kok aku? Karena tapi Ramesat, aku berasa beban ini.
2: Kan gini, ulama dan motivator. Ulama dan motivator itu tugasnya kan memberikan ilmu dan motivasi.
1: Kalau aku ngelihat Ustaz Felix kayak ulama aja Ustaz gitu.
2: Aku motivasi aja. Ini
1: pinter banget gitu Ustaz Felix.
2: Aktivis dan motivasi misalnya ya. Nah itu kita bertugas memberikan fondasi. Tapi ingat, untuk membuat FOMO itu kita perlu artis.
0: Ya.
2: Untuk membuat FOMO kita perlu artis. Contoh ya, kalau kita bicara tentang azan, konsepnya itu Rasulullah. Yang ngasih teksnya sahabat yang lain, tapi konsepnya Rasulullah nih. Tapi yang eksekusi Bilal, bukan Rasul yang azan. Nah baru viral tuh, ya kan? Nah berarti untuk urusan artis-artis ini mesti ada artis juga. Contoh misalnya kayak Death to the IDF itu yang perform artis.
1: Iya.
2: Kalau Ustadz yang ngomong, abis
1: waduh,
2: sudah tuh. Langsung dibilang antisemit dan segala macam.
1: Udah radikal banget itu.
2: Nah, mereka bilang, ini artis mau ngomong apa? Nah berarti nah, ada tugas masing-masing. Gitu ya. Nah berarti kita sudah tikernya tinggal Ciki yang perform.
1: Waduh.
2: Supaya orang berpikir kalau Ciki aja sudah, apalagi yang lain. Dan Ciki jangan salah loh, Ciki kan sudah melakukan bikin lagu udah, bikin karya udah dan segala macam. Itu bukan tidak berpengaruh loh. Ada banyak orang yang merasa Ciki aja yang kayak gitu itu mau untuk bersuara. Aku cuma nano influencer. Gak sebanyak Ciki misalnya followersnya, kenapa gak bersuara juga?
1: Sebenarnya itu salah satu tujuanku bikin Ciki Go, ada banyak Palestine seriesnya. Jadi kayak building silent resilience gitu loh. Nah, kayak misalnya kemarin aku ke titik-titik bencana.
2: Betul.
1: Aku tetap pakai pin Palestine gitu, di samping bendera Indonesia. Terus sesekali pakai vest Palestine-nya Ciki Go. Jadi orang tahu bahwa orang yang peduli sama Palestina segitunya juga peduli banget sama apa yang terjadi di Indonesia. Yeah. Bahkan itu di tempat yang dusun-dusun babi ngambang aja saya datang, Ustaz.
2: Iya, yeah. Gimana udah ketemu babi ngambang berapa banyak?
1: Iya, beberapa sih miring gitu, lucu tapi ya.
2: Ke kiri atau ke kanan?
1: Aku enggak tahu, Ustaz. Di sekitar ini kalau dari Medan tuh kayak 3 jam gitu lah, Tanjung Pura, Hinain, apa Langkat ya. Kan di sana tuh ini ya, ya 50-50 kalau aku tanya kepala dusunnya. Ada banyak yang non-muslim juga. Dan kita tuh bantu semua, Stad.
2: Betul.
1: Bener-bener kita bantu.
2: Nggak pilih-pilih. Ciki baru ketemu babi ngambang kan?
1: Iya.
2: Beliau udah ketemu babi ngomong.
0: Beneran di...
1: Babi, Ben Gevir.
2: Babi ngomong.
0: Palestina banyak gitu.
1: Oh, bukan Ben Gevir.
0: Jadi, saat kita... ini sudah hampir sejam ya.
2: Iya.
0: Terakhir nih, saat saya selalu membuat narasi... langkah strategis.
2: Oke.
0: Dan secara gak sadar sebetulnya yang dilakukan oleh Mbak Cik ini adalah langkah strategis.
2: Betul.
0: Seorang artis.
1: Dan ya. Rame-rame juga.
0: Iya.
1: Lebih enggak. Artis Ustadz Felix mah Ustadz Hussein.
0: Gini maksud saya, artis dalam artian artis seniman ya.
2: Nanti aku ajarin vokal ya nanti ya.
0: dengan menanamkan pesan-pesan dalam dalam busananya, dalam outfitnya itu strategis banget loh.
2: Yeah.
0: Bagi seorang seniman.
1: Ini yang kita pulang dari Global Sumut Start. Langsung aku bikin Break the Siege.
2: Wow.
1: Gitu.
2: Oh ini hasil dari pengalaman yang kemarin ya.
1: Iya karena kan 20 hari di pelabuhan dengan uncertainty yang kayak betul, gitu ya. Saya gambar aja biar waras.
2: Iya betul.
0: Nah Antum Ustaz, sebagai seorang aktivis dakwah yang Masya Allah ya sangat dikenal.
2: Motivator
0: di kalangan teman-teman influencer. Apa langkah strategis Antum dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Baitul Maqdis dan pesan bahwa kalau Baitul Maqdis ini sehat, itu dampaknya buat kita semua loh.
2: Ya. Profesor amanin kepada kita untuk menjadi tempat pusat persiapan ilmu untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah, karena itulah aku kepikir terus gimana caranya Indonesia bisa jadi proper untuk pusat ilmu persiapan pembebasan Baitul Maqdis. Maka sekarang kita lagi mempersiapkan aplikasi untuk bisa dinikmati oleh banyak banget orang. Kita nyiapin juga media-media pembelajaran untuk bisa dinikmati banyak banget orang. Kepalaku tiap hari ketika bangun itu selalu berpikir gini, bagaimana caranya Islam ini bisa lebih mudah dinikmati oleh orang, lebih cepat dinikmati oleh orang, dan lebih banyak dinikmati oleh orang. Nah ini mudah, sekarang
1: cepat dan banyak,
2: cepat, ya, banyak dan mudah. Nah ini sekarang ujung daripada, ujung tombak daripada penyebaran Islam menurutku adalah ide Baitul Maqdis. Karena keberkahannya memang luar biasa sih.
0: Narasinya ya.
2: Iya, jadi keberkahannya luar biasa. Coba antum bayangin ya. Susah banget kita tuh jelasin ke orang tentang

0: tentang bagaimana pentingnya persatuan. Tapi lewat Baitul Maqdis yang jelasin ke kita itu bukan ustadz lagi, yang jelasin ke kita orang yang bahkan bukan muslim.
1: GSF itulah.
0: Iya kan, mereka jelasin kan betapa pentingnya persatuan yang kita tuh nggak pernah bisa jelasin dengan sempurna selama 2 tahun. Nah, artinya menurutku keberkahan inilah yang harus kita jalanin, gimana caranya agar orang tuh lebih cepat, lebih banyak dan lebih mudah paham tentang Baitul Maqdis. Maka kita buat buku, kita buat video, kita buat segala macam untuk di bidang. Jadi aku berusaha untuk menyesuaikan diri dengan amanah profesor untuk jadi pusat ilmu persiapan pembebasan Baitul Maqdis.
2: Dan Ummu Ahlilah juga ya, Masya Allah.
0: Nah, kudian. Makanya setelah itu kita cuma tadi gelar tikar. Setelah itu yang perform adalah
2: dan teman-teman lainnya.
0: Iya, tugas itu.
2: Ada beban.
0: Iya, semua pasti punya beban. Dan orang-orang yang hidup adalah orang yang punya beban.
1: Masya Allah. Saya kan safari doang nih, nggak berhenti ya.
0: Iya.
1: Saya nggak belum sampai ke level antum yang mau saya program, meskipun ada pun program yang sudah saya persiapkan.
0: Iya.
1: Dan teman-teman saya ini, para istilahnya tim saya tuh sering bertanya, Ustaz, antum nggak sakit-sakit Ustaz ya?
0: Nah,
1: saya kena killing sana sini itu ya. Iya. Saya pun nggak tahu kenapa saya nggak sakit ya, apa karena emak saya safari nenek-nenek saya 5 kali terus mendoakan saya gitu kan?
0: Biasa.
1: Nah, itu pertanyaan itu saya tanyakan lagi ke profesor sekitar sepekan yang lalu. Beliau kan lagi ada di apa, nginep di hotel depan rumah saya nih di Midland ya. Saya ketemu beliau sama anak-anak saya bawa tuh, Prof. Antum Masya Allah, Prof. Siapa? Sudah setua ini tapi kok
0: 73
1: tahun loh. Iya.
2: Dan sendiri ya traveling.
0: Iya. Traveling sendiri dan penyakitnya udah banyak banget.
1: Dan tapi sehatnya bugar luar biasa. Iya, makanya. Apa dia bilang?
3: Wallahi ini adalah keberkahan Baitul Maqdis.
0: Antum tahu gak yang terjadi apa? Anaknya itu ngasih tahu ke kita, jangan kasih bapakku durian lagi. Dengan alasan apapun dia minta, jangan kasih. Tapi dia bilang apa? Dia minta durian. Luar biasa loh. Itu dari 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu sudah dibilang sama dokter. Analisisnya adalah tidak boleh makan durian dan barang-barang yang bahaya lagi. Karena hidup dia sudah semakin dekat ujungnya. Tahu enggak dia bilang apa? Izinkan aku mati dalam keadaan berdakwah ke Indonesia.
2: Aduh, Masya Allah, Indonesia specifically.
0: Iya, itu pesan dia sama anaknya ketika harus ngelepas ke Indonesia. Artinya dia bilang mati pun gak apa-apa. Asal dalam
2: perjuangan. Aduh, keren banget.
1: Spesifiknya perjuangan narasi Baitul Maqdis ya.
0: Iya, betul.
1: Dan kalau saya sih juga merasakan, saya yakin Ustadz Firik juga merasakan lah bagaimana ada keberkahan yang kita rasakan benar-benar nyata gitu.
0: Betul.
1: Ketika bahasa Baitul Maqdis, kemudahan-kemudahan di lapangan.
0: Padahal kita masih boleh makan durian.
1: Kita masih boleh
0: beliau
1: makan durian.
0: Beliau itu gak boleh makan durian.
1: Tapi Masya Allah ya.
0: Tapi minta makan durian, itulah keberkahan Baitul Maqdis. Jadi aneh. Maksudnya melangkahi apa yang sudah dipesenin sama dokter. Aku aneh sih. Maksudnya secara umur dan secara ini beliau tuh ngomong enggak berhenti-berhenti gitu kan ya. Beliau ngisi enggak habis-habis.
1: Mobilitasnya luar biasa.
0: Alhamdulillah gitu. Kalau aku jadi beliau udah ya mungkin itulah keberkahan orang-orang Gaza ya, orang-orang Palestina. Ya mungkin ini yang terjadi pada Ustaz Husain tadi ya.
1: Kenapa? Dan Mbak Siki juga pasti merasakan lah bagaimana ya.
2: Saya masih sakit-sakit sih.
0: Alhamdulillah aku juga masih sakit sih.
2: Ustaz Husain tuh kayak enggak berpenyakit sama sekali gitu.
0: Iya, karena mungkin hati-hati ada satu lagi enggak pernah sakit. Fir'aun.
2: Istighfar.
0: Enggak. Maksudnya gini, kita coba kasih tau ya. Kita merasa banget keberkahan Baitul Maqdis bukan hanya pada tubuh. Ada orang pada tubuhnya kayak profesor, kayak Ustaz Husain. Ada orang pada keberkahan pada keluarganya. Aku merasa pada keluarga sih. Maksudnya kita lebih mudah ngajarin anak-anak, lebih mudah nurut dan segala macam. Dalam hidupku secara pribadi keberkahan waktu, benar. Orang nanya, kapan sih belajarnya, kapan sih ini? Allah, gak tahu aku. Gitu
2: kan ya. Ustaz kan padat banget dari 2019 sampai ke depan nih.
0: Betul.
2: Baca bukunya apa itu kapan? Nah, apa di perjalanan atau apa? Bisa di spill-spill?
0: Karena aku motivator jadi gak perlu belajar ya. Enggak, jadi gini.
2: Knowledge-nya masuknya dari mana?
1: Diri sendiri. Oh,
0: jadi gini ya, aku kasih satu rahasia. Aku meyakini ilmu bukan dari belajar. Belajar itu cuma proses memataskan diri, tapi ilmu itu datangnya dari Allah.
1: Iya.
0: Makanya di dalam Al-Quran,
2: masa langsung harus.
1: Iya, makanya rebusitnya ilmu gitu kan.
0: Ternyata begitu. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata-kata ilmu kecuali kata-katanya diberikan, bukan mendapat loh, tapi diberikan.
1: Betul.
0: Betul. Jadi diberikan oleh Allah. Artinya kalau diberikan itu sama kayak rezeki. Berarti kita cuma melakukan sesuatu, belajar itu kesyukuran kita, bukan cara kita untuk mendapatkan ilmu. Kesyukuran kita, kita belajar. Kesyukuran kita, kita bekerja. Rezeki yang ngasih Allah dan ilmu itu rezeki.
4: Namanya itu ilmu laduni, kalau bahasanya itu.
2: Iya, cuma aku gak yakin Ustadz Felix gak pernah baca. Pasti bacaannya banyak. Aku pernah dengar di salah satu video Escape, aku lupa lah detailnya apa. Cuman aku kayak nangkep, wah Ustadz Felix emang banyak banget baca. Dan kita kan harus kembali menjadi the ummah of reading kan.
0: Betul.
2: Kan?
0: Rata-rata aku baca buku di tahun-tahun masa-masa primeku itu 80 buku per tahun.
2: Buset.
0: Iya, masa-masa prime. Sekarang 20-40 paling.
4: Per tahun
2: banyak,
4: ya.
2: Banyak
4: per tahun.
2: Itu. Iya, ampun.
4: Lah.
2: Insyaallah. Semoga jadi motivasi buat kita semua.
0: Iya, dari motivator ya.
2: Biar menjadi umat yang membaca
4: lagi. Amin, amin. Umat ikhra. Teman-teman, ini sudah terasa sudah sejam lebih kita ngobrol. Memang ini masih, ini kita masih mau ke Dimas saat ya. Kita belum masuk materi lo ya.
2: Kita kapan dong ngobrol sama Ustadz Felix lo?
4: Iya, insyaallah.
2: Biar makin makanya pinter gitu.
4: Waduh. Iya,
2: saya kita, kalau Ustadz Husain Gaza udah pinter banget.
4: Astagfirullahalazim. Teman-teman, nanti pada satu poin ketika kita membahas Baitul Maqdis, bahkan masih banyak yang menyangka bahwa pergerakan ini pergerakan sekedar satu kemanusiaan ya. Tapi pada satu titik teman-teman akan sadar bahwa pergerakan kita ketika bersuara untuk Palestina adalah pergerakan untuk mengubah arah peradaban dunia,
2: seperti
4: itu. Dan masih banyak sekali yang ingin kita, yang bisa kita bagikan kalau sudah ada narasumber seperti Ustadz Felix ya, kemudian Mbak Ciki juga.
2: We are building the civilization ya.
4: Amin. Tapi itu semua nggak bisa kita habiskan dalam satu episode, dan Ustadz Felix juga banyak kesibukan, Mbak Ciki juga. Yang penting teman-teman, kita sangat bersyukur hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan motivasi serta pengalaman dari Ustadz Felix di meja bundar podcast ini. Semoga ini bukan yang terakhir saat ya. Kita Amin. Harap ini menjadi satu apa ya, tangga-tangga yang akan kita bangun ke depannya.
0: Amin.
4: Ya, demikian untuk episode kali ini. Terus support meja bundar podcast dan nantikan lagi narasumber-narasumber yang inspiratif dan juga memberikan kita ilmu tambahan. Demikian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Ciki. Mbak Ciki kan emang tuan rumah sini ya. Assalamualaikum.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ada lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran suki.
6: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Wah lah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821 3657 4791.
9: Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi harapan. Doa tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, tapi doa mampu memberi jalan untuk kita mencapai keinginan dan kebutuhan. Doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami. Wahai yang Maha Pengabul segala doa. Amin ya Rabbal Alamin.

Ibu Merindukanmu, sebuah renungan oleh Daud Farma. Pendengar, terkadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Terlalu sibuk pada urusan-urusan di luar rumah atau menghabiskan waktu pada orang lain. Sibuk ngantor, sibuk ngajar, sibuk bikin makalah, sibuk skripsi, sibuk dengan gadget, nongkrong di warung kopi, menghabiskan waktu bersama teman-teman di kafe, dan lain sebagainya dan sebagainya. Kita lupa pada orang sekitar, orang yang berada di antara kita, orang yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tua. Padahal mereka itu ingin sekali selalu berada bersama kita, menghabiskan waktunya bersama kita, ingin membagi cerita, hikmah hidup, berbicara empat mata, mencurahkan nasihat pada kita sebagai anak mereka. Mereka rindu, kangen, seperti dulunya saat kita masih kecil, selalu berada di pangkuannya. Setidaknya pendengar, kita sebagai anak, sesibuk apapun, sesuper padat apapun waktu kita, kita punya waktu untuk mereka, mencium tangan mereka andai mereka masih ada, sehabis pulang kerja. Sangat mendinginkan hati mereka. Pendengar, sungguh, kesenangan orang tua bukan saja pada kesuksesan yang kita dapatkan, tetapi salah satu kesenangan yang mereka nantikan adalah kebersamaan dan bagaimana cara kita membuat mereka bisa tersenyum bahagia setelah sukses kita raih.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo aku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

saya sampaikan di atas mimbar yang mulia ini. Jika Anda menemukan omongan kami melanggar syariat Nabi Muhammad, lah kok saya tidak tobat, tinggalkan tempat saya. Dan tidak usah dibela, tidak usah omongan saya tidak perlu ditafsiri. Yang ditafsiri Al-Quran sana, yang ditafsiri pun ahliin. Kalau saya ngomong, ungkapkan kalimat yang secara lahir keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, tinggalkan majlis ini. Jangan dirusak umat, dan murid-murid tidak usah menakwili, oh buya ini makomnya, oh makom apa, makom syaitan, kalau sudah ngomong begitu. Ini harus jelas, umat jangan ditipu ini. Kalau tiba-tiba saya mengatakan, misalnya kok berubah majelis saya ini, lesbi diperkenankan, saya penuh kasih dengan wanita-wanita yang saat ini diuji oleh Allah dengan perasaan senang dengan perempuan. Dan saya menyelesaikan urusan mereka. Banyak di antara mereka menghadap kepada kami. Kita ingin selesaikan, aku mencintai kalian semuanya. Ada wanita-wanita yang lesbi. Ayo kita pelan-pelan, takut kepada Allah yang bisa menghalangimu semuanya itu. Tapi saya tidak senang dengan laki-laki. Memang belum, sekarang bisa berlatih. Homo pun demikian dan sebagainya. Justru kalau kami mengeluarkan fatwa, homo perlu diresmikan, saya menjerumus ke mereka semakin jauh. Wong dia penyakit kok, kenyakitan kok malah dibela-bela. Nah kalau saya membela seperti itu, melanggar syariat, tinggalkan majelis ini. Nggak usah dibilang macam-macam, nggak usah murid-murid menakwili. Maksud gue ini, nggak, ini haram, salah. Kalau saya mengucapkan kalimat yang merendahkan Nabi SAW, tanyakan, sengaja atau tidak? Kalau saya ngomong sengaja, ya sudah, tinggalkan, selesai. Nggak usah pakai takwil-takwilan. Orang sekarang zamannya zaman takwil dong, manusia kayak nabi itu. Namun itu kayak Al-Quran omongannya, ini musibah. Syariat tidak jelas ini. Jelas syariat Nabi Muhammad itu jelas dari mimbar ini loh kami sampaikan. Jadi tidak ada omongan aneh-aneh di sini. Sampai suatu ketika ini satu orang pakai gelang emas. Anak ini kiai, gelang emas. Ditegur sama muridnya, Gus ini. Gus ini satu paham dari Jawa Timur, biasanya saya Jawa Timur. Gus kok jenengan damel, kok kamu pakai gelang? Ulu saya mah lain, lain. Sudah lain ini, masya Allah. Nabi Muhammad kalah ini, hebat ini. Tidak ada begitu, nggak bisa dipercaya. Kalau ada seorang, kalau tiba-tiba saya hilang kesadaran lalu hanya Allah, Allah majdub, cirinya majdub nggak senang duit. Enggak senang pangkat. Kalau majdub-majduban itu cari duit, majdub-majduban. Majdub itu adalah waliullah tapi makomnya orang gila dalam syariat, tidak bisa diambil lagi fatwa omongan. Kalau saya majdub. Karena akal saya hilang. Kalau omongan saya ngelantur karena saya majdub. Ya. Misalnya kalau nyontoh orang lain enggak enak. Saya menjadi majdub. Majdub. Anggap saja wali majdub. Tidak boleh fatwa diambil dari lidah saya. Kalau omongan saya yang keluar dari syariat Islam tidak boleh didengar. Selesai. Tidak boleh ditafsiri macam-macam. Ya sudah ngomong. Namanya majdub kayak orang gila dalam secara lahir. Biarpun di hadapan Allah mulia. Sekarang orang sadar ngomong salah ditafsiri kayak majdub. Kalau saya mengungkapkan kalimat yang keluar dari iman, keluar dari iman. Ada zaman dulu ada seorang orang besar seperti dikisahkan Hallaj dan sebagainya. Dia adalah seorang yang mengungkapkan kalimat yang dianggap kafir oleh para ulama. Tapi setelah dipenggal lehernya, dalam riwayat darahnya baunya harum, tiba-tiba mengalir kalimat la ilaha illallah. Sehingga para ulama husnudzan, Hallaj yang sudah kita bunuh, dialah ternyata waliullah. Dia mengucapkan kalimat yang berat sampai dia kafir, dikatakan kafir, ternyata waliullah. Itu kisah setelah dipenggal lehernya baru ketahuan. Kalau hari ini ada orang yang nganeh-nganehi, saya mau menganggap dia waliullah, misalnya menghalalkan apa namanya lesbi dan sebagainya. Lalu kalau saya bisa menganggap dia wali, penggal lehernya dulu kalau darahnya wangi dan ucap la ilallah, baru saya kunjungi kuburnya. Harus begitu dong kaidahnya. Tidak boleh kita mengajari orang itu tanpa suri toladan. Nabi Muhammad adalah suri toladan. Perilaku Nabi murni, normal. Nabi tidak jadikan Nabi majdub, tidak. Normal, suri toladan, uswatun hasanah. Makanya gurumu yang kau panuti adalah orang yang normal itu. Kalau omongan yang melentang-lentang itu tidak perlu diikuti. Makanya dari mimbar yang mulia ini kami sampaikan. Kalau saya punya ungkapan yang keluar dari syariat Nabi Muhammad secara mutlak, kalau masalah khilaf berlain, merendahkan Nabi, makanya keluarkan majlis ini. Tinggalkan biar Anda selamat.
Jangan sampai ada terbius dengan omongan kami, terjerumus dalam kebatilan. Tinggalkan, selesai. Tidak usah ditakwili. Kalau khusnudon mungkin salah ucap kepleset, bolehlah lalu bertanya, Buya, benar tadi ngomong begitu? Pernah saya ngomong, menyanjung Nabi Muhammad, menyanjung Abu Jahal. Abu Jahal dengan Nabi Muhammad kan kisahnya sebenarnya. Makanya datanglah, berimanlah Abu Bakar kepada Abu Jahal. Saya ngomong, kepleset ngomong. Masa harus dipotong, Buya mengatakan, Abu Bakar iman kepada Abu Jahal. Ini salah ucap. Karena kisahnya kan kisah Abu Jahal dengan ini ada orang mau ngomong kepleset ngomong bukan teh bukan disengaja yang tapi mengeluarkan fatwa ini yang keluar dari Islam jangan diikuti hati-hati sudahlah syariat itu perlu tegak enggak usah macam-macam tapi di sisi lain menegakkan syariat Nabi Muhammad pun harus dengan adab dan tata krama jangan sampai dipandang oleh orang syariat kita adalah syariat yang tidak punya adab adalah indah.

Para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka itu orang-orang pilihan lho Jo. Bayang lho Jo, bagaimana pada zaman Rasulullah itu berat sekali lho Jo. Taruhannya nyawa lho Jo. Terus yang jelas meneh Jo, pengorbanannya terhadap tegaknya agama Islam itu tidak

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya kali ini luar biasa. Kita akan ngebahas banyak hal, termasuk mungkin agak sedikit-sedikit tabu yang pinggir-pinggir jurang, kita tanyain aja. Ini pakarnya. Beliau adalah sahabat saya, Dr. Muhammad Syafi'i Antonio.
3: Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam. Nama aslinya siapa dulu?
3: Nio Guancung.
2: Oh, Nio itu dari Nio itu. Nio.
3: Chinese name tapi di Itali-italikan
2: itu. Di Itali. Jadi Antonio.
3: Antonio.
2: Jadi C-nya Nio.
3: C-nya Nio.
2: Kalau saya C-nya Tan. Kakak gua kan Tantowi.
3: Oh, Tantowi.
2: Beliau adalah seorang apa ya? Menyebutnya pakar ekonomi syariah kali ya.
3: Saya lebih cenderung sebagai pelaku bisnis.
2: Pelaku bisnis. Enggak mau dibilang pakar. Dokter.
3: Karena kalau saya profesor,
2: guru profesor malah.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Guru besar.
3: Ya, guru besar dalam bidang ekonomi. Tapi kan kalau pakar itu lebih cenderung berteori saja, tidak mengaplikasikan.
2: Okay.
3: Nah, saya mimpi saya terbesar itu bagaimana jadi profesor, jadi kiai, pesantrennya besar, kebun sawitnya banyak, lapangan usahanya banyak gitu. Nah, itulah kiai yang bermanfaat. Karena jika kalau kita hanya berteori kemudian mengajarkan nadhariyat saja, tapi sekeliling kita itu banyak yang lapar, di sekeliling kita banyak yang bodoh, berarti kan impact kita dan kontribusi kita kepada masyarakat kecil. Walaupun menyelesaikan dari sisi intelektual, tapi tidak menyelesaikan kelaparan.
2: Oke.
3: Tidak menyelesaikan pengangguran. Nah, di sinilah mungkin kata Rasul, the best among you is the most contributive one to the society. Jadi khairukum anfa'ukum linnas, yang paling baik, baik di antara itu, kamu adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Sekarang masalah terbesar pengangguran, masalah terbesar kemiskinan, masalah terbesar adalah dekadensi moral, masalah terbesar adalah sedikit-sedikit marah karena orang tidak punya hope, karena tidak punya pekerjaan, karena tidak punya bisnis, karena tidak punya akses, dan dia tidak punya tingkat kesabaran untuk menghadapi konflik. Karena mindsetnya ini ada masalah, jikalau masalah ini menghantui saya masa depannya gelap. Nah, itulah yang harus kita selesaikan. Jadi ada dimensi emosional, ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual, ada dimensi kompetensi dan intelektual, dan juga dimensi spiritual.
2: Oke, baik, Ustadz ini Ustadz ekonom, laku bisnis juga, akademisi juga, profesor juga. Ya Pak Ustadz kan semuanya nih udah kuasain semua. Menurut Pak Ustadz pengamatan, kenapa sih ya secara ekonomi orang-orang Islam di Indonesia itu relatif tidak kaya atau kurang kaya, rata-rata loh ya, rata-rata dibandingkan misalnya yang dari saudara-saudara kita yang keturunan dari

pemahaman bahwa menjadi kaya itu kurang baik. Apalagi ada beberapa pemahaman terhadap misalnya konsep tentang zuhud. Itu salah. Banyak yang salah memahami zuhud. Banyak yang salah memahami hubud dunia itu negatif. Banyak yang salah memahami hadis-hadis seorang kaya itu akan masuk surga terlambat 500 tahun setelah orang-orang yang miskin. Demikian juga jikalau kaya itu tidak terlalu baik. Nah, masalah-masalah filosofis ini harus diselesaikan dahulu. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri itu mencontohkan di masa mudanya, di masa remajanya, di masa dewasanya.

0: Satu jilid di antaranya sekitar 300 halaman, saya menceritakan bahwa Rasul itu berdagang hampir 27 tahun hingga 29 tahun.
1: Oh, ini buku karya
0: Ustaz? Saya sendiri.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Nah, sementara jadi nabinya cuma 23 tahun.
1: Artinya lebih lama dia berdagang ya?
0: Lebih lama jadi profesional
1: daripada kenabiannya.
0: Daripada kenabiannya. Kenapa? Ternyata kemandirian itu adalah syarat utama untuk bisa berbicara bebas.
1: Kemandirian itu.
0: Kalau Anda
1: kita harus
0: kalau Anda dapat ya, proyek dari bupati, Anda tidak bisa menasihati bupati. Kalau Anda dapat duit dari seseorang, Anda tidak bisa menasihati dia walaupun salah, okay, karena Anda sudah terkunci gitu.
1: Terkunci.
0: Nah, Rasul mencontohkan bahwa beliau itu sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, sebagai manager yang ada kemampuan, ada kemandirian.
1: Ya.
0: Nah, inilah salah satu yang sering dilupakan oleh umat. Kita tidak mempelajari Rasul sebagai pedagang, tetapi hanya mempelajari Rasul sebagai pendakwah.
1: Seolah-olah kalau pedagang itu salah gitu ya.
0: Tetapi sesungguhnya ada hadis lain yang mengatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah itu bersama para nabi dengan para syuhada dan para solihin di surga.
1: Hadis.
0: At-tajir as-suduq al-amin ma'a nabiyyin wasiddiqin wasyuhada fil jannah. Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi pedagang yang jujur, pedagang yang amanah itu bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para orang soleh di surga. Ini tidak disebutkan kepada para ulama dan anggota DPR, tetapi hanya disebutkan kepada pedagang, karena lebih susah. Jadi pedagang yang jujur itu lebih susah daripada jadi kiai.
1: Gitu ya?
0: Iya. Jadi ini yang pertama, filosofi. Dan juga ada kesalahpahaman tentang zuhud. Zuhud itu menghindar dari dunia. Itu salah. Kenapa salah? Kita tidak bisa banyak menghindar dari dunia. Karena apa? Diri Anda adalah dunia. Oke? Nah, yang salah itu adalah ketika kita menjadikan dunia menghalangi sholat Anda. Ketika menjadikan dunia menghalangi kedekatan Anda kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zuhud itu adalah menjadikan dunia di tangan tidak sampai menghalangi ibadah kita kepada Allah. Nah, tetapi jikalau dunia itu membawa kita kepada kebaikan seperti berwakaf, seperti membantu orang, seperti mencerdaskan orang, ngasih beasiswa, itu justru dunia yang akan mempercepat kita masuk surga. Oke. Itu kesalahan kedua tentang pemahaman tentang zuhud. Nanti akan banyak lagi itu. Nah, kesalahan ketiga masih dalam filosofi nih ya. Jadi ABC lah ini. 1A, 1B, 1C. Nah, yang C ya ini adalah kesalahan tentang memahami hubud dunia. Nah, hubud dunia itu memang bisa salah. Cinta dunia itu jikalau kita cinta dunia dengan cara yang salah. Apakah seorang bisa menghindari cinta dunia? Tidak bisa. Karena diri Anda adalah dunia. Ibu Anda adalah dunia, bapak Anda adalah dunia.
1: Apalagi istri ya?
0: Apalagi istri Anda, apalagi anak-anak, semuanya dunia. Masjid kan bagian dari dunia. Kemudian sekolah juga bagian dari dunia. Jadi kalau tidak Anda tidak mencintai masjid, tidak mencintai sekolah, tidak mencintai ayah dan ibu, tidak mencintai anak-anak, lantas siapa yang mau dicintai? Jadi tidak mungkin seseorang itu tidak cinta kepada dunia. Nah, cinta dunia yang salah itu adalah Anda mencarinya buta meskipun dengan cara yang haram. Itu yang salahnya. Nah, tetapi jika lo mencarinya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, itu akan menjadi sangat-sangat baik. Memang ada satu pertanyaan, mana yang lebih baik, orang yang kaya syukur atau orang yang miskin sabar? Dua-duanya baik. Nah, tetapi ini ada satu hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban bi amril muslim puluhalihi khair. Sangat-sangat luar biasa seorang yang mukmin itu keduanya baik. Jikalau dia dapat nikmat, dia syukur. Jikalau dia dapat musibah, dia sabar. Dua-duanya baik.
1: Dua-duanya baik.
0: Tapi kalau dilihat dari sisi

0: Tetapi yang kaya syukur, baiknya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, nusa dan bangsa, serta untuk dunia. Karena dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dia bisa menurunkan pembangguran, dia bisa bayar zakat, dia bisa bayar pajak, dan dia bisa empowering people. Kaya syukur. Walaupun ada satu teori terbaru, yaitu kaya sabar.
1: Wow, ini dapat semua ini.
0: Apa itu kaya sabar? Kaya seperti Bang Helmi ini udah kaya syukur, udah lewat nih. Saya mengatakannya Bang Helmi ini harus kaya sabar. Kenapa? Kaya tapi sabar dalam jalan.

0: Jadi kita memilih yang halal itu susah. Jadi kaya dalam jalan yang halal. Satu ya. Kedua, kaya tidak pamer. Kan susah.
1: Susah juga.
0: Mobil bagus. Ya, ya, ya. Mobil bagus, rumah mewah. Ya. Kita kan suka ngundang orang. Ya. Kita kan suka, yeah, this is my project. Yeah. This is my new innovation. Kemudian ini ada satu yang sedang saya kerjakan. Susah gitu. Dan kaya tidak sombong. Kalau kaya, kalau miskin tidak sombong, bisa kan memang apa budi sombongin.
1: Ada yang sombong, miskin sombong juga ada.
0: Nah, gitu. Itu juga itu lebih bahaya.
1: Lebih bahaya lagi. Oh. Ya.
0: Jadi ternyata ada satu derajat lagi itu kaya sabar. Sabar dalam halal, sabar untuk tidak pamer dalam artinya negatif, dan kemudian ada kemampuan untuk terus berbagi. Nah, ini baru yang filosofi, Bang. Jadi kelemahan
1: masih ada dua Islam, lagi nih ya.
0: Masih dua lagi.
1: Silakan, silakan. Saya nyimak aja.
0: Itu satu. Jadi kesalahan umat secara filosofis. Karena ketika Anda melihat seorang entrepreneur, seorang pedagang itu secara negatif, jadi Anda tidak semangat kan. Tetapi ketika Anda melihat ini sebagai

0: akan kumuh dan masjid-masjid akan buruk seperti yang sekarang kita hadapi.
1: Yang di kampung-kampung banyak.
0: Yang di kampung-kampung. Hmm. Nah, hanya masjid-masjid kota aja yang bersih.
1: Hmm.
0: Oke. Nah, ini kan berbahaya. Dan jika kalau kita miskin, minimum ada sekitar 3 hingga 4 rukun Islam yang hilang.
1: Hmm.
0: Haji pasti enggak bakal mampu.
1: Zakat hilang ya.
0: Zakat hilang.
1: Hmm.
0: Kemudian sholat juga nggak ada atapnya, oke? Okay? Nah saum hanya berpuasa nggak ada bukanya. Nah jadi sesungguhnya kalau kita itu miskin itu sangat berbahaya. Dakwah Islam hanya di pinggiran, kita tidak bisa mengembangkan lebih baik. Pesantren-pesantren juga akan jadi kumuh, yatim piatu juga sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi inilah ya, yang harus kita selesaikan.

0: Bisnis itu memerlukan kompetensi. Nah, disinilah semangat bagaimana kita empowering diri kita untuk berbisnis dengan baik. Kan berbisnis itu tidak bisa ikut-ikutan. Bisnis itu perlu perlu kompetensi. Nah, yang paling utama kan bagaimana si foundationnya dahulu yang harus kuat. Dia harus tahu segmen pasar, dia harus tahu produknya bagus tidak, bagaimana penerimaan dari konsumen, bagaimana menghandle komplain. Demikian juga bagaimana mengelola karyawan, bagaimana juga mengelola operation, bagaimana mengelola IT, bagaimana mengelola dari finance. Nah, kenapa banyak usaha-usaha startup yang 95% itu collapse? Karena mereka hanya bermodalkan semangat, bermodal ikut-ikutan, tetapi tidak bisa scale up. Nah, untuk scale up ini kan memerlukan kompetensi, memerlukan knowledge, memerlukan data, dan memerlukan experience, memerlukan alignment. Nah, disinilah kadang-kadang kita itu seperti ini, seperti menjadi orang tua yang berasumsi jika lo sudah jadi bapak itu pasti bisa ngedidik anak, dan kita tidak pernah ngambil kursus bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kita tidak pernah belajar jadi orang tua tentang psikologi anak umur 1 tahun, anak umur 3 tahun, anak umur 5 tahun, 7 tahun, itu kan psikologi lain-lain. Anak SD, anak TK, anak playgroup, anak SMP kan perkembangan jiwanya lain. Kita we never ever learn how to become a parent. Kita nggak pernah belajar tuh, kita nggak pernah ngambil sertifikat tuh. Makanya sekarang istri saya punya SD, punya playgroup dan TK, itu orang tuanya harus datang dan ngambil sertifikat. Karena itu
1: bagian dari
0: bagian dari
1: pendidikan
0: triangle,
1: anak ya,
0: triangle ada school, ada house, kemudian juga ada parent, ada teacher kan. Yaitu harus belajar itu. Nah, ini umat ini kita belajar ilmu ibadah, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu haji, tetapi ketika kita masuk ke dalam bisnis, belajar kita tuh kurang. Artinya memaksakan diri untuk bisa bahasa Inggris dengan baik itu kurang. Memaksakan diri untuk tahu akuntansi itu kurang. Memaksakan diri untuk tahu tentang hukum bisnis juga kurang. Dan bagaimana memaksakan diri untuk tahu bagaimana how to handle the conflict, how to handle the complaint, itu juga kurang. Nah, jadi di sini masalahnya jadi technical. Nah, padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yara 'abdan idza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Tuhan itu, kata baginda Rasul, sangat senang

0: IT sebaik mungkin, bagian legal sebaik mungkin. Nah, barulah kita ada usaha yang bisa growing. Nah, gitu. Jadi ini
1: baru dua nih. Baru dua. Saya biarin aja. Ketiga pasti lebih seru nih.
0: Nah, bagian ketiga ini sesungguhnya

punya proyek banyak, sehingga menjadi orang terkaya di Indonesia atau di Singapura. Di Singapura. Kalau di Indonesia kan jadi di Indonesia. Atau saya ingin menjadikan Singapura sebagai negara kaya, di mana nanti orang akan datang ke sini. Nah, sesungguhnya inilah mungkin yang kita berdoa dan harus berusaha bagaimana kita memiliki satu pemerintahan di semua level, berarti kan pemerintah itu dari mulai presidennya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, camatnya, itu berorientasi kepada memajukan bangsa, memajukan masyarakat. Kemudian kita memangkas birokrasi, mempermudah perizinan, ada rule of law. Artinya kalau orang mau investasi di Indonesia, itu mereka yakin dengan hukum. Kalau mereka ada masalah hukum, mereka datang ke pengadilan, mereka akan dapat keadilan. Ketika mereka memajukan satu perizinan, ada 7 hari benar-benar keluar. Ketika mereka buat pabrik,

0: kaya atau miskinnya satu bangsa. Kenapa kita terbatas investasi kita kalah jauh dengan Singapura,
1: Malaysia, okay, bahkan ya
0: kalah jauh juga sekarang dengan Vietnam. Karena orang believe kalau datang ke Vietnam naruh duit, dia yakin itu terjadi dengan Apple. Di Indonesia hanya membuat semacam research center, innovation database, you name it, apapun. Tetapi mereka menaruh besarnya di investasinya di Vietnam. Kenapa? They don't believe in us.

0: Dulu ada namanya Bank Susila Bakti.
1: Tahu BSB?
0: BSB, saya konversikan jadi BSM, Bank Syariah Mandiri.
1: Oh itu ya?
0: Itu.
1: Oh.
0: Kemudian saya
1: sekarang menjadi BSI.
0: Ya, kemudian saya mengkonversikan Bank Arta Jasa. Jadi

0: Bank NTB, jadi NTB Syariah, Bank Rio Capri Syariah, Bank Kaltim Syariah, Bank Sulsel Bar Syariah. Jadi totalnya itu. Jadi nah, kenapa punya
1: pahalanya banyak banget ya?
0: Kenapa saya punya universitas? Iya, iya. Karena dahulu tidak banyak kader-kadernya. Jadi ada di UI, ada di IAIN. Jadi, tapi memadukan antara UI dengan IAIN itu gak ketemu aja. Saya jadi membuat universitas sendiri lah gitu. Akhirnya kader-kader ini yang ada di sana-sini. Nah, salah satu bank terbesar dunia namanya Kuwait

0: mau datang ke pajak susah. Karena waktu itu masih ada dispute antara namanya murabaha, kena double tax itu.
1: Ya.
0: Mau datang ke Departemen Keuangan juga itu, datang ke beberapa otoritas yang lain susah. Nah, sementara datang ke Singapura dikasih karpet merah, datang ke Malaysia dikasih kemudahan. Saya yang menjadi konsultan kan berusaha untuk ketemu dengan beberapa pejabat. Kalau membuat proposal sih gampang ya. Itu kan di kantor kita bisa selesaikan. Nah, tapi kan untuk ketemu dengan pejabat kemudian meyakinkan masalah yang menjadi permasalahan dia kan susah. Akhirnya apa coba? Antonio, Indonesia is too big to be ignored. Indonesia terlalu besar untuk diabaikan. My business is in Kalimantan, but my office is in Kuala Lumpur. Katanya.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi terus. Kuwait Panel House itu enggak jadi buka di Indonesia. Dia buka kantornya itu di Kuala Lumpur.
1: Padahal
0: proyek-proyeknya
1: di sini.
0: Di sini. Nah, ini
1: PR kita nih, Pak.
0: Ini PR kita. Jadi ini bagian yang ketiga, jikalau kita tidak punya rule of law, kejelasan hukum, kemudahan doing business, tidak merapikan LSM-LSM, kemudian juga tidak mempermudah bagaimana orang masuk ke dalam dunia usaha, tidak mendorong startup dengan ikhlas. Bedakan antara bupati yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Bedakan antara gubernur yang ingin angka kemiskinannya itu turun dengan dia mengamankan dari pilkada ke pilkada, kan beda. Nah, inilah sesungguhnya yang kita butuhkan, bagaimana environment ekonomi dan bisnis ini mendukung usaha. Nah, sehingga si umat yang sudah kita dorong secara filosofis, kemudian sudah kita train secara

0: of the entrepreneurship of Umar.
1: Jadi yang jelas menjadi kaya itu untuk muslim bukan suatu dosa atau kesalahan ya Ustaz ya.
0: Jadi saya tidak mau jadi kaya karena kaya itu wajib.
1: Wajib.
0: Kenapa wajib?
1: Saya bisa nolong orang.
0: Karena
1: supaya
0: bisa
1: tidak tergantung orang.
0: Oke. Okay. Supaya bisa membuat lapangan usaha. Nah, dahulu ini ada hadis juga nih, Pak.
1: Ada hadis.
0: Ada hadis. Jadi gini. Awalnya gini, dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Singkatnya begini. Jadi orang-orang yang miskin itu komplain kepada Rasul. Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu teman-teman kami yang kaya itu sudah memborong pahala.
1: Memborong pahala.
0: Hum yusallun kama nusalli, hum yasumun kama nasumu, hum yadhkuruna wa yatadhakkaruna kama natadhakkaru. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa.
1: Mereka zakat.
0: Mereka tahajud, wajib. Mereka zakat, kami
1: lebih
0: tidak.
1: Lebih besar.
0: Mereka berhaji, kami tidak bisa. Kata Rasul, jangan sedih. Nanti aku saya kasih engkau wirid-wirid, bacaan-bacaan yang pahalanya besar. Dikasihlah ke orang-orang miskin. Orang kaya nguping. Ini orang kaya baca juga. Orang kaya baca juga. Okay. Kemudian orang miskin komplain lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, mereka juga baca seperti kami baca. Kata Rasul, itulah keberkahan yang Allah berikan kepada sebagian, tidak kepada sebagian yang lain. Jadi sesungguhnya kaya dalam artian positif.
1: Ya, positif ya. Bukan mengalahkan segala macam cara.
0: Oke, okay, jadi ada yang bertanya gini, Bang Helmi. Bolehkah kita sebagai muslim kaya?

0: Tapi berjalan di muka bumi layinan haunan, berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Karena apa? Semuanya milik Allah, semuanya dari Allah, semuanya akan dituntut oleh Allah. Anda ini hanya dapat kesempatan aja. Jadi there is no place to be arrogant.
1: Oke.
0: Ya istilahnya wajar aja gitu loh.
1: Oke.
0: Kalau walaupun Anda pakai mobil Eropa ya wajar aja, tapi jangan lagi hujan ada orang sengaja kataan itu kan, kemudian pamer mantan tenteng flexing gitu. Enggak boleh. Jadi Anda hidup wajar aja. Orang kan akan tahu Anda juga ke masjid pakai mobil bagus juga is fine gitu kan. Tapi kan ingat satpam di sekitar masjid, orang-orang kecil gitu kan. Jadi tidak boleh ada kesombongan. Lain kan orang yang kaya, kita kan melihat beberapa contoh ya, kayak Bill Gates, kemudian kayak Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Mereka kaya terkaya di dunia, tetapi kan dibandingkan dengan OKB Indonesia kan jauh bumi langit. Mereka biasa-biasa aja gitu loh. Makannya juga fast food. Maksudnya mungkin di luar itu ada, tetapi kita melihat dari luar dia kaya, dia tidak pamer, dia tidak

0: Nah, jika Anda berbagi, apalagi berbaginya di atas 2,5%, naik ke 5%, naik ke 10%, orang akan mendoakan Anda untuk lebih kaya lagi, karena semakin Anda kaya, saya akan dapat banyak. Semakin Anda kaya, anak-anak saya bisa dapat scholarship. Semakin Anda kaya, saya akan dapat wakafnya. Semakin Anda kaya, saya juga akan kecipratan lapangan pekerjaan.
1: Itu ya, Pak Ustadz, yang kita lihat orang-orang terkaya di dunia itu sedekahnya gila ya, separuh semua tuh.
0: Mereka filantropis.
1: Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos ya, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling. Itu dia punya apa tuh? Ralph apa gitu tuh. Jadi separuh hartanya sudah diwakafkan. Tapi enggak berkurang tuh kekayaannya. Dibalas gitu.
0: Nah, itulah justru.
1: Padahal mereka tuh agamanya kita enggak tahu tuh ya.
0: Nah, dari situlah.
1: Tiap hati bukan muslim.
0: Jadi mereka itu sudah mencontohkan kepada kita tuh dua bahkan mungkin tiga. Kan tidak mungkin mereka bisa bisnis, punya bisnis sebesar itu jika lo aturannya enggak benar. Dan orang-orang perusahaan multinasional biasanya kalau dalam soal hukum mereka kan lebih taat.
1: Patuh banget.
0: Soal environment mereka juga lebih
1: patuh
0: duli.
1: Patuh banget.
0: Oke, berarti kan nomor satu udah diikutin tuh.
1: Udah benar. Caranya benar.
0: Udah caranya udah benar. Good governance-nya juga benar. ESG-nya, environment, social governance juga benar. Nah, yang kedua ternyata mereka tidak sombong. Mereka maksudnya hidupnya bersahaja.
1: Bersahaja aja, nggak ada berani-berani.
0: Tidak berlebihan.
1: Terutama Warren Buffett ya.
0: Tidak berlebihan.
1: Itu mah pelit merugus sudah.
0: Bahkan pelit untuk diri sendiri.
1: Untuk diri sendiri.
0: Nah, yang ketiga mereka berbagi. Kalau dalam hal ini kita harus banyak belajar. Nah, sesungguhnya kita sudah melihat ini contoh dari Rasul. Nah, lagi-lagi karena kita itu salah menempatkan Rasul itu hanya satu dimensi, yaitu dimensi spiritual aja. Tidak kepada dimensi finansial dan tidak kepada dimensi emosional, psikologis.
1: Jadinya kayak gini.
0: Jadi sesungguhnya kalau saya suka ber

0: akan ada orang yang hanya tahu technicals, how to manage dia tahu, but he is not a leader. Okay, tidak bisa memberikan arah ke depan yang lebih strategik. Kita kita bermimpi kemana, kita mau jadi peradaban seperti apa, masyarakat seperti apa, apa our destiny gitu kan? Itu kan leader. Nah, Rasul itu dua-duanya. Satu untuk yang technical, yang short term, mid term dikerjain tuh. Yang kedua untuk yang long term.
1: Okay.
0: Nah, jadi yang jilid pertama tuh tentang self development, pengembangan diri. Jadi bagaimana Rasul kecil, bagaimana Rasul remaja.

0: Ada jenderal militer nggak bisa dagang. Ada yang bisa dagang nggak bisa dakwah. Ada bisa dakwah nggak bisa bisnis.
1: Ini paket lengkap ya.
0: Ini paket lengkap.
1: Start, saya mau nanya, Nabi Muhammad waktu dia menjadi nabi,
0: ya,
1: itu abis itu dia masih berdagang nggak ya?
0: Masih sebagai shareholder.
1: Businessman.
0: Sebagai
1: business owner.
0: Oh gitu. Nah, inilah yang
1: ada bukti-buktinya.
0: Ada hadis-hadisnya.
1: Ada hadis-hadis.
0: Karena beliau kan sudah punya usaha.
1: Ya.
0: Dahulu beliau pelaku. Nikah dengan
1: Khadijah,
0: janda kaya.
1: Ya.
0: Langsung naik jadi co-investor. Ya dong.
1: Ya.
0: Jadi kerjaan teknis serahkan ke asistennya.
1: Oke.
0: Nah, ketika jadi

0: Sandiaga Uno, ketika jadi menteri, apakah dia berhenti bisnis? Enggak dong. Dia kan udah jadi shareholder.
1: Salahin orang lain.
0: Salahin orang lain.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Jalan terus susahnya tuh.
1: Ya, ya, ya.
0: Tapi dia tetap jadi menteri gitu kan.
1: Ya.
0: Gitu kan?
1: Setelah selesai jadi menteri ngebut banget dia.
0: Dia catch up.
1: Oke, oke.
0: Jadi ketika jadi nabi, kan masih punya saham, masih punya usaha.
1: Iya, iya.
0: Tapi
1: iya,
0: yang ngerjakannya dahulu. Iya. Nah, bedanya ketika sudah jadi nabi, beliau zakatnya lebih banyak. Beliau infaknya lebih banyak. Beliau
1: dalam persentase atau dalam kalau makin kaya ya makin banyak
0: secara jumlah. Jadi Rasul itu adalah namanya the mentality of people first. Jadi beliau itu dalam satu hadis katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasaddaq karih al-mursalah. Rasul itu berinfak, membantu orang itu seperti angin yang berhembus. Ada orang yang miskin dikasih, orang yang tunanetra dikasih, ada janda miskin dikasih, orang tua renta dikasih, ada yang susah keluarga dikasih, semua dikasih. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa di rumah kecuali makanan hari ini.
1: Sampai segitunya.
0: Karena Rasulullah SAW itu memberi, memberi, walaupun beliau sangat kaya gitu. Nah, makanya ada kesalahpahaman ini adalah ketika memotret Rasul di akhir masa hidupnya. Nah, ketika masa hidupnya, mohon maaf, seperti Helmi Yahya yang punya duit udah banyak ratusan miliar, sodako sehari semiliar, deng. Akan ada satu hari Helmi Yahya duitnya terbatas. Sekaya-kaya kita kan, kalau kita sodako sehari semiliar akan habis juga tuh. Ya, itulah Muhammad SAW, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang beliau miliki itu disedekahin untuk umat terus banyak. Nah, dalam

0: diberikan ke satu kaum dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk perbaikan ekonomi mereka supaya mereka bisa jadi peternak.
1: Oke.
0: Disedekahin tuh satu bukit. Nah, kita kan nggak mampu. Nah itulah, jadi beliau itu kaya, beliau itu banyak bersedekah. Makanya ketika dipotret, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini miskin, kemudian lapar, kemudian naruh tiga batu di perutnya, itu kan
1: ya, ya. Gitu kan? Itu cerita tuh
0: cerita itu
1: segitunya gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Segitunya. Yeah, yeah. Nah itu salah motret itu. Jadi ketika
1: itu beliau, akibat terlalu banyak memberi.
0: Itu. Jadi okay, jadi yeah. jadi kalau seorang Elon Musk sekalipun, jika kalau dia zakatnya sehari 1 triliun, akan ada satu hari dia tidak ada punya duit lagi. 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun, ngeliat jalan rusak 1 triliun, ke Bandung 1 triliun, ke Semarang 1 triliun, ke Pati yang lagi berantem tuh 1 triliun. Semua dikasih di seluruh Indonesia 1 triliun. Nah, satu saat dia akan tidak punya duit itu, si
1: okay,
0: Elon Musk.
1: Oke, okay, jadi ya saya dulu kan dari kampung juga begitu tuh.
0: Yeah.
1: Rata-rata kan disuruh sekolah agama nih.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan? Seolah-olah nggak perlu, ujung-ujungnya kan mau masuk surga juga gitu. Jadi sekolah agama lebih penting daripada ilmu-ilmu yang umum gitu ya. Itu ya. Banyak anggapan kayak gitu, Ustaz.
0: Nah, sesungguhnya agama dalam Islam itu adalah way of life. Agama dalam Islam itu bukan ritual.
1: Bukan ritual. Bukan nah, saja ritual.
0: Bukan
1: ya.
0: Ritual saja.
1: Ya.
0: Nah, kenapa? Saya suka punya teori 25 berbanding 900. Ini teori penting banget nih. 25 berbanding 900. Apa? Salat Bang Helmi tadi kalau salat asar berapa menit? 5 menit ya?
1: 5 menit lah.
0: 5 menit. Oke.
1: Okay. 5 menit lah rata-rata ya.
0: 5 kali 5 berapa?
1: 25.
0: Itulah Islam kita sehari.
1: Apa maksudnya?
0: Maksudnya apa? Ramadan masih jauh. Puasa masih jauh kan?
1: Yeah,
0: Ramadan.
1: Yeah, yeah.
0: Haji setahun sekali. Haji ya seumur hidup sekali. Zakat sekali setahun kan?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.

0: kerjanya di Jakarta di Sudirman Tamrin ini, itu berapa jam berapa di rumah?
1: Jam 5
0: kan. Jam 5 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maghrib sampai rumah.

0: ibadahnya cuma 25 menit
1: sehari.
0: Sehari. Cari duit 15 jam. 15 kali 60 900. Nah, bayangkan. Ibadahnya cuma 25 menit, cari duitnya 900 menit.
1: Berapa persen?
0: Oke. Okay. Jadi sesungguhnya yang harus kita syariahkan, harus kita bener ini yang 900-nya gitu loh. Di samping sholatnya kudu bener pasti.
1: Ya.
0: Zakatnya kudu bener.
1: Oh, siapa di 900 harus ada nilai ibadahnya juga.
0: Iya. Jadi ketika kita masuk di 900 menit, ini kudu hati-hati.
1: Ya.
0: Supaya ya, jangan hanya the sake of money, tapi ada kontribusi kepada masyarakat, kepada negara,
1: nolong orang, ya.
0: Nolong orang.
1: Ya, ya.
0: Nah, inilah kenapa saya memilih jurusan ekonomi syariah. Jadi bagaimana kita itu memberikan nilai yang positif terhadap yang 900.
1: Okay.
0: Itulah pembangunan ekonomi bangsa. Inilah

0: Karena apa? Pertama mencari rezeki yang halal.
1: Oke.
0: Okay. Untuk anak dan istri serta
1: keluarga. Itu udah di niatnya udah masuk.
0: Udah niatnya udah itu kan. Ya? Jadi ketika saya naik bus, saya naik kereta. Emang ngapain kamu naik kereta? Mau bekerja. Kenapa bekerja? Mencari rezeki yang halal buat anak istri. Kan jadi ibadah.
1: Yeah.
0: Oh, yang dikerjainnya juga Masya Allah, ini adalah yang berkaitan sama akuntan, memeriksa laporan keuangan biar benar.
1: Biar benar.
0: Jadi ada korupsi ketahuan, ada penyelewengan ketahuan, bisa menghemat anggaran APBN. Kan jadi ibadah juga kan. Kenapa kamu mempelajari tentang kehutanan? Ya, karena bumi ini adalah reserve air.
1: Yeah.
0: Yang tanpanya kita gak bisa minum. Jadi disiplin saya tentang kehutanan itu ada tujuan besarnya, yaitu untuk menjaga bumi.
1: 100%. Jadi apapun pelajaran umum yang kita ini ada manfaatnya, itu sebenarnya
0: makanya
1: bagian dari ibadah juga ya.
0: Nah, ibadah itu ada definisinya yang sangat besar. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu adalah general.

0: Luas banget ya.
1: Jadi Anda ke pasar, Anda jadi petani, Anda jadi arsitek, Anda jadi dokter, ahli kehutanan, ahli biologis, jadi bupati, jadi podcaster, jadi ke opinion leaders. Yeah. Semuanya bisa jadi ibadah.
0: Tergantung niat.
1: Tergantung niat dan tergantung apa tujuan. Kalau tujuannya adalah mencari ridho Allah dan ingin ibadah, mencari kehalalan, itu jadi ibadah. Okay. Nah, ini. Jadi dengan demikian, jadi muslim itu bisa produktif dan dia bisa bergerak di mana saja. Kalau tidak ada arsitek, masjidnya nggak jadi.
0: Nggak jadi.
1: Tidak ada ahli tata suara, sound systemnya nggak bisa kedengeran.
0: Azan nggak kedengeran. Dengerin ya. Ini ada macam-macam.
1: Iya, oke. Jadi kalau nggak ada yang membuat keramik, kan nggak bisa sholat. Kalau tidak ada ahli permadani, kan nggak bisa ada permadani.
0: Sholatnya di tanah.
1: Kalau tidak ada yang membuat kaca, kan nggak beres. Tidak ada pencahayaan. Nah gitu. Nah jadi sesungguhnya saya kenapa selalu mengatakan, oleh karena itu ketika seorang masuk ke dalam industri gelas, industri kaca, jadi fardu kifayah jadinya tuh. Ketika seorang masuk ke dalam industri sound system, jadi fardu kifayah juga.
0: Mungkin tergantung yang gunain juga, Tat.
1: Misalnya
0: bikin sound system, pahala nih. Niatnya kalau dipakai jadi sound horek, ya gedebran, ganggu orang gimana dong?
1: Oke, jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu semua yang ada di dunia ini. Termasuk kita diberikan infrastruktur, diberikan dasar. Tapi kita dikasih pedoman, dikasih arahan. Mau dipakai apa? Nah, katakanlah ini yang sebelah sini minuman khamar. Ini minuman air putih. Nah, kita tutup deh supaya jelas. Ini khamar, ini minuman air putih. Saya ini dikasih tangan sama Tuhan. Minum khamar pun pakai tangan kekasih Tuhan juga nih. Saya melihat juga khamar ini, minuman keras ini dengan mata dari Tuhan juga, dari Allah juga. Nah, karena saya dikasih Al-Qur'an, dikasih pedoman, dikasih petunjuk, saya harus mempergunakan otak saya. Mau minuman keras, mau pakai sound system di masjid atau sound horek. Nah, akhirnya saya pilih air putih kan. Nah, karena saya boleh memilih, disinilah ada tanggung jawab.
0: Yang tanggung jawab siapa?
1: Saya.
0: Yang memilih.
1: Yang memilih.
0: Bukan yang membuat kan?
1: Bukannya membuat.
0: Yang membuat sudah selesai lah ya.
1: Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Kamu mau jadi apa? Hanya saya kasih ini infrastrukturnya. Mau jadi orang benar bisa. Mau jadi orang jahat juga bisa. Tangan ini mau baca Quran bisa, menyolek gadis orang lain juga bisa. Tangannya dari Tuhan juga. Cuman Tuhan kasih ke kita. Nah,
0: yang ngasih, yang ciptakan udah gak salah ya.
1: Udah
0: selesai.
1: Udah selesai tugasnya. Nah, udah selesai.
0: Jadi seolah-olah barang lo dipakai untuk yang benar, yang buat itu jadi dosa gitu.
1: Enggak, enggak ya Ustaz? Kan ada proses pemilihan. Dan tidak di situ aja ya. Tuhan udah ngasih guidance dan Tuhan ngasih ancaman juga. Kalau gak beres gue sikat ke neraka ya. Kita kan juga gak denger. Kalau gak beres saya siksa di neraka. Kan ada sisa neraka. Tapi kayak gak mau denger kita itu. Gak terlalu yakin tentang ada azab di neraka. Kamu ini gak boleh korupsi ya. Mejanya dari negara, balpennya, infrastruktur kantornya di negara, cuman lu pakai korupsi.
0: Salah di lu dong.
1: Bukan
0: salah yang buat.
1: Bukan salah yang ngasih kantor. Bukan salah yang ngasih project gitu.
0: Bukan kan? Salah ngasih kekuasaan juga.
1: Bukan
0: dong.
1: Bukan salah kekuasaan juga dikasih. Ini kan kekuasaan itu seperti infrastruktur kan.
0: Oke.
1: Infrastruktur. Nah mulai gitu jadi.
0: Wah, udah 45 menit. Ini kayaknya harus ada jilid 2, jilid 3.
1: Siap.
0: Saya cuman pengen tanya aja, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diubah dari umat Islam ya? Bukan apa-apa, karena kita ini kan umat Islam, kita kan majority. Kalau umat Islamnya menjadi kaya, kan Indonesia kan kaya banget, kan?
1: Pajaknya besar.
0: Pajaknya besar dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diupaya dari umat Islam supaya menjadi lebih kaya?
1: Kita bergerak sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita masing-masing. Ada yang menyelesaikan di sisi filosofis seperti kita ini
0: tadi, nih.
1: Abang-abang mungkin bisa tiga-tiganya sekarang. Jadi kita rapihin bagaimana pemahamannya. Jadi kita kasih pencerahan, kita kasih nasihat.
0: Kita rubah mindsetnya.
1: Ada growth mindsetnya. Jadi menjadi seorang muslim itu harus produktif.
0: Yeah.
1: Jadi seorang muslim itu harus memanfaatkan waktu dengan baik.
0: Okay.
1: Harus memberikan kontribusi terbesar. Mm-hmm. Kalau bisa membuka lapangan pekerjaan.
0: Yeah.
1: Kalau bisa mengurangi pengangguran. Yeah. Yang kedua, seorang muslim itu harus menjadi seorang yang skillful.
0: Yeah.
1: Kata Nabi,
0: mau enggak mau ya.
1: Yeah. Kata Nabi, innallaha yuhibbu al-'abda al-muhtarif. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasa'in billah wa la ta'jiz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, kata Rasul nih, by word dalam hadis sahih Imam Bukhari, ihris 'ala ma yanfa'uk. Engkau bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Sekarang zamannya AI, belajar AI.
0: Yeah.
1: Sekarang zamannya digital, belajar digital. Sekarang zamannya online, belajar online.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Ala mayan fau. Wasta'in billah, memohonlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu artinya jika Anda mau interview, pelajari siapa itu yang akan menginterview Anda.
0: Oke.
1: Okay. Background-nya, latar belakang pendidikannya, apa kesenangannya. Saya pernah melakukan ini. Ketika saya akan datang melamar sang istri, saya pelajari siapa calon mertua saya ini. Apa hobinya?
0: Profiling.
1: Ternyata hobinya main bola. Saya masuk di main bola dulu, saya hafalin main bola. Ternyata nyambung, setengah jam ngomong itu. Ngelamar itu cuma 5 menit selesai.
0: Ah, ini ilmu nih.
1: Ilmu gitu kan?
0: Gua juga ya. Okay.
1: Itu kan? Seperti itu. Jadi kita harus masuk ke human interest dulu gitu kan? Nah, setelah itu baru selesai. Nah, jangan lupa wasta'in bila kita minta tolong, ya Tuhan, ya Allah, besok saya akan interview, bukakan hati sang direktur ini. Nah, biar Allah membukakan hati dia. Jarang loh kita itu kalau datang ke satu tuh kita tuh khusus mendoakan dengan khusus nama dia gitu. Saya mau podcast sama Bang Hilmi, bukakan hati, jangan nanya susah-susah. Nanyanya gampang-gampang aja. Saya udah berdua tuh dari tadi.
0: Enak aja.
1: Oke, okay, itu.
0: Okay.
1: Nah, terus wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Jadi jangan merasa lemah. Masih ada hari esok, Indonesia tidak gelap. Indonesia
0: harus optimis.
1: Optimis.
0: Optimis, confident ya.
1: Confident. Yeah, gitu. Yeah, yeah, itu kata Tuhan.

0: the success is never final and the failure is never fatal. Kesuksesan itu tidak pernah final.
1: Yeah.
0: Engkau pasti jatuh satu saat.
1: Yeah.
0: Tapi jika engkau jatuh pun, ini bukan akhir dari segalanya. Besok masih ada matahari.
1: Yeah.
0: Orang yang jatuh pasti akan naik lagi.
1: Okay.
0: Orang yang sukses pun tidak akan selamanya, pasti akan turun. Yeah. Reda pedatilah.
1: Quote yang bagus.
0: Quote kal ayamun udah biluha. Nah seperti itu. Jadi kalau kita di sisi yang filosofis kita beresin itu, kalau kita bisa ngasih skill, training, skill, saya mungkin ngasih tentang entrepreneurship, ngasih motivation, ngasih tentang manajemen, ngasih tentang akuntansi juga, abang juga akuntansi, bahkan audit abang itu, saya tahu tentang banking, saya tahu tentang finance, saya tahu tentang macroeconomics, kita ajarin mereka ngambil sertifikasi, itu very important. Mungkin bagi adik-adik yang ngedengerin podcast Gen Z, adik-adik harus ngambil sertifikat.
1: Okay.
0: Sertifikat dalam IT, sertifikat dalam database.
1: Dalam apa aja?
0: Dalam apa aja. Sekarang di Google banyak yang free kan. Belajar dulu, nanti ikut tesnya paling bayar. Sertifikat bahasa Inggris, baik itu TOEFL maupun IELTS, gitu kan. Nah itu akan menjadikan kita kompeten di bidang itu. Sehingga kita ngelamar, saya punya sertifikat ini. Ini kompetensi saya. Walaupun mungkin ya hanya S1 gitu kan, atau hanya SMA, tetapi kita punya kompetensi. Saya sekarang lebih melihat sertifikat yang dimiliki seorang daripada tingkat S1 atau S2-nya. Kalau saat S1 tapi sertifikat kompetensinya banyak, lebih saya pilih daripada S2 karena dia punya punya sertifikasi, punya keahlian, punya skill. Nah, yang ketiga kalau kita ada posisi, kalau kita kenal dengan menteri, kenal dengan anggota DPR, kenal dengan wali kota, dia membuat kebijakan, kita bantu. Nah, disinilah dulu saya banyak membantu beberapa gubernur, bahkan mungkin ada beberapa program dengan beberapa menteri. Menteri masih banyak yang bagus, gubernur masih banyak yang bagus, wali kota juga masih banyak yang bagus. Nah, ketika mereka punya program good for the people, good for the society, kita bantu. Nah, disitulah kalau kita ada kesempatan, kita ada opportunity, kita membantu program-program yang bagus ini. Seperti itu.
1: Siap. Hampir 50. Jarang saya sepanjang ini. Kayaknya minta izin nanti ada episode selanjutnya.
0: Siap, siap.
1: Wah, ini belum bahas yang mana-mana nih, banyak banget gitu. Terima kasih, Pak Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Ya, Muhammad Syafi'i Antonio. Ya, jadi seorang yang sangat kita banggakan.
0: Amin.
1: Ya, dan wah, sangat enggak ini gitu, enggak pelit untuk bagi-bagi ilmu.
0: Sedikit-sedikit aja, Bang. Sharing-sharing aja.
1: Baik. Terima kasih, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Rafael lari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu,
2: ya
3: ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Sibarkas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: Satu Kumapa. RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian keislaman bersama dengan Ustadz Dr. Adian Husaini MA dengan tema Memahami Kebangkitan 4 Generasi Gemilang yang disampaikan di Masjid Al-Hikmah Surabaya pada tanggal 29 Juni 2019. Kajian ini kami ambilkan dari channel YouTube Masjid Al-Irsyad TV. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saya untuk keberapa kali nih Mas Nur ya? 4 kali ya bisa hadir di majelis yang mulia, majelis yang sangat luar biasa ini ya, di tempat yang mulia. Dan tema yang akan saya bahas ini tema yang memang masih terus menjadi pemikiran saya dan aktivitas yang saya tekuni, yaitu bagaimana kita mempelajari ya kebangkitan 4 generasi. Sebetulnya ini memang ini enggak ada satu buku khusus. Saya pun masih ingin mendalami beberapa bagian. Ya, pertama yang dimaksud tadi kebangkitan generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sendiri sebut sebagai khairul qurun qarni ya, tsumma alladzina yalunahum. Generasi terbaik itu generasiku. Jadi keunggulannya di nahkamullah kita ini sebagai umat Islam dikaruniai Allah dengan uswah ya, uswatun hasanah. Bahkan ini satu-satunya keistimewaan yang dimiliki ya hanya oleh umat Islam, yaitu kita punya uswah ya, uswah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan ya, ini generasi sahabat. Jadi kita punya model. Jadi kalau kita mau bangkit ya kemana-mana ya, kita mau membuat sesuatu, kita sudah ada polanya. Ini enggak ada satupun ya peradaban lain yang punya model yang ideal. Oleh karena itu kita ini punya model. Jadi kalau kita membangun pendidikan, kita selalu kembali kepada model Nabi, model terbaik gitu ya. Jadi kalau kita bicara politik, maka politik terbaik itu politik di zaman Nabi. Kalau kita bicara bagaimana membangun rumah tangga yang terbaik itu rumah tangga Rasulullah ya. Jadi disinilah bersyukurnya kita gitu ya, kita dikaruniai model yang ideal, uswatun hasanah. Itu yang tidak punya ya, tidak ada seorang manusia pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang seluruh ucapannya, seluruh tindakannya dan bahkan diamnya menjadi contoh. Itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak ada yang lain. Dan beliaulah nanti yang melahirkan generasi terbaik tadi. Bukan hanya teori, bukan hanya konsep, memang nyata ya, generasi sahabat itu generasi terbaik yang paling unggul. Ya, generasi yang betul-betul ya, kalau Said Qutb menyebut jilul Quran ya, generasi Qurani ya, istilah yang lain ya generasi Rabbani ya, generasi Rabbaniyun. Ini generasi yang luar biasa. Nah, nanti yang kedua adalah kita bisa menelaah bagaimana bangkitnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang prestasi besarnya kita tahu ya, berhasil membebaskan kaum muslimin ya, dari pasukan Eropa yang waktu itu menjajah kota Yerusalem ya, Palestina selama 88 tahun. Jadi kalau kita lihat ukuran prestasi satu peradaban adalah kekuatan militer, memang itu menjadi salah satu. Jadi kalau kita mengukur salah satu indikator peradaban itu kuat atau tidak, memang diukur dari kekuatan militernya. Sampai sekarang masih begitu. Ya, kita lihat namanya teknologi pesawat misalnya, kalau sudah ada pesawat yang dibuat oleh timnya Pak Ilham Habibie itu kalau enggak salah pesawat jet N berapa gitu. Ya, yang kemudian belum selesai. Itu sebetulnya waktu itu teman-teman IPTN bilang itu pesawat jet tercanggih. yang selangkah lagi Indonesia itu mampu memproduksi pesawat tempur. Jadi tetap teknologi tertinggi di bidang pesawat memang dimiliki pesawat tempur. Maka 70% riset di Amerika itu memang riset pertahanan. Jadi salah satu indikator ya, kalau kita lihat makanya Amerika mengikuti Romawi dulu, semboyannya juga sama ya, ini yang pernah diucapkan oleh Prabowo waktu debat Pilpres ya, civis pacem para bellum ya, jika kamu mau damai siapkan perang, itu semboyan Romawi. Dan bangsa Romawi waktu itu terkenal bangsa yang paling kuat ya secara militer. Bayangkan bangsa yang ratusan tahun pengalaman perangnya ya, yang dalam perang Yarmuk itu jumlahnya 8-10 kali lipat ya, pasukan kaum muslimin yang waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid dan kemudian diganti di masa Khalifah Umar bin Khattab ya, panglima besarnya diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Gimana waktu itu seorang Khalid bin Walid ya memimpin pasukan sekitar 20 ribu menghadapi 200 ribuan ya pasukan Romawi, dan kalah itu Romawi ya. Kalau menurut Ustaz Budi Azhari waktu itu, Khalid bin Walid mengatakan, di mata saya pasukan Romawi, orang-orang Romawi ini seperti lalat. Itu kira-kira kualitas ya sahabat sahabat Nabi itu begitu, menghadapi pasukan terbaik di dunia yang jumlahnya 8-10 kali lipatnya. Itu beliau mengatakan, di mata saya mereka seperti lalat ya. Dan waktu orang-orang Islam mengatakan, ini pasukan Romawi banyak sekali ya, Khalid bin Walid membalik ya, justru pasukan Islam ini banyak sekali ya. Jadi logika orang waktu itu mengatakan Romawi yang 200 ribu itu banyak sekali, pasukan kita sedikit. Tapi bagi Khalid bin Walid, pasukan kita banyak sekali ya. Dan beliau mengatakan, kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena Allah bersama kita ya, dan kita akan kalah kalau Allah meninggalkan kita. Ini rumus penting. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ya, mendidik satu generasi terbaik ya, kita bisa melihat bagaimana modelnya generasi sahabat ini, model ideal ya, satu generasi yang selalu berpola seperti generasi Rabbani itu, basicnya adalah ilmu. Jadi generasi ini generasi yang cinta ilmu, berbudaya ilmu ya, mereka haus ilmu. Dan ini model umum sebetulnya ya, bangsa manapun yang akan menjadi bangsa besar ya, Jepang kah, Korea kah ya, itu selalu dimulai dari bangkitnya tradisi ilmu ya, masyarakatnya haus ilmu di situ. Nah itu tuh cirinya. Jadi kita lihat bagaimana bangsa barat itu bangkit gitu ya. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang sejarawan Irlandia ya, judulnya What Islam Did For Us, apa yang Islam perbuat ya terhadap kami, maksudnya orang barat. Dan Dr. Tim Wallace Murphy ini menulis satu subbab dalam bukunya, itu berjudul The West Debt to Islam ya, hutang barat terhadap Islam. Dan dia ceritakan di sini bagaimana barat itu, kata dia, tidak akan pernah mampu membayar hutangnya kepada umat Islam sampai kapanpun, karena mereka berhutang budi luar biasa ya kepada umat Islam, karena mereka belajar sains dan teknologi itu kepada umat Islam ya. Penerjemahan-penerjemahan karya-karya ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu dilakukan secara masif, dan mereka mengirim ya, bahkan pendeta-pendeta mereka ke pusat-pusat pendidikan Islam waktu itu ya, di Cordova, di Toledo, di Baghdad ya, dan sebagainya. Mereka belajar bahasa Arab, karena waktu itu bahasa sains itu bahasa Arab ya, ulama-ulama kita dulu menulis ya kitab sains itu dalam bahasa Arab. Di saat itu barat masih ketinggalan sekitar 500-600 tahun ya. Sebagai gambaran saja, misalnya abad ke-10 Masehi ya, ilmuwan Muslim Abu Raihan Al-Biruni itu sudah mampu merumuskan ya, membuat rumus menghitung diameter bumi. Itu abad ke-10 Masehi. Eropa masih menghukum Galileo Galilei abad ke-16 ya, dijebloskan ke penjara bawah tanah karena dia menyebarkan teori heliocentris. Jadi kalau kita refleksikan generasi sahabat Nabi ini generasi yang haus ilmu, itu ciri pertama. Yang kedua, generasi ini adalah generasi yang tingkat kasih sayangnya sama manusia itu sangat tinggi. Jadi ini masyarakat yang ideal. Madinah itu masyarakat yang embrio satu peradaban besar. Karena masyarakat ini masyarakat yang saling tolong-menolong, mendahulukan kepentingan saudaranya. Jadi kalau kita sekarang, saya kemarin dengar cerita dari Pak Amang, bagaimana orang-orang katanya di Skandinavia itu, ya, itu mereka bayar pajak 70% pada negaranya, ya, dan mereka senang. Ya. Nah, coba sekarang bagaimana masyarakat kita itu, gitu ya, satu sama lain saling tolong menolong, mendahulukan kepentingan saudaranya. Banyak kisah di masa sahabat Nabi, ya, sampai waktu sakaratul maut pun mereka masih berpikir untuk saudaranya, ya, bukan dirinya. Nah, itu Rasulullah berhasil mendidik, ya, satu kaum yang seperti ini. Yang berikutnya, ya, masyarakat Madinah waktu itu adalah masyarakat yang apa itu miras, apa itu, berhasil memberantas minuman keras dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu penyakit masyarakat, ya, miras, narkoba, ya, makanya nanti untuk menghancurkan satu masyarakat, ya, pakai aja miras sama narkoba itu. Dan Rasulullah membasmi itu, ya, bersama dengan turunnya surat berapa itu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu ritsum min amali syaitan, ya, itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, jadi itu apa namanya, cara, ya, Rasulullah membangun satu masyarakat yang terunggul. Nah, kaum seperti ini dan yang kemudian terbukti hanya 5 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin waktu itu sudah mampu mengalahkan Romawi, ya, menaklukkan kota Yerusalem. Dan uniknya, ya, kaum muslimin membangun tradisi baru yang belum pernah dikenal dalam sejarah. Itu yang Karen Armstrong, penulis Inggris terkenal, menulis buku tentang kota Yerusalem, ya, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan dia, karena Armstrong ini menggambarkan belum pernah terjadi penaklukan kota Yerusalem, ya, itu seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bagaimana Umar, kata dia, pemimpin pertama di muka bumi, ya, yang menaklukkan kota Yerusalem dan tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah, tidak membantai penduduknya, tidak melakukan pembakaran, penghancuran. Bahkan pihak yang kalah, yaitu Kristen, itu menandatangani satu piagam yang disebut dengan piagam Ailia. Tradisi, ya, membuat perjanjian itu memang dicontohkan Rasulullah SAW dengan piagam Madinah. Nah, itu yang Profesor Hamidullah, ya, di manuskrip kuno dari Perancis menyebut piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world, konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Jadi kalau anak-anak sekarang, ya, saya tanya contoh negara maju mana, enggak tergambar bahwa Madinah itu negara terbaik. Ya. Yeah. Sampai ada yang si berapa santri tahfid, santrinya saya tanya, coba sebutkan contoh negara maju. Karena saya tahu dari dulu saya SMP juga diajari begitu, ciri-ciri negara maju. Negara yang income per kapitanya tinggi, ya, negara yang apa namanya? Sekarang ditambah lagi kurikulum 2013 itu ada negara yang menghormati HAM, gender, termasuk lucu juga negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Nah, saya baca kurikulum SMP ini marah saya. Makanya saya tulis artikel di majalah Hidayatullah 2017 yang lalu. Saya beri judul Presiden 10 Anak. Ya, jadi kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Satu keluarga 10 anak. Ya. Kita ini harus ngejar Amerika, Pak. Kita ini sekarang keempat pertumbuhan apa jumlah penduduk Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Kita 267 juta tahun lalu. Amerika 304 juta, India 1,3 miliar, Cina lebih 1,4 1,5 miliar. Jadi harus kita kejar Amerika ini, ya, kita harus naik ke nomor 3 gitu ya. Ini enggak ada presiden yang punya program kayak begitu. Makanya enggak ada yang milih saya. Jadi takut, Pak, ya, nambah anak babi nggak takut, tapi nambah anak manusia takut, kan aneh, ya, cara berpikirnya melawan hadis Rasulullah. Ya, saya sudah tanya ahli-ahli hadis itu, kenapa ya Rasulullah itu kok saya belum ketemu hadis perbanyaklah istri. Ya, ada enggak yang menemukan Rasulullah bilang banyak-banyakilah istrimu, ada enggak? Ada kata-kata Ibnu Abbas nih Ustaz, teman saya Ustaz Farid Ogbah senang banget. Kata Ibnu Abbas itu selalu beliau kutip. Ya. Ya, khairun nas aktsaruhum nisaan. Jadi laki-laki yang terbaik itu yang paling banyak istrinya. Ini kata Ustaz Farid Ogbah. Ya. Maka beliau banyak istrinya. Ya. Tapi memang ini ada kaitannya dengan generasi gemilang. Hadirin rahimakumullah, jadi sahabat Nabi itu ya, itu memang manusia-manusia terbaik, Pak, dan berhasil mewujudkan itu. Membangun peradaban tinggi, ya. Jadi bukan sekedar kekuatan militernya. Jadi ada bangsa yang militernya kuat, ya, seperti bangsa Mongol, ya, bangsa Romawi waktu menaklukkan Yunani, itu memang bangsa yang ototnya kuat, ya, preman gitu. Tapi ketika dia menaklukkan Yunani, dia enggak membangun peradaban baru. Malah dia akhirnya terserap ke peradaban Yunani. Orang Romawi waktu itu bangga berbahasa Yunani, makanya Bible itu ditulisnya dalam bahasa Yunani. Padahal Yesus tidak berbicara bahasa Yunani, ya, tapi bicara bahasa Ibrani. Nah, kemudian kita lihat Mongol pernah menaklukkan Baghdad, tapi Mongol enggak membangun peradaban baru. Nah, jadi ciri-cirinya kalau kita perhatikan, ya, satu peradaban itu yang menang itu bukan hanya kekuatan militernya, tapi juga kekuatan sains dan teknologinya. Jadi kekuatan peradaban itu unggul, ya, dia bisa menaklukkan yang lain kalau kekuatan sains teknologinya ini unggul. Tapi kekuatan inti satu peradaban memang ditopang dari akhlaknya. Gitu. Jadi kalau bangsa itu bisa aja akhlaknya mulia, ya, tapi sains teknologinya nggak unggul, bangsa ini akan kuat daya tahannya. Cuma dia nggak bisa mengungguli peradaban lain. Nah, umat Islam waktu itu adalah bangsa yang cepat belajar, sama dengan bangsa Barat. Bangsa Barat ini bangsa yang cepat sekali belajar, dan mereka sanggup belajar waktu cepat, mengambil alih kemudian, ya, kepemimpinan dunia dari peradaban Islam sampai sekarang. Nah, itu jadi bagaimana model pendidikan, ya, karena generasi ini produk pendidikan. Ya, saya ada banyak disertasi doktor. Terakhir ini ada Ramadan yang lalu, mahasiswa saya namanya Dr. Musaddad, ya, dia sekarang ini penerjemah teks khutbah di Masjidil Haram. Ya, kalau yang umroh bisa ketemu beliau tuh, di kantornya dari Masjidil Haram. Ada 3 orang Indonesia yang sekarang jadi penerjemah khutbah Jumat di Masjidil Haram. Nah, Dr. Musaddad ini menulis disertasi doktornya berjudul Ma'alimut Tarbiyah, ya, fi Syama'ilil Muhammadiyah. Ya, jadi konsep pendidikan dalam kitab Syama'ilil Muhammadiyah itu kitabnya Imam At-Tirmidzi, ya, tentang akhlak dan khalq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang unik, ya. Jadi kata kesimpulan beliau itu memang kunci terbaik, kunci sukses pendidikan Nabi itu pada diri Rasulullah itu sendiri. Nah, ini sama nanti modelnya, ya. Jadi kunci kebaikan pendidikan itu memang pada gurunya, dan Rasulullah itu guru yang sempurna, ya. Akhlak beliau jelas dipuji dalam Al-Qur'anul Karim, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Rasulullah itu bukan hanya baik dalam akhlaknya, unggul dalam akhlak, tapi Rasulullah itu unggul dalam fisik juga, dalam perilaku. Jadi cara duduk terbaik itu cara duduk Rasulullah, cara senyum, cara tertawa beliau, ya, cara beliau berjalan itu menjadi contoh, bahkan fisiknya. Nah, itu yang saya merasa berdosa terus tiap hari, karena kalau digambarkan dalam hadis kan Rasulullah itu perutnya saja seperti batu, kalau orang sebutnya six pack, ya, Rasulullah itu perutnya aja terbaik, Pak. jadi dadanya bagaimana, tongkrongan Rasulullah bagaimana, masya Allah, beliau itu contoh. Enggak ada manusia di muka bumi ini yang seperti Rasulullah, guru yang betul-betul sempurna. Ya, bagaimana ibadahnya, sholatnya. Ya, makanya sampai sahabat, beberapa sahabat Rasulullah yang ingin tahu ibadah Nabi kan ngeri, Pak, lihat Rasulullah ini sudah diampuni oleh Allah dosanya, tapi sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Ya, maka ada satu sahabat yang mengatakan, aku akan sholat terus, ya, enggak tidur. ya, kan ada Rasulullah itu mempersaudarakan di antara sahabat, misalnya antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda ini ahli ibadah, sholat terus, baru sholat isya sebentar selesai, bangun sholat malam. Akhirnya istrinya kurang terurus. Nah, saudara beliau ini Salman Al-Farisi, cendekiawan yang hebat, ya, melihat kondisi istrinya Abu Darda sedih. Akhirnya beliau tidur di rumah Abu Darda dan betul melihat Abu Darda ini memang senangnya sholat terus gitu. Akhirnya ditegur sama Salman, sholat isya sebentar, bangun udah sholat lagi, ya. Dibilang kamu ada hak, ya, hak tubuh juga, hak istri juga. Nah, ini adil namanya. Ya, itu sahabat Nabi itu begitu, Pak. Ada lagi yang bilang saya akan puasa terus. Ya, satu lagi bilang saya enggak akan kawin, saat tazilun nisa, aku akan jauhi perempuan. Rasulullah dengar itu ditegur semua. Aku juga sholat, aku juga tidur, aku juga puasa, aku berbuka. Bahkan menyegerakan berbuka itu sunnah. Aku juga menikah, kata Rasulullah. Ya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini menunjukkan ajaran Islam itu wahyu. Islam itu mencegah ekstrim, melampau, tatarruf, gulu, itu enggak boleh. Dan Rasulullah mencontohkan itu. Sebab orang biasanya kalau sudah kadung senang ibadah, dia cenderung meninggalkan dunia. Ada kecenderungan ekstrim pada diri manusia, yang itu Rasulullah cegah. Ya, makanya adil bersikap, ya. Muqtasid itu sikap pertengahan. Yang sekarang orang bilang moderat. Sebetulnya itu adil. Jadi kita bisa banyak, ya, menggali bagaimana keunggulan generasi sahabat. Dan kalau kita lihat model pendidikan Rasulullah ini sudah jelas. Itu yang saya sekarang sudah, menurut saya gitu ya, sudah baku pendidikan Islam. Modelnya itu yang dikatakan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Ya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna ayat tadi yang dibaca oleh imam kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, adalah adibuhum wa'allimuhum. Saya menemukan ini bahwa ini model baku, karena nanti semua ulama kita sampai nanti yang saya sebut generasi gemilang, generasi 45 itu, model pendidikannya sama. Bahkan ini model universal sebetulnya. Maka bangsa-bangsa yang sekarang ini unggul, apakah Jepang, Korea, ya, Finlandia dan seterusnya, itu model pendidikannya mirip-mirip itu, yang mereka sebut pendidikan karakter. Zaman Pak Nuh gencar sekali, ya, digelorakan pendidikan karakter. Karena kalau terlihat buku-buku karakter yang terbit, itu mereka mencontoh Cina. Cina tahun 80-an itu mirip dengan kita. Kita tahun 70-an, jadi sekalian yang masih, mungkin zaman saya Pak Nur itu masih melihat dulu kalau kita main bola, ya, PSSI main bola gitu, itu masih seimbang dengan Korea Selatan, dengan Cina, ya, itu masih seimbang. Ya. Pemain kita yang terkenal dulu, ya, Abdul Qadir, si kancil namanya, ya, itu sangat terkenal. Ya, dekat-dekat Muhammad Solah lah sekarang ini, gitu ya. Jadi waktu itu saya kadang-kadang mengibaratkan waktu itu sahabat Nabi perang melawan Romawi, nggak terfikir waktu bangsa Arab zaman Rasulullah itu bangsa yang nggak ada di peta peradaban, nggak dikenal. Kalau orang lihat peta mana bangsa Arab, nggak dikenal apa prestasinya. Tiba-tiba hanya dalam waktu sekitar 20 tahun 25 tahun sudah muncul menantang Romawi, jumlahnya 1/10-nya. Nggak ada yang berpikir waktu itu menang. Itu kayak Persibaya lawan Liverpool kira-kira gitu. Ada yang berpikir waktu itu terus menang, nggak ada yang berpikir, ya, jadi mesti kalah kira-kira gitu ya. Dulu kita kalau petinju itu kayak apa dulu, Elias Pikal lawan Mike Tyson kira-kira gitu ya. Itu susah. Atau yang apa apa yang di Taiwan tuh MMC apa itu kan, UFC itu kan, yang Indonesia terus lawan Nur siapa, ah, Nurmagomedov yang jago dari Rusia itu ya kan, juara itu kayak begitu. Kemudian dunia menyaksikan kalah itu Romawi, pening kan lihat itu. Gimana itu yang disebut ini khairul qurun, itu terbukti. Dan saya pernah ditanya, gimana model pendidikan Nabi waktu itu? Memang modelnya bertumbuh pada sosok Rasulullah. Rasulullah mendidik sahabat kan? Itu memang disiplin. Kalau betul-betul adab itu ditanamkan, itu kan isinya disiplin. disiplin bagaimana mau tidur. Rasulullah itu begini adab tidurnya. Waktu tidur bangun begini yang dilakukan. Ya, masuk kamar mandi begini yang dilakukan. Di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi. Waktu mau makan susah. Ya, tadi saya jam 1 lewat itu bangun, nyesek nafas saya. Saya baru ingat, ya tadi malam di jamu Pak Amang itu kambing open. Wah, di perut saya itu baru kena kambing open aja udah kembung. Saya sekarang umur 53 mau 54 ini. Ya udah banyak penyakit. Ya enggak banyak lah, alhamdulillah belum ada. Tapi saya gambarkan ya, kalau kita renungkan, kalau kita haji atau umrah, coba bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hijrah umur 53 tahun. Itu lihat medan jalannya dari Mekah ke Madinah seperti itu, dan beliau dalam hijrah itu menempuh jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Kita bisa menggambar kekuatan fisik Rasulullah itu seperti apa. Jenderal kita itu 53 tahun persiapan pensiun. Ya, Rasulullah baru perang Badar umur 54 tahun. Dan terus sampai akhir hayat beliau 60 tahun itu fisiknya luar biasa, masih mimpin perang. Umar bin Khattab itu masih menikahi anaknya Ali, Ali bin Abi Thalib. Kita bisa bayangkan gimana kekuatan Umar bin Khattab itu. Nah ini jadi memang yang disebut dalam Al-Quran bastotan fil ilmi wa bastotan fil jismi, hebat dalam ilmu dan hebat dalam fisik. Itu dahsyatnya generasi sahabat ini. Ya. Kita temukan nanti pola model pendidikan tadi, menanamkan adab ilmu yang mereka bilang karakter itu terjadi. Itu di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kalau generasi Salahuddin ini enak. Karena sudah ada buku yang memang ditulis oleh pakar pendidikan. Namanya Dr. Majid Irsan Al-Gilani. Beliau memang pakar pendidikan, disertasinya pun kelihatannya disertasi doktor beliau belum terjemahkan. Judulnya Al-Fikr At-Tarbawi Inda Ibn Taymiyah, pemikiran pendidikan menurut Ibn Taymiyah. Tapi buku yang terkenal ditulis oleh Dr. Irsan

dari 637 Masehi ya, menguasai kota Yerusalem. Baru kota Yerusalem itu direbut Eropa 1099. Ya, jadi dari 637 sampai 1099. Di zaman itu ada kekhalifahan, ada Abbasiyah. Ya, umat Islam tertinggi sains dan teknologinya. Umat Islam paling kaya zaman itu. Tapi anehnya, pasukan Eropa yang jumlahnya sekitar 150.000 berhasil menduduki, menjajah Yerusalem ya, selama 88 tahun. Itu hampir satu abad. Bagaimana ya, umat Islam mampu merebut kembali kota Yerusalem itu, dan mengapa umat Islam bisa kalah? Itu yang dianalisis oleh Dr. Ihsan Al-Ghilali dalam bukunya. Dan istilah nanti ya, beliau menyebutkan beberapa faktor penyebab hancurnya umat Islam waktu itu ya. Pertama tentu penyakit hubud dunia ya, penyakit sampai beliau buka kitabnya itu dengan hadis Rasulullah SAW, idza adzamat ummati ad-dunya nuziat minha haibatul Islam, apabila umatku sudah memuja dunia akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Yang kedua, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar hurimat barakatul wahyi, apabila umatku sudah meninggalkan perjuangan ya, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Dan yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah, apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain ya, saling menghina satu dengan yang lain, saqatat fi ainillah, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Ini terjadi di zaman itu. Umat yang paling pinter, umat yang paling kaya, umat yang paling canggih sains dan teknologinya dikalahkan oleh bangsa-bangsa preman waktu itu. Orang-orang preman dari Eropa datang ke, dan kita tahu apa yang dilakukan ya, membantai kaum muslimin, menyembelih kaum muslimin. Dan untuk merebut itu kembali, bukan kata Dr. Ihsan Al-Ghilali, bukan menunggu pemimpin turunnya seorang Salahuddin, bukan begitu. Salahuddin itu bukan seorang diri seperti superhero ya, turun dari langit ya, terus sendirian menghancurkan pasukan salib, enggak begitu modelnya. Para ulama waktu itu kemudian mengambil alih kepemimpinan umat ketika sultan sudah tidak berdaya, politik enggak bisa diharapkan lagi ya. Sultan itu didatangi, Baghdad kan sultannya waktu itu ya, didatangi kaum muslimin, ditunjukkan bukti-bukti pembantaian kaum muslimin, sultannya enggak peduli. Masyarakat diajak jihad enggak mau, mereka sudah hubud dunia. Ulama-ulamanya saling pecah belah, terutama sampai di kampus di Nizamiyah School, itu kampusnya Imam Al-Ghazali, itu terjadi bunuh-bunuhan antara madhab Asy'ari dengan madhab Hambali, mirip seperti yang terjadi zaman sekarang ini. Ya, jadi konflik mazhab keras, akhirnya umat Islam itu sudah hubud dunia, ulama-ulamanya sibuk dengan kelompoknya sendiri, sibuk menjatuhkan kelompok lain. Di situ pasukan asing sudah mengintai. Dan ketika disembelih, mereka enggak tanya kamu mazhab mana, semua Islam dibantai. Ini sudah terjadi di zaman itu. Ya. Kemudian yang terjadi lagi di situ, ya, faham-faham ekstrim, ya, seperti rasionalisme ekstrim menyebar, termasuk sufi-sufi ekstrim, ya, yang sesat itu mulai menjamur. Dan istilah kemudian Dr. Ihsan Al-Ghilali menyebut peran dua ulama penting ya, dalam kebangkitan umat Islam. Satu namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan satu namanya Imam Al-Ghazali. Di majalah Hidayatullah, di situs Hidayatullah ada tulisan seorang mahasiswa Al-Azhar, bagus. Itu peran murid-murid Imam Ghazali dalam jihad Salahuddin. Kan nanti Salahuddin Al-Ayyubi ini didampingi oleh cucu muridnya Imam Al-Ghazali. Ya, dan nanti ulama-ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Asakir, Ali Hadis itu, beliau di masa Nuruddin Zengki dibantu untuk, jadi di zaman perang saja di waktu, dan zaman perang salib itu pamannya Salahuddin namanya Nuruddin Zengki. Kan Nuruddin Zengki ini yang pertama kali membalik situasi ya, jadi asalnya pasukan salib itu di atas angin terus. Nah, di masa Nuruddin Zengki itu kira-kira 50 tahun ya, pertama Nuruddin Zengki mulai merebut kota Edessa. Nah, di situ beliau membangun nanti untuk muridnya Imam Ghazali namanya Al-Hafidz Ibnu Asakir nih, satu kampus hadis. Jadi madrasah hadis pertama yang dibangun di situ. Jadi buku Dr. Ihsan Al-Ghilali ini menggambarkan sekali bagaimana peran pendidikan pada waktu itu, madrasah-madrasah yang melahirkan satu generasi baru yang beliau sebut sebagai Jilu Salahuddin, itu generasi Salahuddin. Dan model pendidikannya bisa dibaca sama dengan

model yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat itu. Nah, ini juga model yang sekali yang kemudian melahirkan generasi Muhammad Al-Fatih. Ya. Saya belum menemukan khusus kurikulum madrasah, saya ingin teliti nih yang zaman Muhammad Al-Fatih. Tapi yang bisa kita baca adalah peran guru Muhammad Al-Fatih. Karena pendidikan itu sebetulnya yang paling penting adalah gurunya. Ya, sekarang ini kan karena rancu, kalau kita bicara pendidikan, kita sudah rancu dengan sekolah. Ribut sekarang zonasi, zonasi. Ini zonasi, ini zonasi sekolah. Sekolah bisa dizonasi, tapi pendidikan enggak bisa dizonasi. Ya, karena kalau saya mau usul gimana gitu ya, sebetulnya kementerian kita itu jangan namanya Kementerian Pendidikan, terlalu tinggi. Ya, terlalu ideal. Sebab kalau Kementerian Pendidikan, ya itu kalau bahasa Belandanya dibedakan antara opvoeding dengan onderwijs. Diajar Dewantara membagi dua. Sama sekarang juga begitu. Saya dengar kemarin dari Pak Amang juga, kata beliau pernah ke Australia. Di sana di Australia itu juga dibedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Jadi memang kalau anak-anak dari TK, SD, SMP dan seterusnya, itu memang yang ditekankan pendidikan. Nah, semakin tinggi nanti, semakin pengajaran. Pengajaran itu lebih pada transfer of knowledge. Tapi kalau pendidikan itu inculcation of values, menanamkan nilai. Maka yang dibentuk oleh Rasulullah SAW waktu itu adalah menanamkan nilai, Pak. Sikap dulu. Pendidikan itu menanamkan sikap, Pak. Sikap disiplin, sikap jujur, ya, sikap cinta kebersihan, ya. Itu yang tertanam. Nah, saya pernah dapat pertanyaan dari dosen di Malang. Sekarang gimana, Pak? Mahasiswa yang masuk ke kampus kami ini itu belum terbentuk sikapnya. Harusnya enggak boleh begitu. Jadi kalau pendidikan karakter kita itu mau nyontoh negara lain, taruhlah yang sekuler ya, saya bicara yang sekuler dulu. Tapi karakternya benar gitu ya. Pendidikan karakternya benar, modelnya benar. Karena kalau pendidikan karakter, penanaman nilai itu syarat pertamanya harus ada contoh. Jadi kalau pemerintah mau jadi mau mendidik rakyatnya, maka pemerintah harus jadi contoh. Misalnya jujur, ya harus jujur, presidennya jujur, menterinya jujur, birokratnya jujur. Di sekolah misalnya harus kepala sekolahnya jujur, gurunya jujur. Kita menanamkan jangan malas gitu ya. Itu makanya Rasulullah benci kan dengan sikap malas dan lemah. Ya, beliau didik kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal kan gitu. Itu doa kita terus gitu. Tapi yang ngamalkan bangsa lain. Doanya bagus banget kita itu. Ya Allah, jauhkan kami dari sikap malas dan lemah. Ajal wal kasal, lemah dan malas. Ya. Yeah. Saya kan mungkin pernah cerita ya. Pernah ngisi kuliah bareng dengan profesor dari ITB di Solo di UNS waktu itu. Nah, profesor dari ITB ini cerita bagaimana beliau masuk ke satu laboratorium di Jerman. Dan di situ alat-alat laboratoriumnya impor semua dari Korea Selatan. Beliau heran, beliau sering ke Korea, ke Jepang. Kok bisa Jerman saja impor alat labnya dari Korea Selatan? Nah, beliau temui profesor di Korea Selatan. Ternyata profesornya mendidik mahasiswanya sederhana. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah itu pendidikannya begitu, makanya. Berani nggak kita begitu? Kamu jangan malas kayak orang Jepang gitu, bukan orang apa namanya orang Papua Nugini gitu, enggak Pak. Jadi standar dia Korea itu kamu pokoknya kalahkan Jepang kan gitu sebetulnya. Jadi kalau sekarang kita mau ngalahkan ya begitu, ya mana yang terbaik? Itu kan. Jadi generasi Muhammad Al-Fatih itu dididik oleh dua orang guru yang luar biasa. Ya, satu namanya Syekh Al-Qurani, kemudian yang kedua Akh Syamsuddin. Lihat kualifikasi Akh Syamsuddin itu sebagai guru Muhammad Al-Fatih. Itu dahsyat. Beliau disebut dalam buku-buku selalu seorang sufi. Gambaran kita sufi itu kan orang yang kurang berpengetahuan. Syekh Al-Syamsuddin menguasai berbagai bidang ilmu. Menguasai sains, menguasai matematik, menguasai kedokteran, menguasai ulumuddin. Jadi guru yang dipilih untuk mendidik Muhammad Al-Fatih itu guru yang secara akhlak ya memang sempurna. Ya, guru yang luar biasa gitu. Itu juga yang nanti mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, itu juga saya meloncat ke generasi
keempat ya, yang ini sebetulnya terus terang ini saya agak saya otak-atik gaduh aja gitu. Karena luar biasa, coba adik misalnya, yang kita hadapi gak ringan Pak, dalam bidang pendidikan. Ini baru, ini ada mahasiswa saya nulis disertasi doktor, judulnya Kebijakan Pendidikan Pakubuwono 10. Pakubuwono 10 ini awal abad 20 ya, Raja Surakarta. Nanti dia ini anak dari Pakubuwono 9. Pakubuwono 9 itu yang mengarang syair ya, Kidung Sesingir, itu isinya pendidikan akhlak. Nah yang unik, saya yang tertarik, dia temukan latar belakang waktu itu tantangan pendidikan di awal abad 20 itu masih penjajahan Belanda, di penjajahan Belanda itu nggak ringan. Jadi ketika dari kisah perang di Ponegoro ya, kemudian beberapa pemberontakan di apa di Jawa ini, akhirnya Belanda menggunakan politik etis. Jadi cara menaklukkan negara jajahan ini adalah dengan pendidikan. Jadi yang Pak Nasir makanya sering ngutip kata-kata Senuk Urugronya. Sugurugurnya mengatakan dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Karena penjajah sudah tahu kunci ya kekuatan perlawanan apa bangsa Indonesia itu ada pada umat Islam. Itu mereka sudah tahu, makanya caranya gimana? Lemahkan umat Islam itu. Dengan apa cara melemahkannya? Dengan pendidikan. Nah, maka kemudian Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler. Ya. Ini yang misalnya begini, pada tahun ini datanya, pada tahun 1903 ya. Jadi waktu itu yang sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Kristen, sekolah Zending dan sekolah Cina. Ini yang saya terkejut. Tahun 1903 itu ada 245 sekolah kolonial. Ya, dan 326 swasta. Dari 326 swasta ini 63-nya sekolah Kristen, sekolah misi. Ya, sekolah Zending. Nah, ini yang menarik lagi. Tahun 1900-an ada sekitar 541 sekolah Zending di Indonesia. Nah, ini sekolah Cina juga ternyata. Pada tahun 1901 hanya ada satu sekolah Cina. Tapi pada tahun 1908 ada 541 sekolah Cina. Artinya dalam satu dasawarsa telah muncul lebih dari 500 sekolah Cina. Dan sekolah ini kan itu kurikulumnya, guru-gurunya didatangkan dari Cina dan Singapura. Ya, ini tahun 1908. Nah, di sinilah waktu itu kalau kita lihat, makanya kebangkitan pendidikan modern di Indonesia ya, itu Jamiat Khairis 1905 mendirikan Madrasah Aliyah di Jakarta. Pakubuwono mendirikan Mambaul Ulum 1905. Nah, jadi nanti dari sinilah ya inspirasinya memang belum ditemukan ini, karena Kiai Haji Imam Zarkasih itu pernah mengajar di Mambaul Ulum di Solo. Tapi beliau kemudian ke Padang Panjang. Dan nanti Pesantren Gontor berdiri 1926, 1910 di Bukit Tinggi ya, itu Parabek. Nah, itu pendidikan Parabek itu 1910. Setelah itu berdiri Diniyah Putri Padang Panjang dan seterusnya ya, dan seluruh santen. Karena yang mereka hadapi waktu itu penjajah menggunakan pendidikan. Dan kita lihat ini sekarang bagaimana kehebatan ulama-ulama kita setelah jadi ada beberapa sekolah gitu yang dicurigai. Kenapa? Karena ternyata prajurit-prajurit di Ponegoro setelah kalah perang, mereka kemudian menyebar dan mendirikan pondok-pondok pesantren. Ini cerdik. Pak Nasir sampai mengatakan ulama-ulama kita dulu cerdik. Itu di buku pesan seorang bapak itu, pesan-pesan Pak Nasir yang terakhir. Ya, beliau memuji kiai-kiai pondok pesantren yang nanti mendirikan pondok-pondok pesantren dan mendidik santrinya menjadi orang-orang zuhud. Mereka inilah yang nanti, kata Pak Nasir, terbukti ketika 10 November. Ya. Yang datang ke negeri kita waktu itu, ke Surabaya ini, itu bukan sembarangan Pak, itu pemenang Perang Dunia Kedua dan mau merampas kemerdekaan kita. Siapa yang ngadepi mereka itu? Ki Haji Hasyim Asy'ari waktu itu posisinya bukan hanya Rois Am NU. Ki Haji Hasyim Asy'ari itu posisinya adalah Ketua Majelis Syura Masyumi. Masyumi berdiri 1939, baru bubar Masyumi itu 1952 atau 1954.
Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu di Majelis Syura Masyumi ini

ketuanya Ki Hasyim Asy'ari, wakilnya Ki Bagus Hadikusumo, ketua Muhammadiyah. Memang waktu itu umat Islam itu bersatu di bawah seorang pemimpin namanya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga ketika keluar fatwa jihad 22 Oktober 1915 itu koran Kedaulatan Rakyat menulis headline-nya, ada di internet. Judulnya apa? 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Itu judul headline-nya koran Kedaulatan Rakyat. 60 juta umat Islam siap berjihad fisabilillah. Dan gagal penjajah itu. Ada momentum lagi, peristiwa setelah nanti agresi kedua, ya. Belanda itu enggak mau melepaskan kita karena mereka sudah merasa negeri ini sudah ladang ladang uang mereka. Ya. Mereka enggak mau melepas. Akhirnya apa yang terjadi? Ingat waktu agresi kedua kan, semua sudah ketangkep, ya. Pak Karno ketangkep, Bung Hatta ketangkep, menteri-menteri ditangkepin. Kata panglima Belandanya di filmnya Sudirman, lihat film Sudirman. Ya. Panglima Belanda mengatakan tinggal satu orang yang belum ketangkep. Kalau satu orang ini ketangkep, selesai Republik Indonesia. Dan satu orang itu namanya Sudirman. Ya, maka di film itu kan Sudirman terus dikejar, bahkan Belanda bayari pengkhianat-pengkhianat untuk ngejar Sudirman. Betul, akhirnya yang bisa menemukan lokasi Sudirman itu pengkhianat, anak buahnya Panglima Sudirman sendiri. Begitu Sudirman sudah gak bisa lolos lagi, apa yang beliau lakukan? Zikir, lihat di film. Beliau ganti baju dengan anak buahnya itu, ada pakai pop kopiah, ada pakai belangkon, pakai sarung, akhirnya zikir terus, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu Belanda datang, lihat mana Sudirman ini. Di gambaran dia kan Sudirman tuh hebat. Ini kok sarungan, pecian, belangkon. Jadi anak buah yang pengkhianat itu bilang, itu yang di tengah itu Sudirman. Gak percaya itu komandan Belanda itu. Bohong kamu, ditembak malah dia. Ditembak ini yang pengkhianat ini. Jadi gak percaya bahwa itu Sudirman. Padahal katanya tinggal satu orang, Indonesia selesai. Nah siapa Sudirman itu? Sudirman itu guru. Guru Muhammadiyah. Dan Panglima Sudirman itu menjadi kepala sekolah umur 20 tahun. Ya, Panglima Besar Sudirman ini, beliau dididik militer kalau nggak salah 3 atau 6 bulan di Bogor, di Peta waktu itu. Jadi kiai-kiai kita waktu itu cerdik. Ya, kalau itu bukan karena sikap zuhud, ya, sikap tidak hubud dunia, nggak berani ngelawan pesawat tempur, tank sekutu segala macam itu udah. Kalau sekarang udah deh, ya, ini kekuatannya besar gitu kan, nggak, ya lebih baik. Menyerah lebih baik, enggak ada waktu ya. Sudirman, semua sudah bilang begini, Sudirman tetap mengatakan tidak, saya akan bergerilya. Ya. Ini bukan sembarangan, ini produk pendidikan. Dan kalau kita baca riwayatnya, bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, saya tulis di Republika itu artikel, saya beri judul beginilah Kiai Dahlan mendidik kita. Masya Allah, Kiai Ahmad Dahlan itu inspirasi. Di Surabaya, Bung Karno cerita, waktu saya 15 tahun, kata Bung Karno, saya tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ketika itu saya 15 tahun, ini cerita Bung Karno. Untuk pertama kali, kata Bung Karno, saya mendengar Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Dahlan, dia bilang itu, pidato. Sejak itu, kata Bung Karno, saya ngintil Kiai Dahlan. Ini seorang Bung Karno mengakui, sejak itu saya ngintil, dan sampai meninggalnya, Bung Karno minta dicatat sebagai warga Muhammadiyah. Itu beliau kan sampai mau meninggal tetap minta yang mensolatkan jenazahnya itu Hamka. Kita nangis kalau dengar kisahnya itu. Buya Hamka itu di penjara. Anaknya Buya Hamka itu kawan saya, Pak Afif Hamka, dulu sama-sama wartawan. Beliau lulusan Gontor. Kata Pak Afif, saya susah menerima waktu itu. Ayah saya mau mensolatkan jenazah Bung Karno karena saya merasakan penderitaan ketika ayah saya ditahan. Ya, tapi Buya Hamka dengan besar jiwa, ya, beliau hadir mensolatkan jenazah Bung Karno. Nah, jadi lihat adik-adik, bagaimana munculnya Hamka, itu produk pendidikan. Saya ingatkan Masjid Al Azhar, kita dulu punya Buya Hamka, sekarang siapa yang menggantikan? Gak ada. Harus dibuat program melahirkan Hamka lagi, bahkan harus lebih dari Hamka. Tidak ada yang sempurna, tapi pemimpin Hamka ini hebat. Hamka itu masya Allah, kalau kita baca biografinya, itu jago silat.
dari bis dari Sukabumi ke Jakarta, pernah Buya Hamka itu dirampok di bis, itu ditodong pisau. Di biografinya itu, dalam sekejap pisau yang nodong itu sudah beralih ke tangannya Hamka. Maka lihat beliau ketika terakhir, ya kan, diminta untuk menyabut fatwa Natal itu, Buya Hamka tidak. Bahkan seorang pengurus Al-Azhar pernah menceritakan ke saya, katanya Buya Hamka pernah cerita waktu itu gebrak-gebrakan meja dengan Alam Syah. Dan akhirnya Buya Hamka memilih untuk mundur daripada mencabut fatwa itu. Dan ketika beliau ditawari untuk ketua Majelis Ulama Indonesia tahun 75, itu zaman represif-represifnya Orde Baru tahun 75 itu. Kenapa Buya Hamka mau menerima jabatan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia? Pada saat itu rezim sedang sangat represif. Kristenisasi marak, sekularisasi, deislamisasi. Dan Buya Hamka ketika termasuk Pak Nasir dan lain-lain. Akhirnya para ulama itu menyetujui Buya Hamka mimpin MUI. Jadi beliau enggak sembarangan menerima jabatan itu, dapat restu dari tokoh-tokoh yang lain. Tapi beliau akhirnya mengajukan syarat, tidak mau digaji oleh negara dan kantornya tidak mau di Istiqlal. Kantornya di Masjid Al-Azhar. Itu sikap ulama kita waktu itu. Jadi tetap beliau, maka beliau terus menasihati Pak Harto, ya, mengawal pemerintahan Orde Baru. Pak Er Fakhrudin, lihat bagaimana peran beliau dalam mendakwai Pak Harto. Ya, sampai akhirnya bukan main, era akhir 80-an terjadi perubahan kebijakan Orde Baru itu, yang mulai kemudian berikan tempat yang lebih proporsional kepada kaum muslimin. Alhamdulillah, jadi ini terjadi. Jadi model-model pendidikan dari zaman Rasulullah ini modelnya sama. Nah, sekarang inilah yang bagaimana kuncinya, kuncinya di samping pola tadi, ya, adab ilmu tadi itu. Maka yang sangat penting kemudian adalah kuncinya tetap di guru. Kalau anak-anak gontor hafal nih, mahfudzat, ya. At-tariqah ahammu minal madah, ya. Wal ustadzu ahammu minat tariqah. Wa ruhul ustad ahammu minal ustad. Metode lebih penting daripada materi ajar. Guru lebih penting daripada metode. Tapi jiwa guru lebih penting daripada guru itu. Dan yang penting jiwa guru. Jiwa guru ini yang hilang, ya. Saya sering menjumpai, ya, saya pernah datangi staf khusus Pak Mendikbud waktu zaman Pak Bambang, ya, kebetulan anggota DPR juga. Saya tanya, kenapa ini guru-guru kita ini diatur semua serba uang, serba uang, serba uang. Ini menghancurkan jiwa guru, ya, menghancurkan jiwa guru. Jadi seolah-olah guru itu dikit-dikit harus buat laporan. Kalau saya jadi presidennya, Pak, atau jadi menteri lah, nggak usah gitu, ya. Udahlah, guru tuh kasih bantuan, nggak usah bikin laporan. Percaya nggak akan guru tuh, paling banter dibuat kawin lagi. Gitu. Itu pun jarang yang berani sekarang. Ya. Tapi guru ini sekarang, teman-teman dosen saja sekarang, kalau buat penelitian lebih susah kan bikin laporan keuangan daripada bikin penelitiannya. Ya. Saya pernah ke pesantren saya di Bojonegoro, ketemu kiainya, bilang, lihat tugas guru sekarang ini, buat laporan, laporan apa, guru sertifikasi. Istri saya suruh berhenti jadi guru sertifikasi. Saya bilang, sudah, sekarang kamu ngurus pondok, waktu santri saya udah 40 orang, udah pindah deh, berhenti jadi guru, sekarang kamu ngurus santri aja. Orang heran di situ. Istri saya itu kepala TK 15 tahun lebih, sudah jadi guru, karena harus konsentrasi mendidik. Kalau sudah santri sekitar 40-an tuh gak bisa lagi, meleng, 24 jam harus ditemani, ya, apalagi tingkat SMP SMA itu saat-saat banyak problem yang harus dihadapi. Nah, jadi akhirnya apalagi ada istilah guru apa itu disamakan dengan guru tidak tetap. Itu menurut saya enggak tepat. Masa ada guru tidak tetap? Itu kan enggak benar. Berarti dia tidak tetap guru dong. Berarti kadang guru, kadang enggak guru kan gitu. Ini enggak benar. Yang tidak tetap itu kan status kepegawaiannya tidak tetap, tapi dia tetap guru. Itu yang ditempeleng di Sampang, apa Pamekasan atau Sampang itu, yang guru budi itu yang ditempeleng muridnya sampai mati, itu kan dibilang guru tidak tetap kan gitu. Ini menghina betul itu. Guru dibilang guru tidak tetap. Guru tetap guru. Meskipun dia ngojek, meskipun dia ini, itu bagus. Ini sekarang karena materialisme terlalu kuat ya sekarang ini, Pak. Jadi kalau ada guru ngojek di TV ditampilkan, guru itu sengsara, ya Allah.
Ada ditampilkan anak-anak, orang-orang tua hebat, ibu-ibu yang dia ngangkat batu, ya. Kemudian ibu-ibu ini diwawancara,

aduh ibu sengsara, mudah-mudahan anak saya gak seperti saya. Loh anda ini ibu yang hebat kok, bukan seperti saya. Jadi dia pikirnya, makanya anaknya akhirnya disekolahkan, kan gitu ya, supaya nanti kamu hidupnya gak seperti saya. Jadi gambaran materialismenya terlalu kuat. Akhirnya tontonan-tontonan begini memberikan gambaran seolah-olah kamu sekolah itu supaya kamu hidupnya lebih enak, kan gitu. Jadi kalau orang ya kemudian diukur dari materi, ini gak benar ini. Saya maka sering mengingatkan, kalau filosofi guru seperti ini udah salah. Ya, guru itu, sering saya ingatkan, guru itu bukan tukang ngajar. Jadi ini yang penting ya kita. Jadi guru itu bukan tukang ngajar. Pekerjaan tukang itu pekerjaan mulia lah. Tapi pekerjaan yang berulang, biasanya berhubungan dengan benda mati. Misalnya tukang tambal ban, tukang bakso, tukang sayur. Tukang tambal ban itu jangan tiap hari inovasi. Itu bisa enggak ketutup itu bannya. Dia tiap hari punya metode baru buat riset tentang apa namanya? Bagaimana menambal ban yang baik. Itu 25 tahun yang lalu motor saya bocor, ya begitu cara nambalnya. Masih pakai api gitu kan. Ya begitu. Cukup itu. Sekarang ada model baru, lama ada inovasi baru lagi. Tapi kalau tukang tambal ban, pekerjaannya itu mulia. Ya, pekerja-pekerja di pabrik itu teknis. Itu butuh kesabaran tinggi loh, tukang bangunan. Itu enggak banyak inovasi. Itu namanya pekerjaan tukang. Guru bukan pekerjaan tukang. Kalau guru dia diposisikan pekerjaan tukang, jadi tukang ngajar. Ya, 20 tahun jadi guru enggak tambah pinter. Karena materi yang diajarkan sama. Diktatnya sama, yang beda muridnya kan itu aja. Tiap tahun jadi itu aja. Mereka ada guru enggak pernah ngaji, yang enggak pernah belajar, ya sama. Ya. Memang saya sama, saya dosen juga gitu. Saya 2005 itu ngajar di S2 UI di itu saya buat diktat makalah teman saya kumpulkan jadi Islamic Worldview. Sekarang udah 2019, saya belum nulis buku Islamic Worldview. Akhirnya saya nulis buku sendiri 10 kuliah agama Islam. Ya, jadi akhirnya saya merasakan kalau enggak hati-hati kita ini sebagai guru, ilmu kita enggak bertambah. Ya. Yang kita ajarkan. Ya, lagi kita sibuk ke sana kemari, ya sibuk ceramah kayak begini kan enggak nulis saya kalau ceramah. Jadi persoalan nanti di kalangan kita ya, bagaimana kita sekarang ini harus melahirkan guru-guru yang hebat. Karena kunci pendidikan kita memang di guru. Ya. Ini dan sekarang problem kita masih sama, Pak. Anak-anak kita pertama gitu masih melihat profesi guru itu tidak keren itu, karena sekarang orang-orang itu gengsi lebih utama, Pak. Ya demi gengsi itu meskipun duitnya sedikit yang penting gengsi, jadi biar miskin asal sombong lah gitu. Jadi itu semboyannya. Jadi ada berapa profesi gitu ya yang sebetulnya misalnya orang jual mie ayam itu kalau kita ukur keuntungan mie ayam itu luar biasa, tapi coba ya anak kamu sekarang di mana? Oh dia sekarang jual mie ayam di pinggir jalan, nggak keren. Jadi kalau dia, oh dia jadi pegawai Pemda, bagian akuntansi, entah bagian apa, pokoknya bagian akuntansi, gitu ya. Ini agak keren. Jadi orang memilih gengsi. Ada saya punya ponakan tuh, anaknya pinter, SMA langsung diterima di ITB perempuan. Saya bilang, kalau saya saran saya, anak kamu bagusnya ambil pendidikan sejarah. Karena jarang, Pak. Saya udah keliling ke sekolah-sekolah Islam ya, termasuk yang favorit-favorit itu. Kalau saya tanya, guru apa sih yang Anda susah nyari? Pertama guru sejarah, yang kedua guru PKN. Anak-anak SMA Islam, itu saya sarankan pada ketawa. Nanti kalian yang pinter-pinter ya, kalau lulus SMA ini, pilih pendidikan PKN. Ketawa, Pak. Itu gak dipilih. Padahal itu, saya bilang, kalau kamu jadi guru PKN, peluang kamu mengkader anak SMA itu besar. Karena mengubah cara pandang itu PKN. Ya, kan mendidik warga negara yang baik intinya itu. Nah, salahnya apa? Karena orang memahami profesi itu tukang. Akhirnya menganggap kalau dia jadi guru PKN, ya dia bidangnya PKN saja. Nah, ini yang salah. Ini yang keliru. Banyak sekali sekarang akhirnya anak-anak pinter kita masuk ke jurusan tukang. Ya. Tadi sekalian juga perhatikan ya, kalau teman anak-anak kita masuk ke teknik, Pak. Teknik sekarang masih unggulan di prodi itu. Itu kalau dia sudah mencapai tahap tertentu, dia berhenti ilmunya. Saya sudah tanya itu. Maka banyak sebetulnya potensi-potensi yang jauh lebih

0: dia sebetulnya kapasitasnya lebih dari itu. Memang perlu pinter, orang dari teknik perminyakan, teknik elektro itu perlu pinter, jadi dokter itu perlu pinter. Tapi jangan berhenti di tukang. Gambarannya begini, saya pernah rapat dengan satu kampus, yayasan, rektor sampai dekannya di Sumatera. Kampus itu ada fakultas kedokterannya. Saya sarankan begini, tolong jangan didik mahasiswa kita di fakultas kedokteran ini menjadi tukang suntik dan tukang obat. Didik mereka menjadi mujahid. Didik mereka menjadi ulama yang punya skill dokter. Ya, jadi nanti kurikulumnya itu mengembangkan potensi keilmuan dia. Kita bisa melihat, Pak, coba sekarang muncul kader-kader umat yang hebat. Ya, lepas dari soal politik ini. Orang-orang seperti Saudara Agus Maksum itu dari ITS kan. Kemudian Hairul Anas itu, ya, kemudian dokter siapa? Gamal Albin Said itu ya. Itu kalau kita perhatikan dia sudah melampaui bidang studinya. Mereka anak-anak teknik, dokter. Tapi orang ini potensinya itu pemimpin. Nah ini yang sekarang pendidikan Rasulullah itu mampu, Pak, menganalisis satu persatu begini. Kemarin saya undang, ada saya punya mahasiswa dulu, sekarang dia hebat. S1-nya di Madinah, kemudian S2 dengan saya, dia nulis tesis waktu itu tentang hadis Ahmadiyah, karena dia dosen hadis di Madinah ambil hadis. Kemudian dia punya anak, ya, dia sekarang ini tinggal di Garut, punya pesantren dan ngajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis di Garut. Anaknya baru 18 tahun, lulus aliyah di pesantren Bentar, pesantren Persis. Anak ini 18 tahun itu sudah mampu menulis makalah seperti disertasi doktor, tebalnya 300 halaman tentang konsep islamisasi Profesor Syed Naqib Alatas. Saya lihat makalahnya dikirim ke saya. Ini luar biasa anak ini. Umur 18 tahun mampu menulis seperti disertasi doktor. Referensinya juga, dan ini sudah dibaca beberapa profesor juga makalah dia ini. Kemudian anak ini juga menjadi utusan Indonesia untuk World Muslim Congress di Kuala Lumpur. Dia hafal Quran. Akhlaknya baik. Saya tanya, apa namanya? Anak ini, maksud saya, ini jarang ini seperti 18 tahun sudah hafal Quran, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bisa nulis. Terus belum lama dia jadi juara satu juga untuk penulisan artikel di apa Republika dengan Kedutaan Amerika yang panitianya. Jadi habis Lebaran itu saya undang, waktu saya ke Bandung, bapaknya dengan anaknya datang ke saya. Saya ingatkan, ini anak luar biasa loh. Nah bagi saya, Pak, anak seperti ini kalau ini gak dididik dengan benar, ini potensi pemimpin kita. Nah sekarang kita harus mencari, Pak, talenta-talenta sudah kelihatan. Jadi sekarang jangan kita mencari pemimpin umat itu dadakan. Harus kita siapkan. Dan menyiapkan pemimpin ini gak bisa apa namanya mengandalkan pendidikan formal yang sekarang. Pendidikan formal itu salah satu, ya, tempat mendidik pemimpin. Dan yang terbaik pendidikan itu tetap adalah mulazamah, coaching. Nah, ini yang dilakukan, ya, oleh para ulama kita dulu, ya. Jadi modelnya saya simpulkan bagaimana menanamkan adab, kemudian ilmu, terutama ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini harus terus diproporsionalkan, ya, sampai nanti sekali kita bisa melahirkan guru-guru yang terbaik. Nah, guru-guru yang terbaik inilah yang nanti akan mendidik generasi terbaik itu. Ya, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: lan mari sehat lho, Jo.
1: Lah iya to, Kang. Tapi apa ya? Sing apik lan cocok ngono lho, Kang.
0: Yo, aku duwe usul, Jo. Ngene. Wene ana wit sing ana buahe, kaya to pelem, jambu, sawo, utawa kates yo ora apa-apa, Jo.
1: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi, Kang Min? Kok dikeki
0: kaya ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian rakyat tang sithik to, Jo. Aku kan ya tanggamu to, Jo.
1: Yo, yang cukup mengko tak wenehi no, Kang. Tapi yang sithik yo mending tak

0: Ben sing okeh wae. Ben sedakohku ya saya okeh.
1: Ah, tapi tangga-tanggamu aja mbok lalekke, Jo. Dadi somben yen panen tanggamu ya diwenehi. Ayen perlu diwenehi sing akeh, Jo. Dadi wong aja cetel-cetel lho, Jo.
0: Yo ora no, Kang. Na'udzubillah
1: minzalik. Ah, ngerti ora kowe, Jo? Ustadz Salim kae wis tau macane hadis sing unine ngene, Jo.
0: Piye?
1: Orang dermawan itu, Jo, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dengan neraka. Nah, sementara orang pelit itu

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Dan boikot barangnya, tapi ini banyak pertanyaan juga. Semua barangnya atau sebisanya? Banyak yang berpendapat semampu kita. Karena ada beberapa barang yang memang sudah terlanjur, tidak ada alternatifnya. Contohnya ada beberapa sabun. Satu orang kalau tidak pakai sabun produksi mereka, dia tidak cocok, badannya jadi sakit. Kalau misalnya terpaksa, ya biar dipakai, tidak apa-apa. Kan begitu. Ada beberapa yang tidak ada alternatifnya. Darurat, iya. Jadi darurat. Kalau darurat sudah lain ceritanya. Tapi kalau tidak darurat dan ada alternatifnya, ya lebih baik alternatifnya. Begitu ceritanya. Sebisanya. Kemudian untuk menunjukkan solidaritas itu, ya, solidaritas. Muslim di sana sakit. Saya senang-senang di sini dengan minum produksi mereka, dengan makan produksi mereka. Oh, tidak. Tidak mau saya. Kemudian apa yang diboikot? Ya, yang diboikot apanya? Amalnya dan barangnya. Barangnya diboikot, amalnya juga diboikot. Tidak beli barangnya, beli barangnya Muslim. Tidak beli di toko mereka, beli di tokonya Muslim. Tidak beli di coffee shopnya mereka, beli di coffee shopnya Muslim. Rasanya kurang enak. Aduh, tetep pesek. Tidak usah pakai bergaya sudah. Minum kopi buatan Amerika atau Yahudi terus mancung dah. Tidak. Minumlah kopi-kopi buatan saudara Muslim kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu, ya. Selain barangnya diboikot, amalnya juga. Tahun baru. Oh, kita merayakan tahun baru. Lah itu kan tahun barunya mereka. Nah, itu jangan. Itu. Ya, tahun baru saya, satu Muharram, Pak. Jangankan pakai mercon, pakai basoka kalau perlu. Satu Muharram, kita rayakan, ayo, enggak apa-apa. Berbahagia, satu Muharram ini, Alhamdulillah. Dikasih tahun baru dengan harapan gini, sedekah, kemudian ada petasannya misalnya. Atau saya berbahagia dengan mengadakan acara maulid Nabi. Atau saya berbahagia dengan bakti sosial. Saya bahagia tahun satu Muharram, bulan satu Muharram, tanggal satu Muharram masuk, baik. 31 Desember, oh tidak, itu amalan mereka. Tahun boikot barangnya 31 Muharram paling ngarep, 31 Desember paling ngarep, ceklanda so. Jangan boikot barangnya, boikot amalnya. Nanti amalan-amalan mereka yang macam-macam yang lain-lain, happy birthday to you. Belum merayakan ulang tahun itu tidak apa-apa, pokoknya jangan niru gaya mereka. Tasyakuran. Sekarang apa? Ayo saya mau it'amu to'am itu kata Nabi Muhammad, memberi makan orang lain itu pahalanya besar. Saya mau ngasih makan ini kepada orang lain dengan niatan syukur sama umur saya. Tidak apa-apa, tapi jangan pakai lilin kemudian ditiup, make a wish. Berdoalah kamu. Apa? Berdoa kemana? Ya itu sangat gaya mereka sekali itu. Nah kalau kita undang makan saudara-saudara, misalnya khotmul Quran, atau wis duduk-duduk aja wis. Duduk-duduk aja baca Fatihah sudah, ayo makan, cukup. Enggak apa-apa, walaupun misalnya enggak ada acara maulid gede-gedean terop-teropan, enggak apa-apa. Ngundang saudara-saudara makan atau mentraktir. Ayo, bolo-bolo, saya traktir makan di sebuah warung muslim di sini. Ayo datang-datang. Ini karena saya tasyakuran sama Allah, karena saya diberi tambahan umur, sekarang saya syukur dengan ngajak jenengan makan. Ayo kita doakan saya dan keluarga kita dimanapun di Palestina supaya mendapat keberkahan. Al-Fatihah, wis monggo makan. Itu cukup. Itu sudah termasuk baik, tapi pakai niup lilin panjang umurnya, oh tambah pendek kok, oh tambah panjang, tambah pendek digoreng dok pak, tambah pendek, tambah cepat mati, ya kan, kan kalau tahun lalu masih 9 tahun, sekarang tinggal 8 sudah, kan tambah pendek, tahun lagi tahun depan, nah kalau nyanyian pendek umurnya, nah, itu tidak apa-apa, karena tepat, ya, ya begitu, amalnya dan barangnya, dua-dua ini penting. Nah terus kalau kita melihat teman kita ada yang tidak mau boikot, sudah biarkan, tidak usah di kamu itu, tidak usah, akhirnya kita berantem sama saudara muslimnya. Oh dia tidak mau boikot, ya sudah, saya bersyukur sama Allah karena saya diberi rasa sakit saya ini, kalau tidak boikot, sakit saya. Teman saya ini mungkin belum diberi rasa itu sama Allah, ya saya doakan supaya dia diberi rasa. Ya orang yang benar-benar keroso sumpek hari-harinya itu ingat Palestina itu. Sumpek hati-hatinya. Hari-harinya itu sumpek. Hatinya ini seperti ada yang nyantol, enggak bisa lepas begitu loh. Dan jangan terus langsung kita bangga. Nanti kalau di ayo diserukan gencatan senjata di oleh beberapa negara dari PBB yang akan mendamaikan. Kalau mau disuruh berhenti dari dulu bisa, Pak. Enggak seakan-akan yang mendamaikan mereka. Lah selama diantem ini apa kabar PBB? Persatuan Baris Berbaris ini mana? Mana kabar? Apa kabar? Enggak ada kabar. Enggak ada kabar, diam. Ya, enggak ada kabar. Jadi kita harus punya rasa ghirah, cemburu dengan sesama muslim itu harus sekali. Ya, karena nanti kita ditanya sama Allah. Al muslim kal jasadul wahid, kata Rasul. Kalau satu menderita sakit, yang satunya harus sakit. Ya, yang satu harus sakit. Begitu. Kalau enggak merasa sakit, ya enggak, walaupun enggak merasa harus sakit gimana, cuma paling enggak ada rasa enggak senang lah di hati. Mendoakan dan sebisanya. Jelas ya? Iya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indah indahnya semesta dunia.
1: Pendengar, rahmat Allah bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta-merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti Badui tadi. Kita hanya memikirkan kebahagiaan itu adalah untukku, untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku.

aku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang lain, manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah. Pendengar, berbuat baik dan menabur kasih sayang adalah sifat yang paling mulia. Sekecil apapun perbuatan baik dan kasih sayang itu dilakukan, mungkin orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan itu tetap dihitung dan bernilai besar di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala, barang siapa melakukan perbuatan baik walau sebesar zarah pun, Allah akan melihatnya. Quran Surat Al-Zilzal.

Seperti biasanya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunggang keledainya di tengah kota. Selain untuk bertegur sapa dengan sahabat dan rakyatnya, Khalifah juga memeriksa kondisi rakyatnya, menolong orang-orang yang memerlukan, dan mencegah kezaliman terjadi di negerinya. Hari itu, seorang nenek tiba-tiba menghentikan keledai yang ditumpangi Umar. Nenek itu langsung menceramahinya. "Hei Umar, aku dulu mengenalmu sewaktu kau dipanggil Umair atau Umar kecil yang suka menakut-nakuti anak-anak di pasar Ukat dengan tongkatmu. Maka hari-hari pun berlalu hingga kau disebut Umar dan kini engkau Amirul Mukminin. Maka bertakwalah engkau kepada Allah atas rakyatmu. Barang siapa yang takut akan ancaman Allah, maka yang jauh atau akhirat akan terasa dekat. Barang siapa yang takut akan kematian, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Dan barang siapa yang yakin akan al-hisab atau hari perhitungan, ia akan menghindari azab Allah." Umar hanya terdiam mendengar perkataan sang nenek tua itu. Tak satu kata pun terucap dari mulutnya. Sampai-sampai Al-Jarud Al-Abidi yang menemani Umar merasa terganggu dengan sikap nenek tua itu. Al-Jarud berkata, "Wahai nenek, engkau telah berlebihan atas Amirul Mukminin. Biarkanlah ia," cegah Umar radhiyallahu anhu kepada Al-Jarud. "Apa engkau tidak mengenalnya? Dialah Haulah yang perkataannya didengar oleh Allah dari atas 7 lapis langit. Maka Umar lebih berhak untuk mendengarnya," tutur Amirul Mukminin. Bahkan dalam riwayat lain, Umar berkata, "Demi Allah, seandainya ia tidak meninggalkanku sampai malam tiba, aku akan terus mendengarkannya sampai ia menunaikan keinginannya. Kecuali jika datang waktu salat, aku akan salat lalu kembali padanya sampai ia menuntaskan keinginannya." Umar radhiyallahu anhu selalu setia mendengarkan keluhan rakyatnya. Amirul Mukminin tak segan-segan untuk memohon maaf jika telah merasa lalai. Ia lalu menuntaskan hajat rakyat yang sudah menjadi kewajibannya. Sebagai khalifah, ia bahkan pernah memikul sendiri karung gandum dan menyerahkannya pada seorang janda di ujung kota. Begitulah Umar, memberikan keteladanan kepada kita semua. Seorang pemimpin hendaknya mempunyai pendengaran yang peka terhadap keluhan, bahkan kritikan rakyatnya. Ia menyadari betul kekuasaannya hanyalah amanah yang harus ia tunaikan kepada para pemiliknya, yaitu rakyat yang dipimpinnya. Khalifah Umar bukanlah tipe pemimpin yang haus sanjungan, sebab ia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Janganlah sekali-kali kamu menyangka orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih." Quran Surah Al-Imran ayat 188. Wallahu a'lam bishawab. La darba yusilu

0: عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك. قال لا أستطيع. قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: Dari Abu Muslim ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Aku tidak bisa, jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan. Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang

Adalah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

0: الحق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada

0: padahal kamu mendengar perintah-perintahnya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia

dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang.

0: أو ائتنا بعذاب أليم.
1: Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datanglah kepada kami.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar."
1: Zalika

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh,

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang

dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati

Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang

0: خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi

dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها.

dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, penyakit, keguncangan, kedukaan, rasa sakit maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan.

104.4 RDSFM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji

dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, nomor pemesanan di

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan

tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas pendengar ya. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk part, harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflah

informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral

air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101.4 RDS FM.

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pendengar, doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sun'ani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah." Para sahabat bertanya, "Apakah itu bahlatullah?" Rasulullah menjawab, "Laknat Allah." Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Syafi'i berkata, ilmu bukan diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi ilmu diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Jadi sudah saya bacakan beberapa informasinya.

untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Sesolo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor

Ya, kemudian pendengar ada hikmah konveksi pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081 825 6167 atau di nomor

Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, ada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya, pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor

Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha

Semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di Bukber Untung.
2: Ya. Dan tamu kita tentunya juga teman-teman adalah seseorang yang menginspirasi apa namanya setiap episodenya kita akan berikan kepada teman-teman semuanya. Kali ini, waduh, ini luar biasa ya, karena kalau sepak terjang di dunia keartisan itu udah di atas.
1: Aduh, masya
2: Allah.
1: Udah
2: sebelum kita udah ada duluan gitu ya, di pertelevisian Indonesia. Benar. Ya.
1: Dan beliau juga udah terjun di dunia entertainment ini semenjak umur 15 tahun. Benar. Itu aku lagi ngapain ya?
2: 15 tahun itu.
3: Iya, jadi terasa memang sudah tua ya.
2: Langsung kita ketemu dengan Teh Peggy Melati Sukma. Assalamualaikum Teh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh. Masya
3: Allah, seneng akhirnya main ke tempat Ari sama Feni.
1: Alhamdulillah, kita yang beruntung Mimi pipi. Kita yang beruntung tadi didatengin, masya Allah.
2: Dan
1: keberkahan.
2: Ini yang menarik tentunya juga teman-teman nih, mungkin kita bahas dari Teh Peggy namanya kemudian jadi
1: Siti Khadijah.
2: Masya Allah. Nah ini tentunya juga nanti kita akan urut sampai sana, tapi di awal dulu nih. Teh Peggy awalnya nih langsung ke dunia entertainment nih. Itu siapa yang ngajak? Apa yang emang cita-cita atau gimana?
3: Ya awalnya udah. Jadi sebetulnya sih Ri, Teteh itu kan datang bukan dari keluarga yang sosial ekonominya tinggi lah ya. Jadi relatif kami keluarga yang amat sangat sederhana gitu. Jadi orang tua tuh dari kecil mementingkan yang namanya pendidikan, karena mereka merasa ya itulah yang mereka bisa kasih gitu ya sama anak-anaknya, sebagai modal nanti untuk anak-anaknya juga survive gitu ya, di tengah-tengah kehidupan rimba raya dunia begitu. Nah kalau mama dulu memang fokus sekali gitu di urusan agama.
2: Justru
1: dari ya, dulu ya.
3: Dari dulu sebetulnya dari ya dari sejak kita kecil lah. Ya kadar Allahnya kan mama memang keturunan Arab kan. Teteh kan
2: ada
3: iya, Atta Mimi kami keluarga.
2: Atta Mimi.
3: Dari mama tapi ayah Sunda asli. Nah dari garis ayah. Ya tentu keduanya mementingkan urusan agama ya, tapi ayah betul-betul menekankan urusan pendidikan formalnya gitu. Jadi singkat katanya lagi, di antara activity Teteh waktu kecil itu selain tentu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama seperti ada guru mengaji, terus ikut cerdas cermat islami, lomba tilawatil Quran waktu kecil
1: dari dulu itu udah sebetulnya gitu,
3: iya ya. Tapi habis itu melanglang buana kan di tengah perjalanan. Astagfirullahaladzim. Ibrohnya sih ini sambil langsung loncat ya, ibrohnya ya bagi keluarga-keluarga muda yang masih juga punya anak-anak yang kecil ya, usia-usia keemasan itu ya harus fight deh buat menanamkan ya nilai-nilai ketauhidan, agama, ya, keislaman, Quran, karena ya Al-Quran itu Allah turunkan sebagai huda ya, Allah turunkan sebagai syifa, Allah turunkan sebagai nur. Jadi kalau kita betul-betul pernah secara serius menanamkannya kepada anak-anak kita, ya itu kan kalam Allah ya, gak akan hilang alirannya begitu. Walaupun dalam proses perjalanan hidup manusia tersebut, semisal tentu saja Allah datangkan ujian ya, naik dan turun, jalannya belok dulu dan seterusnya. Tapi kalau memang kalam Allah itu pernah ditanamkan, berarti kan ada
1: gitu, di dalam hati ya, terpendam ya.
3: Iya, singkat kata sih seperti itu. Nah kemudian kembali lagi, jadi banyak activity dari kecil itu yang sifatnya ekstrakurikuler juga. Nah salah satunya yang berkait dengan seni. Dari situ sebetulnya pintunya jadi terbuka, karena activity yang terkait dengan seni itu seperti latihan olah vokal ya, terus kemudian latihan ikut kelas-kelas acting zaman dulu tuh masih kecil. Nah dari situ terbuka lagi pintunya, kan dulu kan TV cuma satu, cuman
1: TVRI
3: ya? Iya TVRI aja. Jadi kalau misalnya TVRI butuh pemain anak-anak gitu ya misalnya,
2: maju deh,
3: mereka kan pasti cari dari sanggar-sanggar. Sanggar-sanggar itu kan buat kitanya itu kan activity yang kayak ekstrakurikuler kan, yang artinya di luar sekolah.
2: Informal.
3: Jadi ya udah dari kecil nanti ikut gitu ya, ada casting, ada ini, ada itu. Ya udah perjalanannya tuh membawa terus kepada ya tampil di TV dan seterusnya sampai kemudian ada TV swasta. Untuk yang pertama kalinya.
2: SCTI ya?
3: Iya. Enggak, waktu itu TPI kalau Teteh nggak salah. TPI dulu atau CTI dulu sih? Lupa deh, pokoknya salah satu deh.
2: CTI dulu ya?
3: Oh iya, mungkin CTI. Nah, waktu RCTI baru mengudara tahun pertama atau tahun kedua aja tuh Teteh waktu itu berhasil tuh lolos casting dan castingnya sama almarhum Om Arifin Senor, Masya Allah.
2: Om Arifin Senor dulu CTI?
3: Iya, bikin produksi namanya Sebuah Pintu, Sebuah Kalbu. Terus jadi kayak itu sih, zaman dulu kan ada film Huxtable ya, keluarga Huxtable. Nah, itu
2: Bill Cosby ya?
3: Iya, kayak Bill Cosby. Nah, itu kayak versi Indonesianya. Gitu, sitcom, ya. Iya, kayak versi Indonesianya. Nah, Teteh jadi salah satu anaknya gitu. Nah, itu startnya dari situ. Itu 94 deh, atau 93 ya. Pokoknya startnya dari situ deh, karir profesionalnya ya. Kalau sebelum itu sih, banyaknya casting-casting ya, kayak untuk TVRI, kayak untuk... Kemudian dulu juga dubber.
2: Dubber juga? Masih kecil dubber?
1: Semuanya ya kayaknya ya.
3: Beratus-ratus iklannya waktu kecil.
2: Masih kecil itu?
3: Iya, dubber.
2: Jadi VO dubber?
3: Dubber.
2: Oh, memang.
3: Iya, dubber iya. Terus kemudian stage ya. Karena dulu, ya TV kan cuma satu, Ri. Karena TV cuma satu, jadi another... opportunity-nya itu kan di atas di panggung.
1: Nah, kemudian? Terus Teh Peggy abis itu kan di awal nih, ini kan perjuangan meniti karir nih masuk dunia entertainment. Sampai akhirnya benar-benar jejak, maksudnya kayak udah diakuin karirnya dan segala macam itu.
2: Karir pertama sebagai dari seorang Peggy. Ya,
3: dari nolnya yang ketika mulai ekstrakurikuler itu ya, yang aktiviti seperti itu sampai dengan bisa disebut dikenal gitulah ya di industri mungkin 10 tahunan perjalanannya aja.
2: 10 tahun ya.
3: Kan, misalnya gini ya, kalau nggak salah kan Teteh waktu kecil itu mulai activity-activity seperti itu mungkin usia 7 atau 8 tahun. Yang kayak suka jadi pohon dan segala rupa itu.
2: 17-an pasti ada pokoknya ya. Kalau udah gini kan emang kepengen aja gitu kan.
1: Dan selalu terlibat dimanapun ya.
2: Dan gak, bukan karena dibayar, anak-anak dulu kan kepengen aja gitu.
3: Tapi sih positifnya Ri setelah terjun profesional di industri ya, perjalanan itu kan memupuk karakteristik acting itu sendiri karena kan berangkat
2: jam
3: dari
2: terbang,
3: stage
2: ya
3: punya pengalaman, jam terbang ya. Dilatih di stage performance sementara stage performance itu kan nggak ada alat, kita betul-betul dilatih suara, dilatih gerak. Kalau jadi pohon dan itu pohonnya mesti diem misalnya 1 jam, ya kita mesti betul-betul acting 1 jam jadi pohon kan. Aduh. Gitu ya, kalau misalnya kita jadi apa daun apa sih ya, macam-macam lah gitu namanya stage performance zaman itu ya.
2: Jadi kasih jadi apa aja mau ya?
3: Ya mau dong kalau dulu mah.
2: Iya, iya.
3: Zaman itu kan juga apa ya kayak teknologinya apanya baik untuk TV maupun stage itu kan juga belum seperti sekarang ya. Jadi ya begitulah kalau pohon misalnya terus kolam ya mesti ada suasana airnya apanya kayak binatang-binatang di kolam ya itu kita pernah jadi kodok misalnya.
1: Oh jadi kalau jadi kodok kita loncat-loncat terus gitu. Astagfirullah.
2: Kita masih ada nggak foto-fotonya tuh?
3: Nah itu itu mungkin kan usia 7 atau 8 tahun. Kemudian terjun profesionalnya waktu sama Om Arifin itu sekitar umur 15 deh atau 16, kelas 1 SMA pokoknya.
2: Di 94 itu?
3: 91 atau 92? 92.
2: 92 malah.
3: Ya. Nah, jadi waktu dari kanak-kanak itu sampai ke 92 ke kelas 2 SMA ya lumayan kan dari umur 8 tahun sampai umur 16 tahun, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 tahunan kan? Dan 8 tahun itu betul-betul seperti medan latihan. Jadi yang kayak stage performance, yang casting ini itu
1: perjuangan banget lah
3: ya, gitu. Iya, termasuk 8 tahun itu. Nah, ini Ri, di 8 tahun waktu masa anak-anak sampai dengan lulus SMP yang betul-betul udah bisa disebut pekerjaan yang ya let's say profesional itu justru di dubbernya. Jadi dubber cilik. Nah, kalau di dubber ciliknya
2: ya udah terima honor lah gitu.
3: Iya, betul. Udah terima honor, kemudian juga ya dari situ tuh bisa ya kayak beli buku-buku sekolah sendiri apa dari situ tuh dari radio justru ya macam-macam deh iklannya pokoknya macam-macam.
2: Nah,
3: makanya
2: kemudian
3: jadi suara terlatih ya. Waktu kecil tuh kadang-kadang apa kayak untuk iklan itu sampai nangis kan diulang lagi.
1: Diulang lagi.
2: Dan dulu tuh kayaknya enggak kayak sekarang yang digital gitu
1: ya,
2: kan.
1: Bisa di stop gitu ya, terus saya diulang part yang
2: itu aja.
3: Ulang semua.
2: Ulang semua
3: terus suruh keluar dulu dan sini duduk dulu sama Om. Ayo latihan dulu. Ya Allah, latihannya aja udah panjang. Baru ntar masuk take-nya lagi
1: udah
3: panjang.
1: Udah capek.
3: Kadang-kadang nangis, aku mau pulang aja deh kayak gitu-gitu. Tapi nanti begitu sampai rumah terus mama tanya gitu ya udah kamu nggak usah lagi gini-gini kan kamunya kan capek kan orang tua nggak pernah paksa karena buat mereka itu betul-betul kayak ya anaknya harus seneng gitu ya, anaknya harus suka dan memang anaknya ingin melakukan itu sehingga apa ya, jadi proses self developmentnya kan buat si anak.
1: Ya, ya. Nah,
3: setiap pulang, setiap ditanya selalu bilangnya enggak, tapi aku nggak kapok, aku mau lagi.
1: Karena emang suka. Oh. Ya, ya, beda sih.
3: Berlanjut terus sampai akhirnya jadi karir profesional.
1: Nah, dulu tuh ingat banget kalau saya tuh nonton TPG itu pas pusing.
3: Ya Allah, itu Mimi masih di Palembang.
1: Masih.
2: Itu apa sih yang pusing itu?
1: Gerhana ya?
3: Iya, gerhana.
1: Gerhana.
2: Nah,
3: di Jakarta tahun berapa? Jadi
1: 2000.
2: Dia termasuk utusan daerah yang cukup lama
1: sebenarnya. Oh, ya Allah. Soalnya SMA ya. Dari kecil sampai SMA di Palembang. Hmm. Terus ke Jakarta dikawinin, Teh. Nah,
2: kan? Makanya jadi
1: galo, waktu galo.
2: Ya dulu kan 2005 waktu saya udah di MTV, saya kesananya orang tuanya gak tahu soalnya nggak nyampe
1: MTV. Iya, nggak ada, makanya jadi banget. Jadi ingat banget dulu tuh pas zaman nonton TV gitu ya, itu yang pusing. Iya. Gitu.
2: Itu kan kayak jadi zaman dulu tuh kan,
3: jadi Mimi masih di Palembang tahun berapa itu,
1: 2000 pokoknya
3: itu masih di Palembang, 2000-an itu.
1: Pokoknya
3: berarti nontonnya masih di Palembang.
1: Masih di Palembang. Kalau pas di Jakarta
2: berapa emang itu?
3: Gerhana. Gerhana kita mulai syutingnya 97.
1: Tuh,
2: 97-an.
3: 97 akhir lah mulai syutingnya.
1: Pokoknya itu bareng-bareng kan Gerhana, terus apa namanya, Millennium, Panji.
3: Enggak, itu setelahnya. Jadi sebetulnya Gerhana itu dia kayak jadi apa sih, lokomotifnya, boomingnya tipologi produksi-produksi yang dikategorikan kayak science fiction gitu.
2: Kekuatan ini kan.
1: Oh iya iya.
3: Dan itu sebetulnya Gerhana itu jadi juga salah satu lokomotifnya stripping. Ya jadi waktu surprise-nya banget Gerhana. Di masa itu tuh kalau Teteh nggak salah ya, karena TV swasta udah mulai ada beberapa. Hmm. Jadi itu tingkat kompetisinya lagi sangat tinggi-tingginya gitu. Rata-rata produksi sinetron itu dia nggak akan bisa mencapai rating tertentu yang diharapkan pada episode 1 sampai episode 3 gitu. Jadi selalu trialnya tuh 3 episode. Ya. Nanti kalau 3 episode, di episode ketiga itu udah kelihatan ada rating yang ya mendekati harapan, dia dikasih kesempatan lagi 3 episode lagi. Gitu.
1: Oh, dulu gitu ya.
3: Iya, nah kalau misalnya sampai 6 episode ini ternyata happy ya, maksudnya akhirnya tercapai. Bagus, gitu, ya udah itu bisa lanjut sampai 13. Kan biasanya per 13 episode makanya jadinya gitu kan, karena 3 habis itu 6 plus 7 gitu ya. 6 atau 7 lagi kayak gitu. Nah, surprise-nya waktu itu Gerhana itu di episode pertama itu bukan cuma mencapai ekspektasi, tapi 100% di atas ekspektasi. Jadi misalnya kalau ekspektasi
2: double up,
3: bagus double banget up, ya, double up. Jadi itu surprise banget. Sehingga akhirnya baru di episode 1 aja udah langsung digenjot episode 2-nya. Wah, udah langsung TV udah episode 2-nya mesti gini gitu. Nah, itu sebetulnya yang memicu pada saat itu tim produksi untuk memikirkan sesuatu yang memang di saat itu out of the box gitu ya. Nah, itu digarapnya di karakter Teteh, karena memang pas before main di sinetron itu, walaupun memang udah main banyak sinetron macam-macam ya, dari mulai drama ya, komedi ya, macam-macam lah. Jadi udah relatif lebih dikenal pemain berkarakter gitu ya pada saat itu. Makanya kemudian di challenge untuk menggarap si karakter yang Teteh mainkan itu sampai akhirnya ya itu di episode kedua itu ya mulailah pokoknya maraton deh, meeting, nyari ide apa, dirombak total. Wah, udah deh waktu itu kan
2: malah bagus, malah dirombak total.
3: Ya?
2: Lagi bagus malah dirombak
3: total. Bukan, maksudnya karakteristik Teteh itu dirombak total gitu. Bukan cuma seadanya gitu. Kan waktu itu kan karakternya dibikinnya kan kayak yang cerewet ya, yang overacting apa. Tapi pasca betul-betul ratingnya tuh double up kayak begitu, langsung diminta pokoknya tuh harus digarap abis-abisan. Akhirnya jadi baju dirombak, jadi hemat pangkal kaya deh, bajunya kan bahannya kepen-kepen banget ya.
1: Makin hemat iya, gitu ya.
2: Keanginan lah di mana-mana gitu ya.
3: Kalau sekarang nggak cukup nih 2 meter aja.
2: Mungkin kalau sekarang ini bisa buat 5 baju dulu ya. 5 baju dulu ya. Gitu. Tapi lu masuk apa
3: ya gimmick. Ya Ari. Ari bikin data.
2: Ya.
3: Semoga Allah mengampuni kita semua.
2: Justru di sini kan tarif binikmah, ya kan? Jadi ibaratnya proses itu apa harus dilewatin gitu. Mungkin aja teman-teman sekarang ini yang masih melewati proses itu nggak pernah ada kata terlambat untuk kembali kan?
3: Pasti dong. Nah, iya. Allah kan tidak pernah menutup pintu taubat.
2: Nah itu dia. Nah ketika itu saat itu Teteh di posisi itu muncak banget kan ibaratnya.
3: Boomingnya di situ.
2: Boomingnya di situ. Ya. Dulu nama kalau nggak salah namanya nama Teteh itu panjang banget ya kan?
3: Iya.
1: Apa Teh dulu Teh?
3: Tunggu ya tarik nafas dulu. Sekarang udah umur. Peggy melati putih dan suci harum mewangi sepanjang hari seperti bidadari titisan dari pelangi berwarna-warni Mejiku Hibiniu merah jingga kuning nila biru ungu membuat iris setiap hati ada di muka bumi ini karena Peggy cantik berseri-seri seperti bunga-bungaan di taman bunga Mekarsari hati-hati di taman bunga Mekarsari dari tol Jagorawi belok ke kiri hati-hati banyak polisi kalau ketangkep nanti kepalanya jadi pusing.
2: Itu awalnya. Itu dia.
3: Panjangnya udah kayak tol Jagorawi ya
2: banyaknya. Itu berarti dari sejak gerhana tuh?
3: Itu sejak gerhana. Dan itu memang
2: Yang ngarang sendiri Teteh?
3: Teteh ngarang sendiri, develop sendiri. Dan itu kan namanya memang teratur gitu, tertib gitu. Karena kalau gak tertib, editor kan sakit kepala dong gitu. Misalnya tiba-tiba dia mesti motong di sini, nyambung di sini, nanti namanya jadi berubah-berubah. Nah, jadi nama itu mesti tertib
1: terus. Dan dihafalin sepanjang itu ya.
3: Nanti jadi editor catat, dia punya catatan namanya sepanjang gitu. Jadi dia kalau cut di sini, nyambungnya di sini, dia tahu emang namanya begitu terus jadinya gitu.
2: Enggak konsisten.
3: Konsisten
2: gitu. Ya. Kalau Teteh sendiri yang paling pik-pik di antara itu. Gerhana nih pik juga nih. Angin malam juga pik.
3: Gerhana, angin malam. Terus itu yang berbagi rezeki.
2: Berbagi rezeki.
3: Itu juga. Ya produksi-produksi yang itulah ya yang sama ini Kabayan. Tapi memang waktu itu enggak booming ya, tapi itu
2: Kabayan kedengeran juga.
3: Iya, tapi itu track ya karena Kabayannya kan yang sama Mas Didi Petet. Jadi kan track dari ya filmnya sampai ke sinetronnya dari mulai Mita ya waktu itu. Kemudian almarhum Nike, kemudian Desi, ini sinetronnya Teteh hitungnya sama Kang Dian.
1: Tapi itu sebelum ya, sebelum
3: gerhana.
1: Gerhana ya.
2: Belum. Di dunia keartisan nih, peak terus maksudnya di atas lah gitu. Nah tiba-tiba Teteh, di dunia keartisan dulu, selama di dunia ada nggak duka apa gitu yang pernah? Kan itu enak semua tuh.
3: Ada dunia keartisan, kata siapa di dunia keartisan enak semua. Cuma Teteh yang wawancara hari ini sama
2: ini. Ya misalnya kan ternyata kan ada beberapa hal yang orang nggak tahu gitu. Bahwa
1: karena orang kan mikirnya kalau dunia artis kan glamor, terus pasti udah happy-happy, seneng-seneng. Nah itu kita coba lewatin lah. Kita pengen tahu kalau misalnya di kala dunia entertainment itu lagi naik-naiknya. Sebenarnya perasaan Teteh tuh gimana sih? Apakah mengikuti atau gimana tuh?
3: Yang paling dirasakan ya ketika ada di posisi puncak entah kan masing-masing kita tuh punya klasifikasi yang disebut puncak gitu ya. Istilahnya mungkin based on karir kita masing-masing gitu. Nah mungkin kalau Teteh memang pada periode gerhana, kemudian sambung angin malam, kemudian ada rezeki nomplok ya yang berbagi rezeki itu yang peak season banget dan tidak pendek ya karena gerhana sendiri aja dia 8 tahunan tuh.
1: Dia juga menjadi pemicu
3: stripping karena dari yang seminggu sekali kemudian dia jadi seminggu 3 kali kemudian jadi seminggu 5 kali ya. Ya itu habis itu mulai deh jadi stripping ya, terus jadi tumbuh stripping dari situ. Yang paling terasa sih pasti kehilangan privacy itu udah pasti ya. Kehilangan privacy. Merasakan seperti memang diri kita udah bukan milik kita lagi gitu ya.
2: Publik udah ya.
3: Iya, udah milik orang banyak yang apalagi mungkin pada saat itu Teteh karakteristiknya kan seperti itu ya di sinetron. Jadi karakteristik yang digemari tapi juga dibenci gitu ya. Bikin orang juga gemes, enggak suka tapi juga kangen pengen lihat gitu ya. Misalnya kayak begitu. Yang disebut kehilangan privasi itu benar-benar kehilangan privasi, Ri, karena di periode itu misalnya ya salah satu contoh Idul Fitri gitu. Susah sekali untuk bisa betul-betul tenang gitu bersama keluarga karena apa? Dua kali momen Idul Fitri di masa periode lagi
1: naik-naik
3: seperti itu malah jadi menimbulkan kerusuhan sampai harus polisi datang segala macam.
2: Karena
3: enggak, masyarakat nggak bisa dikendalikan, betul-betul di dalam rumah saudara tuh dikepung oleh
1: masyarakat
3: sampai berbondong-bondong sampai mungkin ribuan kali ya, sampai tembok rumah saudara tuh hancur, ambruk, pagar ambruk, sampai akhirnya harus polisi datang, terus harus dikeluarkan lewat jalan yang
2: beda.
3: Beda terus dibawa, wah udah pokoknya kocar-kacir itu ngalamin seperti itu.
2: Jadi berarti memang
3: dan karir itu kerja keras banget. Orang lihat kan tinggal nonton aja. Iya. Yang tadi teteh cerita ya. Dulu teteh kan ada satu penyakit ya yang ini yang sebelum tadi syuting ngobrol sama Ari ya, yang akhirnya di 10 tahun terakhir ini kita baru tahu ya ada penyakit yang bernama autoimun gitu kan, yang sistem imun kita yang rusak ya. Dia bekerjanya kayak autopilot gitu. Dia mestinya enggak bekerja, dia tahu-tahu bekerja gitu. Jadi autoimun kan mestinya sistem imun kita itu membentengi diri kita dari
2: serangan.
3: Kalau ini kebalik.
2: Enggak ada serangan, dia nyerang.
3: Nyerang kita sendiri gitu. Nah, pemicunya apa? Pemicunya ya misalnya sistem imun itu kan bekerja kalau ada ancaman dari luar, kan gitu. Tapi nyerangnya kan mestinya si ancaman itu kan. Misalnya ada virus, ada apa? Sistem imun kita bekerja, nyerangnya kan yang
1: melawan itu.
3: Nah, kalau ini ada ancaman dari luar, sistem imunnya aktif, nyerangnya ke diri kita. Jadi
2: Oh, karena nggak ada objeknya, objeknya malah ke dalam.
3: Enggak, terkadang nggak ada objeknya. Objeknya ada. Jadi misalnya kalau orang autoimun itu, misalkan dia harus apa ya? Kalau kadar stadiumnya berat ya, dia misalnya harus jaga jangan sampai dia sering flu misalnya. Kalau sering flu kan berarti ada faktor
1: virus flu-nya,
3: virus dari luar kan. Nah, ketika virus itu menyerang, virusnya nyerang, sistem imunnya nyerang kita juga.
1: Oh, dia kebalik ya?
3: Iya,
2: double up dong malah jadi. Musuhnya double dong.
3: Sistem imunnya tuh aktif tapi dia bukan menyerang si musuh, dia nyerangnya kita gitu.
2: Sejak kapan tuh teh?
3: Sebenarnya itu dia tadi sebenarnya dari masa aktif di keartisan itu.
2: Udah ada tuh.
3: Udah macem-macem tuh, teteh ngalamin macem-macem ya. Jadi mungkin teman-teman dulu juga, apalagi teman-teman makeup deh, teman-teman makeup, teman-teman kostum itu yang paling
1: tahu
3: deh.
1: Ya,
3: iya, karena
1: orang
3: kan
1: belakang layar
3: ya tahu sendiri kan. Maaf ya, kan dulu pakaian teteh ya begitu itulah ya. Bolong di sana, bolong di sini, boyek di sana, boyek di sini gitu. Padahal nih misalnya ya kita syuting terus pakai HMI gitu. HMI-nya banyak misalnya kayak gitu. Kan dia panas sekali ya. Nanti enggak berapa lama itu melendung. Nah, itu kan pasti yang bantuin ya mau enggak mau orang makeup, orang kostum. Pasti yang nipasin ya apa ngebalurin apa yang gini.
1: Emang berasanya panas gitu teh di kulit.
3: Iya.
2: Wah, HMI kan kencang banget
3: nih. Gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau kita syuting di studio-studio TV, tahu sendiri dinginnya kayak apa, apalagi Indosiar.
2: Panas salah, dingin salah.
1: Sampai sekarang kok itu masih dingin.
2: Indosiar lu ada kameramen yang kan gede kameranya
3: sih dari gede sekarang ya.
2: Yang gede-gede kameranya gede-gede gini kan.
1: Masih dingin banget.
3: Iya, ya Allah, dinginnya itu luar biasa deh, enggak tahu ya.
2: Ini kameranya anti shock gitu.
3: Nah, itu kalau syuting di situ misalnya tiap cut dulu. Udah enggak kuat nih, udah bengkak-bengkak, udah itu keluar dulu. Cari dulu. Jadi kalau dia kumatnya karena dingin, mesti cari dulu panas. Kalau dia kumatnya karena panas,
2: cari dulu dingin.
3: Kayak gitu. Pokoknya enggak
2: apa alergi atau apa gitu.
3: Awalnya dulu di diagnosanya alergi ya. Kemudian dilakukan tes dan dianggapnya pokoknya semua jenis tes alergi itu positif. Jadi maksudnya alergi semuanya. Hah? Alergi semuanya. Ya debu iya, ya panas iya, ya dingin iya, ya makanan ini ya itu ya.
1: Enggak bisa ngapa-ngapain.
3: Terus nih gimana ya hidupku gitu. Nah, sempat ada momentum itu harus suntik tiap hari, enggak boleh kelewat selama 6 bulan kalau enggak salah waktu itu ya. 6 bulan atau 3 bulan pokoknya every day enggak boleh kelewat. Teteh ada di mana, ada yang dikirim ya, misalnya perawat atau kalau tetehnya bisa teteh datang gitu. Pokoknya enggak boleh kelewat. Pernah juga ngalamin ini. Nah, ini yang sering nih buka ya. Pikirnya dulu tuh jerawat aja gitu, pikirnya oh ini mungkin jerawat, mungkin karena makeup ya. Tapi kan makeup nggak pernah pakai punya orang lain. Makeup ya, padahal alat makeup pakai sendiri, sponge pakai sendiri, semua pakai sendiri. Jadi sering mukanya itu infeksi, bukan jerawat sebenarnya akhirnya. Jadi dia infeksi pecah, kemudian jadi nanah, kemudian jadi darah, kemudian jadi koreng di muka, di mana.
1: Padahal di muka
3: orang kan yang nonton nggak tahu ya. Dan maaf ya bapak produser, kalau sekarang dulu kan produser pada nggak mau tahu dia. Mungkin orang cuma liatnya oh iya terkenal, oh iya duitnya banyak, oh iya ini udah nggak tahu gua menderitanya kayak apa. Produser juga nggak mau tahu, pokoknya lu mesti syuting, mesti tayang.
2: Itu kalau nggak kuat bisa stres juga tuh. Kalau setiap harus begitu, orang tuntutannya
3: lagi.
2: Tuntutan harus bagus.
3: Sakit, gitu. Luar biasa. Jadi waktu dulu, nah dulu kan Teteh tuh terkenal tuh sebagai Madam Wig ya.
1: Oh iya.
3: Sebenarnya sebagai diantaranya tuh buat mengatasi itu, karena kalau udah lagi kumat dan koreng di mana-mana dan udah benar-benar nggak kuat gitu ya untuk di make up. Jadi cuma bagian-bagian muka yang memang nggak ada korengnya, nggak ada penyakitnya itu, yang nggak ada darah nanahnya, itu yang ditutup pakai makeup. Nah bagian yang kayak gitu ditutup pakai wig. Jadi punya bermacam ragam lemari wig itu segede gaban.
1: Oh, dengan variasi-variasi yang gimana untuk nutupin muka?
3: Iya. Sebenarnya tuh itu juga gitu. Nah dalam periode yang lagi seperti itu pasti nggak terima jumpa fans, nggak terima show gitu ya.
1: Oh iya, pokoknya yang offline.
3: Nggak terima
1: offline
3: bintang tamu, misalnya kayak tayangan TV lain atau apa, kan susah ngaturnya. Jadi benar-benar udah sama yang kita syuting rutin aja. Syuting rutin aja kan mungkin bisa 2-3 produksi bersamaan gitu ya. Kalau ngambil yang lain-lain kan susah menjelaskannya kan kondisi begini begitu. Dan waktu itu ya memang adalah ada dokter khusus ya yang nanganin gitu. Kalau udah kayak gitu, mana mahal banget ya kan. Kalau sekarang mikir, aduh ya Allah.
2: Udah dapetnya duitnya juga keluar lagi gitu kan untuk dokter gitu. Itu.
3: Iya, luar biasa deh. Nah, jadi itu ingat juga sih kejadiannya itu betul-betul lagi syuting juga di RCTI. Live juga. Jadi waktu itu Teteh punya program banyak lah di RCTI yang di luar sinetronnya ya. Lagi syuting tuh tiba-tiba ih kok nggak bisa ngelihat gitu live lagi.
1: Bener, live nggak bisa ngelihat atau cuma blur doang?
3: Awalnya blur ya pas lagi syuting itu, apa ya nama programnya waktu itu, lupa deh pokoknya program.
1: Oh, bukan Angin Malam tuh
3: ya? Bukan. Jadi lagi live nya program apa sih, Satu Indonesia deh kalau nggak salah. Pokoknya itu program tuh rame. Teteh pengisi tetapnya, tapi kemudian selalu rame gitu. Kan jadi ada musiknya, kemudian ada dialognya, ada talk show-nya, ada fragmennya, ada macam-macam lah gitu. Nah di setiap sesinya itu Teteh selalu ada pindah-pindah kayak gitu. Jadi kan apa, krunya kan gini, time waktu pindah gitu ya. Ini set kan setnya banyak, jadi kitanya yang pindah set. Gak kelihatan blur, apa gitu ya, kenapa sih?
2: Oh ini prompter sekali gak kelihatan gitu.
3: Gak pakai prompter, Teteh jadi zaman dulu syuting gak
2: pernah pakai prompter
3: dulu.
2: Belum ada prompter ya?
3: Ya ada, tapi selalu gak biasa. Jadi misalnya kalau jadi prompter tuh benar-benar cuman kayak guidance.
2: Abis ini ngapain gitu aja gitu ya?
3: Iya, gak bisa.
1: Yang benar full itu ya.
3: Tipenya justru malah gak bisa. Jadi teman-teman tuh udah tahu kalau meeting, kalau apa. Pokoknya siapin briefing yang lengkap buat Teteh gitu ya. Yang lengkap, baca, pelajarin, ini. Udah, jangan suruh lihat prompter. Malah
1: blank.
3: Gak bisa, tipenya gitu. Jadi mendingan kalau ngasih kode ya itu orang gitu. Jadi misalnya kayak pindah set, pindah apa kayak gitu ya. Nah saat itu tuh gak kelihatan. Kenapa? Udah selesai, pokoknya selesai syuting itu, udah selesai live itu sama teman-teman tuh, gitu kayaknya sama teman-teman kru deh. Yuk kita makan dulu. Nah di tengah makan itu tiba-tiba hilang, nggak bisa ngelihat. Aduh kenapa ya gue gitu? Kenapa?
1: Sama sekali.
3: Gelap itu. Gitu. Blur gitu, hilang, sakit banget matanya, nggak bisa dibuka.
2: Masih ada cahaya-cahaya dong kelihatannya.
3: Iya cahaya-cahaya kelihatan, tapi mau buka mata tuh udah kesakitan banget. Akhirnya selama 2 bulan itu sebelah mata Teteh tuh yang kiri waktu itu sama sekali nggak bisa lihat.
1: Benar-benar gelap gitu, total lihat
2: blind gitu.
3: Iya, nggak bisa melihat. Dan diagnosanya serangan virus yang tidak bisa, maksudnya virusnya tuh belum firm. Apa gitu ya. Tapi setiap kali dia diberi antibiotik gitu, dia membelah.
2: Jadi malah tambah ini.
3: Iya, malah tambah banyak gitu. Jadi ganti lagi obatnya, ganti lagi sampai akhirnya Masya Allah ya, benar-benar dokternya masih ada ya, karena aduh Teteh ini banget deh sama beliau, orangnya sabar, luar biasa, karena akhirnya demam mata yang besar itu ternyata isinya darah.
2: Allahu Akbar.
3: Jadi matanya tuh terjadi pelengketan yang berlapis-lapis dan itu nanah sama darah gitu. Dan ternyata karena udah diberi pengobatan dengan antibiotik dan segala macam, dia nggak respon gitu ya, bahkan kanannya mulai terancam gitu.
1: Oh ikut-ikut apa
3: ya, mulai membengkak juga. Jadi akhirnya waktu itu diputuskan kayak konvensional gitu caranya, jadi nggak bisa nggak matanya mesti disobek. Jadi yang merapatnya itu, yang karena dia penuh darah sementara, dia mesti disobek, mesti dikelek, disobek,
1: terus darah nanahnya
3: mesti benar-benar dikeluarin. apa tuh lapis demi lapis yang lengketannya itu dia mesti dikorek, ibaratnya gitulah ya.
1: Tapi kan itu darah mata ya, mata kan sensitif banget.
3: Iya
1: ya?
3: Luar biasa memang.
2: Oh, kalau otaknya kelihatan di darah-darah itu kan?
3: Ya iya dong, mau nggak mau kan itu nggak bisa dibius total.
2: Iya
3: gak
2: mata dibius mungkin ya.
3: Nggak bisa, jadi biusnya lokal biasa, ya? Kayak gitu aja. Jadi sempat mengalami itu dan alhamdulillahnya sih
2: bisa lagi lihat.
3: Enggak, jadi sampai sekarang emang mata kiri cuma tinggal 30%.
2: Sekarang ini?
3: Ya sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
3: Jadi waktu itu
2: enggak pakai kacamata gitu teh,
3: enggak ngaruh. Efek dong. Kan namanya udah rusak kan. Udah rusak. Tapi ketambahan lagi minus. Jadi yang dipakein kacamata itu minusnya sama silindrisnya. Tapi kalau bekas kerusakan matanya itu
1: udah enggak ya, bisa.
2: Enggak bisa ya.
3: Masih ya merasakan itu. Nah, waktu itu enggak tahu ri apa ya. Maksudnya kan kita belum ngerti apa. Penyakitnya tuh apa gitu.
1: Tapi di zaman itu kan enggak ada orang tahu autoimun tuh.
3: Iya, iya. Ya tapi setelah ya terus masa bergulir, berkembang dan kemudian ya penelitian ilmiah apa dan muncullah jenis itu ya akhirnya jadi mengasumsikan ya udah periode panjang itu dengan berbagai macam yang aneh-aneh itu ya mungkin itu efek dari si respon imunnya.
2: Pernah gini nggak teh dulu merasa kayak ini kenapa sih saya kok sakit dulu gitu?
1: Apa ada kepikiran mungkin dikirim atau apa gitu?
2: Atau kan? Apa mungkin ada apa saya punya salah apa nih kenapa sih? Apa nanya ke Allah gitu atau gimana? Apa sih yang diresponnya saat itu ketika sakit, kok bertubi-tubi melulu sakit nih? Gitu.
3: Sayangnya memang dan ini juga mungkin ibroh ya buat kita semuanya. Kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengulang-ulangi ya di dalam Al-Quran bahwa dunia itu penuh dengan tipu daya gitu ya. Dunia itu melalaikan. Jangan membiarkan diri kita menjadi hamba Allah yang selalu mengikuti kepada hawa nafsu ya. Surah Al-Jadi ayat 23 kan Allah sudah menyebut. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, maka Allah yang akan menutup matanya, menutup penglihatannya, pendengarannya, hatinya ya dengan ilmunya Allah. Dan siapa yang bisa menolong kalau sudah begitu kecuali Allah Ta'ala gitu ya. Sehingga pada masa itu memang targeted hidupnya kan jadi benar-benar duniawi ya, which is di masa itu tidak merasa bahwa itu adalah kesalahan. Nah makanya Masya Allah ya setelah kita balik lagi ke Quran itu ya itu dunia itu kan penuh dengan tipu daya ya. Surat Kahfi ayat ke-7 Allah sudah menyampaikan dunia ini adalah perhiasan. Dan sengaja Allah buat seperti itu untuk menguji mana hamba-hambanya yang tetap melakukan amalan yang terbaik kepada Allah gitu di tengah dunia dan segala perhiasan yang memang mengitarinya. Memang ya memang Allah memberikan itu gitu untuk kita. Di hadis riwayat Muslim juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyampaikan ya bahwa Allah menjadikan dunia ini manis dan hijau. Allah jadikan itu untuk kalian karena Allah mau melihat setelah Allah berikan dunia bagaimana perilaku kalian kepada Allah gitu ya. Jangan lupa kata Nabi bahwa Bani Israel terjatuh karena ujian harta dan wanita. Jadi betul-betul memang Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan itu ya hanya untuk menguji kan. Ibaratnya pengen lihat aja nih kalau udah punya gini punya gitu punya gini punya gitu gimana. Ingat nggak sama Allah gitu kan. Bersyukur nggak sama Allah. Makin bergantung nggak sama Allah. Nah ya tentu saja hidup teteh pada masa itu ya enggak ya, justru makin jauh dari Allah, makin tidak bergantung kepada Allah, bergantungnya kepada eksistensi diri.
2: Fokusnya bukan ke sana itu ya.
1: Fokusnya karya.
3: Sehingga ketika mengalami sakit lah ini itu segala macam yang muncul itu ri bukan
2: ke Allah ya.
3: Iya, maksudnya bukan tafakur ya, bukan muhasabah, bukan bercermin diri, introspeksi bukan, tapi yang muncul itu justru fighternya. Jadi sisi petarungnya gitu bahwa aku harus memenangkan ini dan kenapa aku harus memenangkan ini karena career is everything gitu. Career itu is my blood ya, kayak darahku tuh adalah karirku tuh darahku, hidup matiku kayaknya it's my battle gitu ya. Itu my battle. Jadi aku harus memenangkannya. Akhirnya keakuannya kan menjadi begitu tinggi. Merasanya bahwa aku, diri ini yang fight gitu.
2: Bisa nyelesain masalah sendiri.
3: Iya, diri ini yang fight, diri ini yang berjuang. Kalau sakit ya myself yang berjuang untuk sembuh. Rasanya kan seperti itu. Apalagi ya kadar Allah dengan waktu itu uang mengalir dari mana-mana. Jadi rasanya bisa bayar pengobatan apa aja dan seterusnya gitu. Jadi memang
2: ada rasa kesombongan juga dong di dalam.
3: Ya pasti diri. Dong, pasti kan.
2: Tapi ya. Teteh selama sibuk itu dengan tight jadwal seperti itu masih sholat nggak teh?
3: Waktu itu. bilang blonteng.
2: Iya, blonteng ya.
3: Biar berantakan lah pasti. Sebenarnya sih pada dasarnya ya tidak kehilangan ingatan tentang sholat, begitu ya, tidak kemana-mana juga masih bawa mukena gitu ya. Tapi ya gimana ya hidup?
2: Bukan, jadi kayak bukan ini.
3: Gak priority kan?
2: Gak priority.
1: Ya, pada saat nomor itu. Nomor satunya ya karir.
3: Iya,
1: gitu ya.
3: Nomor satunya kan karir dan diri ini kan gitu ya. Jadi betul-betul ya bawa mukena, nggak sholat ya nggak merasa kenapa-napa gitu kan? Astagfirullah. Nggak sholat ya nggak merasa kenapa-napa, kemudian juga ya nggak priority lah gitu. Kadang-kadang astagfirullah, kadang-kadang sholat pun mungkin dilakukan untuk kepentingan tertentu ya, misalnya ya gitu deh.
2: Iya. Nah ini Teteh barusan cerita ya teman-teman ya, bahwa menjadi seorang yang sibuk dengan uang banyak dia, jadi kemudahan rezekinya saat itu banyak banget, tapi kemudian yang diambil adalah waktu ya, waktu privacy itu seperti halnya nggak punya waktu, nggak punya privacy, kemudian untuk melakukan hal-hal yang secara pribadi nggak ada, jadi malah justru hidup untuk mendapat penilaian dari orang banyak.
3: Iya.
2: Karena hidupnya di layar kebanyakan kan, gitu. Sampai terbawa ke kehidupan pribadi juga, akhirnya segala yang dilakukan sesuatu ini harus ada impact ke orangnya, pandangan orang juga. Nah, kebanyakan yang sudah pada di suasana itu, atmosfernya itu kan. Apalagi kalau lama ya, itu kan terbentuk teh. Jadi maksudnya jadi sebuah pola mindset yang benar tuh begini, baratnya ya begini udah kehidupan saya. Nah kok tiba-tiba Teteh berhijrah ini kan sesuatu yang lumayan twisting ya menurut saya. Ya, dulu waktu saya juga mulai usaha bikin kantor dulu, ya kita cerita juga gitu. Ada butuh beberapa apa namanya tenaga ahli misalnya gitu. Nggak tahu juga pernah kan juga kerja sama Teh, TPG juga proyekan juga nih kita, maksudnya kita baru main gini, TPG juga udah main gini, apa yang nggak diambil sebenarnya, ada semua gitu kan, proyekan main, produksi main, oh main semua nih,
3: gitu,
2: oh ini ada produksi gini nih yang ambil proyeknya TPG gitu kan,
3: wah main lagi gitu
2: ya, gitu kan, lo tiba-tiba dengar TPG kemudian apa? Berhijrah gitu, apa namanya udah berubah aja kita ada, loh kita nggak denger, maksudnya tiba-tiba TVG udah
1: kronologisnya tuh
2: gimana sih, orang taunya tiba-tiba udah jadi Khadijah aja.
3: Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sih ada beberapa periode ya sebelum menuju kepada masa hijrah itu. Jadi dari karir yang gemebiar banget di depan layar itu, yang tadi Ari bilang bahwa apa sih yang Teteh rasa gitu yang hilang dari kehidupan Teteh ini, belum bicara hijrah ya, baru masa yang ketika booming dan luar biasa itu kan lumayan periodenya mungkin sekitar 10 tahunan lah ya, karena gerhana aja kan 7-8 tahun dan itu stabil gitu ya.
1: Ini kan dunianya udah mulai kombinasi ya, udah mulai kombinasi antara tampil di depan layar, urusan di belakang layar, yang ternyata setelah betul-betul diseriusin di belakang layar ya banyak komplikasinya juga kan, ya
3: ada komplikasi ya,
1: tetap dong pasti ya, apalagi dengan tipikal Teteh yang pada saat itu selalu punya target-target besar gitu ya, di depan layar kan, di belakang layar kan, karakternya sama kan kayak begitu ya. Ya akhirnya sampai di satu titik gitu, sampai di satu titik sebetulnya akhirnya merasakan, jadi gue ini siapa sih gitu ya, who am I gitu, who am I, terus aku maunya apa, karena ternyata ketika mengerjakan banyak hal di belakang layar dengan tingkat pekerjaan yang juga akhirnya menjadi begitu tingginya ya, dan kita kerjain proyek internasional waktu itu nggak cuma satu ya, maksudnya ya macem-macem, kemudian juga aduh udah deh pokoknya pressure-nya juga tinggi gitu ya, pressure-nya juga sangat tinggi, sampai di satu ketika waktu itu menikah, udah umur 31 atau 32 ya waktu itu baru menikah, dan singkat kata nggak work ya, nggak work karena ya itulah karena
2: tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh nikah?
3: Berapa ya nikah itu?
2: Sampai lupa.
3: Ntar dulu. 2000.
1: 2007.
3: Enggak, 6.
1: 2006.
3: 2006 awal. 2006 awal ya. 2006 awal. Ya divorce-nya 2006 awal juga. 2012 awal. Oh, jadi nikahnya Januari 2006, divorce-nya Januari selesai urusan
2: tahun
3: divorce
2: berarti.
3: Itu ya Januari 2012.
2: 6 tahunan.
3: Nah, sebenarnya mungkin itu ya. Jadi awalnya pernikahannya nggak work. nggak worknya nggak ketemu deh, kenapa nggak work, pokoknya nggak work aja gitu. Waktu itu rasanya seperti itu. Nah, bersamaan dengan itu, yang lain tiba-tiba jadi nggak work gitu ya.
2: Yang lain maksudnya?
3: Semua yang Teteh kerjakan di periode itu gitu ya, di periode ketika I felt my marriage udah mulai nggak work, udah perasaannya udah strong banget, aduh nih this is not work gitu ya, ini nggak deh, pokoknya ini nggak work deh kayak begini. Nah, bersamaan dengan itu, yang lain-lain kok mulai nih kok my career jadi banyak problems gitu, terus kemudian bisnis, kemudian proyek, kemudian investasi, kemudian waktu merasa bahwa semuanya nggak work, ini itu kok jadi berantakan kayak begini, kenapa? Itu nggak ketemu jawabannya, singkat kata sih begitu ya. 2 tahun itu macam-macam terus saja berjatuhan, dari mulai ya urusan rumah tangga, urusan karir, urusan pekerjaan, urusan proyek, urusan semuanya lah, termasuk relationship ya dengan keluarga, karena mungkin ada hal yang Teteh trying to cover kan, karena urusan rumah tangga yang waktu itu udah nggak work, jadi sama orang tua, sama keluarga apa juga ya juga karena distribusinya kepada pekerjaan, jadi waktu udah benar-benar susah banget deh, istilahnya kayak begitu ya. Udah Ri, jadi 2 tahun itu Ri benar-benar yang mempertanyakan kembali ya kepada diri ini. Nah, ibrohnya sebetulnya ini ngobrol santai kan kalau sama Ari sama Mimi. Kembali lagi ya, ibrohnya jadi balik nih ke masa waktu kecil. Karena during the period of my career, kehidupan yang seperti itu, yang Teteh rasa tuh ada satu yang gak pernah berubah ya. Itu adalah orang tua ya. Orang tua tuh gak pernah berubah memperlakukan Teteh. Even though Teteh itu karirnya lagi meledak, even though Teteh masih anak yang biasa-biasa aja, even though kemudian maaf-maaf hartanya begitu banyaknya, apa, gak pernah ada perubahan. Mereka selalu treat yang sama, artinya cara mereka mengingatkan tentang ibadah, even though Tetehnya juga gak mau dengar ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, gak nyangkut ya, gak nyampe kan, gitu. Tapi itu yang Teteh rasa ya, mereka utamanya ibu ya, utamanya mama gitu ya, yang betul-betul tetap gak berubah. Gak yang, maaf-maaf ya, anakku jadi artis terkenal terus kemudian ibunya juga jadi misalnya heboh atau gimana gitu ya. Benar-benar deh memperlakukannya tuh sama ya, kerasnya soal ibadah, soal apa ya. Walaupun dia juga tahu gak dijalanin, walaupun dia juga tahu maaf-maaf anaknya dunianya udah hancur-hancuran gitu ya. Udah ya, beda dunia nih, malam kayaknya. Lah, udah apa lah, udah segala macam udah. Iya, akhirnya Teteh jadi bertanya waktu itu, aku sebetulnya mau apa ya? Kalau waktu berapa tahun sebelumnya pernah ada pertanyaan who am I gitu, nah, akhirnya sampai di satu titik what do I want gitu? Apa sih yang gue mau?
2: Yang
3: gitu
2: dicari
3: ya?
2: Apa selama ini? Sampai ngabisin
3: gitu, waktu begini banget sibuk, iya. Nah, singkat kata, akhirnya sampailah di satu titik kembali kepada memori-memori yang ditanamkan sama orang tua, iya. Jadi kayak ada perasaan rindu ya, ada perasaan kayak ada yang kembali manggil gitu, iya. Nah, yang manggil itu rasanya ayat-ayat Allah gitu. Yang terasa itu panggilannya itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi seperti terbawa lagi masa kecil yang, ya masa kecil Teteh kan juga sibuk ya, karena dijadikan anak yang harus punya banyak activity sebagai modal gitu. Jadi ya udah deh, nyerahlah, nggak tahu, terserah. Nah itu nyerah. Udah terserah Allah gitu. Akhirnya ketemu dekat kata itu ya, terserah Allah.
1: Akhirnya
3: ya Allah. Dengan seluruh keadaan yang rupa-rupa itu, dengan segala penyakit yang pernah dialami, kondisi karir yang begini begitu, terbayang deh itu semuanya ya, terbayang stage-stage di London itu. Terbayang deh berbagai macam program di Jerman, di Amerika dengan ini lah, udah segala macam gitu ya. Sampai bingung sendiri, ini mau apa sih sebenarnya ya? Mau apa gitu?
2: Apa sih yang dikejar?
3: Iya, kok at the end dengan semua perjalanan yang sepanjang itu kok muaranya malah berantakan semua gitu. Jadi itu belum pernah Teteh alamin dalam hidup Teteh yang sekian puluh tahun saat itu. Kalau nggak salah hijrah itu kan 2000 awalnya di 2012 ya prosesnya. Tapi mulai lepas landasnya 2013, mulai benar-benar belajar lagi apa segala macam itu betul-betul 2014.
2: Waduh, ini jadi ini dari sepanjang cerita sama Teteh tadi itu seolah-olah Teteh dulu ngeraih itu semua yang udah dicapai itu kan, ngeraihnya dengan sebuah proses yang gimana dan nyampe juga tuh dipencapain itu kan. Kemudian ada apa-apa ngerasa diri sebagai fighter. dan ngerasa bisa ngelawan itu semua gitu.
1: Dan ngerasa akhirnya, pasti ada yang kurang terus ya.
2: Bener, kayaknya. Ketika ngelawan ternyata ya nggak bisa menang juga gitu. Dan kemudian balikin lagi kan, ya udah terserah Allah maunya apa. Jadi ibaratnya kita kalau nggak melibatkan Allah ternyata ya nggak dapat apa-apa juga, atau itu, justru istidrat malah gitu.
3: Nah itu sebetulnya yang kemudian ada satu ayat di dalam Al-Quran yang begitu membekas ya buat Teteh, surah Al-An'am ayat 44 itu ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan barang siapa hambanya Allah yang sudah tidak mau lagi menyimak ayat-ayatnya Allah, maka sesungguhnya aku buka pintu-pintu kesenangan baginya.
1: Oh.
3: Jadi Allah itu memberi peringatan kepada kita. Ya tentu dengan caranya Allah. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran musibah ya. Itu kan cara Allah mengingatkan kita. At-Taghabun ayat 11, sesungguhnya tidak ada musibah yang terjadi pada seseorang selain atas izin Allah, barang siapa menghadapinya dengan iman ya. Sesungguhnya apabila ia menjaga imannya, maka Allah masukkan hidayah kepada hatinya. Ini kan berarti Allah mau kasih hidayah, mau kasih petunjuk, atau mau tambahkan, mau kuatkan, tapi lewat jalan musibah. Al-An'am 44 menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah tidak mau mendengar ya, enggak mau lagi nyimak, enggak mau aware lagi kepada Quran ya, enggak mau nyimaklah kepada tuntunannya Allah dan Rasulnya. Allah katakan, maka aku buka pintu-pintu kesenangan. Berarti bukan musibah kan? Allah mengingatkannya dengan kesenangan. Iya kan,
2: kalau makin hanyut
3: musibah, iya Allah menginginkan dengan kesenangan. Kemudian Allah sampaikan, aku buka pintu-pintu kesenangan baginya hingga ia terikat kepada kesenangan itu.
2: Ya Allah. Berarti masih untung ya kalau kita masih diingatkan dengan musibah juga sebenarnya itu ya, tanda Allah, cintanya Allah berarti
3: ya,
2: kan?
3: Ya musibah itu jalan dari Allah. Jadi kalau kita diberi musibah dan kemudian makanya mungkin Ari sama Mimi juga sekarang kan merasakan ya proses tholabul ilmi itu kan sebetulnya yang membuat kita menjadi merasa tenang ya, karena kita insya Allah diberitahu oleh Allah lewat kalamnya Allah itu apa sih maksud dari apa yang terjadi ini gitu
1: ya,
3: kan misalnya ya. Kayak musibah ya, sebesar apapun musibah yang kita alami, kalau kita udah berpegang kuat pada satu ayat aja At-Taghabun ayat 11 itu, maka musibah apapun insya Allah kita akan hadapi dengan alhamdulillah ala kulli hal, karena hati kita udah lapang. Allah kasih musibah, musibah ini terjadi atas izin Allah, Allah udah bilang sesungguhnya barang siapa berpegang pada imannya, aku masukkan hidayah ke dalam hatinya. Jadi ketika kita menghadapi musibah dengan tholabul ilmi itu, maka betapa ingin kita menguatkan iman kita, karena berharap Allah tambahkan hidayah itu pada kita. Tapi kalau kita gak tholabul ilmi, ini yang Teteh rasakan ya, gak tholabul ilmi, gak mempelajari, gak berusaha mencapai hikmahnya Quran begitu ya, musibah hanya akan menjadi musibah, that's yang kita sebut duniawi gitu. Kita hanya akan menghadapi musibah itu dalam karakteristiknya sebagai musibah, tapi kita nggak bisa merasakan lapis-lapis di balik itu. Karena yang membuat kita bisa merasakan lapis-lapis di balik itu ya kalamnya Allah, Allah yang Allah kasih tahu sama kita gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan apabila seseorang kehilangan manusia lain yang ia cintai, kemudian tiada lain ia menghadapinya dengan sabar dan kemudian ia ridho, maka tiada lain Allah pun akan mengganjarnya dengan syurga.
2: Masya Allah ya.
1: Ini menarik banget ya, kalau kita lihat perjalanan TPG dari awal gitu ya, meniti karir. Dari kecil diajarin agama, terus meniti karir, lalu terhanyut ya. dalam kegembiraan yang ya itu juga Allah kasih ujian sebenarnya buat kita semua, sampai akhirnya sempat terlupakan, sempat akhirnya balik lagi. Dan ini luar biasanya, TPG ini kan hijrahnya itu bukan untuk diri sendiri kalau aku lihat gitu ya. Karena Teteh cari ilmu di sini dan Teteh siap untuk memberikan diri Teteh itu untuk umat juga gitu. Teteh malah mau menyiarkan agama gitu, dan itu sesuatu bukan yang gampang gitu. Dari kita ya belajar sendiri terus akhirnya siap tuh.
2: Jadi
1: sampai orang-orang
2: depan layar untuk ini, sekarang depan layar untuk sesuatu yang beda.
1: Beda sekali gitu kan.
2: Tetap peran posisi itu cuma beda twisting fokus gitu.
1: Itu juga kagetnya pas waktu pernah di salah satu masjid gitu, tiba-tiba ada ini Ustazah Hadijah gitu kan. Siapa tuh Ustazah Hadijah, tapi di sini Peggy Melati Sukma. Itu yang pertama kali, karena kan jujur nggak tahu ya. Terus sempat beritanya sempat sama sekali nggak ada gitu.
3: Iya.
1: Hah, masya Allah ini Peggy Melati Sukma, sampai gitu kan? Ini seorang Peggy Melati Sukma. Iya, sekarang jadi menyiar agama gitu kan, jadi ustazah. Aduh, itu kan sesuatu yang hebat banget karena
3: Allah
1: kita
3: Allah
1: tahu
3: Allah bilang,
1: dulu Teh Peggy ini kan memang berhasil menjadi artis yang luar biasa karena smart gitu ya, dikenal semua orang. Allah, dan Allah, alhamdulillah sekarang juga Teteh dengan ilmunya, Teh Peggy kalau Teteh ngomong tuh kayak gimana gitu ya, karena
2: sekarang penuh ya, dengan kita rekam terus ya.
1: Iya,
2: ada direkam semua tuh.
1: Benar.
2: Emang tugasnya ngerekam ya.
3: Jadi kalau nggak merekam berarti nggak menjalankan tugas, gitu maksudnya.
2: Jadi maksudnya gini, Teteh itu kan akhirnya sampai kita akhirnya udah apa dengar ya penjelasan yang luar biasa dari TPG mengenai hal itu. Nah, cuma momen nih, di mana akhirnya aku berhijab, misalnya gitu. Itu kapan? Dan Teteh ngerasain nggak sih kayak ya kita gitu kalau mulai awal gitu banyak cobaan gitu apa gimana? Ada nggak sih cobaannya gitu? Terus rasanya gimana?
3: Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ya ketika sampai di periode fed up gitu ya, dengan semua keterjepitan masalah ina itu kan akhirnya yang muncul di memori. Jadi there was a moment yang merasa bahwa ya udah ini semuanya udah nggak work gitu, udah nggak tahu lagi mesti diapain. Ketika tiba di momen itu udah melewati fase

0: hari. Coba bayangkan rasa cinta antara kalian. Tapi bayangkan Allah tuh maha cinta, nggak kebayang loh sama kita, nggak bisa terengkuh oleh penjabaran akal dan rasa kita. Maha cinta, seperti apa itu cintanya Allah sama kita, ya.
1: Levelnya udah
0: nggak bisa dijabar, ya? Udah sulit sekali kita menjabarkannya. Tapi kita harus mengimaninya, Allah itu maha cinta. Jadi artinya seluruh perjalanan kita ini, yang manapun dengan segala tadi kisah ceritanya, Ari juga, Fanny juga, proses berhijrah dan seterusnya, seluruh perjalanan kita itu datang dari cintanya Allah kepada kita, ya. Jadi kalau kita merasa bahwa kok, tapi dulu kok dibiarin sih sama Allah gitu ya, misalnya kok salah jalan dan seterusnya, Allah tuh nggak pernah membiarkan. Pada Al-A'raf 172 kan Allah sudah menyampaikan, dari sejak ruh itu diciptakan itu sudah diikat sama Allah, semua ruh, seluruh ruh, bukan hanya aku orang Islam ruhku terikat dengan Allah, enggak, setiap ruh yang Allah ciptakan itu sudah terikat, kan alastu birabbikum qala bala sahidna, jadi ikat sama Allah, ya. Ayo jawab, betul aku Tuhanmu? Ya, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Dan Allah menyampaikan hal itu Allah lakukan agar di hari akhir nanti sudah tidak ada lagi yang menyatakan bahwa tidak tahu gitu dengan keterikatannya kepada Allah. Jadi semua ruh itu terikat kepada Allah. Artinya seluruh perjalanan kita yang manapun, dalam kondisi yang apapun, itu datang dari kemahacintaan Allah, dari ikatan kita kepada Allah. Kalau Allah kasih kita kesenangan-kesenangan seperti keberhasilan dalam karir dan seterusnya, Allah tuh membuka peluang kepada kita untuk memilih pada saat peluang itu dibuka oleh Allah tentang kesenangan dunia gitu ya. Allah tuh membuka peluang. Kalau iya kita memilih kesenangan dunia itu, kita pergunakan gak kesenangan dunia itu untuk jalan kita semakin mendekat pada Allah? Karena memang Allah menciptakan dunia kan juga untuk kita, ya kan. Al-Baqarah 30, memang Allah jadikan dunia dan Allah jadikan manusia untuk jadi khalifahnya gitu. Berarti Allah ciptakan memang untuk kita. Tapi kan Allah mau melihat bagaimana kita kepada Allah gitu, setelah Allah memberikan dunia ini kepada kita. Masalahnya adalah kalau enggak ada, nah dua ya, jadi yang pertama thalabul ilminya, yang kedua itu ikatan dengan yang seperti sekarang Ari bangun, ya Feni bangun, ya misalnya kayak dengan teman-teman musyawarah gitu, membangun ikatan dengan kawan-kawan yang memang satu arah dan satu tujuan gitu, dengan kita, ya. Itu yang akan membuat rasanya kita nggak sendirian menempuh perjalanan. Kalau soal susahnya, sulitnya, jatuh bangunnya, itu kalau kita merasa bahwa hijrah itu suatu perpindahan kepada keadaan yang baru, mungkin kita akan merasa gitu, Ri. Akan merasa sulit, susah, ada kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi yang kita mesti sadari, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Semua yang terjadi pada kita datang dari kemahacintaan Allah. Susah senangnya kita itu semua peluang. Susah itu untuk meluaskan sabar kita, senang itu untuk meluaskan syukur kita. Innallaha ma'ana, gak pernah ada keadaan Allah meninggalkan kita sama sekali. Dan hijrah itu bukan kebaruan, hijrah itu pulang kepada Allah. Makanya salah satu buku Teteh itu, ya Rabbana aku ingin pulang. Hijrah itu pulang, jadi bukan another
1: new step gitu.
0: Iya, bukan, itu pulang gitu. Karena memang pada dasarnya kan kita hamba Allah, ciptaan Allah, ruhnya terikat kepada Allah. Jasadnya Al-Mu'minun 14 Allah yang bikin. Al-Hajj ayat 5 Allah yang bikin. Allah kasih tahu bagaimana Allah bikin jasad gitu. Jasadnya buatannya Allah, miliknya Allah, ruhnya terikat kepada Allah. Dunia ini kata Allah isinya takdir, susah dan senang, dan Allah sudah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Apa yang membuat kita nggak punya ikatan dengan Allah, yang mana? Nggak ada dong. Ruh kita terikat dengan Allah, jasad kita semuanya dari detailnya itu Allah yang jadikan, takdir kita yang mengadakannya, mengkreatnya Allah, yang menuliskannya di Lauhul Mahfuz Allah. Ketika kita selesai dari dunia, yang memerintahkan malaikat mencabut ruh kita siapa? Allah. Kan nggak ada dong momentum hidup kita yang tidak terikat kepada Allah, yang there is no Allah gitu. Kan nggak ada. Kitanya yang menjauh, pergi dari Allah dengan kita melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, yang Allah tidak mau. Tapi kan Allah selalu panggil kita. Memang ketika Allah menurunkan Al-Quran dan Allah sebut itu sebagai petunjuk, dan Allah telah menyatakan itu Allah sempurnakan, what does it means? Apa maksudnya? Dari sejak hari itu Allah gak pernah lagi tinggalkan, gak ada

0: semua kita di dunia ini sudah ada dalam petunjuk Allah yang sudah Allah sempurnakan sampai akhir zaman. Kitanya yang pergi dari situ gitu. Kitanya yang pergi. Jadi hijrah tuh pulang. Maka kuncinya Ri, waktu awal merasa hijrah itu rasanya, maaf ya, kehilangan teman-teman, kehilangan dunianya, kehilangan penghasilan dan seterusnya. Satu kuncinya, cepat mesti talabul ilmi. Mesti talabul ilmi, mesti mendekat dengan orang-orang saleh, karena mungkin kalau cari kawan lingkungan baru gitu ya mungkin relatif sulit. Tapi kalau namanya guru-guru, orang-orang saleh ya yang memang sudah Allah tetapkan ya menjadi guru-guru, ada di posisi itu ya selalu terbuka kan untuk umat, untuk murid gitu. Jadi balik kepada Al-Quran, harus ada guru, mendekat kepada guru, nanti dari situ insya Allah lingkungannya akan terbentuk. Orang-orang yang juga belajar, orang-orang yang juga ingin menuju ke jalan Allah. Nah dari situ kekuatan itu akan muncul, termasuk juga aktivitinya, ya aktiviti-aktiviti barunya. Mungkin Ari sama Feni kan juga merasakan. Sebetulnya sama, itu juga yang Teteh tempuh. Kalau kemudian pintu dakwah itu dibuka oleh Allah Ta'ala, dan kemudian Feni menyampaikan, Teteh memberikan segala daya upaya, terus kita agak nggak pernah dengar apa. Memang itu suatu kesengajaan ya, kesengajaan maksudnya sama sekali memang ketika dalam proses hijrah dan kemudian Allah membuka pintu dakwah, memang sama sekali Teteh nggak mau berhubungan dengan, maaf ya, media gitu ya. Ya termasuk misalnya ya begini ya, di ketemu Ari, sharing cerita lewat ini gitu, itu sama sekali enggak. Jadi memang tahun awal hijrah itu betul-betul belajar, berusaha betul-betul cari guru-guru, orang-orang saleh ya, bahkan uzlah menyepikan diri dari keramaian.
1: Berapa
0: dunia
1: tahun
0: ya. Ya terus aja berjalan sebetulnya kan sampai hari ini, hanya amanahnya aja yang sudah Allah tambahkan. Kalau waktu awal tahun pertama itu ya pasti ya mungkin satu tahunan itulah betul-betul apa kayak musafir pembelajar gitu ya. Jadi betul-betul ya mendekat kepada orang-orang saleh gitu ya. Duduk, mendengarkan apa yang disampaikan orang-orang saleh. Ya begitulah menjalankan proses awal ya dari berhijrah. Dan ketika kemudian Allah membuka peluang untuk berdakwah, artinya kemudian diajak untuk sharing, menyampaikan, datang lagi gitu ajakan dan seterusnya. Sempat waktu itu nggak berani ya, sempat nggak berani, rasanya takut. Tapi ada satu guru yang menguatkan, masya Allah beliau sudah tidak ada ya, Ustaz Arifin Ilham ya. Iya, beliau yang menguatkan, beliau yang menyampaikan. Karena beliau tuh mengenal Teteh dari Teteh usianya 18 tahun.
2: Oh, itu lama ya.
0: Ketika beliau juga dulu Ustaz yang muda gitu sekali gitu ya. Kemudian pernah satu momentum, Teteh lupa ya apalah momentumnya. Pokoknya kalau nggak salah saudaranya beliau, apa temannya saudara Teteh atau gimana, pokoknya kita udah saling kenal lama, jadi beliau cukup tahu perjalanannya. Dan ketika Teteh mulai berkarir, mulai booming apa, beliau pernah mengirimkan pesan, mengingatkan gitu ya, tapi tidak digubris. Astagfirullah, pernah ngajak gitu untuk tetap ngaji dan seterusnya, tanpa wallahu alam ya, Allah menakdirkan kemudian beliau juga menjadi ulama besar gitu ya, masya Allah ya. Dan ya beliau juga banyak memberikan nasihat, membimbing dan seterusnya di masa awal berhijrah. Rutin juga datang ya ke tempat beliau. Nah itu sebetulnya ya dikuatkan juga. Jadi tanpa kamu berbicara ya, kata beliau, perubahan yang ada pada kamu saja itu sudah menjadi dakwah gitu ya. Ya tanpa kamu berbicara, apalagi kalau Allah berikan kemampuan untuk berbicara gitu, maka kemampuan yang dulu kamu miliki ya harus kamu pindahkan untuk agama Allah gitu. Dan tadi juga ada guru ya, kiai Teteh yang juga menyampaikan, bukan kamu yang mengatur kehidupan ini. Jadi kalau pintu dakwah itu terbuka, itu yang mengatur Allah. Jangan, yang mengatur itu Allah yang mengatur untuk kamu. Jadi jangan kamu mengatur Allah. Kalau pintu dakwah itu sudah Allah buka, ya kamu masuk, justru kamu harus berjuang yang terbaik gitu di hadapan Allah. Kalau Allah tidak mau kamu ada di situ, pintunya juga tidak akan terbuka. Pasti ada pintu lain yang Allah buka gitu ya. Ya udah, karena disemangati oleh guru-guru ya belajar terus, kalau nggak ngerti nanya ya apa yang mesti disampaikan. Karena kan basisnya ya, kita kan basisnya bukan pesantren ya, bukan santri kan, bukan yang merunut dari nol gitu ya. Jadi kan mesti dibimbing kan apa yang disampaikan, apa yang jangan, dan ketika kita menyampaikan ya sampaikan saja apa yang memang
1: kita tahu ya.
0: Iya kan, masya seperti Allah. Itu kembali ulangi walau ayah ya udah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita sukai diambil sama Allah, Allah perintahkan barang siapa yang menjaga hatinya. Ya di dalam hati itu kan ada iman ya. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
1: Yeah.
0: Jadi kan semua kuncinya kan petunjuk Allahnya gitu.
3: Jadi enak
0: oh, kehilangan gitu. Ya kita cari petunjuk Allahnya, terus kalau kehilangan Allah nyuruhnya apa ya gitu. Oh, Allah suruhnya jaga hati. Berarti waktu kehilangan jaga hati kita kan, waktu kehilangan sedih, kecewa apa. Nah, itu kan ujiannya dari Allah. Tapi kan Allah bilang jaga hati, strong, kuat. Enggak apa-apa, Allah aku ridho gitu ya misalnya nih ya actingnya. Pokoknya kita jaga hatilah sebaik-baiknya. Allah bilang Allah akan ganti dengan yang lebih baik gitu kan. Jadi yang kita mesti cari kan apa nih petunjuk Allahnya. Oh kalau dizolimi, disakiti ya apa, An-Nahl 126, boleh kita membalas kalau kita dizolimi, disakiti, asal takarannya sama, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Tapi kemudian Allah bilang sesungguhnya kalau kamu mau tahu yang Allah lebih sukai itu kalau kamu sabar. Sesungguhnya itu yang di hadapan Allah terbaik. Jadi kan ketika kita merasa dizolimi yang tadinya marah, enggak terima, dasar, pokoknya kayak gitu ya. Tapi kalau kita thalabul ilmi, gua mau ngebalas, ingat kata Allah balasnya harus sama takarannya. Gimana ya gua ngukurnya takaran yang sama kan gitu. Gimana aku mengukur takaran yang sama? Tapi kata Allah, Allah lebih suka kalau aku sabar. Ya udah aku
3: lebih mudah sebenarnya.
0: Ya, gitu, ya. Kan, jadi ada kan dengan Quran tuh ada petunjuk ya.
3: Masyaallah.
0: Gitu karakteristik kita tuh ya yang bentuk kan Allah gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya yang teteh rasakan. Jadi kehilangan, kesusahan yang kita sebut bahkan penderitaan gitu ya. Ya bagaikan tuh enggak ada, karena ya udah kita merasanya memang memang Allah taruh kita di tempat ujian kok. Terus yang salah kita dong kalau kita merasa kok gini kok gitu. Yang bodoh kita dong, kan Allah udah kasih tahu memang ini tempatnya ujian. Kita pergi, kita lagi masa ujian di sekolah, kita masuk di ruang ujian, terus kita ngerjain soal, terus kita yang bilang kenapa ujian sih gue ujian gitu ya,
3: lalu sekolah gitu
0: ya, kan jadi kan kita yang salah gitu ya. Ya kira-kira begitu
3: gitu ya. Gitu. Ya kayak ikan di air kok basah gitu.
0: Iya, emang udah dapet gitu. Tapi kan di dalam terkadang ada yang nanya kok gue basah sih.
1: Tapi kan terkadang orang bilang gini, ya lu udah bisa kayak gitu karena ilmu lu udah bagus banget. Ya tetap semuanya proses dan juga semuanya harus ada ilmunya ya teh ya.
3: Iya, kadang orang juga
1: mikir. Orang tuh kan kadang langsung pengennya instan gitu kan. Ya enak, misalnya lu udah hijrah, ya lu udah dapet ilmu. Kalau gua kan masih manusia biasa. Padahal semua itu juga ada proses semua ya teh.
0: Kita semuanya juga manusia biasa kan sampai akhirnya kan gitu ya.
3: Gak ada tiba-tiba berubah jadi Avenger gitu.
1: Jangan sampai keluar dari kata-kata itu kayak yalah dia udah begini, yalah udah begitu, semuanya sama di mata
3: Allah. Ada yang begini, iyalah gitu tuh, gua gini tuh ada yang kayak raya, guanya gini misalnya gitu. Ya berarti kan yang salah adalah apa mindset kita. Tujuan kita aja kemana kan berarti
0: selama ini. Iya, di hadapan Allah kan nggak ada kaya nggak ada miskin.
3: Berarti emang tujuannya kita emang kepengen kaya aja gitu kan, ibaratnya jatuhnya bukannya perjalanan Allah gitu kan. Tolak ukur kan jadinya.
0: Tolak ukur.
3: Aduh. Kan teteh sempat ada nge-pause nggak keluar ke permukaan gitu. Tapi sebenarnya teteh juga udah kemana-mana juga gitu kan sebenarnya. Sampai kemudian saya ini pernah ada podcast sama Ustaz Fatih. Nah cerita mengenai teteh juga sama Ustaz Fatih Karim gitu. Tapi teteh juga katanya beliau cerita gitu, kalau yang baru pada belajar minum atau juga mungkin baru tahu minuman keras gitu, teh Peggy itu sebenarnya paham itu tapi tetap tapi berhijrah gitu. Nah, gimana tuh?
0: Iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, jadi ya Aris sama Feni juga tahu lah ya kehidupan yang gemebiar dan gemerlap itu kan termasuk juga dengan berbagai hal di dalamnya ya, yang ya untuk dunia yang kita jalani dulu hal-hal seperti itu normal lah ya, misalnya minuman dan lain sebagainya itu gitu.
1: Akrab lah dulu ya.
0: Iya, ya, kan teteh pernah ada di dunia yang seperti itu ya, sama seperti kalian juga mungkin. Tapi waktu itu tuh karena mungkin kebiasaan juga sehingga kepingin tahu gitu, kepingin bisa ngerti cara proses membuat si minuman agama itu, tersebut gitu, ya. Gitu. Dan karena tipikalnya sekali lagi dari dulu tuh ya memang ya fighter gitu ya,
3: ngulik lah ya,
0: ngulik
1: kayak pengetahuannya tuh besar gitu ya, dan nggak cuma pengen tahu aja tapi kayak expert gitu di dalamnya.
0: Iya, kepingin ya pengen nguasain, pengen tahu seluk-beluknya gitu. Nah cuman karena itu kan sifatnya bukan pendidikan formal ya, jadi akhirnya ambilnya kan course ya, non formal education ke UK waktu itu untuk mempelajari yaitu proses pembuatan bia begitu ya, benar-benar dengan traditional way gitu untuk pembuatan tersebut ya, lika-liku selak-beluknya deh pokoknya ya, termasuk juga bisnisnya dan seterusnya gitu ya. Jadi mempelajari secara keseluruhan, ambil short course, dan itu jadi lulusan yang terbaik juga.
1: Tapi itu
0: tapi
1: dia
0: gak apa-apa, Fori kan sekolah formalnya juga lulusnya cum laude terus.
3: Iya.
1: Makanya aku bilang dari dulu kita kenal TPG itu orang yang smart banget,
0: ya,
1: pintar banget. Enggak, dan memang keingintahuannya besar gitu. Ya. Jadi segala sesuatu
0: tapi
1: kalau
0: dia
1: dibakar
0: kok sertifikat.
1: Iya. Oh, udah dibakar itu ya.
3: Maksudnya ibrohnya untuk yang baru mulai enggak ada apa-apa juga di sana gitu. Maksudnya biar enggak langsung udah enggak usah dikulik-kulik juga.
0: Enggak usah,
3: iya. Ketemu apa-apa juga gitu.
0: Iya, jadi dunia yang seperti itu ya, apalagi minuman dan lain sebagainya ya, nggak akan menyelesaikan apapun yang kita kira penyelesaiannya di situ. Kan ada orang misalnya capek, stres gitu ya, atau misalnya badannya nggak enak atau apa, ah pakai itu, enggak, itu nggak akan menyelesaikan, nggak akan menyelesaikan apapun ya pada badan kita. Pun misalnya disebut bahwa ada efek positifnya, misalnya ya ada dampak baiknya, kadang kan asal minumnya sedikit nanti hanya menghangatkan badan dan seterusnya, nggak ada, nggak usah didekati,
1: nggak usah dicoba-coba juga,
0: nggak usah
1: ya
0: dicoba-coba gitu ya, karena dampak buruknya jauh lebih banyak dampak
1: daripada
0: buruk
1: baiknya.
0: Memang sih dalam proses pembuatannya memang mempergunakan juga ya pastilah kan bahan-bahannya juga ada buah-buahan kan begitu ya, ada apa ya, tapi
1: kandungan lainnya.
0: Iya, tapi kan intinya proses yang dilakukan membuat yang mau diekstrak itu kan yang ditujuannya si alkoholnya itu gitu, sehingga pada saat kita mengkonsumsinya ya dia akan memberikan efeknya tersebut. Dan jadi pokoknya ketika membuat itu ya, dalam proses yang Teteh pelajari itu, ketika membuat itu tujuannya itu memang bagaimana bisa menghasilkan ekstrak alkoholnya itu dalam kadar yang ya pokoknya lebih murni tuh lebih
1: bagus gitu ya.
0: Padahal kan dampaknya
3: jadi kayaknya level itu level terbaik gitu pada
0: ya,
3: saat
0: makanya
3: itu.
0: Kan jadi ya udah nggak mesti dikonsumsi deh, udah ya.
1: Ya udah cukup di situ ya.
3: Justru yang semakin baik itu justru jangan dikonsumsi karena berarti level makin tinggi.
0: Ya iya dong.
3: Waduh.
1: Kamu nggak usah tanya-tanya yang itu.
3: Enggak, maksudnya gini. Iya, berarti emang nggak usah dikonsumsi sama sekali.
1: Pengen taunya yang itu makanya.
3: Ibrohnya. Kan sekarang berarti yang lagi baru, yang masih ini udah pernah di apa
1: lewatin
3: namanya?
1: Lewatin semuanya.
3: Masa
1: ya.
3: Itu nggak dapat apa-apa juga di ujungnya gitu. Jadi udahlah, nggak perlu masuk gitu ibaratnya. Yang baru kepo-kepo, mungkin yang sekarang baru lihat, wah kayaknya cool kalau.
1: Yang
3: gitu.
1: Ngerasai benar. Awalnya memang kayak diambilnya kebaikannya, kayak ini bisa menghangatkan tubuh, terus bisa bikin healing apa segala macam. Udah lah ya, itu malah
0: efek
1: buruknya malah lebih besar daripada itu.
3: Iya.
1: Nah, tapi ini yang nggak kalah menariknya adalah ini di depan kita semua, ini ada buku luar biasa nih.
0: Ya buat Ari sama Fen.
1: Masya Allah. Ini Teteh juga ternyata nulis buku juga. Ini mulai dari tahun berapa, Teh?
0: 2014 ya mungkin kalau nggak salah. 2013 atau 2014.
1: Oh, berarti ya abis hijrah itu?
0: Iya, tahun pertama hijrah udah mulai mencicil, menuliskan.
1: Memang Teteh tuh nggak bisa diem ya orangnya ya.
3: Sampai ada yang ke Amerika nih, ke Langit deh.
0: Itu nulisnya sama Imam Syamsi Ali.
3: Imam Syamsi Ali.
0: Insya Allah. Sama Imam Syamsi Ali.
3: Masya Allah.
1: Ini yang pertama yang mana nih, Teh?
0: Nggak ada di sini kalau yang pertama. Kan udah 7 buku sebetulnya. Yang pertama keduanya nggak ada di sini. Ini buku mungkin ketiga, 4, 5, 7.
1: Udah banyak ya.
0: 7 buku.
1: Ini ya tadi ya, Rabbana
0: aku ingin
1: pulang.
0: Ya. Sebetulnya isi buku-buku ini ya pasti memoir ya. Memoir, perenungan. Makanya yang ini sebuah kisah pergulatan batin, ini waktu batinnya masih bergulat dalam proses hijrah. Yang ini sebuah kisah perenungan batin, ini tafakurnya. Ya insya Allah ini masih ada satu buku lagi yang dalam proses sebuah kisah penemuan batin.
3: Masya Allah. Ini dakwah keliling dunia udah kemana aja, Teh?
0: Ya, Masya Allah ya, kalau dari periode 2014 ketika Allah membuka pintu hijrah sampai 2018 akhir ya, 14, 15, 16, 17, 18. Udah seluruh dunia sih, Ari. Udah seluruh dunia. Udah 21 negara.
3: 21 negara?
0: Oh. Maksudnya udah seluruh benua.
3: Tetap bisa maksudnya
0: Amerika, Australia, Eropa, Afrika.
1: Dan itu semua perjalanan dakwah.
0: Iya, dakwah dan kemanusiaan. Semuanya, seluruhnya. Kalau waktu dulu di dunia keartisan malah cuma 7 negara kali. Maksudnya yang
1: udah
0: di luar liburan ya, maksudnya di luar liburan ya. Yang perjalanan yang consider ya, consider kaitannya dengan karir gitu. Tapi kalau selama Allah izinkan berdakwah ya itu sekitar mungkin 21 negara.
3: Masyaallah. Jadi kalau kita lihat
0: Amerika,
3: ya
0: Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, sampai ke Tunis, ke Maroko, ke ya, Turki, ke
1: ini udah
0: Swiss,
1: semua, ya?
0: Ke Inggris, ke Jerman, ke ya, Masya Allah lah, ke mana-mana lah.
1: Ini ya, udah kita lihat ya kesibukannya dulu di dunia entertainment seperti apa. Terus ternyata di sini juga
3: di dunia dakwah juga sibuk juga, gitu kan?
1: Dan selalu tetap bisa memberikan waktunya juga kepada ibu.
0: Masya Allah.
1: Ini yang aku juga Masya Allah, ini masih banyak banget nih pelajaran kita. Bener. Teteh tuh mau kemana-mana pasti ingat ibu di rumah gimana ngerawat
3: tapi
1: ibu.
3: Jangan-jangan ya, karena ada beberapa yang kita undang ke sini juga, ternyata ada relate dari pendidikan dasar orang tua itu. Bener. Tetap pengaruh banget. Dan jangan-jangan dari doa orang tua tersebut lah yang ikut menjadi wasilah ditariknya kembali gitu. Jadi kadang-kadang ya kita juga kan pernah ada di momen gimana gitu, tapi tetap aja alhamdulillah masih dikasih kesempatan
0: untuk
3: ya kan. Doanya ibu gitu
0: doa
3: kan,
0: orang-orang saling kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan udah menyampaikan ya bahwa hanya doa yang bisa merubah takdir dan hanya sedekah yang bisa menolak bala. Jadi pasti kalau Nabi udah sampaikan seperti itu ya, apapun yang semisal ya kita merasa bahwa hidup kita kok switching gitu ya, ada perubahan yang begitu besar dalam hidup kita, pasti ada part doa di sana, karena hanya doa yang bisa merubah takdir kan. Kalau tadinya misalnya kita ada di dunia yang kita rasa saat ini kok gue bisa ya switch sampai begini, misalnya kayak Fanny gitu ya. Iya, jadi kalau kita merasa benar-benar ada hidup yang bisa switch banget gitu, pasti ada part doa itu pasti. Ya tentu ada orang tua, ada orang-orang salih. Alim ulama kita kalau doa kan gak pernah berdoa hanya untuk dirinya. Karena kan pasti mendoakan umat, mendoakan. Ya kita wallahu'alam ya, doa yang mana yang diijabah oleh Allah. Makanya kenapa kita harus dekat dengan orang-orang salih. Sayyidina Umar bin Khattab kan sudah menyampaikan, apapun yang menyakitimu tinggalkanlah, walaupun sulit carilah orang-orang salih, dan berdiskusilah masalahmu hanya kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran. Jadi ya Masya Allah ya, kita pengen curhat, pengen apa gitu, atau ya jangan cuma kan kalau gaul mau itu kan suka aduh pengen curhat deh, yang penting hatiku bisa keluar gitu ya. Enggak lah, kan kita kalau dalam Islam udah diajarkan kita nyampaikan sesuatu itu, membicarakan sesuatu hanya kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran, karena maksud tujuannya kan menyampaikan itu karena kita kepingin jalan kita tetap sesuai dengan Quran, bukan sekedar kepingin hatiku lega. Kalau kepingin hatiku lega ya zikir aja.
1: Iya betul.
0: Allah bizikrillahi tatmainul qulub, udah jelas kan, hanya dengan berzikir maka hati akan tenang. Ya itulah Masya Allah, kalau kita telah boleh ini kan kita jadi tahu ya cara-caranya Allah kasih tahu ya,
3: jadi apa-apa buat nelfon Ustaz, ini benar gak sih kalau gini?
1: Iya.
3: Saya ada bisnis gini, gini ini benar
1: gak sih? Salah,
3: takut salah
0: ya, ya Masya Allah. Ya tapi juga dengar Ari sama Feni, aduh Masya Allah hati-hati banget sekarang hidupnya.
3: Aduh, walaupun begitu juga masih banyak,
1: masih banyak
3: harus
1: belajar.
3: Nah teh, ini dari semua yang udah dilewatin semua mas sekarang nih, walaupun hujan juga gak akan pernah berhenti ya.
0: Iya kan, tempatnya ujian dunia.
3: Apa yang teteh rasain itu sekarang? Rasanya, perbedaannya.
0: Ya kalau badannya mah sama ya, ini kan
1: fisiknya.
0: Iya fisiknya yang ini juga ya. Akalnya yang dipakai ini juga, yang membedakan tujuannya kali ya. Iya kalau sekarang kan, ya mudah-mudahan Ferry sama Ani juga, Ari juga, mudah-mudahan semua yang menyaksikan juga ya sudah udah mengerti tujuan kita apa. Tujuan kita kan cuma Allah dan Rasulnya, itu aja. Tujuan kita kan pingin ketemu sama Allah. Dan Allah udah berjanji barang siapa yang merindukan Allah, ingin bertemu Allah, harinya pasti akan tiba. Al-Maidah ya ayat 5. Allah, Allah udah janji, jadi Allah nggak akan mengingkari janjinya. Kita yang mesti jaga tujuan kita Allah. Jadi kalau tujuannya Allah, whatever happen in the journey to Allah, buat kita worth saja, worth, karena tujuannya Allah. Jadi Allah mengambil apapun dari kita, ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan diambil aku ketemu Allah. Allah menambahkan nih sesuatu kepada kita, kita langsung minta tolong, ya Allah jangan sampai apa yang kau tambahkan ini membuat aku jadi lupa kepadamu, karena kita udah tahu tujuannya apa. Jadi overall dari semua journey ini ya akhirnya muaranya adalah ya memang hidup ini tujuannya cuma Allah aja, dan dengan tujuan Allah itu insya Allah mudah-mudahan kita lebih kuat ya, lebih sabar ya, lebih tabah, lebih tegar dalam segala kehilangan, dalam segala kepemilikan, dalam segala ups and down-nya kehidupan ya. Ada yang diambil, ada yang ditambahkan. Ya kayak tadi Allah kasih Teteh bisa berdakwah 2014 sampai 2018, 21 negara, 32 provinsi ya, seluruh wilayah udah dijelajahi, betul-betul bawa misi dakwah, misi kemanusiaan. Tapi kadar Allah di akhir 2018 orang tua Teteh dua-duanya sakit keras. Tetehnya juga sakit beruntun gitu ya. Sehingga ya sama sekali dari 2019 sampai hari ini, 2019, 2020, sampai hari ini enggak pernah safar. Betul-betul harus mengutamakan menjaga orang tua, merawat orang tua. Jadi tapi kalau karena insyaallah lagi-lagi karena kita selalu berpegang kepada Al-Qur'an, kemudian kan kita jadi tahu bahwa merawat orang tua, menjaga orang tua itu kan juga jihad. Dakwah itu jihad. Kemanusiaan mengurusi umat Islam itu jihad. Jadi artinya kan enggak ada yang hilang. Walaupun rasanya enggak kemana-mana lagi gitu, walaupun rasanya enggak bisa lagi nyampaikan kepada umat di berbagai belahan dunia, walaupun rasanya enggak bisa lagi bawa misi-misi kemanusiaan secara langsung ya, ketemu saudara-saudara kita bersentuhan langsung. Kan kalau mau diikuti yang namanya rasa itu rasanya ada yang hilang kan gitu. Tapi kan enggak boleh, karena tidak ada yang hilang kalau kita berpegang pada Quran dan hadis. Merawat orang tua, semisal ya ini sebagai contoh saja gitu ya, yang Teteh alami, merawat orang tua sehingga membuat kita tidak lagi bisa sebebas sebelumnya misalnya ya, di dalam bahkan melakukan dakwah yang juga itu sebuah ibadah yang tertinggi di muka bumi ini ya. Rasanya tidak ada kehilangan apa-apa, karena dengan berpegang pada Quran dan hadis kita langsung sadar ini juga jihad, sama nilainya gitu. Nah ini sebetulnya yang insya Allah kita mesti terapkan di dalam sisa umur kita ya, bahwa kepada Allah kita selalu husnuzan, dalam hidup ini kita selalu berpegang pada Quran dan hadis, dan kita selalu mencari apa nih maksudnya Allah kirimkan ini, apa nih nilainya di hadapan Allah.
3: Ini sepertinya mudah-mudahan teman-teman ya, kita dapat banyak sekali pelajaran yang bisa di-share sama teman-teman semuanya. Kalau merasa ini bermanfaat, monggo silakan di-share. Ini tapi penasaran aku ya, sama Teteh ini apa, ibu lagi, orang tua yang doain, Teteh kemana-mana, kembali lagi ke ibu lagi. Teh, ini terakhir Teh. Misalnya ibu menyaksikan tayangan ini di seberang sana gitu, apa Teteh yang akan bilang ke ibu?
0: Masya Allah.
3: Misalnya di kamera ini ibunya Teteh lagi nonton gitu misalnya.
0: Sama bapak ya.
3: Sama bapak.
0: Ya, bapak kan ayah kan udah enggak ada
3: udah
0: ya.
3: Ada,
0: Allah beri Teteh kesempatan untuk merawat, mengurus ayah sampai akhirnya betul-betul dipelukan Teteh ya. Alhamdulillah kesempatan luar biasa dari Allah gitu ya. Allah mengambil peluang-peluang dakwah Teteh yang kemana-mana itu ya, menggantikannya dengan hadiah yang luar biasa ya. Menggantikannya dengan hadiah bisa mengurusi, mendampingi, betul-betul mengurusi ayah dengan tangan Teteh ya, mengurusi mama ya, khususnya ayah sampai detik terakhirnya bisa betul-betul ada di samping ayah, bisa mengantarkan ayah sampai dengan menghatamkan Quran gitu ya. Jadi ya Masya Allah ya, rezeki itu gak bisa dihitung buka, sama sekali buka materi ya. Tapi peluang-peluang luar biasa yang Allah berikan dalam keimanan kita. Ya kalau kalau ayah masih ada gitu, pasti Teteh selalu ingin meminta maaf ya kepada orang tua atas semua waktu yang pernah

0: teteh habiskan ya dengan tidak berada bersama mereka begitu ya, untuk hal-hal yang sangat duniawi. Walaupun pada masa itu apapun yang teteh dapatkan gitu dari kerja keras duniawi itu, ya insya Allah teteh berusaha ingin bisa menyenangkan kedua orang tua ya. Tapi ternyata ketika masa-masa ayah dengan mama sudah sakit berat ya, ya di situ teteh merasakan yang mereka butuh itu adalah waktu, kasih sayang ya, kebersamaan. Selalu yang diucapkan dari kata-katanya itu adalah jangan tinggalin ayah ya gitu. Ketika sudah sakit ya nggak bisa apa-apa, jangan tinggalin ayah gitu. Di sini aja gitu, di sini aja. Gitu juga mama ya, dalam kondisi sekarang ini sudah sakit, selalu menyampaikan nggak bisa sendiri gitu rasanya. Oleh sebab itu ya pergi-pergi keluar seperti ini ya buat teteh betul-betul sesuatu yang harus diaturkan gitu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai orang tua merasa sendiri gitu terlalu lama ya. Mau sampaikan aja sama mama ya, maafkan aku ya, mudah-mudahan mama ikhlas ridho memaafkan untuk semua waktu-waktu yang hilang. Semoga Allah memberi kesempatan ya di sisa-sisa umur mama, di sisa-sisa umur teteh, insya Allah bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Dan semoga ya Kak Arif Feni, kan mungkin podcastnya juga banyak ya yang menyaksikan, tentu teteh harus meminta maaf juga kepada umat ya, kepada jamaah yang bertahun-tahun ini sering sekali banyak ditolak. Teteh gak bisa datang, gak bisa hadir, gak bisa bepergian. Kadang-kadang susah menjelaskannya karena memang ada prioritas besar ya yang harus teteh dahulukan ya, sebagai amanah dari Allah, yaitu orang tua. Betul-betul berusaha supaya ya mama gak merasa sendiri, gak merasa ditinggal. Walaupun untuk itu tentu teteh jadi gak bisa banyak lagi kemana-mana. Mudah-mudahan dengan kehadiran secara online ya, dengan berbagai program dakwah yang juga berusaha teteh dengan tim ya di yayasan untuk mengerjakannya, semoga bisa menggantikan ya kehadiran-kehadiran teteh yang bertahun-tahun pernah sangat intensif ya bersama umat di berbagai belahan dunia dan juga di Indonesia. Ya insya Allah semuanya untuk Allah. Semoga ikhtiar merawat mama di hari-hari akhirnya ini juga menyenangkan Allah. Semuanya buat Allah ya, mudah-mudahan bisa ketemu Allah lewat apa yang kita semua ikhtiarkan, khususnya kepada orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, ridhonya Allah ada pada ridha orang tua. Mungkin itu aja.
1: Masya Allah.
0: Salam buat mama ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Duh, ini teh benar-benar nih waktu podcast kita ini berasanya tuh ya Allah cepet banget nih. Karena memang aduh,
0: malah
2: semuanya
0: kepanjangan nih, ngomong banyak banget. Aduh, maaf ya.
1: Ini justru
2: nggak berasa makanya nih.
1: Nah, mengenai berbagai hal. Dan terima kasih teteh waktunya untuk bisa.
0: Teteh yang terima kasih, di sini benar-benar ngobrol aja ya, kayak ngobrol aja. Jadi minta maaf kalau kesana kesini.
2: Aduh,
1: nah, kita jadi kesana kan kita biar ngobrol, biar the whole picture bisa benar-benar ngerasain. Kita kan kayak benar dengar
2: kehidupannya ya.
1: Bener, walaupun kita jadi ngebayangin benar masa itu. Jadi teteh cerita kita sambil di era itu, masa inget, itu, kemana ya. Gitu. Aduh, masya Allah. Jadi bayangin gerhana dulu, itu gimana? Bener itu. Waduh, ini masya Allah.
2: Sekali lagi jazakumullah khair atas waktunya, atas semuanya. Masya Allah, masya Allah. Kita senang banget.
0: Mudah-mudahan Ari, Feni, insya Allah dijaga Allah,
1: amin.
0: Ya, diluruskan
1: amin.
0: Terus jalannya, amin. Insya Allah semua kebaikan dari Allah untuk Ari, untuk Feni bisa amin. Dipergunakan lagi untuk kebaikan agama Allah,
2: amin.
0: Kebaikan umat,
1: amin, amin.
0: Bisa terus saling tolong,
1: amin, amin,
0: dari mulai dunia sampai insya Allah nanti kumpul lagi di syurga ya.
1: Amin,
2: amin, amin, amin, amin.
0: Semoga Allah mudahkan perjalanan kita sampai amin. Nanti tiba di jannah. Jangan lupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah menyampaikan, bersabarlah sampai hari pertemuan denganku di telaga. Jadi itulah step tujuan awal kita itu. telaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanalah insya Allah kita menempuh perjalanan untuk bisa bertemu Allah di surganya. Amin.
1: Amin.
0: Ya
1: Rabbal
0: Alamin. Jazakumullah khairan katsir.
1: Wahyaki.
0: Timnya semua yang menyaksikan. Semoga tidak membosankan.
2: Ah ini masya Allah. Sekali lagi.
1: Kalau poster kalau di ujungnya malah kita. Ujungnya malah.
2: Masya Allah sekali lagi teman-teman semua. Ini boleh kalian share ke teman-teman kalian semua. Karena masya Allah ini banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin, pelajaran yang bisa kita dapetin. Mudah-mudahan ini juga membawa hidayah buat kita semuanya ya.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teh. Ada yang gak berkenan juga mohon maaf
1: teh. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang aneh-aneh itu maaf.
2: Suka kemana-mana nih ya. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Bargas.
4: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
8: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
9: Assalamualaikum Kang Rejo.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
10: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
10: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
9: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
10: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
9: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
10: Ayo ngaku mobilku kalu.
9: Weh, saiki numpak mobil lho.
10: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
9: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
10: Lah, ge mobilku ge.
9: Lah kok pikep ngene?
10: Lah kan bener, dua pintu. Iya ra?
9: Aduh, ya wes, ayo.
8: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
11: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Utia didatangkan An-Nabiyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, seorang laki-laki. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki, qad syariba khamron, telah meminum minuman keras. Syariba khamron, qala Nabi Muhammad bersabda, idribuh, pukul dia. Dihukum. Dan yang sudah dihukum di dunia tidak dihukum oleh Allah di akhirat. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faminna, ada di antara kami, adh-dharibu biyadi, yang mukul dengan tangannya, plok. Wadh-dharibu minali, ada yang pakai sandalnya. Wadh-dharibu bithobihi, ada yang sabet dengan bajunya. Falamman sorofa, tatkala selesai dan pergi orang itu, qala ba'dul qaumi, sebagian kaum, sebagian dari kita itu berkata, ahzakallah, semoga Allah menghinakan. Qala Nabi Muhammad bersabda, la takulu hakada, enggak boleh nyaci kayak gitu tuh. Enggak boleh doain jelek kayak begitu. Sudah dipukul, doain yang baik. La tu'inu 'ala syai'alihi syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk menjadikan dia lebih jahat lagi. Ini adab tata kramanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik orang untuk tobat. Rawahul Bukhari, hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada orang mabuk didatangkan kepada Nabi, orang minum minuman keras didatangkan kepada Nabi. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memeru nyuruh pukul dia. Setelah mereka memukuli, kemudian orang itu pergi, orang yang ada bersama Nabi itu kok menghinakan, ahzakallah, semoga menghinakan kau wahai pemabuk. Nabi marah. Nabi tidak senang dengan cara semacam itu. Kalau engkau hinakan seperti itu, engkau menolong setan untuk menjauhkan dia dari Allah. Pertama apa? Dia akan putus asa, merasa terkucilkan sehingga tidak mau berkumpul denganmu. Ayo, kata kau hinakan dia, sehingga dia akan berkumpul dengan kawan-kawannya, semakin senang mereka mabuk. Satu. Yang kedua, itu kan doa jelek. Doamu itu doa jelek. Kalau dikabul oleh Allah berarti semakin jelek. Kenapa ada kau juga enggak mendoakan hadakallah? Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu daripada kau ucapkan ahzakallah. Ini termasuk pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kita itu menghadapi orang yang melakukan kemaksiatan, awas jangan dihinakan dia. Kalau kita menghinakannya, ketahuilah bisa saja suatu ketika Allah mengangkatnya dan Allah merendahkan kita. Allah menghinakan kita. Maka dari itu hati-hati. Kalau kita ini pendidikan, ini ada tata krama yang baik, bagaimana kita membawa orang. Makanya wahai para pemabuk yang mendengar suara ini ataupun di mana Anda berada, wahai orang yang suka melakukan dosa, dekatlah kepada ulama. Ulama tidak akan menghinakanmu. Ulama akan menggantarkanmu untuk terangkat derajatmu. Jadi tidak ada ulama menghinakan. Tidak usah khawatir. Anda apa? Perampok, pemabuk, pezina sekalipun, datanglah kepada ulama dan akan dibimbing untuk mencapai kemuliaanmu.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu,
1: ya
2: ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821 3798 5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk

0: Assalamualaikum, Dek.
1: Waalaikumsalam. Enek apa ya, Dek?
0: Nganu, Dek. Aku harus jaluk tulung iso ora, Dek?
1: Tulungi apa to, Dek? Nek iso tak tulungi yo tak tulung.
0: Nganu, tak kon ngeterke ngene Pak Di Jemblem iki.
1: Lho, Pak Di Jemblem sing rentenir Bang Plecet kae to.
0: Iya, Dek. Critane iki mau aku arek ngadekne BPKB lho. Meh tak nggo tuku HP.
1: Lah sasi ini kan ketoke wis tuku HP to, Dek.
0: Lah ya wis ketinggalan tren lho, Dek. Saiki iki usume sing kamerane gedhe-gedhe lho. Ya aku dadi isin no nek nganggo HP iki terus.
1: Oh alah, Dek, cutik. Kowe iki kok direwangi utang gur dinggo ngoyak gengsi ben ora isin. Lah apa ora eman, Dek? Lagian utang model ngono kuwi ya ora oleh lho, Dek, dalam Islam. Kuwi jenenge riba. Lan kowe ngerti dhewe to, dosane riba kuwi.
0: Ya meh piye meneh Ode. Wong ya terpaksa lan darurat lho.
1: Kaya ngono kuwi jenenge ora darurat blas lho, Dek. Kowe iki gur ngaboti gengsimu tok jenenge. Lagian lho, Dek, aja mbok kulinakne utang ngono kuwi lho. Wong ki sing bersyukur duwene kuwi ya dimaksimalke dhisik. Aja gur perkara gengsi, kabeh-kabeh cara mbok tabraki. Utang ode ngono kuwi selain kowe entuk dosa, kowe ya malah ngrekasane awakmu dhewe lho, Dek. Kowe iki sadar ora to jane?
0: Sadar piye to maksudmu, Dek?
1: Lho, kowe iki malah iso dadi bebanmu. Lah rumangsamu angsuran murah kaya ngono kuwi, tapi nek diitung-itung utangmu kuwi malah dadi dua kali lipat bahkan luwih lho, Dek. Saka bungane, saka dendane nek telat bayar, lah iki malah dadi ora sida nikmati HP anyarmu, malah mumet mikirke cicilane.
0: Yo, yo juga sih. Tapi kan
1: wes rasa tapi-tapi. Aja utang gor dinggo ngoyak gengsi. Jangankan dinggo tuk

0: si ngasih meh bunuh diri barang lho, mergo utange bukan saya berkurang malah saya akeh amarga kakean denda kuwi mau.
1: Lho, tenane lho, Dik. Aja meden-medeni lho.
0: Dikandani kok. Ya wis, kowe nek arek nekat ya karepmu, tapi nek sambat aja rene lho we.
1: Ya aja to, Dik. Mosok sampean ki seneng to nek aku menderita.
0: Makane rungokno omonganku iki sebelum terlambat. Ora sah utang, HP-mu kuwi nggonen wae saeneke. Lah emange kowe iki ame tuku HP kamerane gede-gede ki arek dienggo ngonten. Arep dadi konten kreatif ngono kuwi ta?
1: Ora ide. Jane ya gawe rumong dienggo WhatsAppan karo sing penting ki nggo pamer lho.
0: Oh alah. Wes gek mulai kono. BPKB-ne disimpen meneh. Awas kowe engko nek belok dalan.
1: Galak mentode. Ya wis aku tak pamit sik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Maka di sini beliau menceritakan Rasulullah itu ajwadun nas bil khairi. Kalau berbuat kebaikan mesti menjadi tingkatan yang paling sempurna. Nah, ini yang harus kita contoh. Jadi totalitas di dalam berbuat kebaikan. Kebaikan apapun, baik yang sifatnya bentuk-bentuk ibadah yang sifatnya mahdhah. Salat, puasa. Kalau salat ya salat yang terbaik. Kalau puasa, puasa yang terbaik. Ya. Kalau mengamalkan ibadah, ibadah yang terbaik. Sedekah, kalau sedekah juga sedekah sebaik-baiknya. Ya. Ada orang sedekah mungkin modelnya dilempar-lempar gitu kan. Ini sedekah tapi modelnya ngasihnya enggak enak gitu. Nah, itu kan jadi enggak enak, enggak bagus. Tapi dengan sempurna dikasihkan dalam keadaan yang menyenangkan, orang yang menerima juga senang. Ya. Nah, ini namanya ajwadun nas bil khairi. Jadi selalu kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dalam keadaan posisi yang terbaiknya, yang sempurnanya, puncaknya. Nah, ini yang harus kita contoh ya, Syabab. Ya. Jadi kalau punya antum melakukan kebaikan jangan setengah-setengah. Tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan kebaikan dalam keadaan yang terbaik. Ajwadun nas bil khair.
1: Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kan.
1: Ya ngono kuwi kok aja kudune Imam Masjid kuwi. Aku ki dadi kelingan pas Ustaz Salim kae bahas tentang

0: Terus, imamku aja ngasih orang yang dibenci oleh kebanyakan makmumnya, Jo.
1: Wah, apa iya tak, Kang?
0: Iya, Jo. Rasulullah bersabda loh, Jo. Tiga golongan yang tidak terangkat sholat mereka apa, lebih wai? Satu jengkal dari kepala mereka. Yaitu, seseorang menjadi imam suatu

0: maksudku kowe iki yo pinter ngono lho, Kang.
1: Ngelem patune kendang diji kok kesuguhan.
0: Lah iya ngono kuwi sing tak karepne, Kang.
1: Ya wis, tak jikune sik.
0: Asik, alhamdulillah.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Bi-Islami wa imani.
5: Etika bergaul dengan orang lain. Yang pertama, hormati perasaan orang lain. Tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Yang kedua, jaga dan perhatikanlah kondisi orang. Kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Yang ketiga, mendudukan orang lain pada kedudukannya, dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Yang keempat, perhatikanlah mereka, kenalilah keadaan dan kondisi mereka, dan tanyakanlah keadaan mereka. Kemudian yang kelima, bersikap tawaduklah kepada orang lain dan jangan merasa lebih tinggi atau takabur, dan bersikap angkuh terhadap mereka. Yang keenam, bermuka manis dan senyumlah bila Anda bertemu dengan orang lain. Yang ketujuh, berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Kedelapan, berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka. Kesembilan, memaafkan kekeliruan mereka dan jangan mencari-cari kesalahan-kesalahannya, dan tahanlah rasa benci terhadap mereka. Serta yang kesepuluh adalah, dengarkan pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan bantah-membantah dengan mereka. Semoga

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Al

Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang

Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu

Jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka

dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

buat Al-Quran itu, katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb.

tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walau

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apa

jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk

aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar.

0: وأنا بريء مما تجرمون.
1: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa.

Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu

Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: kafirin.
1: Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."
0: Oh.

Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.

Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim."

Dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.
0: Ya.

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

0: يُشْرِكُونَ.
1: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: مُسْتَقِيمٍ.
1: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: muda.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة متفق عليه.
1: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan, lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan, maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya, lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai 1 kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
2: Kefakiran hidup kadang terasa menyesakkan dada. Andai kita hidup mapan, tentu ibadah lebih tenang. Demikian yang sering terlintas di benak kita kala jatah rizki menyempit. Tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan suasana kefakiran, melainkan terbukanya dunia ini yang acap kali melalaikan kita dari beribadah kepada Sang Pencipta. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Ubaidah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik jizyah ke Bahrain. Dari Bahrain beliau berhasil membawa jizyah dalam jumlah yang banyak. Berita kedatangan Abu Ubaidah dengan sejumlah harta pun merebak di kalangan sahabat Ansor. Maka setelah melakukan salat subuh bersama, Rasulullah berpaling ke arah sahabat yang sudah menunggu-nunggu. Melihat mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum seraya bersabda, "Saya kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Bergembiralah dengan apa yang kalian senangi ataupun harta. Demi Allah, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut jika dunia dibukakan atas kalian sebagaimana dibukakan atas umat sebelum kamu, lalu kalian berlomba-lomba memperolehnya sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba, lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu hancur karenanya." Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Sesungguhnya fitnah kekayaan itu lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah kemiskinan. Kalian telah mendapati fitnah kemiskinan dan kalian sabar. Sedangkan fitnah dunia ini terasa manis dan menyenangkan." Ketakutan fitnah dunia ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman dikunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu ia menangis. Sa'ad pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Salman? Engkau telah bertemu dengan para sahabatmu dan akan mendatangi telaga Rasulullah. dan beliau pun ridho kepadamu saat akhir kehidupannya. Salman menjawab, aku menangis bukan karena takut mati atau tamak dunia, tetapi karena janji yang telah Rasulullah ambil dari kita dengan sabda beliau, hendaklah kalian mengambil di dunia seperti sekedar perbekalan seorang pengembara. Dan sekarang ini, barang-barang di rumahku, kata Salman. Subhanallah ya Salman, ya Salman, padahal tiadalah barang di rumahmu kecuali ember, tempat mencuci pakaian yang tidak seberapa harganya. Tetapi engkau begitu takut bila telah jatuh dalam hidup berlebihan. Lalu bagaimana dengan kami ini, wahai Salman? Rasanya pendengar, kita memang perlu mengaca diri lagi tentang persepsi kita terhadap dunia ini. Karena sadar ataupun tidak, seringkali kesedihan kita tidak lain karena dunia ini. Sementara bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala luput dari perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu,

0: siapkan. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita siang ini atau sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan di rumahnya, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita membicarakan masalah rizki yang telah Allah siapkan. Masya Allah. Sebagai mukaddimah yang ingin saya sampaikan untuk diketahuinya, izinkan satu ayat yang sangat luar biasa dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukaddimahnya, iya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh unik, indah sekali dalam surat Al-Mulk ketika Allah menceritakan tentang masalah rezeki. Huwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ayatnya luar biasa. Ada tiga poin yang ingin disampaikan sebagai mukaddimahnya ini. Pertama, huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Tapi hari ini kita lihat, sore ini kita lihat satu poin saja karena akan ada bahasan yang panjang. Insyaallah waktunya cukup buat kita semuanya. Famshu fi manakibiha huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu bumi, ya. Dzalulan, mudah untuk kalian datangi, mudah kalian untuk jumpai. Ayahanda bunda, bisa jadi rezekinya di Aceh. Bisa ke Aceh? Bisa. Naik pesawat bisa, kapal bisa. Ada orang Jakarta rezekinya di Kalimantan, berangkat ke Kalimantan bisa. Ada orang Kalimantan rezekinya di Jakarta, bisa ke Jakarta. Dalulan, bisa ditempuh kapan saja dan pakai apa saja. Dalulan, bayangkan kalau bumi ini orang Bintaro rezekinya jadi Bintaro misalnya, ya. Orang Bandung rezekinya hanya di Bandung, orang Jakarta hanya rezekinya Jakarta. Berarti bumi itu tidak dalulan. Dalulan itu adalah mudah untuk dijumpai. Mau pergi kemana? Rizkinya di mana? Subhanallah. Rata-rata kita ini dari rumah ke tempat usahanya, ke tempat kerjanya, insyaallah memakan waktu. Ada yang setengah jam, ada yang satu jam, ada yang dua jam. Nggak ada yang di situ rizkinya, di situ tidurnya, di situ enggak. Tapi keluar. Kok bisa ya kita berangkat ke sana untuk menjemput rizkinya? Karena apa? Allah ciptakan bumi ini apa? Dalulan. Dalulan itu apa? Mudah untuk Anda datangi, mudah untuk Anda jumpai. Dalulan. Unik lihatnya. Famshu fi manakibiha. Famshu. Famshu artinya apa? Maka jalanlah. Dari ujung ke ujung untuk mencari nafkah. Dari ujung ke ujung untuk mencari nafkah. Masya Allah. Fi manakibiha. Mankib itu seperti begini ya. Ujung ini ke ujung ini itu bisa jalan. Famshu fi manakibiha. Mananya apa? Jalanlah kiri, kanan, selatan, barat, ya terserah. Famshu fi manakibiha. Yang unik di sini kalimatnya. Famshu, maka jalanlah. Ayahanda, bunda, ikhwah-ikhwat, kalau jalan, jalan cepat apa enggak kira-kira? Cepat apa tidak kira-kira? Kalau lari cepat enggak? Mana lebih cepat, jalan apa lari? Lari. Lari, tapi untuk masalah rizki, Allah katakan famsyu, jalanlah. Karena kalau lagi jalan, jalan. Kalau jalan itu bisa ngelihat kanan, lihat kiri, bisa senyum kanan, senyum kiri, bisa melihat sesuatu, bisa salaman, bisa apa. Konsentrasi kalau jalan itu famsyu. Kenapa? Karena rizkinya memang sudah disiapkan, famsyu. Jalanlah.

0: Karena sudah disiapkan rezekinya. Iya. Famsyu, jalanlah. Kenapa? Rezeki sudah disiapkan, enggak bakalan diambil orang, enggak bakalan. Famsyu, jalanlah. Subhanallah. Saya kalau ini sudah ada air di depan saya, ada gelasnya, ada botolnya. Kalau saya mau minum enggak usah buru-buru, santai aja, enggak bakalan ada orang ngambil kok ini. Selagi saya di sini insyaallah ini rezeki saya, insyaallah. Jadi saya begitu buka ini, nuangin ke gelas, enggak usah buru-buru. Kenapa? Santai aja, karena sudah ditentukan punya saya kok. Kenapa kita mampu melihat ini rezeki saya? Ada kopi lagi, masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khair. Wanginya baru di situ udah ketahuan ini kopi apa ini kayaknya nih. Subhanallah, luar biasa ini. Ya. Mi, ngopi mi. Masya Allah. Kalau menyemaki, waduh, kopinya luar biasa. Makanya itu Subhanallah, saya kepengaruhan beliau itu kopi. Saya nggak pernah ngopi sebenarnya. Cuma gara-gara beliau jadi ngopi. Ya. Subhanallah. Punten, mi, kopi ya. Minum izin ya. Punten, usikum iya ya nafsi bitaqwallah, saya lanjutkan. Iya. Jadi lupa ini gara-gara kopi apa tadi ya. Ah, ini. Kalau jalan pelan. Tapi kalau lari cepat. Kalau lari enggak konsen kanan, enggak konsen kiri, lari dia cepatnya. Karena itu lari, iya. Tapi untuk mencari rezeki dibilangnya famsyu, jalan. Seperti minuman yang ada di sini, insyaallah selagi saya di sini ini milik saya. Seakan-akan selagi saya masih hidup, ibu hidup, rezeki itu sudah ada, Bunda. Sampai kalimatnya dengan mengatakan rizki itu identiknya dengan kematian. Selagi orang itu masih hidup, pasti ada rizkinya. Kalau orang itu sudah habis rizkinya, berarti mati. Kenapa? Udah selesai rizkinya. Ingat, punten. Satu waktu yang sangat indah sekali. Masih ingat gak Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati? Masih ingat gak tuh kisah itu? Tahu semua kisahnya kan? Ibu tahu gak? Begitu orang itu mati, hidup, dihidupkan oleh Nabi Isa. Saya tidak menceritakan bagaimana proses hidupnya, ya. Karena tadi juga mukadimah jangan panjang-panjang. Iya. Begitu bangun, iya, setelah itu ngobrol dengan ibunya, karena ibunya itu kehilangan anaknya. Sampai nangis. Kata Nabi Isa, kenapa kamu nangis? Ini anak saya satu-satunya yang saya cintai. Lagi benar-benar sayang dia sama aku. Aku juga sayang sama dia. Ternyata Allah mengambilnya. Tapi ada kata-kata yang saya sampaikan. Seandainya dia mendengar apa yang aku ucapkan, udahlah, tenanglah hati ini. Lalu kata Nabi Isa, ya sudah, tinggal omongin aja. Enggak, saya harus jumpa dengannya. Lalu dia bilang, jadi kamu harus berjumpa dengan anakmu? Iya. Memangnya apa? Hai Isa, kalau kamu memang Nabi, coba bangunkan. Bangkitkan sejenak saja hanya untuk disampaikan apa yang saya katakan. Kangen. Dibangunkan, bangun. Dipeluk oleh ibunya, iya. Setelah itu apa? Ngobrol-ngobrol-ngobrol sejenak. Setelah itu apa? Subhanallah. Lalu jenazah yang dihidupkan oleh Nabi Isa ini kembali mati dan ingin mati dan wafat. Dan Nabi Isa menyuruhkan untuk wafat. Selesai. Bunda, siap rahasianya. Ayahanda lihat rahasia yang sangat unik, luar biasa. Setelah itu, kalau saya tanya, kenapa Nabi Isa meminta si perempuan yang wafat ini dimatikan lagi? Atau jenazah ini dimatikan lagi? Tidak bareng langsung dengan Nabi Isa dakwah biar lebih keren. Hei jamaah, ingat, ini kemarin meninggal kan? Ini mati kemarin kan? Nih saya hidupkan nih, kubur ada, munkar nakir ada. Ngomong. Jenazah itu, iya. Tadi kan saya mati, kalian tahu saya mati, saya dikuburkan, saya ditanya munkar nakir, jadi apa namanya, namanya kuburan tuh ada, munkar nakir tuh ada. Rasanya kalau Nabi Isa dakwah pakai begitu, tertolong nggak dakwah Nabi Isa kira-kira? Karena ada apa di situ? Ada bukti kan? Tapi Nabi Isa nggak, cepat mati lagi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa memerintahkan pada jenazah ini untuk segera mati? Tidak ajak dakwah bareng? Biar lebih top gitu, biar lebih keren dakwahnya, karena ada bukti, orang lain sudah pada tahu ini mati, tapi setelah hidup dimatikan lagi, kenapa? Jawabannya kata Nabi Isa apa? Aku hanya bisa membangunkan dari tidur panjangnya, aku bisa menghidupkan, tapi aku tidak kasih rezeki. Kasihan, rezekinya sudah habis. Bisa dipahami gak? Saat dia mati, rezekinya sudah habis. Seandainya aku menghidupkan dia, aku bisa menghidupkan atas izin Allah, tapi aku tidak memberikan dan tidak bisa kasih rezekinya. Kenapa? Rezekinya sudah habis, berarti sudah apa? Sudah mati, sudah selesai. Itu alasan pertama Nabi Isa. Jadi selagi orang itu masih hidup, pasti rezekinya ada. Rezeki dengan kematian itu memang identiknya demikian. Pasti begitu, subhanallah. Ada satu kisah yang sangat luar biasa, masya Allah. Ada orang, ini cerita saja dari para ulama-ulama salaf dulu. Iya, subhanallah, tapi ada cerita nyatanya, bukan masalah itu, ini cerita nyatanya nih. Kalau ulama cerita dulunya hampir mirip dengan cerita nyata ya, ini ada kejadian kami waktu keluar, tapi ini perkataan luar biasa, ujung-ujungnya disampaikan oleh guru kami. Jadi ada mahasiswa nyebrang jalan di daerah Ajiziyah waktu itu, menyebrang karena ingin es krim. Karena ingin es krim, ya. Menyebrang jalan yang satu dari sini, yang itu dari arah sana. Dia ngambil, agak sedikit hujan rintik-rintik. Biasanya kalau hujan seperti itu, jalan malah agak licin, ya. Mobil di sana, cepat-cepat sekali. Dia itu nyebrang, luar biasa. Lagi nyebrang, subhanallah, kepleset. Itu mobil dari belakang hampir nabrak sama dia, tapi dia lolos, set, lolos. Mobil itu bisa menghindar, ini bisa menghindar. Ada mungkin sekitar 7 mobil tidak nabrak beliau. Menghindar, set, beres. Dia kaget. Akhirnya nyebrang dapat ke ujung sana, dia beli es krim. Ternyata dia nyebrang tuh mau beli apa? Es krim. Dia beli es krim, beli, subhanallah, baru dimakannya satu apa namanya? Satu lukmah, satu gigitan gitu, atau diambil es krimnya, nyebrang lagi. Begitu nyebrang, subhanallah, es krimnya ini mungkin karena dia lari, jatuh. Sempat jatuh, dia ngelihat begitu, ada mobil yang itu mah, subhanallah, mobil itu pun arahnya itu istilahnya intinya nabrak lah. Nabrak dan wafat. Laki-laki ini secara pikiran yang lebih awal lebih berbahaya untuk mendapatkan kematian, yang kedua tidak. Ternyata hikmahnya apa, Bunda? Allah tidak wafatkan yang pertama karena masih ada satu rizkinya, es krim. Bisa dipahami gak, Bunda? Kata Allah, jangan dulu, es krimnya mesti masuk dulu satu suap. Kalau udah itu satu suap beres, habislah rizkinya, tabrak wafat. Itu syekhnya mengatakan, kalian tahu hikmahnya apa? Saya bilang, hikmahnya apa? Hati-hati di jalan raya. Bukan itu kan, hati-hati jalan raya, itu mah harus. Apa bilang, lihat kiri kanan? Bukan. Dia bilang apa? Yang tadi dari awal, itu sebenarnya lebih pantas untuk mendapatkan kematian untuknya. Lebih pantas. Iya, karena dia jatuh. Kalau ini cuma ngelihat es krim, gitu aja, beberapa sawan, beberapa detik saja, mobil kena. Tapi yang kedua ini, kayaknya nggak mendapatkan kematian lah. Tapi intinya, masih ada satu lukmah es krim yang harus dimakannya, maka punten, wafatnya ditangguhkan. Ibu, kalau seandainya, ini hadis Rasulullah, kalau adalah satu gigitan apel yang harus masuk dan itu bagian rizki ibu, rizki bapak, Allah tidak akan wafatkan dulu sebelum apel itu masuk ke dalam. Walaupun hanya satu gigitan. Makanya kenapa orang lagi hidup itu takut dalam masalah rizki? Al-Quran mufamsyu, jalanlah. Maksudnya apa? Jalanlah. Kalau jalan itu lihat kiri kanan, maksudnya apa? Waktu sholat ya sholat, waktu puasa ya puasa, waktu silaturahim ya silaturahim, dapat semuanya, famsyu. Jalan. Saya gak usah buru-buru minum ini, saya gak usah buru-buru buka ini, kenapa? Santai aja, ini punya saya kok rezekinya. Dituangin, minum aja, gak usah minum buru-buru, minum aja, famsyu. Ketika masalah rezeki Allah katakan, famsyu. Tapi ayahanda bunda ikhwah wa fillah, ketika Allah membicarakan tentang masalah ibadah, Allah tidak katakan famsyu. Tapi kata Allah apa? Segera. Apa buktinya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Indah, unik sekali. Apa katanya? Apa coba? Wa idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wa idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau ada waktunya salat Jumat atau salat yang lima waktu, kan diwakilinya dengan salat Jumat itu bagian daripada salat lima waktu. Apabila datang waktu salat, fas'au, segeralah. Yang punya kaki, segeralah cepetin jalannya. Segeralah. Bukan jalan lagi, segeralah. Yang punya motor, gunakan motornya untuk sholat, untuk ibadah. Segeralah. Punten, ketika urusan ibadah Allah katakan apa? Segera. Urusan rezeki Allah katakan jalan. Jangan kebalik ini mah. Urusan sholat jalan, urusan rezeki segera, subhanallah. Tapi rezekinya sudah ada kok, sudah ditentukan. Nah, punten, dari mukaddimah yang saya sampaikan ini, simak dan pegang baik-baik, bunda ayahanda yang berbahagia. Pertanyaan yang sangat indah, kalau gitu saya ingin mendapatkan rizki ini yang Masya Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, seperti apa, bagaimana agar rizki ini dapat, yang sudah Allah siapkan. Ternyata, melihat daripada dalil-dalil yang ada, saya sampaikan insya Allah,
1: ini adalah Masya Allah cara-cara yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Hari ini saya sampaikan. Pertama adalah kalau boleh digambarkan mengatakan penyebab rizki itu turun kepada kita. Penyebab rizki itu memburu kita. Kenapa? Karena ada dalam hadis Rasulullah SAW, seandainya ada orang berlari menghindari rizki seperti dia berlari menghindari kematian, niscaya rizki itu akan datang menjemputnya, menghampirinya bagaikan kematian datang menghampirinya. Kata-kata luar biasa. Seandainya ada orang menghindari rizki, maka rizki itu akan datang kepadanya. Seperti ada orang menghindari kematian, maka kematian itu akan datang menjemputnya. Saya tanya, punten-punten, kalau seandainya kan masjid yang indah ini ada beberapa pintu nih. Bisa lewat sini, lewat sini, lewat sini. Ada berapa pintu? Luar biasa. Sekarang, dari semua pintu yang ada di luarnya nunggu malakul maut. Yang keluar, ambil. Kecuali yang tidak ada malakul maut, pintu imam di sini kira-kira. Kira-kira keluar mau lewat pintu mana kita? Lewat pintu semua sini ya. Kenapa? Malakul maut menghindari kan? Seandainya balik, setiap yang keluar dari pintu sana semuanya disiapkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Setiap yang keluar. Di sini enggak ada yang keluar dapat 1 juta. Mau lewat pintu mana? Oh, lewat pintu itu ya. Enggak menghindar kalau itu mah ya. Nah, seandainya, ini Rasulullah bukan saya loh. Seandainya ada orang menghindari rizki seperti dia menghindari apa? Kematian. Maka orang itu akan dihampiri rizki seperti dia dihampiri oleh kematian. Bisa dipaham sampai di sini ya? Punten, nanti kalau ada waktunya saya kasih contohnya kisah yang sangat luar biasa. Namun hari ini kita lihat dulu. Ya Rab, ternyata rizki ini benar-benar sudah ditentukan. Iya, selagi hidup masih ada nyawanya, rizkinya masih Allah tentukan dan pasti ada. Saya lanjutkan. Apa sih yang seharusnya saya yakini dan bagaimana caranya agar rizki ini kita dapatkan? Bagaimana rizkinya agar kita dapatkan? Agar kita raih? Pertama, ini harus dibenahi dulu nih. Pertama dengan mengatakan kata-kata yang disampaikan para alim ulama, tashihu ma'rifatu rizq. Tolong perbaiki definisi rizki yang ada dalam benak Anda semuanya, dalam benak ibu dan bapak semuanya, dalam benak ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kenapa? Orang mengira kalau rizki itu hanyalah apa coba? Hanya uang. Rizki itu hanya uang. Rizki itu, putan saya tanya, rizki itu hanya uang? Bukan. Rizki itu adalah semua yang Allah berikan kepada kita itu namanya rizki. Semuanya yang Allah berikan itu rizki. Ibu gak tahu kalau suami ibu adalah rizki buat ibu. Itu rizki. Bapak apakah sadar kalau istri yang ada di samping bapak itu ada rizki dari Allah? Anak juga rizki, ilmu juga rizki, rumah juga rizki, teman juga rizki. Masya Allah, rizki itu banyak. Jadi jangan sampai berpikir namanya, aduh saya hari ini gak dapat rizki, padahal dapat ilmu, dapat rizki itu. Aduh saya ini gak ada rizki, udah lama saya gak punya rizki, padahal istri sampingnya selalu, itu rizkinya. Subhanallah. Dan rizki itu luar biasa telah Allah tentukan sejak lama sekali. Ia lihat dalam qada qadar, qada takdir, takdir ru'ami, takdir sanawi, takdir maksusi atau segala macamnya. Ia, tapi yang jelas saya sampaikan ibu bapak, yang namanya rizki ini maknanya adalah luas. Luas sekali. Punten, saya mampir sedikit. Pernah dengar doa ini dan kalau bisa doa ini jangan sampai tidak dibaca sebelum matahari terbit, baca doa ini. Sebelum apa? Matahari terbit, baca doa ini. Rasulullah menganjurkan setelah sholat subuh. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus? Warizkan tayyiban. Terus? Wa amalan mutakabbala. Selalu baca itu. 2 menit saya sampaikan. Ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Untuk apa? Ilmu dunia, ilmu akhirat. Emang cari rizki gak pakai ilmu? Pakai ilmu. Ada gak rizkinya gara-gara main bola dia jadi punya rumah, dia bisa infak, dia bisa sumbang masjid, gara-gara main bola ada gak kan gitu? Emang main bola itu gak pakai ilmunya? Pakai ilmunya gak main bola? Pakai. Apa coba? Semua pakai ilmunya. Semua pakai ilmunya. Maka dikatakan bukan hanya ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu sedekah, bukan saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah berikan kepadaku ilmu yang manfaat. Untuk apa? Warizqan tayyiban, demi mencari rizki yang baik.

Sekarang punten, Bunda. Alhamdulillah ibu sudah punya suami. Saya tanya, ibu waktu cari suami pakai ilmu gak? Pakai ilmunya gak? Ilmu apa? Ilmu dukun, astagfirullah. Ilmu apa? Ilmu senyum, ilmu akhlak, ilmu kebaikan. Sama bapak juga dulu waktu menikah dengan istri, sebelum menentukan dia itu adalah sebagai istri bapak, saya tanya, pakai ilmunya gak waktu itu milih itu? Pakai ilmunya. Jadi istri rizki ketika diraih pakai ilmu, masya Allah. Rumah rizki ketika ngebangunnya pakai ilmu, masya Allah. Sekarang cari nafkah pun pakai ilmunya. Maka dikatakan, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan apa? Rizki yang baik. Dengan rizki itu bisa berbuat apa? Bisa infak gak? Bisa sedekah gak? Bisa sholat? Bisa haji? Bisa umroh? Rizki itu digunakan untuk taqarrub kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Maka doa yang ketiganya, wa amalan mutaqabbala. Tiga itu mantap kalau kita doa selalu. Ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat ini aku bisa mencari rizki yang baik. Dan dengan rizki yang baik ini aku bisa beramal, semoga amalanku diterima, karena rizkiku adalah rizki yang baik dengan berdasarkan ilmu yang baik. Masya Allah. Itu dia. Maka punten, saya sampaikan, nomor pertama, perbaiki makna apa? Rizki. Jadi sekarang ibu kalau saya tanya, bapak kalau saya tanya, banyak gak rizki datang dari Allah? Banyak. Nafas aja nih, rizki. Masya Allah. Habis nafas itu rizki, hidungnya juga rizki. Habis apa lagi? Paru-parunya juga rizki. Terlalu banyak rizkinya. Makanya Allah tanya, apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat kami yang mana yang kalian bisa dustakan? Sampai Allah tanya, apa kata-katanya? Subhanallah, ataupun ada iklannya sampai Allah memberikan informasi kepada kita. Apa katanya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk mengingat nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya, rezeki itu terlalu banyak, rezeki itu terlalu banyak, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poin pertama, tolong agar kita tidak sempit memaknai rizki. Rizki itu adalah apapun yang Allah berikan, itu namanya rizki. Abi Maki, memang yang apa Allah berikan itu rizki? Iya. Semuanya? Iya. Saya tanya, apakah ada sesuatu yang ibu bapak terima yang bukan datang dari Allah? Ada gak? Tidak ada. Tapi, masya Allah, ini terlalu banyak banget berarti rizki. Banyak banget. Terlalu banyak, terlalu berlimpah rizki yang Allah berikan. Jadi yang pertama, tolong perbaiki yang namanya apa? Makna daripada apa? Rizki. Rizki itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Manfaat dunia akhirat itu adalah rizki. Kullu syai'in a'tahu Allahu laka nafi'un fid dunya wal akhirati fahuwa rizq. Itu maknanya. Dua. Iya. Subhanallah. Ataupun punten, ingin ditambah ayatnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Surat Hud ayat 6, Bunda. Iya, nanti ibu baca setelah kajiannya di rumah, kalau ibu ingat silakan baca. Iya. Kalau enggak ingat mah ya namanya juga enggak ingat. Yang selanjutnya ada surat Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat ayat 22, ya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini sama. Atau saya terjemahkan dulu, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi ini, mau besar, mau kecil, mau nampak, tidak nampak, 'ala Allahi rizquha. Rizkinya datang dari Allah. Rizkinya datang dari Allah. Semuanya. Subhanallah. Rizkinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Selanjutnya yang disebut dengan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan dari langitlah Allah, atau dari langitlah, ataupun di langitlah rizkimu sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Maksudnya di langit itu siapa? Allah yang ngatur. Berarti kita di bumi, tapi rizkinya siapa yang ngatur? Allah. Wa fis samaa'i rizqukum. Allah kasih ini sekian, ini sekian, ini sekian. Termasuk amalan soleh. Ibu, bapak bisa datang ke majelis ini. Itu rizki bukan? Rizki. Rizki dari Allah. Kenapa? Karena insya Allah setidak-tidaknya mendengar hikmah kalimat-kalimat ayat Al-Quran. Rizki datang dari Allah. Setidaknya mendapatkan sedekah dari teman dan bisa bersedekah kepada teman saat senyum. Itu rizki dari Allah.
Nomor pertama. Nomor dua adalah para ulama mengatakan anta tawakkal Allah. Ingin mendapatkan rizki yang berlimpah setelah pengetahuan tentang rizki itu apa. Yang kedua, tolong tawakal pada Allah. Kadang-kadang tawakalnya terhadap pekerjaan. Tenanglah kalau saya sudah jadi ini mah gak kekurangan hidup ini. Astagfirullah. Tenanglah saya ada tabungannya di sini, nyantai aja. Tenanglah istri saya sekarang udah dapat pekerjaan. Alhamdulillah, tenang saja. Istri tawakalnya itu kepada bos, tawakalnya kepada pekerjaan, tawakalnya itu kepada tabungan. Tidak, tawakal hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Terkadang itu kekeliruannya. Tawakal kepada manusia itu yang membuat Allah tidak memberikan apa? Rizki kepadanya. Lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 3. Ya. Wa yarzuquhu min punten. Kalimatnya apa ya? Ada kata-kata. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini ada surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepadaku, maka Allah yang mencukupkannya, fahuwa hasbuh. Maksudnya apa? Setelah usaha, tawakal pada Allah, rizkinya Allah yang atur. Udah berusaha, udah jualan, udah berangkat dari rumah, udah coba. Setelah itu apa? Tawakal pada Allah, Allah atur rizkinya. Tiba-tiba diberikan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Santai aja. Karena apa? Udah disiapkan pamsyu tadi, jalanlah. Asal tawakal kepada Allah. Setelah ibu bapak kerja, setelah ibu bapak melakukan kewajiban, sekarang tinggal tawakal. Tawakalnya jangan sampai dengan mengatakan ntar juga diberesin sama bos lah, ntar juga teman saya ngurusin. Jangan, tawakal kepada Allah. Itu yang terkadang manusia lebih mengandalkan makhluk ketimbang kepada Allah. Kalau udah ditanda tangan mah jalanlah, astagfirullah, belum tentu. Tawakalnya kepada tanda tangan siapa? 4 orang yang menandatangani dengan oke, bisa jadi tidak jalan. Kenapa? Karena tawakalnya kepada tanda tangan 4 tadi. Atau tanda tangan 5 tadi. Ataupun pada seseorang, oh kalau udah tangan sama dia udah beres lah urusannya. Salah, tawakal kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh, kesehatan rizki apa bukan? Rizki, tapi kadang-kadang suka keliru dalam tawakalnya kepada dokternya. Kalau dokter 5 tanganinya udah bagus banget. Tawakal kepada Allah, tapi usaha harus ada. Iya, tawakal. Rizki itu datang dari Allah, harus ada usaha. Ada satu kisah yang sangat luar biasa. Jadi ketika dengan mengatakan rizki itu sudah ditentukan oleh Allah dari langit dan tidak akan pernah dicuri oleh orang, maka dia bilang ini, aku enggak mau kerja, duduk aja di masjid, nanti juga dapat rizki. Enggak lah, harus kerja. Enggak lah, kan rizki itu tadi kan ayatnya mengatakan wa fis sama'i rizqukum, dari langit langsung Allah berikan dengan caranya. Enggak usah kerja, rizki udah ada kok. Minimal usaha lah. Enggak usaha, diam aja saya. Nanti rezeki akan datang. Subhanallah. Ini salah satu pesantren. Cerita daripada orang-orang salafus soleh. Apa yang terjadi? Subhanallah. Orang lain pada cari nafkah, cari kerja. Satu orang itu duduk di masjid. Kenapa? Saya mah gak bakalan usaha. Rezeki mah udah tentuin. Diam aja. Dia gak kerja sama sekali. Padahal tawakal itu harus ada kerja. Usaha. Lihat bunda. Satu waktu. Di masjid itu suka ada orang kaya. Datang bagi-bagi makanan. Dia dengan mengatakan, ketika dibagi makanan, dia enggak, kenapa? Saya mau nolak aja, kenapa? Kenapa coba? Karena kalau memang itu rezeki saya, itu pasti akan datang ke saya. Jadi setiap makan dia sembunyi di pojok masjid. Pojok masjid, ada karpet, biasa kan masjid digulung gitu. Taruh pojok masjid, diam. Subhanallah, sehari kuat. Jadi dia pengen orang tuh ngasih rizkinya langsung. Nih rizki buat kamu. Nah pengen begitu tuh. Tapi dia gak mau usaha. Itu rizki di depan jalan. Enggak. Sorry. Harus datang kemari orang yang ngasihnya. Kalau gak dikasih saya gak datang. Kenapa? Males banget itu. Kenapa? Emang dia pengen rizki itu dari langit. Saya gak ada usaha. Tapi harus ada usaha. Dia gak mau usaha. Ini kalau seandainya ini insya Allah rizki saya ini ya. Kalau saya gak minum, gak mau usaha ngambil, dapat gak kira-kira? Minum apa lagi? Enggak. Kalau rizki saya nanti ada yang nyuapin, diam aja. Nggak bakal diminum-minum ini. Seenak apapun kopi, senyaman apapun air, nggak diminum-minum. Kenapa? Orang biarin aja di depan. Tapi dia pengen datang, ini rizki untukmu, begitu. Lalu apa yang terjadi? Sehari masih kuat, 2 hari lumayan lapar, 3 hari udah lapar. Pokoknya setiap setelah isya dia sembunyi karena tahu makanan itu suka ada. Di hari ketiga, orang kaya itu yang suka bagi-bagi makanan di santri datang ke masjid dengan siap bawa makanannya.
Cuma santrinya sayang, lagi pada pergi. Kemana? Lagi ada acara di luar. Orang kaya datang, waduh, padahal makanan banyak ini. Santri pada nggak ada nih. Gimana nih, udah bagiin ke masyarakat aja nih. Yang sembunyi ada, waduh, 3 hari belum makan, ada makanan nih. Gimana caranya ya? Akhirnya dia, gitu. Ih, kok ada yang batuk? Coba lihat. Wih, ini ada santri satu, sini. Ini rezeki kamu. Dia bilang, tuh kan, nggak usah juga rezeki datang, dia makan, hajar dia makan. Soalnya sebakan datang teman-temannya. Katanya nggak mau usaha, orang saya nggak usaha kok. Dari tadi sembunyi, gimana ceritanya? Diceritakan dari awal. Lalu dia bilang, ada usahanya. Tadi waktu sembunyi kamu bilang, itu usahanya. Subhanallah. Coba.

Kalau dia nggak ketahuan nggak ada orang di dalam, itu usaha bukan? Usaha itu. Tuh Allah kasih rezeki buat gitu aja dapat makanan, subhanallah. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang punten, saya dulu mahasiswa gitu ya, begitu pengen ada pembagian, biasa kalau mahasiswa itu suka dimanja. Maksudnya dimanja itu apa ya? Kalau bahasa sunanya diogok gitu apa ya? Ya diogok gitu ya. Jadi biar betah gitu, biar semangat gitu. Nah, syekhnya begitu datang, dia langsung bawa voucher. Vouchernya itu kadang-kadang baju bersama, pokoknya perlengkapan, baju, sejadah, tapi bagus-bagus. Adafah mereknya itu sampai hari terkenal. Top yang namanya Adafah gitu kan. Taruh di sini, jadi satu orang. Nah, saya belum kepanggil-panggil tuh. Saya mau gini, Syekh, gak enak. Akhirnya cuma gini. Syekhnya ngeliat, sini belum dapat. Itu dapat akhirnya saja, apa namanya, vouchernya. Iya. Jadi subhanallah, usaha seseorang tuh gimana saja. Nah, tawakal di sini setelah usaha serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan manusia justru banyak yang apa coba, Ibu Bapak? Tawakalnya kepada siapa? Makhluk. Tawakalnya kepada makhluk. Kalau sudah tawakal kepada makhluk, hati-hati, gagal. Kenapa? Karena kalau tawakal kepada makhluk, waduh, enggak bisa. Tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ayatnya tadi dimatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa saja yang menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikannya, membereskannya. Tawakal pada Allah. Tuntas, tawakal pada Allah. Nih kalau ibu nanya, bapak nanya, contoh tawakal pada Allah seperti apa ya? Nih punten. Walaupun ini adalah ada yang mengatakan hadisnya lemah, ya. Bahkan ada yang mengatakan ini kisah Israiliyat. Tapi ibu, bapak kalau melihat kisah Israiliyat, sekali lagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Ada yang mengatakan ini hadisnya lemah, tapi ini baik kalau kita untuk ikuti sebagai contoh yang namanya tawakal. Tahu Nabi Ibrahim ketika mau dibakar? Iya. Nabi Ibrahim sudah siap. Ini semua tubuhnya diikat. Disimpan di manzanik. Manzanik itu ketepel, cuma bukan buat bara, buat batu, bukan buat batu, tapi buat orang. Segede itu ketepelnya, manzanik dalam bahasa Arab itu ya. Jadi orang itu bisa ditaruh di situ, diputuskan, langsung pung orangnya loncat. Nanti loncatnya langsung kemana? Ke api. Dalam keadaan apa? Terikat. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh raja siapa? Namrud. Masya Allah. Iya. Tinggal diputus, tek, tung, bus masuk. Ini yang namanya api yang dinyalakan. Waduh, tinggi banget. Ini namanya kesombongan Raja Namrud. Padahal kalau mau bakar orang, gak usah gede-gede, apinya juga mati mah mati sama kebakar. Tapi karena ingin melihat kesombongannya, itu subhanallah. Sampai besar dan kumpul kayu bakar itu tinggi, sampai orang kalau melihatnya seperti gunung. Kayu bakar itu kalau dilihat saking gedenya, itu seperti tumpukan apa? Batu, seperti gunung. Ini kalau orang lihat itu gunung. Ya kalau dari jauh, kesana saking begitunya. Padahal untuk ngebakar siapa? Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim diputuskan talinya, teng, dalam keadaan begini, Jibril langsung datang menghampiri Nabi Ibrahim. Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, alaka hajatu minni. Ibrahim, kamu perlu bantuanku enggak? Ibrahim, kamu perlu bantuanku enggak? Kamu perlu bantuanku enggak? Itu kan pertanyaan yang dilontarkan oleh siapa? Jibril. Tiba-tiba kata Nabi Ibrahim, apa bilang? Nabi Ibrahim jawab, fa idza min kafala wa idza minallahi fa na'am. Darimu aku tidak perlu bantuan, tapi dari Allah aku perlu. Padahal tinggal jatuh ke api. Darimu aku enggak perlu, dari Allah aku perlu. Sambil berdoa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Punten, sambil melayang gitu. Tapi begitu Jibril bertanya, apakah kamu perlu bantuanku wahai Ibrahim? Darimu aku tidak, dari Allah aku perlu. Jibril malu, ini Masya Allah, tawakalnya benar-benar hanya pada Allah. Ini kalau kita lagi melayang mau ke api gitu misalnya, ditanya oleh Jibril, perlu bantuanku gak? Kita jawab apa? Bukan dari tadi, mungkin jawabnya gitu. Kamu kemana aja, ini udah tinggal gembrus aja, kamu baru datang. Mau bantuan ke api, subhanallah, tetap, fa idza minka fala, wa idza minallahi fana'am. Darimu aku tidak perlu, dari Allah aku perlu. Siapa yang sanggup melakukan hal itu dalam ketawakalan? Sehat itu rizki, tapi begitu dalam keadaan sakit, berapa banyak orang gara-gara sakit itu harus berobat kepada tempat-tempat yang tidak syar'i, ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Kenapa coba? Dia gak tahan.
maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata masya Allah bentuk ketawakalan itu luar biasa. Maka punten kalau sudah tawakal kepada Allah, fahuwa hasbuk, tadi kan Allah yang akan menyelesaikannya kan. Yang paling ditakuti oleh Nabi Ibrahim apa tadi? Api. Api kan, api yang menakutkan. Tapi untuk Allah itu adalah sesuatu yang mudah. Begitu Nabi Ibrahim melayang, siap dengan api yang akan menyantapnya, begitu tawakal kepada Allah, apa kata Allah? Ya nar, hai api, kuni barda, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Begitu jatuh, api itu menangkapnya dan memutuskan semua tali-talinya, disimpan dengan pelan di bawah api itu, di tanah itu. Dan Nabi Ibrahim sholat, zikir di sana. Berapa lama? Dalam api berapa lama, ada yang tahu? 3 hari. Masya Allah, Nabi Ibrahim 3 hari. Zikir nyaman, enak. Ada yang sanggup 3 hari di api? Boro-boro dipegang juga gak bisa. Kok bisa? Itulah karena tawakal kepada Allah. Loh, kok bisa api begitu? Lah, api kan pasukannya Allah. Santai aja, apa perlu ditakuti bunda? Apa yang ditakuti ayahanda? Tawakal saja kepada Allah, selesai. Aduh, saya takut ini, takut ini, takut ini. Ternyata sesuatu yang ditakuti kalau tawakal kepada Allah malah sesuatu yang mengasyikkan. Asal tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, aduh, caranya untuk rizki saya bagaimana? Yakinkan, rizki itu bukan hanya uang, tapi rizki itu banyak. Berarti ibu semakin luas memaknai rizki. Masya Allah. Ternyata yang keduanya apa? Ternyata ya, kadang-kadang saya sudah usahanya tinggal ngetuk keberhasilan, tinggal nunggu transferan, ternyata tidak jadi. Kenapa ya? Kemarin tawakalnya sama siapa? Tawakalnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh gak tawakal kepada suami? Tidak, tawakal hanya kepada Allah. Terus suami ngapain? Suami usaha dan kita doakan. Tawakalnya hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini ya? Nomor berapa sekarang? 3. Semua ada 70. Enggak, udah kaget aja kalau 70. Nomor 3, masya Allah ya. Nomor 3 ini, ini tadi tawakal ya. Nomor tawakal benar. Nomor 3-nya sekarang, masya Allah. Nomor 3 ini sering disampaikan para alim ulama, apabila dalam keadaan mencari rezeki, nomor 1 ambil, nomor 2 ambil, nomor 3-nya punten. Ini semua yang disampaikan adalah berdasarkan dalil-dalil apa yang ada. Subhanallah. Nomor 3 ini disampaikan para alim ulama, apa coba? At-taubatu wal istighfar. Itu cara cepat dan rezeki itu luar biasa. Apa taubatu wal istighfar? Berbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, istighfar, istighfar, taubat. Kalau saya tanya, ibu punten, bapak punten, kalau kita bertobat atas apa? Atas apa? Benar, kesalahan. Istighfar atas kesalahan. Saya akan sampaikan punten. Kenapa kita beristighfar? Kenapa kita bertobat pada Allah? Iya, karena kita punya salah. Memang masalahnya apa kalau karena punya, kalau kita punya salah? Masalahnya kenikmatan itu akan sirna ketika kita berbuat maksiat. Satu maksiat, satu nikmat hilang. Dua nikmat hilang karena ada dua maksiat. Tiga nikmat hilang berarti tiga maksiat. Dahsyat maksiatnya, gede nikmat hilang yang gedenya. Maka punten, kita mau melakukan maksiat, mikir-mikir dulu kenapa, nikmat apa yang akan Allah cabut dalam diri kita ketika kita berbuat maksiat. Hati-hati. Setiap bermaksiat sudah punya resiko kehilangan nikmat. Siapa katakan? Allah. Langsung lihat. Saya tanya punten, ibu bapak, Adam pertama kali diciptakan di mana? Surga apa dunia?

Adam pertama kali diciptakan itu di mana? Surga. Ada istrinya enggak? Siapa istrinya? Hawa. Diciptakan Hawa istrinya. Iya. Saya tanya punten. Ini Umi melong terus nih, mau Umi ngelihat melulu nih. Begitu saya minum kopi langsung senyum-senyum ini. Enggak aman. Satu enggak pakai gula, enggak pakai apa. Jadi kita kalau kecium makannya dia pakai gula enggak pakai gula. Kalau enggak gula enggak boleh gitu cerita. Dia bilang aman enggak pakai gula gitu. Punten. Jadi enggak konsentrasi kalau liatin sama Umi itu diketawain nih saya lewat sini. Punten. Saya lanjutkan lagi. Punten. Nabi Adam diciptakan di mana? Surga. Bersama istrinya siapa? Hawa. Hidup di surga enak apa enggak? Enak. Bersama istri enak apa enggak? Punten. Allah keluarkan Adam dari surga dan Allah pisahkan dari Hawa. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Bukan gara-gara buah. Memang ada kaitannya dengan buah, tapi gara-gara apa? Iya, melanggar larangan Allah. Kata Allah, "Wala taqrabu hadhihi syajarah," jangan kau dekati pohon ini. Ternyata Nabi Adam dan Hawa memetiknya dan memakannya gara-gara satu maksiat surga sirna. Gara-gara satu maksiat istri dipisahkan dengan suaminya. Itu dia. Bisa dipahami ya, ada bunda dari sini? Maka satu maksiat yang dilakukan Adam dan Hawa, surga yang di tangannya lepas. Istri yang dipelukannya lepas. Kenapa? Maksiat. Hati-hati. Maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan dalam hubungan keluarga. Maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan tempat. So hebat apapun tempat dimiliki, kalau maksiat, gak nyaman rumah itu. Secantik apapun, seganteng apapun suami, kalau dengan maksiat, gak nyaman, gak bisa nikmatinya. Kenapa? Karena maksiat. Terpisah Adam. Begitu Adam turun ke bumi dan Hawa turun ke bumi, apa bareng-bareng turun ke bumi atau terpisah? Terpisah. Lalu Adam ingin balik ke surga enggak ada? Ingin pengen punten. Adam ada keinginan untuk ke surga apa enggak? Ada, ingin ketemu dengan Hawa enggak? Ada. Tolong cek doanya, apakah doanya gini? Ya Allah, balikin aku ke surga. Begitu? Tidak. Ya Allah, jumpakan aku dengan Hawa. Begitu dalam Quran? Tidak. Tapi apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Teruskan. Masya Allah. Wah, hafal semua ternyata yang hafal mah, ya. Iya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Maksudnya telah berbuat salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan aku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Punten. Nabi Adam tahu akan dibalikin ke sorga dan akan dijumpakan dengan Hawa, hanya tinggal satu syaratnya apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Maka cukup minta ampun pada Allah terhadap dosa-dosanya. Maka setelah Allah ampuni dosanya, dijumpakan dengan Hawa. Dijumpakan. Berarti kalau sudah diampuni dosanya, dengan Hawa berjumpa, akan kembali kemana? Sorga. Itu dia. Kita menikmat apa? Nikmat dunia yang semuanya semu. Nikmat dunia yang semuanya sekedar fata morgana. Tapi maksiatnya beneran. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah. Pantesan nikmat hilang. Gara-gara apa coba? Maksiat. Ingat. Setiap Anda melakukan maksiat, harus sudah siap kehilangan nikmat yang didapatkan. Maka cara meraihnya kembali. Apa tadi? Istighfar. Istighfar benar. Astagfirullah. Paling tidak dalam sewaktu, dalam sehari itu Rasulullah mencontohkan sampai 100 istighfar. Tapi kalau lebih banyak gak apa-apa. Astagfirullah, karena ini adalah satu hal yang syar'i. Berarti punten, perbanyak apa tadi saya katakan? Istighfar. Nomor berapa ini? 3. Ingin jelas ada dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13. Ya. Dengan matan fakultus dikatakan punten. A'udzubillahimnasyaitonirrajim. Fakultus taghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara yursiri samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ini adalah ayat yang luar biasa, ya. Dikatakan kalimatnya untuk dianjurkan istighfar.
Satu apa? Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan di langit. Maksudnya apa? Rizki. Karena hujan itu rizki apa bukan? Rizki. Tumbuh-tumbuhan enak semuanya. Subhanallah. Lalu apa? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Pokoknya Allah akan panjangkan, akan lebarkan dari harta dan keturunan-keturunan. Masya Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah siapkan kebun-kebun yang indah, sungai-sungai yang mengalir. Intinya ketika kita perbanyak apa, ibu bapak? Istighfar. Jadi tolong perbanyak istighfar. Nomor berapa sekarang? 4. Simpan, catat baik-baik. Iya. Ataupun ada dalam hadis Rasulullah SAW, Abi Daud, iya. Man lazim al istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, di sini dikatakan Allah akan keluarkan daripada kesempitan menjadi lapang. Dan bukan hanya sekedar itu, Allah akan keluarkan dari berbagai macam kesedihan. Masya Allah. Dan Allah akan berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari rizki yang Anda tidak duga-duga. Itu yang perbanyak apa? Istighfar. Satu, yakinkan rizki itu banyak maknanya, bukan hanya uang. Yang kedua, apa tadi? Tawakal pada Allah setelah berusaha. Yang ketiga, perbanyak istighfar. 4 sekarang. Punten. Yang keempat ini silaturahim. Waduh, Bunda, silaturahim itu luar biasa, rizkinya itu luar biasa, bertubi-tubi. Mana dalilnya? Ini punten saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Masya Allah, siapa yang bahagia menginginkan agar rizkinya lebar, rizkinya berlimpah, dan usianya panjang dan berkah, falyasil rahimah, maka tolong sambung silaturahim. Gak usah khawatir kalau orang yang pandai menyambung silaturahim terhadap rizkinya, Allah jamin Allah siapkan rizkinya. Asal orang itu apa? Pandai silaturahim. Kalau sudah pandai silaturahim, saya sampaikan, punten ibu bapak, silaturahim menyambung silaturahim. Menyambung apa? Silah menyambung. Rahim apa? Kasih sayang. Contoh ini, kalau ibu bapak nanya, Abi Maki, apakah saya termasuk orang yang gampang silaturahim apa enggak? Jawabannya satu, semudah apa ibu bapak memaafkan orang lain yang telah menyakiti ibu dan bapak, berarti itu adalah orang yang hebat silaturahimnya. Kalau sampai hari ini tidak memaafkan dalam hatinya, kalau bahasa Prancisnya mentegeg itu apa ya? Masih ngedumel, masih malas melihat orangnya itu. Aduh, punten, tidak bisa ditagorikan ahli silaturahim. Ahli silaturahim, aduh senyum, senang. Ada orang yang menyakitinya ternyata minta maaf, dimaafkan. Ada orang yang tidak sengaja tersakiti, dia minta maaf. Masya Allah, ahli silaturahim itu luar biasa. Aman sekali kalau orang berkumpul dengan orang silaturahim. Kenapa? Karena orang itu punya rasa cinta. Itu kalau dikategorikan, siapa orang yang pandai bersilaturahim? Orang yang paling pandai minta maaf dan memaafkan. Masya Allah. Punten saya tanya ibu bapak. Kalau saya tanya, ibu pernah disakiti orang nggak? Pernah. Pernah nyakitin orang? Pernah. Seringan disakiti, sering nyakitin? Disakiti kan, subhanallah ya. Punten, ya udahlah, saya tanya lagi gantian sekarang pertanyaannya. Punten, mana yang lebih sulit, minta maaf apa memaafkan? Ini pengalaman, ini bener ini. Benar, memaafkan lebih sulit daripada minta maaf. Makanya Allah katakan kalau Allah itu pemaaf. Kenapa? Karena jika ingin dekat dengan Allah, ikuti gaya-gaya Allah, ikuti sifat-sifat Allah. Allah pemaaf, maka pemaaflah. Punten, Allahu Akbar. Lihat bunda, di akhirat nanti, ini bukti silaturahim biar enak. Di akhirat nanti, Masya Allah, ada orang diangkat oleh Allah dan Allah perlihatkan. Ini coba lihat ini. Orang itu kaget. Ya Allah. Subhanallah. Ini surga indah sekali ya. Waduh, ini pastinya untuk para nabi, ini untuk para rasul. Ini surganya indah banget ini. Lihat ininya sangat indah sekali. Waduh, sayang sekali waktu di dunia saya sholatnya kurang bagus. Sayang sekali infak saya di dunia kurang bagus. Sayang sekali umroh saya kurang khusyuk. Sayang sekali haji saya kurang khusyuk. Aduh, sayang banget pada ini surga indah banget. Aduh, ini pasti surga Firdaus ya Allah. Benar ini surga Firdaus. Waduh, ini VIP ini mah. Iya. Saking indahnya.
Dia bilang mengatakan, apakah ini untuk para nabi di sini? Iya, para nabi ada di sini. Apa para rasul di sini? Iya, para rasul juga ada di sini. Masya Allah, ahlul Quran juga di sini. Iya, ahlul Quran juga di sini. Ahli sedekah juga di sini. Iya, ahli sedekah juga di sini. Masya Allah, indah sekali ya. Aduh, indah sekali ya Allah. Sangat menyesal dengan apa yang telah aku lakukan, kekeliruan-kekeliruan yang pernah aku kerjakan di dunia. Andaikan aku waktu di dunia berbuat amal soleh, sholat rajin, puasa rajin, khusyuk, sedekah bisa, pasti aku mendapatkan ini. Lalu dia katakan, untuk siapa orang ini Allah? Surga ini untuk siapa? Allah jawab, ya untukmu. Untukku? Karena sholatku? Bukan, sholatmu boro-boro bagus. Khusyuknya kemana, takbir kemana, ruku di mana, pikiran di mana? Enggak. Sedekah apa? 50 ribu aja merasa paling keren. Haji yang mana? Umrah yang mana? Terus aku bisa dapat ini dari mana? Ingat, ketika engkau memaafkan kesalahan saudaramu, inilah tempatnya buat kamu sekarang. Masya Allah. Bunda, ketika ibu memaafkan, sesakit apa perasaan hati yang ada, ketika memaafkan, setinggi itu derajat surga yang didapatkan. Masya Allah. Luar biasa. Indah. Dan punten, kalau dalam kalimatnya, nanti satu waktu insya Allah jika pertemukan kita akan kembali keluarga berkumpul di surga itu kayak apa. Kalau ibu mau nyeret, ibu mau ngangkat biar selamat semuanya, biarkan suami kita dapat surga yang paling tinggi. Kenapa? Kalau suaminya dapat surga paling tinggi, narik istrinya, narik anak-anaknya. Asal anak istrinya di surga, ditarik semuanya. Subhanallah, luar biasa. Makanya kenapa kalau mau kurban, cuma dapat satu kambing. Siapa namanya untuk kurban ya? Suami. Kasih nama suami. Ibu dapat hadiah umroh. Pilihan ibu apa suami? Suami. Masya Allah. Biarkan dia menjadi ahli surga paling tinggi. Kenapa kalau sudah suaminya surganya paling tinggi? Mama di mana? Surga di bawah. Nih saya tarik. Nah di mana? Surga ini. Tarik. Nah di sana? Surga ini. Tarik. Mama di mana? Surga paling tinggi. Bapak membelah sini. Bisa agak repot. Punten, ini sekedar untuk diketahuinya oleh ibu. Makanya gimana caranya agar suaminya apa? Ini soleh. Terus angkat. Kenapa? Pak, bapak itu buat mama nanti sebagai gantungan di akhirat. Tolonglah. Tapi kalau kayak begini gimana nanti mama mau ikut? Tolonglah pak. Maka segala macam suami. Untuk apa? Lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena hal ini yang sangat punten-punten. Menjadikan kalimat yang sangat indah menarik keluarga ke surga. Masya Allah, maka bahagia. Kalau ibu-ibu di sini mah udah bahagia banget. Kenapa suaminya udah soleh semuanya? Narik ibu semua ke surga, tarik. Masya Allah, indah banget, luar biasa. Amin. Kenapa nunduk ibu? Ragu gitu? Harus. Gitu. Sampai ada bilang, astagfirullahaladzim, yang ketahuan begitu. Tidak, bapak-bapak yang ibu miliki itu soleh semuanya. Husnudzonnya yang indah. Kenapa? Dia akan menarik. Amin ya Rabbal Alamin. Nomor berapa tadi nih? Nomor berapa? 4 ya. Nomor 4 tadi apa? Silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau ada orang pandai silaturahim, dicek dia itu sepandai apa bisa memaafkan orang lain dan minta maaf kepada orang lain. Berarti itu silaturahimnya keren. Sempurna. Masya Allah. Silaturahim. Bisa pakai WhatsApp sekarang ini. Bisa pakai apa, tegur sapa, niatkan silaturahim. Insya Allah, pahala jadi dapatkan. Gunakan medsos ini sebagai alat silaturahim dan kebaikan buat kita. Iya, lanjut, nomor berapa nih? Nomor 5, Masya Allah. Gimana ya agar yang namanya nafkah itu atau punten-punten, sedekah itu atau punten sedekah? Maksudnya apa? Rizki itu datang. Rizki itu ada selalu. Nomor 1, ingat. Apa tadi? Pahami kalau rizki itu maknanya adalah luas. Jangan-jangan kita merasakan itu bukan rizki, padahal itu rizki terbesar. Yang kedua, tawakal pada Allah. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Yang keempat, Masya Allah. Apa tadi? Silaturahim. Yang kelima sekarang, perbanyaklah infak di jalan Allah. Itu Masya Allah, gak usah ragu itu. Karena banyak sekali hadis dan ayat-ayat yang sangat indah sekali. Misalnya dalam suratul Anfal ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi, masyaallah, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Masyaallah.
siapapun yang menginfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala min syai'in, dari apa saja, infakkan di jalan Allah dari apa saja, dari sedikit saja. Punten, apa sih harga ibu kalau lagi lewat ada duit yang paling kecil kita berapa nih? Uang rupiah paling kecil berapa? 25. Hah? Beda ibu pegangnya 100 ribuan, paling kecil aja gak tahu. Yang recehan berapa paling kecil? Hah? Koin berapa paling kecil? Gak ada 50? 50 ada? Gak ada 25? 25 juga ada ya? Ibu gak pernah duit recehan sih pegangannya. Punten, taruh paling kecil 100 rupiah. Ibu kalau lewat, keluar, ada uang 100 rupiah, mau diambil gak? Apa begitu aja? Ibu lagi jalan ada 100 rupiah, bapak lagi jalan ada 100 rupiah. Ih, 100 rupiah, diambil gak kira-kira? Cuma di, 100. Kalau misalnya 100 ribu, agak silong kira-kira. Ih, 100 ribu gitu. Nah, punten-punten, di sini dikatakan, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ, apapun yang Anda keluarkan dari sesuatu, apapun, sekecil apapun, lihat dengan mengatakan kata-katanya, fisabilillah yuwaffa, Allah akan berikan janjinya, ilaikum wa antum la tuzlamun, Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa kalau gantinya? Sorga. Jangan terlalu berpikir sedekah di dunia gantinya di dunia, itu mah kecil kalau diganti di dunia mah saja, mendingan punten di dunia dan akhirat. Tapi terkadang pengganti sedekah itu bukan hanya berupa uang saja, bisa jadi gantinya apa? Istri jadi solehah, suami jadi soleh, anak jadi soleh, itulah gantinya. Makanya perbanyak sedekah, itu gantinya itu luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min syai'in, dari sesuatu yang Anda anggap tidak berharga, tapi itu membawa kebahagiaan yang luar biasa. Itu dia, masya Allah, namanya sedekah itu perbanyak, karena ini hal yang sangat luar biasa. Lihat, saya akan berikan konsep yang namanya sedekah itu begini. Ibu bapak yang berbahagia, iya, kata-kata yang sangat luar biasa disampaikan para alim ulama. Konsep daripada sedekah ini, camkan baik-baik. Ketika ibu bapak sanggup memberikan bersedekah dengan sesuatu yang paling ibu suka, yang paling bapak suka, maka Allah akan memberikan kepada ibu bapak dengan apa yang ibu bapak suka. Bisa dipahami gak? Aduh, suka banget nih emas yang ada di tangan ini, saya suka banget nih. Apalagi kenangan itu ini. Paling suka kan? Paling kamemut, paling diseneng. Bismillah, diinfakkan di jalan Allah, maka gantinya Allah akan memberikan yang paling kau suka. Apa yang paling kita suka? Sorga. Maka Allah gantinya itu. Ketika ditanya sorga, ibu bapak mau sorga apa? Firdaus. Allah akan kasih. Kenapa? Karena Anda telah memberikan sesuatu yang Anda suka, maka aku akan berikan kepadamu sesuatu yang paling kau suka. Jangan berharap menghadapkan sesuatu yang paling berharga di akhirat kalau kasih saja sesuatu yang biasa saja. Ah, ini biasa saya kasih. Allah juga kan, ya udah aku kasih biasa juga. Iya. Jangan pernah bermimpi mendapatkan sesuatu yang berharga kelak di akhirat kalau kita tidak pernah memberikan sesuatu yang paling berharga buat diri kita. Apakah ada sesuatu yang paling berharga? Banyak mungkin. Udah disimpan di lemarinya, simpan di mana, simpan di sini. Masya Allah, itu paling berharga. Maka tolong cek kira-kira apa ini jalan Allah, masya Allah. Maka punten, nggak usah jauh-jauh menginfakkan begitu. Kalau saya tanya ibu bapak, berpisah dengan anak sedih apa nggak kira-kira? Ada nggak anak yang mesantren di sini ibu bapak? Anaknya lagi mesantren, ada nggak kira-kira? Sedih nggak begitu meninggalkan anak di pesantren itu? Hari ini ibu bapak sedih karena meninggalkan anak di pesantren, dan ibu bapak nangis, siap-siap di akhirat tersenyum selama-lamanya, bahagia selama-lamanya.

anak zuriat keturunan harus terpisah beberapa hari, bahkan bukan beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Sedih, sedih. Ya memang sedih. Tapi pilih mau sedih di dunia apa sedih di akhirat. Oh, saya emang gak mau dua-duanya. Saya gak ngomong itu, pilih satu. Iya. Kenapa? Begitu, ya Allah, saya sedih. Kenapa berpisah dengan anak? Tapi anak itu di jalan Allah.

Karena itu yang sangat bermanfaat. Saya masih teringat, Ibu, saya sangat suka menyampaikan kisah ini. Waktu kami membebaskan tanah wakaf di pesantren yang di Depok di samping rumah, saya katakan dilelang 3 tahun yang lalu, 1 meternya 3 juta. Kajian. Kajian itu bukan kajian-kajian yang di masjid, ini kajian di punten-punten istilahnya ya, kampung lah gitu ya. Makanannya itu yang kayak rebus-rebus, ubi rebus, singkong rebus, kayak gitulah Ibu bisa ngebayang gitu ya, Ibu-ibu gitu. Tiba-tiba saya sampaikan, Ibu-ibu dan aduh subhanallah, jangankan mau pakai AC, kipas angin aja susah. Karena saya ngaji di situ benar-benar alhamdulillah kayak masuk kolam renang gitu. Basah, iya. Saya katakan mohon doanya, karena orang-orang ikhlas itu doanya luar biasa. Saya katakan mohon doanya, saya lagi lelang untuk tanah wakaf 1 meter 3 juta. Abi Maki, kalau 1 senti berapa? 1 senti dia tanya. Saya bilang 30.000 1 senti. Baik, saya ikutan 1 senti ya. Bismillah. Dia kira atau kita mengira 1 senti gak ada faedahnya. Tapi subhanallah, buat Allah gak ada yang kecil. Min syait, tadi saya katakan. Min syait, siapa yang berimpak dari sesuatu yang kecil pun Allah akan ganti dengan sesuatu yang berlipat dan tidak ada harganya di dunia, akhirat. Dia kasih 50.000 bunda. Saya pegang 50.000 itu, saya sarat di kitab, simpan, saya jalan. Tapi pas saya pamit, nih si ibu ikut terus saya terus. Saya lewat sini, salaman, ikut di belakang, saya salaman, ikut. Nih si ibu ngapain ikut-ikut saya terus. Yang tadi 50.000 itu yang ngasih tuh ikut saya terus. Begitu saya keluar, dia masih ikut. Dia tanya, Abi, maaf Abi Maki, kenapa bunda? Kembaliannya. Kan tadi 30.000 ya? Dia ngasih berapa? 50. Kembaliannya. Saya bilang, oh iya, saya gak bawa duit, mobil-mobil lewat sini, nanti saya kasih 20 ya. Dia diam, Abi maaf banget, maaf ya, saya pinta 20.000 kembaliannya, kenapa? Saya kan udah sepuh, udah kepala 7 bunda lah, udah sepuh ya. Udah kepala 7, terus dia bilang, mengatakan, saya ini tahu Abi kan saya udah kepala 7, kalau gak salah 76-an usianya. Saya udah gak ada kerja, gak ada nafkah, tapi alhamdulillah anak saya soleh, tiap minggu saya dikasih 50.000, tiap minggu untuk makan 50.000. Dari 50.000 ini saya infak 30.000, mudah-mudahan 20.000 cukup untuk 1 minggu saya makan. Ibu saya katakan dalam hati, Ibu gak usah deh, ntar gak bisa makan lagi. Ibu janganlah kalau gitu. Enggak, saya mau infak. Iya, bila perlu nanti tiap bulan saya sisihkan 30.000 ataupun tiap bulan saya sisihkan berapa ribu untuk infak ini. Akhirnya mobil datang, saya kasih 20.000, ini bunda silahkan 20.000, saya taruh. Selama di mobil saya berpikir, ternyata mau infak itu bukan nunggu punya, tapi apa, mau apa enggak. Itu aja. Banyak orang yang gak mampu secara lahiriahnya, tapi apa, bisa. Tapi banyak orang yang kelihatannya wah, masya Allah, waduh luar biasa, tapi ternyata apa, infak gak bisa. Gara apa? Infak itu bukan nunggu punya atau tidak punya, tapi apa? Mau atau tidak. Kalau mau mah bisa semuanya juga bunda. Kalau mau mah bisa semuanya juga. Itu kalimat yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ketika infak ini dijamin hadis Rasulullah, mana kosomalu min sedekah. Mustahil harta kalian berkurang kalau bersedekah. Mustahil harta kalian bisa habis karena sedekah. Gak ada ceritanya. Orang jadi miskin gara-gara sedekah itu gak ada. Subhanallah. Kenapa? Ini janji Rasul. Mana kosomalu min sedekah. Sampai ayatnya tadi kata apa? Apapun yang anda keluarkan dari sesuatu terkecil bagi anda, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apapun yang anda keluarkan dari syai' sesuatu sekecil apapun fi sabilillah, yuwaffa ilaikum, maka Allah akan tepati janjinya. Apa? Berikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Di antaranya mana qasamalu min sedekah. Santai. Bagaimana kita akan mendapatkan rezeki kalau seandainya sedekahnya serat? Tapi memang saya enggak bisa, memang enggak punya dulu. Bisa sedekah dengan yang lain. Apa? Cari orang. Punten masjid saya ini lagi perlu renov nih, saya tuh enggak punya ya. Memang asli enggak punya. Jika anda punya berlebih, silakanlah saya salurkan. Ibu, ketika teman ibu menitipkan ke ibu dananya, diserahkan ke DKM-nya, ibu sama telah berinfak seperti teman yang infak tadi. Bantu teman. Tapi kerjaannya jangan bantu teman melulu. Dia enggak pernah keluarin, padahal dia punya. Begitu, wah dapat 100.000, alhamdulillah dikasihin. Kamu enggak? Kan udah dapat dari dia juga. Saya menyebarin SMS aja, nyebarin WhatsApp aja. Enggak bisa bunda. Bisa mampu. Kenapa? Ini hal yang luar biasa untuk dipegang. Masya Allah. Ini luar biasa, keindahan. Untuk apa? Yang namanya bersedekah itu apa? Mengalirkan apa ibu bapak? Mengalirkan daripada rizki kepada kita. Keberapa ini?

6, Masya Allah, ya. Nomor 6 ini adalah agar cara rizki menjemput yang telah Allah siapkan tadi. Kasratul doa, perbanyak doa. Doa, doa, doa yang tidak boleh untuk dilupakan. Terlalu banyak ya masalah doa ini. Tapi yang jelas ada seorang sahabat Rasul Sallallahu SAW dalam keadaan kebingungan mencari rizki. Setelah itu Sayyidina Ali bertanya, kenapa kamu kelihatannya bingung? Ya bingung, rizki saya begini-begini. Mau gak aku ajarkan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kami dan kamu baca setiap saatnya? Ketika engkau bacakan doa ini, lihat kalimatnya. Lau kau, puntan-puntan mengatakan, u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ajarkan kepadamu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami. Maka jika engkau membacakan doa ini, Masya Allah, sesungguhnya Allah akan kuatkan dan Allah berikan jalan keluar dan diberikan rizki yang berlimpah. Apa doanya? Ini. Doanya sudah tahu. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Ini dia. Lagi-lagi bacaannya. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, sesungguhnya ya, aku berlindung kepadamu dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada engkau dari dalam kalimat yang sangat indah di sini dimatakan, punten di sini, ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal. Cukupkanlah aku dengan harta yang halal. Ya, cukupkanlah aku dengan harta yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Jadi tetap ujung-ujungnya minta tawakal kepada Allah. Jadi perbanyak doa. Doa apa saja. Ada Abu Umamah di masjid terus. Setelah itu Rasulullah tanya, kenapa kamu? Aku lilit hutang. Bisnisku begini, bisnis begini. Mau gak aku tunjukkan doanya? Apa doanya? Doanya, semua sudah tahu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Silakan ibu cari doa itu, nanti ibu hafalkan terus setiap hari dibaca itu doa yang Masya Allah. Abu Umamah setelah doa itu luar biasa, ternaknya jalan, utangnya terbebaskan. Itu doa yang paling luar biasa. Nomor berapa sekarang?

0: Terakhir, ya langsung aja terakhir. Nomor 7 ini, Masya Allah, Buntan, nomor 7. Bagaimana caranya agar rizki ini bisa cepat dan datangnya luar biasa. Rizki yang berlimpah dan berbaca-macam maknanya. Nomor 7 itu adalah, Buntan, ibadah. Ibadah yang benar. Perbaiki ibadah yang bagus. Lihat hadis Rasulullah, kata-kata yang sangat indah. Inna Allah Ta'ala yaqul, ini hadis kursi. Ya bna Adam, tafarrag li ibadati, amla sadaraka ghinan wa asaddu faqrak. Iya, wa asuddu puntan, wa asuddu faqrak. Wa illa taf'al, wa illa taf'al, wa illa taf'al, malaktu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak. Ini kata-kata yang indah. Apa katanya? Ya bna Adam, tafarrag li ibadati, hai anak Adam, khususkanlah ibadah untukku. Khususkan ibadah untukku. Amla sadraka ghinan, maka aku akan cukupi semua kebutuhanmu. Aku jadikan kalian kaya. Wa asudda faqrak, aku akan tutupi jalan kefakiran. Tutup jalan kefakiran. Subhanallah. Wa illa taf'al, jika Anda tidak menyempatkan waktu untuk ibadah, ya, bahkan tidak ada kesibukan untuk ibadah, dikatakan apa? Malaktu yadaka syaghlan, aku akan berikan kepadamu kesibukan-kesibukan, capek. Walam asudda faqraka, tapi aku tidak pernah tutup pintu kefakiran. Ngeri sekali. Jadi ini tafarrag li ibadati, tolong khususkan untuk ibadah pada aku. Salat waktu salat. Waktu puasa. Jangan sampai mengambil waktu hak Allah diambil oleh hawa nafsu kita. Ini sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis Rasulullah. Man kanatid dunya hammu, siapa dalam pikirannya hanya dunia dan dunia saja, farraqallahu alaihi amru. Allah akan acak-acak urusannya. Kata Allah, ya, wa ja'ala faqra baina ainihi, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Jadi apa yang dilihat itu merasa kurang aja. Iya, melihat rumah orang, lebih bagus. Lihat mobil orang, lebih bagus. Lihat motor orang, lebih bagus. Kenapa? Allah simpan kefakiran di matanya. Allah simpan kefakiran di matanya, ya. Wa lam ya'ti minad dunya illa kataballah, illa katabalahu. Walaupun dia melakukan apa-apa, subhanallah, ya. Apa yang dilakukan? Dia akan selalu ketika dia merasa fakir terus, apa yang dilakukan? Mencukupi kebutuhannya, padahal sudah cukup, tapi kepakiran ada di matanya, tapi tetap Allah akan jadikan dia ini merasa kurang terus, dan akhirnya dia lupa terhadap Allah karena mencari rizkinya, padahal ketentuannya telah ditentukan oleh Allah rizkinya berapa. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan, ini hadis kursi, kata-katanya, waman kanat akhiru niyatuhu, waman kanatul akhirah, iya, niyatuhu, siapa yang hatinya berkait dengan akhirat. Apa kata-kata? Jama'allahu lahu amrah. Allah akan fokuskan pekerjaannya. Nikmat fokus dia. Wa ja'ala ghina fi qalbi, dan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Subhanallah. Punten-punten. Kalau sudah gitu, Allah akan jadikan dunia akan membungkuk di hadapannya dan meminta kepadanya untuk dimilikinya. Dunia yang memohon. Dunia minta. Maka dengan mengatakan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Subhanallah. Siapa yang mengatakan ini? Hadis Rasulullah SAW. Berarti untuk apa? Ibadah. Lihat bunda, sebagai ikhtitamnya saya sampaikan, camkan baik-baik. Iya, ibu bapak, lakukan apa yang Allah perintahkan, maka kita siap menerima apa yang Allah janjikan. Itu singkatnya, itu masalah ibadah. Lakukan apa saja yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan kepada kita apa yang Allah, yang Allah apa? Janjikan. Itu dia. Itu dalam masalah ibadah. Kerjakan saja apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Ulangi, kita bungkus. 7, agar kita mendapatkan rezeki yang mudah, berlimpah, nyaman. Pertama, definisi rezeki, perbaiki rezeki itu bukan hanya harta, tapi segala pemberian dari Allah itu adalah rezeki. Itu yakinkan. Karena ibu akan merasakan ternyata rezeki dari Allah itu banyak. Kedua apa tadi? Tawakal. Yang ketiga? Perbanyak istighfar. Yang keempat? Masya Allah. Kelima? Infak. Perbanyak. Keenam? Banyak doa. Ketujuh? Ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling pandai ibadah, Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Itulah yang digambarkan para alim ulama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti apa kita menjemput rizki yang sudah Allah siapkan, sehingga Allah katakan famshu fi manakibiha. 7 poin bagaimana caranya agar rizki ini datang menghampiri kita, dan semoga kita semuanya mendapatkan rizki yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini keterangan singkat, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. InsyaAllah kehadiran kita ma'jur, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita inginkan, Allah kabulkan. Dan apapun yang kita rasakan, Allah berikan kebaikan buat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan, wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udhu bika minal jubni wal bukhli, wa na'udhu bika min ghalabati daini wa qahril rijal. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101 4 RDS FM RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا

ربك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup, itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, bayi gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: RDS FM.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.
3: Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
4: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun.
3: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti.
4: Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilayka hadzal Qur'an wa in

0: mubin.
1: Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Dia, Ya'kub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya.
1: Qalu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar.

dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: mukhlasin.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: alim.
1: Yusuf berkata, "Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu, aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Rob-Rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: آخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia, Yusuf, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia, Yusuf, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adhathu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabku maha mengetahui tipu daya mereka."

0: الصادقين.
1: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Dan raja berkata, bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.
0: Qala ja'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
1: Dia, Yusuf, berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.

0: muhsinin.
1: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
1: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia, Ya'kub, berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
1: Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid.

Dan dia, Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Fir'aun.
1: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

0: Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?"
1: Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu kadzalika najzid dhalimin.
0: Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim."

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau, termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

0: Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
1: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah."
1: Qala la tathrib 'alaykumul yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
0: Dia, Yusuf, berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: أجمعين.
1: Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.
0: ولم

dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku." Mereka, keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khatin.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Dia, Ya'qub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Falam

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Robku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruanmu itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.

0: dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: اتقوا أفلا تعقلون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
0: Hatta

sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Nah, wis serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Pendengar, dalam Islam, seseorang yang mudah menangis bukanlah aib. Tentu saja bukan sembarang menangis seperti menangis karena cinta, kehilangan harta, atau urusan dunia lainnya. Namun menangis karena takut kepada Allah dalam kesendiriannya akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Mudah menangis adalah tanda lembutnya kalbu. Semakin lembut kalbu, semakin seorang hamba dapat merasakan getaran-getaran lembut kala asma Allah disebut. Semakin takut akan keagungan dan tanda-tanda kebesarannya. Karenanya, jika belum mampu menangis, teruslah belajar menundukkan keegoan hati di hadapan Allah. Perkuat sujud dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Dari Atha' bin Rabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang tidak terpejam karena berjaga-jaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh, menangis karena takut kepada Allah merupakan di antara sifatnya orang-orang yang salih terdahulu. Suatu malam, Hasan al-Basri rahimahullah terbangun dari tidurnya, lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. Ia pun menjawab, "Aku teringat akan sebuah dosaku, maka aku pun menangis." Kalau Hasan al-Basri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya, lalu bagaimanakah dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Seharusnya kitalah yang lebih banyak menangis karena banyaknya dosa daripada dirinya. Tidakkah

masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, yang selalu memahasucikan engkau dengan pujian, dan lindungilah kami dari keburukan iman serta sebab jauhnya kami kepadamu. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Allah yang maha luas ampunannya.

Orang bijak mengatakan, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Bila kita kaji lebih lanjut, ini adalah suatu penjabaran dari hukum sebab akibat yang bisa diartikan apabila kita ingin mendapatkan akibat hasil yang baik, kita harus berbuat sebab yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk atau telah melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya tentu akan buruk juga. Yang berkaitan dengan hukum sebab akibat di sini adalah bahwa semua perbuatan dan tindakan kita di dunia ini sebenarnya langsung kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini dapat kita ketahui kalau kita bisa mengambil hikmah dan menganalisa setiap kejadian yang kita alami dan menghubung-hubungkannya dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Islam, hukum sebab akibat dapat digambarkan apabila kita mengalami suatu musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Nah, pendengar, sebenarnya alam telah memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang diterima alam itulah yang akan diberikan kepada manusia. Contohnya adanya banjir karena keseimbangan alam terganggu, penebangan hutan, buang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita akan menerima apa yang telah kita berikan. Jika kebaikan yang kita berikan, balasannya adalah kebaikan juga. Dan kalau kejahatan yang kita berikan, maka akibat dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila kita mampu menyadari bahwa kebaikan bukan sekedar dalam tuntutan pergaulan hidup, tetapi lebih sebagai bekal untuk hari kemudian, maka kita akan menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan yang soleh, berbuat baik kepada siapa saja yang sebenarnya itu merupakan investasi atau tabungan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Mungkin ada yang terlupa bahwa bagaimana kehidupan kita di dunia ini akan sangat menentukan kehidupan di akhirat kelak. Perumpamaan hidup kita di dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam dan memetik hasil panennya nanti di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan bila kita menanam kejahatan, maka keburukanlah yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun kadang, bagi beberapa orang, kesadaran ini larut dalam gemerlap dunia yang serba materi, di mana kesuksesan tolak ukurnya adalah dari harta kekayaan yang dimiliki. Semua ini menyebabkan kita lebih banyak memikirkan dan berbuat untuk dunia kita saja. Inilah akhirnya yang menyebabkan kita miskin bekal untuk akhirat nanti. Jika itu yang terjadi, maka penyesalanlah yang didapatkan. Semoga pendengar, kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat, karena dunia ini adalah serangkaian episode yang dijalani dan akan dilewati, tempat bekerja, berjuang, dan tempat kita bercocok tanam. Bila kita menanam amal baik, maka buah yang akan dipanen pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika amal buruk yang kita semai, maka buah keburukan yang akan kita dapatkan. Sebab itu, marilah kita menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita panen di akhirat.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. RDS FM.
3: Kalau kita bicara tentang amalan, tanpa kita sadari dan banyak orang tidak mengetahui, amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang pertama adalah amalan zahir dan ada yang kedua adalah amalan batin. Amalan inilah yang dilakukan setiap insan, setiap hamba dan setiap makhluk ketika mereka menghambakan diri kepada Allah. Ada amalan zahir, ada amalan batin, dan dua-duanya menyertai dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ketika amalan itu terbagi menjadi dua, maka manakah yang memiliki prioritas yang paling besar di sisi Allah? Yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu bukan amalan zahir, tetapi yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah itu adalah amalan hati. Tanpa menafikan keutamaan amalan zahir yang juga kita harus perhatikan. Karena sesungguhnya Allah melihat pertama kali pada kehidupan kita bukan kepada rupa dan bentuk fisik, tetapi adalah bagaimana kondisi hati kita. Sebagaimana hadis masyhur yang sering kita dengar, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan bentuk fisikmu, tetapi Allah melihat kepada kondisi hatimu. Kan kondisi hati itu merupakan amalan batin, karena sesungguhnya amalan batin itu menempati prioritas yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari amal yang kita lakukan. Amalan zahir itu apa, Ustaz? Amalan zahir itu salat, amalan zahir itu puasa, amalan zahir itu sedekah. Amalan zahir itu haji dan umrah, itu amalan zahir. Dan ada yang kedua yang disebut dengan amalan batin. Dan amalan batin itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang dilakukan oleh jiwa. Tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak kelihatan secara pandangan kasar, tetapi sejatinya hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan hati dan jiwa manusia ketika dia beribadah kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan hati dan ada amalan zahir, maka disitulah akhirnya kita sering mendapati banyak orang yang kadang-kadang kita lihat amalan zahirnya itu biasa. Tetapi ternyata kenapa ia bisa dimatikan dalam kondisi khusnul khatimah? Bapak dan Ibu dokter pernah melihat ada orang-orang yang terkadang amalan zahirnya itu biasa. Mereka secara kasat mata amalan zahirnya itu biasa, sholatnya mungkin biasa, mungkin puasanya biasa. Tapi kenapa ketika meninggal dunia itu dalam kondisi khusnul khatimah? Saya sering menjumpai ada orang-orang yang secara kasat mata, secara kasar, kita lihat itu ibadahnya biasa. Tapi ketika pas meninggal dunia, Allah wafatkan dalam kondisi khusnul khatimah. Ada yang diwafatkan ketika sedang tilawah Al-Quran, ada yang diwafatkan ketika sujud, ada yang diwafatkan ketika berdoa. Padahal secara penampakan terkadang yang kita lihat dari dia, itu adalah tampaknya amalannya itu biasa. Disitulah akhirnya kita faham, bisa jadi ada manusia yang amalan zahirnya biasa, dia melakukan kewajiban-kewajiban yang tampaknya tidak terlalu istimewa di depan kita, tapi justru di dalam hati mereka itu berkilau hatinya ketika mereka memiliki amalan hati yang luar biasa di sisi Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang paling tinggi di sisi Allah. Karena sesungguhnya bisa jadi ada orang yang biasa ibadahnya, tapi karena amalan hatinya berkilau selayaknya mutiara, maka Allah wafatkan mereka dalam kondisi khusnul khatimah ketika mereka sedang beribadah. Dan kita sama-sama mafhum, orang yang diwafatkan ketika khusnul khatimah itu kalau bukan karena Allah ridho, tidak akan dimatikan seseorang dalam kondisi khusnul khatimah. Dan salah satu penyebab dimatikannya seseorang dalam kondisi khusnul khatimah, salah satunya adalah amalan hatinya itu adalah amalan yang betul-betul berkilau, amalan hatinya betul-betul luar biasa, sampai Allah memilihnya dan menjadikan dia orang yang diwafatkan dalam kondisi khusnul khatimah. Setelah itu, maka akhirnya kita paham, kalau begitu amalan hati itu luar biasa, betul, amalan hati itu luar biasa. Terkadang kita itu sering memperhatikan amalan zahir kita, tetapi justru kadang-kadang kita berantakan pada amalan hati kita. Padahal dua-duanya penting, amalan zahir juga penting, amalan hati juga penting. Tapi akhirnya kadang-kadang kita jumpai ada orang yang ekstrim hanya memperhatikan amalan zahirnya, tapi kondisi hatinya tidak sesuai dengan kondisi hati dan jiwa yang diridhai oleh Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kita ini kalau amalan zahir bagaikan mutiara yang begitu mahal harganya, tetapi amalan hati kita, Masya Allah, amalan hati kita kadang-kadang kayak lempengan besi yang potongan, yang tidak ada harganya, karena ternyata amalan hatinya tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi penyebab orang-orang yang terkadang kita jumpai banyak amalan ibadahnya, tapi kenapa meninggalnya tidak khusnul khotimah? Kadang-kadang amalan zahirnya tidak ditopang bersamaan dengan amalan hati, bagaimana dia berusaha menjadikan hatinya dan jiwanya diridhai oleh Allah. Setelah itu, akhirnya kita paham, berarti amalan hati menempati prioritas yang besar. Kita tidak bisa jadikan amalan hati itu sebagaimana kita memandang sebelah mata. Dia tidak bisa kita pandang remeh, tetapi dia masalah yang besar, karena sesungguhnya Allah memperlakukan kita sesuai dengan amalan hati kita ketika kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Amalan hati itu apa? Amalan hati itu beragam. Amalan hati itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama lalu kemudian menyampaikan amalan hati itu ada cinta seorang mukmin kepada seorang mukmin, ada sabar, ada tawakal, ada qanaah, itu merupakan amalan hati. Makanya kalau ada orang ketika amalan hatinya qanaah, tawakal, sabar, itu merupakan amalan-amalan hati yang apabila ditimbang di dalam mizan, di dalam mizan kebaikan seseorang manusia dalam pengadilan Allah nanti, maka sesungguhnya itu menempati berat yang sangat luar biasa besar. Karena apa? Amalan hati itu bobotnya lebih tebal dan bobotnya lebih berat daripada bobot amalan zahir. Maka di antara semua amalan hati itu yang paling gede, yang paling puncak itu apa? Yang paling puncak itu adalah niat dan keikhlasan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang pertama. Dia menempati ranking yang pertama. Amalan hati yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Itulah amalan hati yang paling utama. Sebagaimana amalan zahir yang paling utama itu adalah sholat, maka amalan hati yang paling tinggi yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Karena bicara tentang niat dan keikhlasan, maka sesungguhnya dia merupakan amalan besar di sisi Allah. Saking besarnya, manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat yang bertengger pada hatinya ketika hidup di dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia, akan dikumpulkan kepada mereka yang niat hatinya untuk dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan senang-senang, maka dia akan dikumpulkan pada mereka yang niat hatinya kepada senang-senang. Dan Allah memperlakukan kita persis sebagaimana niat yang ada bertengger pada hati kita. Karena sesungguhnya Allah itu paling detail ketika mengukur tentang masalah niat, dan kita tidak pernah dapati Rabb yang paling detail melihat niat kita dan keikhlasan kita kecuali adalah Allah. Makanya dalam salah satu perkataan para ulama, sampai para ulama mengatakan Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan niat yang bertengger di hati kita. Semakin besar niat seseorang, semakin besar hati dalam keikhlasan, semakin besar ridha dan cintanya Allah akan turun membanjiri mereka yang selalu meniatkan apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka perbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sering menjumpai, kenapa setiap kita membuka kitab, setiap kita membuka buku yang merupakan warisan dari para ulama terdahulu, selalu kita mendapati bab yang pertama itu tentang niat, bab yang pertama tentang niat, bab yang pertama tentang niat. Karena sesungguhnya disitulah kita akhirnya mengerti. Seluruh ulama terdahulu sepakat memulai buku-buku mereka, memulai tulisan-tulisan mereka pada kitab-kitab yang mereka goreskan. Selalu mereka mulai yang pertama adalah tentang bab niat dan keikhlasan. Karena Allah itu memperlakukan kita persis sebagaimana apa yang bertengger pada hati dan keikhlasan kita. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan pada surat At-Tariq, Yauma tublas sarair, akan datang satu hari Allah menampakkan semua rahasia hati yang dimiliki manusia. Artinya Allah akan memperlihatkan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas pada kehidupannya ketika di dunia. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti betapa besarnya keikhlasan dalam kehidupan seorang hamba. Setelah kita memahami amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan zahir dan ada amalan batin, dan kita mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan amalan hati dan betapa besarnya keutamaan keikhlasan. Sekarang kita bicara sebentar, apa sih keutamaan niat itu dan apa keutamaan keikhlasan? Karena niat itu selalu berbicara tentang keikhlasan. Supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya tentang masalah niat dan keikhlasan, kita mampu betul-betul memperhatikan bukan hanya urusan sholat kita yang kita perhatikan. Bukan hanya kita memperhatikan puasa aja yang kita perhatikan. Bukan hanya kita perhatikan berapa kali kita umroh, berapa sedekah yang telah kita keluarkan. Bukan hanya itu. Kalau kita betul-betul sudah tahu betapa agama ini ditegakkan dengan keikhlasan, karena separuh dari agama ini terletak pada keikhlasan, dan kita harus tahu keutamaan keikhlasan dan hati, niat yang benar itu semacam apa, supaya kita menjadi orang yang paling peduli tentang niat, karena tidak akan pernah disebut orang itu sholih, kecuali kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat keperhatian manusia kepada hati dan keikhlasannya. Karena disitulah letak kebaikan dan keburukan manusia itu di dalam hati. Dan hati itu amalan besarnya adalah terletak kepada keikhlasan dan hati dan niat yang benar. Makanya kita ingin bahas, apa itu yang kemudian kita harus pahami dari keutamaan niat yang benar, supaya kita menjadi hamba yang betul-betul peduli tentang masalah hati kita. Karena jangan sampai kemudian kita memperdulikan rakaat, memperdulikan jumlah tawaf kita, tapi tidak memperdulikan hati yang ikhlas. Karena itu akan berakibat fatal pada kehidupan kita di pengadilan Allah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Apa sih keutamaan yang Allah akan letakkan kepada mereka yang senantiasa menjaga niatnya, dan apa akibat buruk ketika mereka itu selalu tergelincir di dalam masalah niatnya. Maka setidaknya ada beberapa keutamaan yang kemudian kita ingin bahas. Setidaknya tiga saja, supaya mengulang, supaya kita memahami betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas pada kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita selalu bicara tentang masalah niat? Kenapa kita setiap membuka kitab dan setiap membuka buku para ulama terdahulu selalu bab yang pertama itu tentang masalah niat? Yang pertama, karena puncak dari pahala besar itu bermuala dari hati yang ikhlas. Makanya orang yang paling bahagia dalam kehidupan di akhirat itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan hanya orang yang banyak puasanya, bukan. Tapi orang yang berada pada puncak kebahagiaan di akhirat itu adalah mereka yang hatinya senantiasa ikhlas. Senantiasa dia tidak berkata dan tidaklah dia berbuat kecuali dia niatkan perkataan dan perbuatannya itu adalah karena Allah. Karena itu amalan besar itu. Allah itu melihat bagaimana kondisi hati kita. Itulah yang menjadikan para ulama lalu menerangkan betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas itu ketika mereka menyitir sebuah contoh, yaitu ketika kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan lakop yaitu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang sahabat yang paling utama setelah Rasulullah. Kenapa Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah? Jadi kalaupun ada nabi setelah Rasulullah, pastilah itu Abu Bakar. Karena tidak ada orang yang paling dekat keimanannya dengan Rasulullah kecuali adalah Abu Bakar. Yang menarik adalah
4: Kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling istimewa di umat ini setelah Rasulullah? Apakah banyak sholatnya, apakah banyak sodakohnya, apakah banyak puasanya, lalu menjadikan beliau paling istimewa setelah Rasulullah? Ternyata Ibnu Qudamah salah satu ulama mengomentari dan memberikan ilmunya. Ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wala siyamihi wala sodakotihi walakin ma waqara fi qalbihi. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah bukan karena banyak puasanya, bukan banyak sholatnya, bukan banyak sodakohnya. Tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama karena kondisi hatinya yang selalu ikhlas ketika berkata dan berbuat. Tidak ada yang dia harapkan setiap perkataan dan setiap perbuatan kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita ngelihat sholatnya Abu Bakar masuk Islam sekitar umur 38-39 tahun, meninggal umur 63 tahun. Bandingkan dengan frekuensi dan kuantitas sholat kita dan rekaat kita, kuantitas rekaat kita lebih banyak daripada Abu Bakar. Karena semenjak kita kecil 5 tahun, 6 tahun orang tua kita sudah ngajarin sholat. Sampai hari ini kita berumur 40, 41, 45, 47. Berarti jenjang waktu kita sholat itu lebih banyak daripada jenjang waktunya Abu Bakar ketika beliau sholat. Semenjak beliau masuk Islam. Kalau kemudian Abu Bakar itu paling utama setelah Rasulullah karena puasanya, enggak. Abu Bakar itu semasa hidupnya hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Karena beliau masuk Islam itu 38-39, syariat Ramadan kalau tidak salah tanggal 2, pada tahun 2 Hijriah, kemudian beliau meninggal umur 63 tahun, berarti itu hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Tapi kenapa kuantitasnya, frekuensinya tidak sebanyak kita hari ini? Tapi Masya Allah, amalan kita tidak akan pernah mampu untuk menandingi amalan Abu Bakar. Walaupun kuantitas dan frekuensinya yang kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah lebih banyak daripada Abu Bakar. Yang membedakan bukan jumlah rekaatnya. Yang membedakan bukan jumlah puasanya. Yang membedakan itu bukan berapa kali tawafnya. Tapi yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar, kata Ibnu Qudamah, yang membedakan itu kondisi hatinya Abu Bakar. Maaf Bapak dan Ibu. Kita mungkin banyak di antara kita yang sudah umrah 6 kali, 7 kali, atau mungkin 3 kali, 4 kali. Abu Bakar itu kalau tidak salah hanya 3 kali seumur hidupnya beliau itu umrah. Tapi semacam itu, kenapa kok Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah lebih daripada kita dengan kuantitas ibadah kita yang notabene lebih panjang dan lebih banyak daripada Abu Bakar? Karena Allah tidak menilai manusia dari kuantitas, tapi Allah menilai manusia itu dari kualitas. Dan kualitas kehidupan iman itu dinilai pertama dari kondisi hati. Makanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Sekali lagi bukan karena puasanya, sekali lagi bukan karena sodakohnya, bukan karena tawafnya lebih banyak, bukan karena rakaatnya lebih banyak. Tetapi karena apa yang bertengger di hatinya. Ketika tidaklah Abu Bakar itu berkata kecuali karena Allah dan tidaklah dia berbuat kecuali karena Allah, itulah yang menggelegar di sisi Allah sampai akhirnya Allah meninggikan derajatnya Abu Bakar setelah Rasulullah SAW. Makanya Bapak dan Ibu, tahukah kita dan sadarkah kita siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pezina. Siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pembunuh. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan penjudi. Tapi orang yang pertama kali mereka masuk neraka itu adalah para ahli ibadah ketika mereka tergelincir di dalam niatnya. Menunjukkan kepada kita, niat kalau benar karena Allah, maka Allah yang akan menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisinya, tapi sekali niat itu salah, maka sesungguhnya niat yang salah itu yang akan menjadikan seseorang manusia itu tidak ada harga amal yang dia lakukan ketika jatuh dan terpleset masalah niat dan masalah hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati thalasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu orang yang pertama kali akan disidang oleh Allah dan dijatuhkan putusan. Itu ada tiga. Siapa yang pertama akan dipanggil oleh Allah? Jadi nanti ketika di dalam pengadilan akhirat, di pengadilan mahsyar, ada tiga orang yang akan dipanggil. Di mana yang lain sedang harap-harap takut ketika mereka akan dipanggil dalam pengadilan Allah yang mencekam. Siapa yang kemudian dipanggil pertama kali oleh Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Faqala lahu ma amilta fihi qala qataltu fika. Qala ma amilta fi qataltu fika. Kadabta walakinnaka qatalta liyukala annaka jari'un faqatkila wa umira ala wajihata ulkiya finnar. Kata Rasulullah, orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semasa hidupnya berjihad, berperang. Sampai akhirnya dia terbunuh di dalam peperangan. Ketika dibangkitkan di dalam kuburnya, harusnya orang yang terbunuh di dalam peperangan itu mendapatkan surga yang tinggi karena itu amalan besar. Lalu ketika dihadapkan kepada Allah, disidang oleh Allah, ditanya sama Allah, Allah bertanya kepadanya, "Ma'amil tafih?" Dulunya kamu ketika di dunia ngapain? Orang itu berkata, "Qotal tufika. Saya itu berperang karenamu ya Allah." Lalu orang tersebut ketika menjawab semacam itu didebat oleh Allah. Maaf Bapak dan Ibu dokter yang semoga Allah rahmati. Kalau ada orang pada waktu hisab kok sampai didebat sama Allah, berarti orang itu akan celaka dan berujung kepada nerakanya Allah. Orang itu ketika ditanya, kamu ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata, sesungguhnya aku ketika di dunia itu aku berperang sampai aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Lalu Allah tanya, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu bukan karena aku, tapi sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani. Faqat qila, kamu sudah tahu enggak? Kalau kamu itu disebut pemberani sama orang-orang setelah kamu meninggal dunia. Dan itu sudah kamu dapatkan sebagaimana niat yang kamu tanamkan sebelum kamu berperang. Lalu akhirnya orang tersebut dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali orang yang masuk ke neraka itu bukan pezina. Walaupun pezina kalau tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Bukan pembunuh, walaupun pembunuh ketika mereka tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Tapi pertama kali yang mencicipi api neraka itu adalah mereka yang berjihad, berjuang. Tetapi niat yang dia miliki ketika berperang itu bukan karena Allah. Tetapi karena ingin disebut pemberani dan dialah yang mencicipi api neraka disebabkan tergelincir niatnya. Ketika dia beribadah kepada Allah bukan karena Allah tetapi niat manusia. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah, peminum khamr? Bukan. Orang yang kedua yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk disidang oleh Allah ketika yang lain itu harap-harap cemas gitu, menunggu pengadilan Allah, yang kedua yang dipanggil. Rajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu laki-laki yang senantiasa belajar, berdakwah. Lalu kemudian dia senantiasa membaca Al-Qur'an, dihadapkan kepada Allah. Disaksikan oleh seluruh orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Sebuah padang yang putih kemerah-merahan yang tidak ada tanda untuk siapapun. Maka pada waktu di padang mahsyar itu Allah bertanya kepadanya. Ma'amil tafi, kamu dulunya ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata kepada Allah. Ta'alamtul ilma wa'alamtuhu. Waqara'tul Qur'ana. Apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia? Orang itu menjawab, ya Allah saya sibuk mencari ilmu, saya sibuk mengajar ilmumu. Saya sibuk untuk membaca Al-Quran. Lalu Allah tanya kepadanya, untuk siapa kamu melakukan itu? Fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah kemudian menjawab, kadabta, bohong, dusta. Ta'alam tal ilma wa'alam tahu wa'arat al-Qur'ana. Liyukala annaka alim, liyukala annaka qari. Sesungguhnya kamu itu membaca, mengajar. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran itu bukan karena kamu itu, karena aku. Tapi kamu ingin disebut alim dan kamu ingin disebut qari, orang yang paling banyak dan paling fasih dan merdu ketika membaca Al-Quran. Dan niat itulah yang bertengger pada hatimu. Lalu orang itu kemudian akhirnya dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga itu adalah orang yang sedekah tetapi ketika dia sedekah, sedekahnya itu juga salah niat ketika ingin mendapatkan penilaian dermawan oleh manusia. Disitulah kita akhirnya faham, Masya Allah ya. Niat itu kalau kita benar meletakkannya, maka sesungguhnya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholat dan puasanya, tapi karena niat yang bertengger di hatinya. Tapi ketika orang itu salah di dalam niatnya pada kehidupan, demi Allah, orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah orang yang beribadah ketika mereka salah menjaga niat bahwasanya itu harusnya dilakukan karena Allah dan bukan untuk niat yang lainnya. Makanya yang paling susah untuk berdakwah itu, kalau boleh saya jujur, dakwah itu yang paling susah itu bukan menghafal ayatnya, bukan menghafal hadisnya. Dakwah itu yang paling susah itu menjaga kerumitan niat sebelum dia menyampaikan, apakah dia sampaikan karena Allah ataukah tidak. Dan itu yang paling sulit. Karena sesungguhnya menjaga niat itu tidak segampang ketika kita melaksanakan tawaf atau melaksanakan sholat. Dan ternyata orang yang pertama kali mencicipi api neraka waliyadubillah adalah orang yang mereka itu tergelincir masalah niat. Makanya Imam Abu Hanifah, tentunya kita paham, ulama yang hidup satu masa dengan Imam Malik, itu pernah beliau terpleset gitu, terus kemudian kakinya bengkak. Ada anak kecil memberi nasihat kepada Imam Abu Hanifah, wahai syekh kami, wahai guru kami, gak apa-apa, kamu jalan terpleset, kakimu cuma bengkak, akan datang satu hari di pengadilan Allah, orang yang tergelincir masalah niat, maka ketika tergelincir masalah niat, maka berujung kepada neraka. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul dahsyatnya niat itu adalah perkara besar, perkara penting. Karena dengan orang yang mereka itu mengetahui tentang masalah niat, itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan puncak dari amalan itu adalah orang-orang yang mereka selalu menjaga perkataan dan perbuatan yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Dan sesungguhnya para ulama terdahulu sepakat mereka berkata, menjaga niat itu lebih sulit daripada seluruh rangkaian ibadah dohir. Lebih sulit daripada sholat, lebih sulit daripada tawaf, lebih sulit daripada puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu bagaimana hati kita ketika tiba-tiba tergelincir masalah niat yang kita miliki. Makanya saya sering berkata kepada diri saya sendiri, menjaga niat itu merupakan pekerjaan yang tidak pernah mengenal kata cuti dan kata istirahat. Hari ini ikhlas, belum tentu besok hari kita ikhlas. Besok kita ikhlas, belum tentu lusa kita ikhlas. Berapa banyak perkara-perkara yang sering memalingkan kita dari niat karena Allah. Bisa jadi dunia, bisa jadi pujian dan riak, dan itulah yang merusak amalan kita dan akhirnya tidak tersisa di sisi Allah dan Allah tidak ada hajat untuk menerima. Sampai betul-betul hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niat yang pertama itu apa sih keutamaan niat? Amalan terbesar ketika ditimbang oleh Allah adalah hati kita. Makanya kadang-kadang kita ini kalau mau menjelang tidur, Bapak dan Ibu dokter, kalau kita menjelang tidur tuh sering kita itu membayangkan ibadah dohir kita. Tadi pagi sudah zikir pagi, sholat duha, tadi pagi sudah sholat ba'diyah, qobliyah, begitu. Tapi jarang di antara kita yang berpikir ketika sebelum tidur, ketika kita muhasabah dan evaluasi, apakah hari ini saya sudah ikhlas menjalani perkataan dan perbuatan saya karena Allah ataukah tidak. Padahal sekali lagi, Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih masalah niat kok dibicarakan sedetail ini di dalam kehidupan kita? Cara menjawabnya mudah. Karena kita punya Allah dat yang paling detail kalau sudah mengurusi masalah niat hati manusia. Orang yang mujahid belum tentu terjaga niatnya. Orang yang menjadi guru, Ustaz, Syekh, ternyata belum tentu jaminan mutu bahwasanya dia menjadi orang yang terjaga niatnya. Orang yang sedekah dengan amalan dohirnya belum tentu mereka terjaga niatnya. Maka kadang-kadang kita khawatir. Kalau orang-orang yang disebutkan hadis Nabi tadi tiga adalah orang yang notabene adalah orang yang lebih baik daripada kita saja, ternyata belum tentu mereka mampu menjaga niat. Apalagi kita ketika tidak menyadari betapa dahsyatnya niat. Dan Allah sekali lagi berinteraksi pada kehidupan kita sesuai dengan niat yang kita miliki pada kehidupan kita melangkah sampai kepada garis ajal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih keutamaan niat itu sampai akhirnya kita harus memperhatikan masalah niat ini? Sampai kemudian tidak ada perkara yang harus kita jaga setiap waktu dan setiap saat itu kecuali harus niat. Maka yang kedua, nah selanjutnya Fadil. Maka yang kedua yaitu adalah niat itu merubah yang remeh temeh menjadi agung dan besar. Maka dikatakan dalam salah satu yang Masya Allah ya, dalam salah satu perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah berkata pada salah satu perkataan beliau, Abdullah bin Mubarak ini siapa Ustaz? Ulama generasi tabi'in yang hidupnya setelah masa para sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, Rubba amalin sogirin tu'adzimuhunniyah wa rubba amalin adimin tu'sogiruhunniyah. Berapa banyak amalan yang kecil, remeh, tapi jadi gede di sisi Allah disebabkan niat yang benar. Dan berapa banyak amalan yang gede menjadi remeh dan tertolak di sisi Allah disebabkan ketika dia salah niatnya. Bapak dan Ibu dokter, pernah kita menjumpai hadis yang sangat terkenal yang banyak sekali ratusan para da'i sering menyampaikan hadis ini tentang seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Perbuatan apa yang dilakukan oleh wanita ini sampai Allah mengampuninya dan akhirnya mengganjarnya dengan surga. Wanita ini pernah melewati sebuah tempat lalu melihat seekor anjing dalam kondisi kehausan. Maka dia ketika melihat anjing itu tidak ada yang melihatnya kecuali dia dengan Allah. Maka dia akhirnya mencari sebuah air, tempat air. Dia menjumpai ada sumur tua. Lalu dia turun ke sumur tua itu sembari dia menggigit sepatu yang dia miliki. Lalu dia krekel-krekel dan bersusah payah untuk masuk kepada sumur tua itu. Lalu mengambil air sampai kemudian begitu kesulitan untuk naik kembali ke permukaan. Sampai ketika sampai di permukaan dia memberikan air itu kepada seekor anjing yang kehausan. Sampai akhirnya Allah mengganjarnya dengan sebuah surga. Kalau kita pikir, amalan memberikan minum kepada seekor anjing itu banyak di antara kita yang mengerjakan lebih. Bukankah banyak di antara kita yang sering memberikan minum, memberikan makan kepada orang? Tapi kenapa wanita tersebut langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang menjadikan wanita itu diberikan oleh Allah dengan surga itu bukan karena memberikan minum kepada anjing. Tapi adalah hatinya ketika dia turun kepada sumur tua itu, membawa kemudian sepatunya, menggigit sepatunya dengan giginya, lalu kemudian bersusah payah naik ke permukaan dan memberikan air itu kepada anjing. Tidak ada dorongan dia melakukan itu, tidak ada motivasi dia melakukan itu ketika memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, kecuali niatnya karena Allah. Ketika hatinya betul-betul tercatat hanya Allah yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu, memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah membayar cash dan kontan. Hati yang betul-betul tulus melakukan sesuatu karena Allah, tidak tersusupi dan tidak terselip dengan niat-niat yang lainnya kecuali niat yang tulus karena Allah, itulah yang menjadikan Allah meridhai perempuan itu dan mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Amalan kecil itu kalau diiringi dengan niat yang benar itu menjadi besar di sisi Allah. Makanya sampai Syekh Utsaimin, salah satu ulama itu berkata, bisa jadi ada orang yang sholat di shaf yang sama, imamnya sama, di masjid yang sama, tapi kedudukan pahalanya di sisi Allah itu sangat beragam. Ada yang setinggi langit, ada yang tidak melewati kerongkongannya. Kenapa? Shafnya sama, AC-nya sama, imamnya sama, masjidnya sama, tapi kenapa pahalanya bisa berbeda? Yang satu menjulang sampai menyentuh pintu langit, yang satu tidak melewati kerongkongan sholatnya. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian juga mengatakan dalam satu riwayat yang lainnya, ada seseorang laki-laki yang ketika dia melewatin satu jalan, lalu dia dapati ada ranting, dia patahkan rantingnya supaya tidak melukai orang yang melewati jalan tersebut. Tidak ada niat yang dia miliki ketika dia melewati, ketika dia memotong ranting itu, kecuali niatnya karena Allah. Dia tidak ingin ada orang yang kemudian terluka dan terkena ranting itu ketika melewati jalan tersebut, dan melakukan itu semata-mata karena Allah. maka Allah pun mengganjar dia dengan surga. Bukan karena amalan memotong rantingnya, tapi karena keikhlasan yang dia miliki ketika memotong ranting itu. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mengharapkan ridha-Nya Allah. Makanya saya itu pernah ngelihat kisah nyata dua orang ya. Tapi ketika saya ngelihat kisah nyata ini, saya teringat kepada hadis tersebut. Kalau tidak salah yang pertama di daerah Sulawesi ada seorang bapak-bapak. Itu kerjaannya, beliau itu gantung apa, membawa magnet gitu. Magnet itu diikat kepada sebuah kayu. Pekerjaannya itu ngambil kayu di jalan-jalan aspal. Dia tidak mencari popularitas, tapi sampai orang itu akhirnya kagum dengan apa yang dia perbuat, sampai akhirnya dia masuk ke salah satu media mainstream. Ditanya, setiap hari gini Pak, iya setiap saya habis cari nafkah, saya kerjaannya mencari paku. Terus ditanya, kenapa Bapak melakukan itu? Tidak ada yang saya lakukan kecuali saya ingin supaya paku ini tidak melukai para pengendara-pengendara motor. Masya Allah. Saya itu langsung khusnudzon. Kalau dia lakukan itu karena Allah semata, mungkin dia akan sama nasibnya. Sebagaimana seorang laki-laki yang diceritakan Nabi, ada seorang laki-laki yang memutuskan ranting satu jalan, lalu Allah mengganjarnya dia dengan surga. Masya Allah. Ada yang kedua Pak, dan ibu saya itu sampai kagum itu. Di daerah Kalimantan kalau tidak salah, ada seorang bapak-bapak itu, beliau kesibukannya itu kadang-kadang bawa lapisan semen gitu. Kalau ada lubang itu terus kemudian ditutup dengan semen yang dia bawa dari rumahnya. Ketika ditanya kenapa Pak melakukan itu Pak, karena anak saya meninggal kecelakaan disebabkan jalan berlubang, dan saya tidak mau lagi ada orang tua yang kehilangan anaknya gara-gara jalan berlubang. Masya Allah. Beliau tidak mencari popularitas, saya tahu. Karena orang saja yang akhirnya melihatnya, akhirnya menjadi viral tanpa beliau sadari, dan akhirnya beliau diwawancarai. Itu yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang ada amalan remeh, tapi bisa jadi amalan itu mengalahkan amalan besar ketika tidak terjaga niatnya. Maaf Bapak dan Ibu dokter, kadang-kadang kita ngasih uang 10 ribu kepada tukang apa di pom bensin, 10 ribu tapi kita ikhlas, bisa jadi amalan itu yang akan memadamkan api neraka, tapi justru umrah kita 3 kali, 4 kali belum tentu memadamkan api neraka. Kenapa? Ketika kamu memberikan bantuan kecil kepada seorang tukang di pom bensin, hatimu ikhlas karena Allah. Tapi bisa jadi ketika kita umrah, kenapa tidak memadamkan api neraka? Mungkin disebabkan umrahnya kita tercampur dengan banyak niat yang kita datangkan selain Allah, dan akhirnya menjadi tidak berharga satu amal itu ketika bukan karena Allah. Makanya niat itu penting, ruhnya kehidupan dalam kita menghambakan diri kepada Allah itu terletak pada niat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kemudian membuka semua rukun ibadah, selalu yang pertama ditulis setelah kata Islam, rukun ibadah itu apa? Selalu hati yang ikhlas. Rukunnya haji, hati yang ikhlas. Rukunnya sholat, hati yang ikhlas. Rukunnya puasa, hati yang ikhlas. Rukunnya sedekah, selalu yang pertama itu rukunnya ikhlas. Kenapa? Apapun ibadah yang kita bangun susah payah setinggi langit, kalau ternyata tidak ada keikhlasan dan tergelincirnya kita di dalam masalah niat sedikit, hancur berantakan. Dai itu yang paling susah bukan ketika dia mengatur komunikasi menyampaikan kalimat Allah, bukan itu yang paling susah. Banyak dai yang diberikan kemampuan komunikasi yang bagus, public speaking-nya bagus. Banyak dai yang mereka memiliki kemampuan itu. Yang paling sulit bukan ketika dia berkomunikasi, yang paling sulit itu menjaga hatinya. Orang yang menghafal Quran, bukan ayat-ayat yang paling sulit yang kemudian harus dia hafalkan dan dimasukkan kepada kepalanya, bukan. Yang paling sulit itu adalah mengatur hatinya bahwasanya dia itu karena Allah semata dia mengerjakan. Dan ternyata inilah perkara besar, tapi justru yang paling sering kita lupakan. Malam sebelum tidur kita selalu ingat apa ya tadi sholat duha sudah belum, dikir pagi kita selalu ingat dikir paginya, kita selalu yang ingat sholat duhanya. Tapi kita jarang sekali sebelum tidur itu berpikir, sudahkah saya hari ini ikhlas karena Allah ataukah tidak. Akhirnya apa? Ratusan hari kita lewati tanpa kita kemudian berintrospeksi apakah kita sudah mengerjakan karena Allah ataukah tidak. Dan itulah yang menjadikan kerugian. Yang rugi bukan hanya orang yang ninggalin sholat. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka tidak berpuasa. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka itu lebih suka pleser ke Eropa dan tidak mau haji dan umrah. Bukan. Tapi orang yang rugi adalah orang yang mereka itu tidak pernah tahu betapa Allah itu melihat setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya itu adalah kepada hatinya sebelum Allah melihat kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Niat tidak sesederhana yang kemudian kita pikir. Maka kemudian yang ketiga, ya, apa sih keutamaan niat itu? Sampai sebelum kita membicarakan tentang adab dan akhlak niat itu, maka yang ketiga, niat itu menolong setiap maksud dan keinginan hati. Jadi kalau kita sadar, ternyata niat yang benar itu selalu menolong setiap maksud dan keinginan hati kita. Makanya saya tuliskan di sini, tolong dilihat di screen. Pernah nggak kita melihat orang yang biasa terbatas tapi terwujud hatinya, keinginan hatinya? Ada tukang becak yang secara kalkulasi dan logika kita nggak bisa untuk haji, tapi dia bisa haji. Ada orang yang buta yang harusnya sulit untuk menghafalkan Quran karena dia harus melalui dua kali proses untuk menghafalkan Quran. Dia harus dengar dulu, dia harus mengulang-ulang dan kemudian baru masuk ke hafalannya. Tapi justru hafal Quran, dan kita yang mampu melihat tapi tidak pernah hafal Quran. Pernah nggak kita ngelihat tamatan aliyah SMA biasa tapi punya pondok dengan ribuan santri? Kalau kita pernah ngelihat ada orang-orang yang terbatas tapi terwujud keinginan hatinya dalam urusan besar akhirat, itu pasti disebabkan karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kadang-kadang kenapa ya kalau kita punya keinginan akhirat kok sering gagal terwujud itu? Simple. Karena kita tidak menyertakan Allah, dan Allah pun tidak menyertakan, dan Allah tidak menyelesaikan proses yang kita lalui dalam keinginan yang kita miliki. Makanya Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat indah dari riwayat Abu Dawud kalau tidak salah. Ada seorang sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor tersebut masuk Islam, maka dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah itu membagikan ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan setelah menang perang. Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah masa perang. Dibagi semuanya. Tapi ketika beliau membagi harta ghanimah tersebut, ternyata Arab Badui yang masuk Islam, Arab Badui itu kalau disebut kata Badui, itu adalah orang Arab yang tinggalnya di tebing-tebing, nomaden dia. Dia selalu berpindah-pindah. Dan dia termasuk orang yang masuk Islam. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah kemenangan perang, ternyata Arab Badui itu tidak datang. Rasulullah tanya kepada para sahabat, Ainal Arab, mana Arab Badui yang ikut perang? Para sahabat menjawab, kami tidak tahu di mana beliau ya Rasulullah. Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu di mana dia, saya menitipkan ya harta ghanimah ini. Rasulullah kemudian memberikan beberapa ghanimah. Ini saya ilustrasikan ghanimah. Ini berikan kepada Arab Badui karena dia sudah ikut perang. Para sahabat yang mendapatkan mandat dan mendapatkan amanah dari Rasulullah, mereka akhirnya mencari Arab Badui, dan mereka ketemu dengan Arab Badui tersebut. Setelah mereka ketemu dengan Arab Badui, maka kemudian para sahabat itu memberikan amanah yang dititipkan Rasulullah kepada mereka, kepada Arab Badui. Ini milik kamu, ghanimah. Lalu Arab Badui setelah mendapati para sahabat itu memberikan harta, Arab Badui itu merasa heran. Lalu dia tanya, Mahada, ini apa? Lalu dijawab oleh para sahabat, hadhihi ghanimatun qassaman nabiyyu laka. Ini ghanimah yang dibagikan Rasulullah kepada dirimu karena kamu ikut perang. Orang yang ikut perang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Dan harta ghanimah itu harta yang halal sehalal-halalnya. Maka kemudian Arab Badui ketika mendapatkan ghanimah yang dititipkan kepada para sahabat, Arab Badui itu nampak tidak suka. Digenggam itu ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia mencari Rasulullah, setelah ketemu dengan Rasulullah, diletakkan itu ghanimah di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu bertanya, ya Rasulullah, ma hadihi? Maaf ya, Arab Badui itu terkenal kalau ngomong keras, bukan karena mereka tidak sopan kepada Nabi, memang kulturnya mereka begitu. Jadi kalau kita kadang-kadang berhadapan dengan orang Arab keras gitu, dimaklumi kulturnya begitu, Pak. Ada yang Arab itu tinggalnya di tebing-tebing yang menjadikan mereka kulturnya keras. Mereka kemudian Arab Badui itu ketemu dengan Rasulullah, kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma hadihi ya Rasulullah? Ini apa ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Hadihi ghanimatun qasamtu laka." Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Laisa hada ittaba'tuka ya Rasulullah." Loh, kok saya dikasih ghanimah ini? Saya enggak butuh ghanimah ini ya Rasulullah. Padahal ghanimah itu halal. Saya enggak butuh ghanimah, saya enggak butuh harta ini. Lah, terus Rasulullah kemudian, karena Rasulullah tahu beliau itu berkomunikasi dengan Arab Badui yang pendidikannya terbatas, maka Nabi kemudian bertanya kepada Arab Badui, "Kalau kamu tidak mau ghanimah, terus yang kamu mau apa? Yang kamu mau apa?" Lalu Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Saya ingin nanti kalau ada peperangan dan jihad lagi ya Rasulullah, saya ingin ikut perang lagi dan saya ingin tertancap tombak di sini ya Rasulullah. Lalu saya gugur, lalu kemudian saya mendapatkan surga yang dijanjikan Allah." Nabi lalu kemudian menjawab singkat dan sederhana, "Intasdukillaha yasduka." Kalau niatmu benar karena Allah, pasti Allah akan menyelesaikan proses semua keinginan hatimu. Saya ulang kembali perkataan Rasulullah, "Intasdukillaha yasduka." Kalau kamu benar niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses semua keinginan akhirat yang kamu tadi sampaikan. Berpisah dengan Nabi, terjadi peperangan, dan ketika terjadi peperangan kembali, Arab Badui ikut peperangan, dan tahukah kita, Arab Badui dalam peperangan berikutnya meninggal dunia. Dan yang mengagumkan, meninggalnya Arab Badui itu bukan sabetan pedang, bukan panah, tapi Arab Badui itu meninggal dengan tancapan panah di tempat dan di leher yang dia tunjuk ketika berkata kepada Rasulullah. Sampai Nabi kemudian berkata, "Ahada huwal a'rab?" Apakah ini Arab Badui yang pernah menolak ghanimah yang aku bagikan kepadanya, lalu pingin supaya tertancap tombak di salah satu bagian lehernya? Apakah ini Arab Badui itu? Para sahabat lalu menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Lalu Nabi akhirnya kemudian mengangkatnya, mengkafani dengan jubahnya Rasulullah, lalu mensolatinya. Lalu sebuah doa terluncur dari lisan Rasulullah, "Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta kutila wa ana syahidun ala dalika." Ya Allah, ini sahabatmu, ini adalah sahabatku, dia berperang, dia berhijrah, dia berperang sampai terbunuh, dan akulah saksi atas semua perjalanan ketaatan yang dia lakukan seumur hidupnya. Kelak pada waktu di pengadilan engkau ya Allah. Lihat Pak, perhatikan di sini. Orang kalau sudah terjaga niatnya, permintaan akhiratnya diproses sama Allah dan dibayar kontan sama Allah dengan cash. Persis sebagaimana yang dia niatkan. Itulah Pak, kalau kita sering bertanya, kenapa ada tukang becak yang secara logika, hitungan kertas, dia tidak bisa haji tapi dia mampu haji. Mungkin dia ketika menetapkan keinginan untuk haji tidak ada niat yang dia miliki kecuali satu, karena Allah. Dan Allah yang mengatur proses akhirnya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya pernah menjumpai ada orang yang buta Pak tapi hafal Al-Quran. Saya punya seorang guru, tahfidz, orangnya buta tapi hafal Al-Quran. Dan hafalan Al-Qurannya jauh lebih bagus daripada hafalan Quran saya. Padahal beliau buta. Yang secara notabene susah untuk menghafalkan Quran. Disitulah saya tahu. Hati yang ikhlas yang menjadikan Allah menyelesaikan proses akhir dari niat yang telah dia miliki. Saya punya seorang guru di pondok saya dulu sebelum saya di Fakultas Syariah. Cuma tamatan aliyah, cuma tamatan SMA. Tapi punya pondok ribuan santri. Sekarang santrinya sudah bertebaran di mana-mana, keluaran dari Madinah, Mesir, Libya. Padahal cuma tamatan Alia. Kenapa orang-orang yang semacam itu akhirnya disampaikan niatnya oleh Allah? Yang mana keinginan-keinginan tersebut sebenarnya sulit untuk kemudian didapatkan secara biasa. Karena orang kalau sudah hatinya ikhlas itu, maka Allah yang membantu proses akhirnya. Dan kalau sudah dibantu oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil baginya. Kita ini kadang-kadang pingin ini, pingin itu, pingin ini, keinginan akhirat kita gagal. Karena mungkin Allah itu berinteraksi dengan hati kita yang setengah ikhlas dan tidak sepenuhnya ikhlas. Sampai Allah tidak menyelesaikan proses akhir dari apa yang kita niatkan. Allah itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan hati kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Makanya ada kisah nyata lagi yang saya pernah jumpai di salah satu video. Ada seorang bapak-bapak tua, umur 60 tahun, dia mendekat kepada halaqah. Bapak dan ibu dokter kalau pernah ke Madinah, itu kan kita dapetin kalau di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Mereka belajar masing-masing kitab berbeda-beda. Ada yang belajar tafsir, ada yang belajar nahwu, ada yang belajar sorab, ada yang belajar kitab ini. Dan salah satu halaqah kelompok kecil itu, ada yang mereka itu konsentrasinya menghafalkan Quran. Pada halaqah menghafal Quran di situ, maka pesertanya itu anak-anak muda, umur 17 sampai umur 30 tahunan. Ketika ada syekh-syekh itu guru besarnya yang menjadi pembimbing pada halaqah kelompok kecil yang menghafalkan Quran itu, tiba-tiba beliau melihat ada orang tua yang ubannya sudah putih mendekat kepada halaqah tersebut. Sampai syekhnya, gurunya itu berkata kepada orang tersebut, dikiranya mungkin hanya pengen melihat. Tapi karena dia tidak beranjak dari tempat duduknya, ya, tempat duduknya, maka guru besar itu langsung berkata, "Mahajatuka, Bapak di sini lama banget saya tadi saya lihat. Sebenarnya maunya apa di sini, Pak?" Lalu kemudian orang tua tadi yang sudah beruban rambutnya, beruban jenggotnya, berkata, "Uridu hifdzul Quran ya Syekhana." Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Jawaban ini sempat membuat Syekhnya kaget. Syekhnya berkata, "Kamu umruk, berapa umur Bapak?" Orang tua itu berkata, "Fokus sitin, saya umurnya di atas 60 tahun. Lalu kemudian syekhnya itu berkata, "Sudah Pak, tidak usah menghafalkan Quran. Banyak sedekah, banyak tahajud, banyak itikaf Pak. Insya Allah Bapak akan mendapatkan ridhanya Allah." Tapi ternyata Bapak itu tetap duduk. Lama tetap duduk. Sampai syekhnya, guru besar itu tanya lagi, "Pak, kenapa kok masih di situ? Bapak mau apa lagi?" "Saya ingin menghafalkan Quran." Lalu syekhnya bertanya, "Saya ini penasaran dengan Bapak. Bapak itu umurnya sudah tidak lagi muda. Uban sudah mendominasi rambutnya. Uban sudah mendominasi jenggotnya. Kenapa ingin menghafalkan Quran?" Lalu Bapak tua itu berkata, "Ya Syekhona, wahai guru kami, saya itu baru tersentak ketika mendengar sebuah hadis. Rumah yang tidak dibacakan Quran itu adalah rumah kuburan. Berarti saya berpikir, kalau dada saya ini tidak ada Qurannya, berarti dada saya ini dada kuburan. Dan saya tidak mau dada kuburan ini bertemu dengan tanah kuburan. Saya ingin sebelum saya mati, saya ingin menghafalkan Quran supaya dada saya tidak dada kuburan yang bertemu dengan tanah kuburan." Masya Allah ya. Sesuatu yang mungkin jarang kita pikir dan jarang kita bayangkan. Syekhnya kemudian tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya syekhnya berkata, "Ya sudah, kalau itu keinginan Bapak, silahkan ikut kepada halaqah saya. Setorkan hafalan setiap hari, tapi bersungguh-sungguh." Orang tua itu gembira, Pak. Lalu saking senangnya, kemudian sebelum berpisah, dia berkata, "Ada pesan untuk saya, wahai syekh." Maka guru itu berkata kepada orang tua yang akan meniatkan untuk menghafalkan Al-Quran, "Intasdukillaha yastuka." Kalau Bapak niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya Bapak sampai Bapak hafal Al-Quran. Orang tua itu akhirnya bubar dari Rasulullah, dari orang tua itu, dari syekhnya, setiap harinya terhafalan Quran, yang umurnya tidak lagi muda. Dan tahukah kita, 3 tahun perjalanan dia nyetor hafalan, akhirnya beliau hafal 30 juz. Orang tua yang rambutnya beruban, jenggotnya beruban. Dan

0: hati kita ini sibuk dalam perkara kecil tetapi melupakan perkara yang besar dan vital pada kehidupan kita menjadi hamba-Nya Allah. Keikhlasan itu bukan perkara remeh. Allah itu melihat kondisi hati kita. Makanya tidaklah kita harusnya tidur sebelum memejamkan mata, kecuali yang kita harus perhatikan sudah sebesar apa saya ikhlas kepada Allah hari ini. Karena setidaknya kita belajar hari ini tiga keikhlasan, tiga keutamaan ikhlas. Satu, muara dari seluruh pahala besar itu terletak kepada keikhlasan. Karena orang yang pertama kali nyemplung ke dalam neraka itu bukan pezina, bukan peminum khamer, tapi orang yang ahli ibadah tetapi salah niatnya. Dua, merubah yang remeh menjadi besar. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas itu menjadikan apa yang dia niatkan diwujudkan dan diselesaikan proses akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru keutamaan ikhlas. Yang berikutnya, sekarang baru kita masuk kepada keikhlasan. Sekarang sebelum kita membicarakan adab ikhlas, kita bicara dulu ikhlas itu apa? Definisinya bagaimana? Musuhnya keikhlasan itu apa? Tapi ternyata qadarullahumma yasha, sudah satu jam materi kita sampaikan. Dan tentunya kita ini baru mukaddimah. Ini sebenarnya belum masuk kepada pembahasan tentang niat. Kita ini baru mukaddimah. Ibarat perjalanan ke Semarang kita baru sampai ke Cikampek ini, Pak. Tapi ya enggak apa-apa. Memang membahas ikhlas itu tidak bisa cepat. Membahas ikhlas itu tidak bisa singkat. Karena dia mengulik masalah yang tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kalau akhirnya dalam kesempatan hari ini tidak sampai tuntas, belum sampai tuntas. Sekali lagi saya mohon maaf, kita baru sampai mukaddimah ini. Saya tadi berusaha untuk meringkas-ringkasnya, tapi memang materi keikhlasan itu tidak bisa disingkat. Tulisan masih bisa disingkat, baju masih bisa dipersempit, rumah yang terlalu besar bisa dijual separuhnya. Tapi kalau sudah bicara niat dan keikhlasan itu memang tidak bisa disingkat dan tidak bisa diperpendek. Saya mohon maaf, mungkin insya Allah kalau Allah masih memberikan kita kesempatan bersua dan berjumpa, kita bahas niat itu apa? Adab ketika kita menjaga niat itu bagaimana? Ciri khasnya seorang dokter yang niatnya ikhlas itu bagaimana? Ciri khasnya seorang ustadz yang niat ikhlasnya itu bagaimana? Bukan untuk nilai orang, tapi untuk nilai diri kita masing-masing. Jangan sampai kita sering mikir sedekah kita sudah berapa, umroh kita sudah berapa, haji kita sudah berapa kali. Tapi justru niat dan keikhlasan itu luput dari introspeksi kita. Padahal dulu Nabi itu tidak ada hal yang paling diintrospeksi beliau setiap waktunya kecuali keikhlasan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sedetail itu dan harus sesering itu kita introspeksi tentang hati, Ustaz? Karena kita punya Allah Tuhan yang sangat detail memeriksa hati setiap manusia ketika menjadi makhluknya. Barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan. Kalau Allah masih memberikan sumur di ladang, insyaallah kita bertemu kembali dan kita akan meneruskan kembali insyaallah. Dan saya minta secara khusus, siapapun yang ngajar di Pogi Jaya, tolong doakan para ustadz itu ikhlas, Pak. Ikhlas, Ibu. Karena yang paling berat ketika menjadi seorang yang menyampaikan ilmu bukan materinya, bukan hafalan Qur'annya, tapi menjaga niatnya supaya dia memastikan apa yang keluar itu adalah dia niatkan untuk Allah. Dan menjaga niat itu berat. Semoga kita kalau menjadi seorang yang menyampaikan ilmu, orang yang ikhlas. Kalau menjadi dokter, dokter yang ikhlas. Karena itulah yang akan menjadikan kebahagiaan dalam urusan akhirat kelak kita nanti. Barakallahu fikum, mungkin ini maaf saya ke Pak Budi, Pak Dokter. Saya mohon maaf kalau baru sampai mukaddimah, Pak Dokter. Karena memang tidak bisa singkat. Kalau fakultas kedokteran aja 7 tahunnya, keikhlasan ini ya sekitarnya harusnya juga 7 tahun insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah. Saya serahkan kembali ke Pak Budi.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

pun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-8, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari memberikan maaf kepada orang lain di ayat ini adalah orang-orang yang melonggarkan dan memaafkan orang lain yang berbuat buruk kepadanya, meskipun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Begitu pula yang kadang terjadi di dalam keluarga, di mana kadang anak dan istri kita pernah berbuat kesalahan dan menyakiti hati kita, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi jika kalian memberikan maaf, melonggarkan dan memberikan ampunan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada sanak kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak senang bahwa Allah mengampuni kalian? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah janganlah kita bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat kita karena pernah menyakiti kita, dan janganlah kita memutus hubungan silaturahim dengan orang miskin di sekitar kita karena perbedaan strata ekonomi dengan kita. Tapi hendaklah kita memaafkan dan melonggarkan dada atas tindakan buruk yang kita terima, karena siapa saja yang memberikan maaf dan melonggarkan kesalahan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memaafkannya, melonggarkan kesalahannya, dan mengampuni dosanya. Wallahu ta'ala

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan

0: Apa toh? Wila, hak asasi manusia toh.
1: Weh.
0: Nih seneng karo sapa wae kan bebas toh.
1: Weh. Ora iso so. Manungsa ku ya kudu diatur no. Ora iso sakarepe dhewe ngono kuwi.
2: Oh, memangnya Kang Narso wis tau ndelok pitik jago, numpak pitik jago.
0: Lah ya durung toh, Din.

0: Dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, enyahlah engkau wahai itu anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku, jangan tempati lagi.
1: Benarkah jaminan Allah tersebut? Adakah orang yang jatuh pailit karena ia banyak berinfak dan bersedekah? Adakah orang yang akhirnya bertambah miskin akibat ia membantu saudara-saudaranya di jalan Allah? Tapi kenapa kita masih kerap menolak dan enggan untuk menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan fi sabilillah? Mari kita waspada dengan tipu daya syaitan yang selalu menakut-nakuti dengan kefakiran, sehingga seseorang menjadikan bakhil untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu menjanjikan kekafiran, syaitan menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kalian pada kekejian, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian maghfirah, ampunan darinya dan karunia, dan Allah maha luas pengetahuannya. Begitulah arti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Infak, sedekah, zakat tidak pernah membuat orang miskin dan justru akan menjadikan jiwa seseorang pantang gelisah dan jauh dari kondisi resah. Itu manfaat lain dari mengeluarkan infak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Pendengar, logika beramal soleh memang kerap tidak sejalan dengan logika kemanusiaan dan keduniaan. Bahkan hanya tidak sejalan. Bukan hanya tidak sejalan pendengar, bahkan bisa saja sangat bertentangan. Lihatlah contoh lain dari hadis Rasulullah SAW. Dua rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Atau hadis lain, pergi di pagi hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas. Itulah logika ketaatan. Itulah logika pahala dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin menjadi masalah adalah bila kita membatasi balasan Allah itu semata pada kita membatasi balasan Allah itu semata pada balasan material yang berbentuk uang. Sebab penggantian yang Allah berikan tidak selalu berarti bahwa orang yang berinfak akan menjadi kaya secara materi. Akan tetapi Allah menjamin hidupnya menjadi berkecukupan, dan ini tentu lebih baik. Sebab kita semua tahu, harta tak pernah menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Yang membahagiakan adalah rasa cukup itu. Balasan Allah di dunia bisa berupa kebaikan keluarga, kesehatan, berkah harta yang ada dalam kesedikitan, dan sebagainya. Bisa juga balasannya lebih bersifat maknawi, seperti petunjuk pada kebenaran, ditolong untuk melakukan kebaikan, kelapangan hati, ketenangan batin, tumbuh dan mekarnya kecintaan yang lain kepada kita, dan lain sebagainya. Terlebih lagi balasan di akhirat. Orang yang mengerti mengetahui bahwa rezeki batin itu lebih membuat bahagia dan lebih kekal dari apapun yang sifatnya terlihat oleh mata. Ada orang yang bodoh tapi ia kemudian memiliki harta dunia yang berlimpah. Ada orang pintar, kuat, sehat, pandai tapi ia tidak memiliki harta, bahkan ia miskin. Seperti ungkapan seorang salafus soleh, sesungguhnya Allah memelihara hambanya dari dunia sebagaimana ia memelihara salah seorang kalian dari makan dan minum yang membawa penyakit. Lebih tegas lagi, jika kita melihat hadis qudsi dari Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang tidak menjadi baik kecuali bila ia dalam kondisi fakir. Bila aku beri kekayaan padanya, niscaya hal itu akan merusaknya. Dan sesungguhnya ada di antara hambaku yang tidak baik keadaannya kecuali bila ia dalam kondisi kaya. Jika ia aku fakirkan, maka ia akan merusaknya. Saudaraku pendengar RDS, tidak ada yang abadi di dunia ini. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berpesan, tidaklah dunia akan menjadi obsesi seseorang kecuali dunia menjadi sangat melekat di hatinya dalam empat keadaan: kefakiran yang tak kenal kekayaan, keinginan yang tak putus-putus

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Pendengar, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim cegahlah, bila ia dizalimi menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku. Jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa taala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha agung Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik. yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri, ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf, kalau seorang ulama pun bisa salah, kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar." Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya,
para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki ma'rifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya Ibnul Qayyim tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara, dalam solat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pecinta baiknya diungkapkan, karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallahu a'lam bishawab.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, barangkali ada di antara kita yang belum tahu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada hambanya. Allah yang maha mulia dan perkasa itu memang maha mensyukuri hamba-hambanya yang melakukan amal-amal soleh. Asy-Syakir dan Asy-Syakur adalah dua sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Asy-Syakir artinya maha mensyukuri, dan Asy-Syakur artinya maha menerima. Jika ada seseorang hamba yang bersyukur dan berterima kasih kepada tuannya, wajiblah hukumnya. Jika makhluk yang bersyukur pada penciptanya, tapi bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur kepada hamba dan ciptaannya? Itulah kemahamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Pendengar, cobalah buka surat Al-Baqarah ayat 158. Di sana Allah menyebutkan salah satu sifatnya adalah Asy-Syakir. Allah mensyukuri orang yang tatawwa'a khairan, atau melakukan kebaikan secara sukarela. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang tatawwa'a khairan adalah seluruh akhir ayat tersebut. Sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Artinya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas amal yang sedikit dengan pahala yang banyak, dan Dia maha mengetahui kadar pahala yang Ia berikan, sehingga tak seorang pun disia-siakan amalnya. Begitulah, saudaraku. Allah memang pasti takkan menyia-nyiakan pahala orang pelaku kebajikan. Al-Quran menerangkan banyak sekali tentang balasan Allah dengan pelipat gandaan pahala. Satu dibalas 10 antara bentuk syukur Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah akan diganti yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Bentuk syukur Allah itu berujung pada pahala yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati seorang manusia, yaitu surga. Saudaraku, buka kembali

Kelompok kedua, orang yang menjadi kikir dan bakhil setelah mendengar ayat ini dan semakin mencintai hartanya, ia malah malas mentaati Allah dan tunduk pada dunia. Kelompok ketiga, orang yang berlomba untuk mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan pinjaman yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat bernama Abu Dahda yang terbina secara Qur'ani melakukan hal ini. Zaid bin Aslam mengatakan bahwa ketika turun ayat Allah, barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, surat Al-Hadid ayat 11, Abu Dahda mengatakan, "Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menawarkan pinjaman pada kita, padahal Allah maha kaya dan tidak memerlukan pinjaman." Rasul menjawab, "Ya, Dia akan memasukkan kalian ke dalam surga, Tuhanku, lalu aku dijamin masuk surga." Rasulullah menjawab, "Iya, kebun yang satu ada di dataran rendah dan ada yang di dataran tinggi. Aku tidak punya lagi selain kedua kebun itu, dan aku telah jadikan keduanya pinjaman kepada Allah." Rasulullah, "Jadikan satu saja, yang satu lagi untuk penghidupanmu dan keluargamu." Dan ia mengatakan, "Aku bersaksi padamu ya Rasulullah, bahwa aku menjadikan yang paling baik dari keduanya untuk

Lama itu yang kajian intensif, bukan insentif, intensif. Itu pun libur. Ustadz menyesuaikan agenda sekolah, maka kajian juga diliburkan. Bingung saya, Masya Allah, ini aturan dari mana ini? Ternyata kalau di Lamongan, liburan sekolah, kajian tetap jalan. Dan Masya Allah nampaknya tambah ramai. Mudah-mudahan ikhtiar panjenengan, kebaikan panjenengan oleh Allah dicatat sebagai ibadah yang tidak terputus. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan akidah orang-orang di zamannya ketika menyebutkan satu hadis, la syarra safar, tidak ada keburukan yang disebabkan bulan Safar. Karena di zaman orang-orang jahiliyah, mereka itu punya bulan sial. Dan bulan sial yang mereka yakini itu bulan Safar. Jadi satu bulan setelah Muharram, Muharram, Safar. Bahkan kalau sudah masuk bulan Safar, mereka itu tidak berani melakukan perjalanan jauh. Mereka tidak mau ada acara-acara besar. Bahkan kalau kemudian ada tanaman, tumbuhan, buah-buahan yang waktunya panen, dan bertepatan panen itu dengan bulan Safar, mereka rela buahnya dan hasil panennya rusak, yang penting mereka tidak memanennya di bulan Safar karena takut sial. Nah, di tempat kita bukan Safar, di tempat kita ini yang dianggap sial bukan Safar, tapi bulan apa? Al-Muharram. Iya, kalau di Jawanya dibilang Suro. Maka banyak di antara teman-teman yang kerja di KUA, kalau Suro itu sudah istirahat, tidak ada undangan manten segala macam. Nah, dalam keadaan Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ala inna ta'irukum ma'akum. Semua kesialan itu bukan karena bulan, bukan karena tempat, bukan karena tikungan angker. Ada enggak tikungan angker yang kalau lewat harus ngebel 3 kali? Mana yang pernah begitu? Lo podo kabeh tiba no ya? Atau lewat barongan angker kalau lewat dibel dulu tin-tin. Tapi Allah mengatakan, ala inna ta'irukum ma'akum. Ketahuilah bahwasannya kesialan kalian itu dikarenakan perbuatan kalian sendiri. Nah, sementara menganggap sial waktu, tempat, atau keadaan, sehingga menyandarkan kesialan itu, oh karena tempatnya begini, oh karena tanggalnya ini, oh karena bulannya ini, itu di dalam ilmu akidah namanya tatayyur. Namanya apa? Tatayyur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu sebagian dari kesyirikan. Nah, maka hati-hati jamaah, bulan Al-Muharram ini justru bulan baik. Justru bulan baik, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah lipat gandakan amal kebaikan. Jadi jangan sampai akidah kita rusak, nyerempet-nyerempet sesuatu yang dianggap syirik karena kita meyakini ada kesialan pada bulan Al-Muharram. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Hadirin sekalian, tema kita di

Malam hari ini kita akan berbicara tentang satu materi yang mudah-mudahan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Yaitu tema yang berjudul Kamu Menyebalkan. Maksudnya kamu menyebalkan ini adalah ketika kita berumah tangga, terkadang muncul sikap dari pasangan kita yang sikap itu tidak menyenangkan buat kita. Cuek, ngamuan, baperan, apalagi cuek, ngamuan, baperan, sensitif, tidak peka, orangnya terkesan tidak romantis, tidak mudah mengucapkan ucapan terima kasih, tidak pandai meminta maaf ketika bersalah. Nah itu normal. Di rumah tangga kita itu semuanya ada. Cuma sayangnya sekarang, rumah tangga kita ini kemasukan khayalnya drakor. Tiap 5 menit karangan bunga. Tapi bukan apa, turut berduka cita. Dikit-dikit surprise. Dikit-dikit ngajak pasangannya makan keluar. Itu drakor. Anda ini korban drakor. Atau kalau enggak, sekarang muncul rumah tangga standar TikTok. Bu, rumah tangga standar apa bu? TikTok. Suami pulang gajian langsung, sayangku, ini gajiku. Terus suami pergi sebentar ke belakang, balik lagi. Oh maaf sayang, ada yang lupa. Itu kan nafkah wajib, ini yang sunnah, 8 juta. Ibu-ibu mikir, langsung kolom komentar penuh. Suami idaman, suami calon surga, suami impian para istri. Pret! Tidak ada begitu. Jadi kita mau berbicara tentang rumah tangga itu yang realistis. Sing tenanan. Opo anane. Rumah tangga yang kadang-kadang pun ada nangisnya. Yang kadang-kadang pun ada marah-marahannya. Jangan terlalu fokus pada sinetron, drakor, TikTok. Dan terkadang sebagian ceramah sing rodok lebay. Sebagian ceramah yang agak lebay. Yang menjadikan perempuan itu terkesan kalau dapat suami seperti itu. Surga banget. Dada. Nah sekarang, kita mau menyampaikan normal di rumah tangga kita. Realitas di rumah tangga kita. Ketika suami ataupun istri sesekali atau bahkan seringkali. Sering apa sesekali? Itu nampak menyebalkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa, ada 6 langkah, ada 6 poin yang menjadikan kita itu mendulang pahala. Kita akan dapat pahala besar justru ketika kita mendapatkan pasangan yang menyebalkan tadi. Greget nih. Itu tak cokot kupingnya gitu loh. Jadi menyebalkan banget. Maka ada 6 atau nanti antara 5 atau 6 lah. Tergantung mood saya. Kalau mood bagus kita kasih 6. Yang semuanya aplikatif. Dan saya gak mau lah ceramah-ceramah yang gak aplikatif itu. Yang terkesan ngawang. Gak iso diamal nih. Ini insya Allah semuanya aplikatif. Dalam rangka kita itu menghadapi pasangan kita yang menyebalkan. Nomor 1. Ketika mulai muncul gelagat pasangan itu menyebalkan, apa yang perlu kita lakukan? Nomor 1, sabar dan tahan emosi. Ojo ngamuan. Jangan ngamuan. Sabar dan tahan emosi itu menjadikan kita itu mendapatkan pahala sabar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang syurga,

وسارعوا إلى مغفرة من ربنا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju syurga. Luasnya syurga itu seluas langit dan bumi. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ketika Allah menceritakan syurga itu luasnya seluas langit dan bumi, itu apa? Litashwik. Supaya kita ini tertarik. Karena kita menganggap syurga itu luas. Maka semua orang punya peluang untuk bisa masuk ke dalam syurga. Ada yang lewat pintu tahajud, ada yang lewat pintu baca Al-Quran, ada yang lewat pintu sedekah, ada yang lewat pintu sholat, ada yang lewat pintu jihad, ada yang lewat pintu ilmu. Tapi ingat, juga ada orang yang masuk syurga tadi, pintu yang dilewatinya, babu as-sabri, pintu sabar. Nah, maka Allah katakan, yang syurga itu luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat

ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang di dunia ini mereka saling mencintai, romantis, saling sayang, saling menjaga, saling melayani. Di dunia ini, suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, yang mereka di dunia ini saling mencintai, hati-hati. Allah katakan apa? Nanti di hari kiamat, sebagian dari mereka yang di dunia saling mencintai, Allah jadikan mereka bermusuhan. Allah jadikan mereka apa? Bermusuhan. Lalu Allah katakan, illa kecuali al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau landasan cintanya bukan karena takwa kepada Allah, rentan itu nanti hubungan di akhirat akan menjadi permusuhan. Nah, maka termasuk syurga. Yang syurga ini Allah jadikan luasnya seluas langit dan bumi, Allah siapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Allah jelaskan siapa mereka yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra', yang sedekahnya tidak pernah berhenti dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi sedekah itu bukan urusan kaya atau miskin, tapi urusan kendele hati. Berani tidak sedekah? Ganti. Yakinkah kita dengan janji Allah bahwa sedekah ini termasuk daf'ul balak, tolak kinannya masing-masing. Daf'ul balak. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'. Berikutnya, wal kadziminal ghaiz. Orang yang pandai menahan emosinya. Wal 'af yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Terus berbuat kebaikan. Menahan orang lain itu adalah perkara yang baik. Maka siapa yang paling pantas mendapatkan sifat itu dari kita? Nomor satu, orang tua kita. Jadi jangan macam-macam. Kita ini kadang-kadang baik sama pasangan tapi

orang tua. Nomor dua siapa? Pasangan hidup kita. Antara suami atau istri. Jadi ketika ayatnya mengatakan wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas, menahan emosi dan memaktes, dapat itu dari Anda adalah istri atau suami Anda. Jadi sabar. Tahan emosi. Ojo ngamuan. Ketika kita bersabar atas kekurangan pasangan kita, itu enggak sia-sia dan enggak cuma-cuma. Ada bayarannya. Allah Ta'ala berfirman, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Pergauli pasangan kalian dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Singapi. Singapi. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. Kalau ternyata ada sesuatu yang kalian tidak suka dari pasangan kalian, فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, ternyata dari apa yang kalian benci, Allah gantikan dengan kebaikan yang luar biasa banyaknya. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang ayat ini? Mufassir Habrul Ummah, tintanya umat, yaitu Abdullah ibn Abbas, menafsirkan ayat ini, pergauli pasangan kalian dengan cara yang baik. Karena boleh jadi ada sesuatu yang, apa kata Abdullah bin Abbas, kalau suami sabar atas kekurangan istri, atau sebaliknya, seorang istri sabar atas kekurangan suami, maka dibalik kesabarannya itu, Allah bayar, Allah ganti dengan apa? Anak-anak yang salih dan salihah. Bayangin. Jadi enggak titik-titik, ngamuk, pore, pegatan. Marah, emosi, pukul, cerai. Enggak cocok, enggak terima, marah, pulang ke rumah orang tua, enggak mau balik. Enggak. Tapi sabar. Karena kesabaran itu yang paling pantas kita berikan ke

yang mau ngeladeni panjenengan 24 jam itu nyukukno anduk, nyukukno kelambi, masak, kadang-kadang yo campur mijeti. Masya Allah. Ibu-ibu juga, Bu. Orang mana, Bu, yang mau bayarannya saulan disetorno panjenengan kabeh itu loh. Maka ketika ada kurang-kurangnya, orang yang paling pantas untuk kita sabari, kita tahan emosi kita atas mereka, yo pasangan kita. Apalagi kalau kita sabar ndak sia-sia, Allah ganti dengan pasangan yang dengan anak turun yang solih dan solihah. Dan ini ada ceritanya, cuma saya pernah ceritakan, nampaknya ada seorang ulama luar biasa, istrinya masya Allah menurut murid-muridnya jahat banget. Sampai si guru itu sama muridnya diberitahu, Pak Guru, kelihatannya sudah waktunya untuk engkau menceraikan istrimu. Kayaknya keterlaluan istrimu ini. Apa kata gurunya? Ahtasibu 'alallah bis-sabri 'alaiha. Ndak, saya ndak mau ceraikan dia. Kenapa? Aku mencari pahala dari Allah atas kesabaranku dari perbuatannya. Subhanallah, ndak berapa lama lahir seorang anak laki-laki solihnya luar biasa. Sampai kemudian anak laki-laki itu menikah dengan seorang istri, sampai istrinya terkagum-kagum dengan kebaikan suami tersebut. Datang sama mertuanya, tanya, Pak, Anda kok bisa punya anak sehebat itu? Sabar, penyayang, ahli ibadah, tanggung jawab, orangnya baik, kepada Allah baik, kepada saya baik. Apa kuncinya? Jawabannya bapak mertuanya apa? Sabartu ala adza ummihi 20 sanatan. Karena aku sabar, gak ngamuk, gak

Sekarang coba para suami. Ya Pak, setuju Pak. Apa ndak ijol tombok ae? Ijol tombok apa sabar Pak? Sabar. Itu nomor satu. Jadi nomor satu untuk menghadapi istri atau suami yang nampaknya menjengkelkan. Yang pertama, sabar dan tahan emosi panjenengan. Karena dengan sabar dan menahan emosi itu, Anda dapat dua. Nomor satu, Allah jamin panjenengan masuk ke dalam surga dengan ayatnya wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua, Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an bersabar atas kekurangan pasangan, Abdullah bin Abbas menafsirkannya, orang yang mampu sabar atas kekurangan pasangannya, maka Allah akan ganti dengan anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma. Yang kedua, kalau menghadapi pasangan yang rodo apa teman? Jangan di sini curhatnya, santai aja. Anda kok kayak dapat tempat untuk curhat itu. Rodo apa teman? Nemen, masya Allah. Kaget saya. Yang kedua, muhasabah. Hati-hati. Pasangan yang menyenangkan ataupun yang menjengkelkan, maaf lho nggih, itu pilihannya siapa dulu? Yang milih dia menjadi suami panjenengan, yang memilih dia menjadi istri panjenengan, yang milih siapa? Yo, orang tua. Siti Nurbaya apa? Datuk Mari nggih inget. Ini sudah bukan zamannya Siti Nurbaya ini. Maaf. Itu nama buyut saya. Jadi umiknya nenek saya itu namanya Siti Nurbaya.

Nah, maka muhasabah. Kenapa dulu Anda yang pilih dia? Terus ada lagi, perempuan tidak pernah salah. Ada gak kalimat begitu? Tapi kenapa Anda salah pilih suami itu loh? Dulu katanya gak pernah salah. Tapi ternyata sekarang milih suami, salah. Perempuan ini sudah gak usah direkenis, Pak. Maka muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Ada satu hadis, tapi hati-hati. Hadis ini jamaah, hadis yang sanadnya oleh para ulama diperselisihkan. Ada yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Jadi minimal ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Kalau mengatakan hadis ini hasan, maka boleh dipakai dengan semua konsekuensinya. Kalau ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, maka selama tidak digunakan di dalam ranah akidah dan ibadah, maka boleh. Jadi dua-duanya masih bisa dipakai. Apa hadisnya? Kurang lebih artinya begini. Barang siapa menikahi seorang perempuan lima liha karena hartanya, afnallahu malaha, Allah akan hilangkan hartanya dia. Jadi siapa yang menikahi pasangannya, ya boleh laki, boleh perempuan. Cuma dalam teks hadis ini, perempuan. Barang siapa menikahi perempuan karena hartanya, maka Allah akan binasakan hartanya. Hilang hartanya. Dan barang siapa menikahi perempuan li jamaliha, karena kecantikannya, Allah akan hilangkan kecantikannya itu. Dan barang siapa menikahi perempuan liman sibiha, karena kedudukannya, jabatannya, Allah akan hilangkan jabatannya itu. Akan tetapi barang siapa yang menikahi perempuan karena Allah, maka Allah akan melanggengkan cinta dan kasih sayangnya. Nah sekarang begini, coba mundur ke belakang. Mundur lagi. Dulu panjenengan menikah dengan istri atau suami yang sekarang Anda anggap menjengkelkan itu motivasinya apa? Ganteng? Saiki wis dadi elek. Cantik? Sekarang sudah banyak yang lebih cantik. Kaya? Ternyata kekayaannya juga hilang. Jabatan? Yuk, coba dimundurkan dulu, dipikir lagi. Supaya Anda tidak sekedar menyalahkan pasangan itu. Tapi Anda mikir dulu Anda nikah dengannya karena alasan apa. Maka dalam Islam itu kan jelas.

0: Ya pantes.
1: Sabar, sabar, sabar. Gak usah melok ngomong, Masya Allah. Ustadznya kan saya di sini. Sudah kemudian apa? Sama seperti laki-laki juga begitu. Anda hanya kepencut dengan ketampanannya tok. Ternyata laki-laki yang tampan itu gak iso kerja. Ya sudah, memang Anda dulu mencari dia karena tampannya. Maka jangan protes. Maka muhasabah. Ustadz, setelah muhasabah, kemudian saya tahu ternyata dulunya saya salah. Apa yang saya lakukan sekarang? Ayo apa? Bagaimana? Balik ke pasal 1. Istri tidak pernah salah. Oh, balik sabar lagi. Oh, enggak. Ya sudah, bagus, bagus. Boleh juga ya, balik ke nomor 1 lagi. Sabar, enggak. Kalau ternyata memang Anda sadar, setelah Anda muhasabah, ternyata Anda salah. Padahal jelas hadisnya mengatakan perempuan dinikahi karena 4, cantik, kaya, keturunan, agama. Rasul bilang, pilihlah yang mengerti agama. Ternyata Anda lewatkan hadis itu. Atau untuk laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang seorang laki-laki ngelamar anak gadis kalian, laki-laki itu akhlaknya baik, agamanya baik, terima, ojo ditolak. Itu panduan agama. Lah kok ternyata Anda bikin panduan sendiri? Terus ternyata introspeksi, oh pantes. Dulu saya menikahi dia bukan karena agamanya. Oh pantes. Dulu saya menikahi dia karena dia waktu itu kaya raya. Oh pantes. Terus apa yang Anda lakukan? 2. Nomor 1, tobat. Karena Anda telah salah di dalam niat. Perlu tobat apa enggak? Perlu tobat apa enggak? Sampun apa dereng? Atau belum sadar sampai sekarang?

Jadi ini waktu komunikasi terbaik ini, Pak. Setelah subuh, lah Anda subuhan jam 8 garai. Ya setelah telat kate nang kantor, istri

0: jamaah.
1: Komunikasi. Karena dengan komunikasi itu akan muncul tahu. Kamu kok beberapa hari kok kesannya saya minta ini tidak dibuatin. Biasa ada ini di kamar, malam itu tidak ada. Biasa kalau saya mau berangkat kerja sudah ada makanan, minuman. Kok ini terkesan saya minta dulu. Baru istri cerita. Nah kamu biasanya kan tahu. Kalau sudah malam ini itu kan jatah saya untuk itu. Kamu gak lakukan. Nah, oh, ternyata karena ini. Nah, ada komunikasi, diobrolkan. Kalau gak diobrolkan, gak ngerti. Apalagi perempuan, bu. Bu, maaf gitu, bu. Laki-laki ini, bu. Jangankan Anda gak ngomong tentang unek-unek Anda. Jangankan Anda gak ngomong. Anda ngomong saja, mereka gak ngerti, bu. Jadi jangan berharap suami Anda menjadi dukun. Paranormal, peramal, mek nguasno batuk, tok wis ngerti, oh butuh duit. Itu ndak ada, ndak ada. Ngomong, speak up. Apa, close up apa speak up? Ya, speak up, ngomong bu. Mas, aku butuh. Aku ini istrimu, mas. Mosok mas, wis berapa hari ndak ada disentuh sama sekali. Dan mohon maaf, ini kita bukan ngomong jorok ya, tapi artinya dibicarakan, komunikasi. Suami juga begitu. Tahu enggak cerita yang katanya Nabi Muhammad itu kalau istrinya masak kasinan enggak tahu protes. Itu Pak, sesekali lek ben masak kasinan yo hipertensi kabeh ini. Ya ngomong sama istri, "Dek, maaf. Saya hargai kamu masak. Saya berterima kasih kamu gelem masak. Masya Allah, masakanmu untuk saya bagus, tapi maaf, sedino asin, rong dino asin, iki wis seminggu asin terus ya dek. Lagi lek setruk ya apa, iki darah tinggi ku kumat. Nah, komunikasi ngomong, ojo dimpetok. Ada satu cerita. Serius ini, saya gak suka bercanda, ini ngaji, taklim. Ada satu cerita, ini cerita tentang pentingnya komunikasi rumah tangga. Ada suami istri baru nikah. Baru nikah. Maka seharusnya baru nikah itu, itulah momen terbaik untuk berbicara. Karena apa? Semuanya masih jaim-jaiman. Iya apa enggak? Tapi nanti kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, enggak ada jaim sudah ngentut, prot. Sudah hilang jaimnya, maka dijaga itu. Sudah? Dengerin baik-baik. Si suami tidak suka kepala ikan, tidak suka. Yang dia suka dagingnya. Menurut dia daging itulah yang terbaik dari ikan. Dia tidak suka kepala. Si istri sebaliknya. Dia tidak suka dagingnya. Dia paling suka dari ikan itu kepalanya. Karena menurut dia kepala itulah yang kalau dimakan itu sedap. Tapi karena di awal pernikahan mereka saling mengalah, menurut suami sing paling enak dagingi, maka dia relakan daging itu untuk istri. Dan dia makan kepalanya, padahal dia ndak suka kepala. Dan istri juga sama, wis ndak popo. Karena menurut istri yang terbaik itu kepalanya, kepalanya diikhlaskan untuk suami. Faham Anda? Seminggu ngono, rong minggu ngempet, setahun, rong tahun, mulai ada masalah, baru ngomong, enggak, sempet, saya tahan. Saya itu enggak suka kepala ikan, saya suka dagingnya, tapi untuk menghormati kamu, apa yang paling saya suka, saya kasihkan untuk kamu. Kata istrinya apa? Pret. Podoai, aku gak seneng daginge iwak, senenganku ndase. Gara-gara ngeregani sampean, ndase tak kekno sampean. Kata suami apa? Ya Allah, coba ngomong ket bien. Sampean entuk sing sampean senengi, aku entuk sing tak senengi. Gara-gara ndak ada komunikasi. Nabi Muhammad komunikasi sama istrinya. Nah, maka itu penting. Jadi ketika istri mulai nampak menjengkelkan, suami mulai nampak menjengkelkan, jangan segan untuk apa? Komunikasi. Yang keempat.

Suami, pernah enggak doain istri secara khusus? Selain doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pernah enggak punya list daftar doa untuk istri? Jujur. Ibu jangan ikut jawab. Saya tanya suami kok enggak. Anda ini suudzon, gimana mau baik suudzon? Pernah, Pak? Pernah? Masya Allah, satu pernah. Yang lain? Yang artinya tenanan loh ini, Pak. Bukan sekedar pengajian loh ini. Yang, ya Allah, istriku capek ya Allah. Kuatkan badannya. Ya Allah, istriku itu punya anak banyak ya Allah. Jadikan dia telaten untuk ngurus. Ya Allah, dia itu kepingin punya ini ya Allah. Berikan apa yang dia inginkan ya Allah. Ya Allah, dia itu perempuan yang pemarah. Lembutkan hatinya. Pernah? Istri sebaliknya pernah mendoakan suami seperti itu. Ya Allah, suamiku ini ya Allah. Ibu-ibu tahu perempuan di zaman salaf dulu? Ketika suaminya berangkat kerja, itu istri mengantarkan sampai depan pintu, kemudian dia berpisah dengan suami, dicium tangannya, didoakan suaminya, diingetin suaminya apa? Mas, ojo golek sing haram yo mas. Carilah yang halal. Kalau ndak dapat mas, sehari, dua hari, tiga hari, kami kuat ndak makan. Tapi kalau kamu bawa yang haram, kami ndak kuat masuk neraka. Setelah suaminya berangkat, istrinya kemana? Arisan. Nge-gym. Zumba. Senam. Ndak. Istrinya masuk ke tempat sholatnya. Anda cek dalam kitab Min Akhlaqis Salaf. Masuk itu istri ke tempat sholat. Suami kerja, istri berdoa. Doain suaminya. Ya Allah, jangan sampai suamiku kepincut dengan teman sekalian.

Harus tiap makan siang. Nah, doain. Karena doa ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Sampai begini. Ini tentang apa? Tentang doa. Ketika seorang suami mendoakan istrinya, itu kebaikannya akan kembali sama dia. Karena kalau istrinya baik, istrinya nurut, istrinya taat, istrinya sopan, istrinya mengabdi dengan penuh keikhlasan, yang senang siapa? Suami. Begitupun sebaliknya. Ketika istri mendoakan suami, dijaga pandangannya, diselamatkan hatinya, dijauhkan dari fitnah, diberikan rezeki yang halal. Ketika muncul gelagat suami mulai menjengkelkan, doa sama Allah, ya Allah, hati suamiku itu di tanganmu ya Allah, ada dalam genggamanmu ya Allah, maka perbaiki sikapnya ya Allah, itu kebaikannya kembali kepada panjenengan. Kalau doanya diterima, panjenengan dapat dua. Kalau doanya tidak diterima, panjenengan tetap dapat satu. Kalau doanya diterima, dapat apa? Dapat pahala berdoa dan dapat kebaikan yang Allah antarkan lewat suami. Kalau doanya diterima. Kalaupun doanya tidak diterima, minimal panjenengan dapat pahala berdoa. Tapi hampir tidak ada doa yang sama Allah tidak diterima. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ada satu kisah tentang doa ini. Anda silakan lihat di dalam Ajaib al-Isra'iliyat, keajaiban-keajaiban kisah Isra'iliyat. Dan Rasulullah tidak melarang kita. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan apa? Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, tidak apa-apa. Wala haraj, tidak apa-apa. La tusaddiqu wala tukadzibu. Tapi rambu-rambunya apa? Jangan diterima 100% dan jangan ditolak 100%. Maka kalau antum buka kitab tafsir Ibnu Katsir, banyak kisah Israiliyat. Karena Ibnu Katsir ngerti, Rasulullah tidak melarang. Nah, kisahnya begini. Ada perempuan di zaman Nabi Musa. Perempuan itu Aqim. Aqim itu apa? Mandul. Perempuan itu apa? Mandul. Musa. Innaka kalimullah. Musa, panjenengan itu nabi yang langsung bisa komunikasi dengan Allah. Terus kenapa, kata Nabi Musa, saya ini Nabi Musa, nikah dicerai, nikah dicerai, nikah dicerai. Kenapa? Saya tidak bisa punya anak. Ketika suami saya menceraikan saya, dia menikah dengan perempuan yang lain, dia punya anak. Begitu seterusnya, semakin kelihatan kalau yang mandul itu saya. Maka doain Nabi Musa, saya baru nikah, saya tidak mau dicerai lagi. Tolong doakan kepada Allah, agar Allah mencatatkan untuk saya seorang anak keturunan. Apa kata Nabi Musa? Tak doain. Sudah. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, apa yang terjadi? Nabi Musa lupa perempuan itu. Lupa tentang perempuan tadi. Maka oleh Allah Ta'ala, Nabi Musa langsung diingetin. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Musa, laka amanah, addi amanataka. Wahai Musa, kamu punya janji. Ayo, tunaikan janjimu. Oh iya ya Allah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ada seorang perempuan begini, begini, begini, begini, begini. Dia minta kepadamu, ya Allah, agar engkau karuniakan untuknya seorang anak. Apa jawaban Allah Ta'ala? La ya Musa, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Inni qad katabtu annaha aqim. Wahada ila yaumiddin. Musa, aku telah menuliskan di dalam Al-Lauhul Mahfuz, perempuan itu mandul sampai mati. Tidak bisa. Bayangin, jawaban langsung dari siapa? Allah. Ketemulah Nabi Musa dengan perempuan tadi. Bu, yang sabar. Semua yang Allah tunda darimu di dunia, Allah akan ganti kelak di syurga. Diberitahu ada apa?
aku telah mendoakan untukmu agar Allah memberikan anak turun kepadamu, ternyata Allah menjawab, annaki aqim, engkau mandul sampai mati. Sudah, pisah Nabi Musa dengan perempuan tadi. Beberapa tahun setelah itu, apa yang terjadi? Bayi dalam keadaan darah bekas nifas itu masih netes di kakinya perempuan itu. Kaget Nabi Musa. Ini perempuan yang waktu itu saya mintakan kepada Allah anak, Allah jawab mandul sampai mati. Kok dia sekarang gendong anak? Kelihatan sekali kalau dia baru saja melahirkan. Tanya langsung Nabi Musa kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, perempuan yang beberapa waktu lalu aku mintakan anak kepadamu, ya Allah, katakan mandul, dan sekarang aku lihat dia punya anak dan dia melahirkan, ya Allah. Apa jawabannya, ya Allah? Dengerin. Ya Musa, innaha da'atni wa da'atni wa alahat fi du'ai hatta stahyaitu minha fa'a'taituha su'laha. Musa, perempisah denganmu, dia berdoa. Dia berdoa. Terus berdoa. Dan dia kuat di dalam doanya. Sampai aku malu kepadanya, kata Allah. Sampai akhirnya aku beri apa yang dia minta. Subhanallah. Itu apa? Doa. Maka kenapa Anda tidak berdoa? Maka Allah Ta'ala berfirman, innallaha hinnallaha hayyun karim. Allah itu pemalu dan Allah itu dermawan. Yastahi min abdihi, Allah malu kepada seorang hamba. Idza rafa'a yadaihi ila samai an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu kalau ada seorang hamba mengangkat tangan kemudian Allah tolak tanpa pemberian sedikit pun. Allah malu. Maka cerita perempuan tadi apa? Allah memberi kepadanya karena Allah malu orang itu tidak putus asa di dalam doain pasangannya, ya Allah, serubah sifatnya, ya Allah, perbaiki dia, ya Allah, mudahkan urusannya, ya Allah, lembutkan hatinya. Itu yang keempat. Nomor satu apa tadi? Tahan emosi dan sabar. Nomor dua, muhasabah. Karena datangnya orang ini bukan seketika, tapi Anda yang pilih dia. Nomor tiga, komunikasi, ngomong api-apian. Jangan-jangan ada sesuatu yang dia simpen di dalam hati yang Anda belum tahu itu, sehingga menjadikan dia terkesan uring-uringan. Yang keempat, doa. Terakhir, wis, waktunya habis. Yang kelima, apa yang Rasul ajarkan ketika melihat pasangan yang menjengkelkan? Ada treatment. Treatment itu apa? Cara memperlakukan, terapi. Ada treatment dari Nabi, apa itu? Unzur ila ihsani az-zauj. Lihat sisi positifnya. Jangan dilihat menjengkelkannya. Memang orang ini menjengkelkan, tapi masya Allah, lembe ibuku wapi. Nah, ketika Anda melihat sisi positifnya, akan terobati negatifnya. Memang lemupol, tapi lek masak sedep. Maka lemunya apa? Termaafkan. Lek ngomong nyelekit, tapi dia kalau punya sesuatu ndak pernah lupa kepada orang tuaku. Bilang apa? La yafrukum. Tidak pantas laki-laki yang beriman membenci istrinya. Begitupun sebaliknya. Ndak pantas perempuan yang beriman membenci suaminya. In kariha minha khuluqan. Ketika dia membenci satu perangai dari pasangannya, radhiya minha khuluqan akhar, dia akan senang dengan perangai yang lain dari pasangannya. Maka Rasul ajarkan dilihat apanya? Positifnya. Misalkan mungkin sekarang dia sudah kelihatan terlalu tua, ilingo jaman nome bian. Mungkin sekarang dia mulai pelupa, ingat zaman

0: Anda masih cinta-cintanya sama dia zaman dulu. Karena kalau yang dilihat jeleknya gak ono ente.
1: Iya benda.
0: Kelihatan baiknya itu pas pacaran tok. Kenapa? Ada satu ayat Quran. Wazayyana lahumusyaitanu a'malahum. Orang itu kalau maksiat sama setan yang ditunjukkan api-api etok, sing ayu-ayu netok, sing positif-positif etok, rambutnya api, irunge bangir, lambene sekarang berubah, lambe itu berubah. Zaman dulu kan orang cantik itu bibirnya tipis, sekarang enggak, kalau tipis malah jelek. Maka kalau enggak lipstick saiki perempuan itu rotok munggah mendukur, sret, sret, sret, sret, ceketo rotok jedir. Masya Allah. Itu kalau masih haram sama setan ditunjukkan baik-baiknya. Lek ngomong enak, diajak curhat, nyambung. Orangnya pengertian, pacaran. Kalau sudah nikah, apa yang terjadi? Kalau sudah menikah jamaah sekalian, Allah tahu ini sudah halal. Setan ngerti. Lek halal dilakoni pahala. Apa yang terjadi? Maka sama setan malah diketokno ele-ele-e. Rangkulan pahala. Krosot dirangkul. Gak ku kegeden. Awak ngini lulu. Ono ae alasane. Rangkulan. Gak iso turu aku sumuk Lamongan. Oh my god ini AC lho. Ketika sudah menikah sama setan yang ditampakkan apanya? Jeleknya. Maka panjenengan ojo katut setan. Panjenengan harus punya cara untuk melihat positifnya. Iki lho api. Orangnya sabar banget. Dulu waktu saya sakit dia ndak pernah mengeluh merawat saya. Sekarang saya sembuh, yo kudu tak openi. Mas yo ta wis rada elek saiki. Nah, begitu. Dilihat apanya? Positifnya. Nah, maka jamaah sekalian, penutup dari kami, ingat, rumah tangga itu jamaah bukan sekedar menyenangkan nafsu. Rumah tangga itu bukan sekedar teh sabar. Rumah tangga itu tempat kita untuk memberi yang terbaik kepada pasangan. Rumah tangga itu ngelatih kita untuk ngalah. Rumah tangga itu melatih kita untuk memahami kekurangan pasangan yang endingnya akan mengantarkan kita menuju ridho dari Allah. Sementara setan menginginkan panjenengan pisah. Karena setan itu dikasih kehormatan oleh iblis ketika dia mampu menjadikan rumah tangga itu cerai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua oleh Allah diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi 386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
1: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak.

0: jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
0: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Inf50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
0: Oh pantesan, ini loh dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Sungguh beruntunglah yang bisa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena tidaklah semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah menghendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari diri juga. Semoga bisa sholat subuh. Yang mendengarkan ini setelah subuh, saya Husnuzan, Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan sholat subuh. Mari kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat, saudara, tetangga, kolega. As-salatu khairum minan naum, yang hanya terdengar di waktu subuh. Tidak inginkah kau mendengarnya, kawan? Ada tips agar subuh tertidur lebih awal. Tidurlah ba'da isya dalam keadaan masih ada wudu. Membaca doa, mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan ditutup dengan salawat. Pasang alarm dan aktifkan aplikasi adzan subuh Anda. Terakhir, mintalah dibangunkan oleh siapapun yang dekat dan yang Anda kenal. Makan yang halal, jangan hasil riba, apalagi hasil mencuri, mohon maaf. Bernadarlah, jika aku bangun subuh, aku akan sedekah, dan seterusnya. Nazar ini jika memang belum pernah subuh tepat waktu, tapi sesuailah dengan kemampuan. Pastikan, jika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka bernazarlah dengan itu. Sungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum. Apa Mal?
1: Waalaikumsalam. Jo, kowe ning ndi iki?
0: Nek ngomah Mal. Lah piye?
1: Ayo tak jak lunga, Jo. Golek hawa ben ora sumpek.
0: Lunga ning ndi, Mal? Jane aku ki yo pengin, tapi aku duwe tugas penting, Mal.
1: Wih. Lah kok kowe hebat men. Dengaren iso melaksanakan tugas penting. Yang biasanya luput lho.
0: Oh lah, lebih itu Mal kowe iki, Mal. Kok kaya lagi ngerti Mas Paijo wae lho.
1: Lah emang kowe lagi nggarap tugas apa to, Jo?
0: Kowe iki piye to, Mal? Mbok arepo aku wong iki kadang luput, tapi aku ki yo jek termasuk wong apik lho, Mal.
1: Iya, percaya. Lagi ngopo iki saiki?
0: Iki lho, Mal. Saben dina Selasa karo dari belajar Al-Qur'an bapak-bapak ning kampung, Mal.
1: Masya Allah. Lah kok kowe iki alhamdulillah.

demikian, apakah yang masih kita sedihkan dan risaukan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu." Rasulullah juga pernah bersabda, "Pena telah kering, wahai Abu Hurairah, berkaitan dengan apa yang akan engkau hadapi." Beliau juga bersabda, "Kejarlah apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan mudah menyerah, dan jangan pernah berkata, 'Kalau saja aku melakukan yang begini, pasti akan jadi begini.' Tapi katakanlah, 'Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki, pasti akan Dia lakukan.'" Oleh sebab itu pendengar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengejar apa saja yang bermanfaat bagi kita, guna bekal kita kelak di akhirat. Dan jangan pernah kita berputus asa dengan masa lalu yang terjadi, dan agar kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Demikianlah seharusnya seorang mukmin dalam bersikap. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira dalam sebuah hadis? Sungguh unik perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya adalah baik. Jika mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan ini hanya akan terjadi pada orang mukmin. Dalam sebuah hadis sahih yang lain, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Allah tidak menentukan sebuah qadha bagi hamba kecuali qadha itu baik baginya." Suatu ketika pernah sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Apakah maksiat itu baik bagi seorang hamba?" Beliau menjawab, "Iya, namun dengan syarat dia harus menyesali, bertaubat, beristighfar, dan merasa sangat bersalah." Dengan demikian, tidak layak bagi seorang mukmin untuk bersedih dan kecewa atas apa yang menimpanya di masa lalu, baik itu berupa bencana, kehilangan, musibah, penyakit, atau perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.